0: pinggir jalan setelah Trenggundi lalin sudah lancar.
1: Okay. Terima kasih. Murah.
2: Terima kasih, Mas. Terus kita menuju ke jam 7 pagi dengan tenang ya, Nek.
1: Nah, kita nanti ke segmen berikutnya.
2: Iya, betul sekali. Wah, tadi kita sempat, waduh, ada laka tabrak belakang, truk gede-gede lagi. Tapi penanganannya cepat.
1: Ternyata cepat.
2: Betul, sacet sekali. Keren.
1: Jajaran Satlantas Polres
2: Demak yang sudah evakuasi. Berarti ya kembali lancar lagi. Garis merah di Pantura Trenggulis sudah hilang. Jadi ya kemanapun lancar. Anda menuju saat ini informasinya ramai lancar dan ramai lancar saja.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyalurkan 15 kaki palsu kepada warga penyandang disabilitas. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang 2026 ini total bernilai Rp135 juta rupiah atau sekitar Rp9 juta rupiah untuk setiap kaki palsu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah mengatakan kaki palsu dibuat secara khusus sesuai kondisi masing-masing penerima sehingga diawali dengan pengukuran dan verifikasi.
4: Awalnya diawali dari ketika ada usulan dari warga kalau butuh kaki palsu, kemudian kami melakukan kunjungan mengecek kondisi, setelah itu kemudian setelah terkumpul orangnya, data orangnya, kemudian kita mengundang pembuat kaki palsu itu untuk mengukur kaki palsu yang nanti akan diberikan kepada orang-orang, karena ini kan custom. Jadi diukur dulu, setelah itu sebulan kemudian dilakukan pemasangan di mana orangnya dihadirkan lagi, karena nanti pemasangan itu sekaligus juga dipaske.
3: Salah satu penerima, Mariono, warga Tuntang, mengaku bersyukur karena kaki palsu tersebut membantunya kembali beraktivitas setelah mengalami kecelakaan kerja. Dinas Sosial juga menyiapkan tambahan 6 kaki palsu melalui APBD Perubahan 2026. Setelah sebelumnya memberangkatkan relawan dan bantuan logistik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengirim 9 tenaga kesehatan ke NTT untuk membantu penanganan warga terdampak gempa. 9 tenaga kesehatan terdiri dari 3 dokter umum dan 6 perawat yang akan diberangkatkan dalam 3 kloter. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga menyiapkan dokter spesialis ortopedi untuk memperkuat penanganan korban yang mengalami cedera akibat gempa. Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah telah mengirim 16 relawan dan ribuan paket bantuan logistik menggunakan 10 armada menuju NTT. Gubernur Jawa Tengah menegaskan dukungan ini merupakan bentuk kepedulian Jawa Tengah agar masyarakat terdampak gempa di NTT tidak merasa sendirian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi kawan, secara umum masih ramai lancar di beberapa lokasi yang tadi sempat dilaporkan padat. Itu volume kendaraan ya kawan Rasika di kota Semarang, terutama kayak di Jalan Dewi Sartika Sampangan, lalu juga di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Jalan Brigjen Sudiarto, ya memang jalan padat ya di situ, jalan ramai.
1: Kemudian walaupun nggak ada acara apa-apa tetap ramai
0: sekali. Kemudian juga tadi kalau laporannya kawan-kawan kayak di Jalan Tirto Agung, Jalan Durian, kondisinya masih oke kok ya.
1: Iya, rame-rame biasa.
0: Rame-rame biasa, normal saja. Betul sekali. Bahkan tadi sudah ada yang sampai jauh hingga Purwodadi Blora di perbaikan jalan yang ada di wilayah Grobogan juga masih lancar saja ke dua arahnya. Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan juga bagaimana informasinya nih kawan-kawan Rasika? Kendal, Weleri, ayo suarakan infonya bagaimana.
1: Katakan suasananya.
0: Betul sekali.
1: Pak Ragil, bagaimana Pak Ragil?
0: Dan kawan-kawan di Kendal, di Weleri, di Batang, Pekalongan, info-info ayo. Nah ini terima kasih ya. Ini langsung muncul Pak Kori. Bin Fahri kilo tak fotokan
1: tentang waduk Logung,
0: bendungan Logung di Kudus kilo ada kolam renang, wahana speedboat juga. Cakep ya?
1: Ya nggak terlalu besar ya, bisa untuk piknik.
0: Oh, lu kira-kira berani nggak naik speedboat gini?
1: Berani lah, cuman speedboatnya berani nggak tak tumpai. Gitu.
0: Pak Linuha, perjalanan dari Kudus sudah sampai Pati Juwana ya, rame lancar. Logung Kudus kayak Raja Empat mas, oh, ya, ada restonya, ada speedboatnya, dan ada Jeep Adventure. Ki Pak Bawa Artanto juga langsung ngirimi Logung. Ininya lokasinya. Oh alah ya, kayaknya di baru kepala aku tuh kayak belum ada memori sing.
1: Iya baru denger ini aku Logung.
0: Masuk gitu loh nama kanan daerah kiri, di Kudus bendungan Logung.
1: Kanan kiri gunung-gunung ya, emang kayak Raja Empat, tengah-tengah ada. Asik. Bendungannya dan ada kolam renangnya, ada wahana makan.
0: Lu mau ngapain kalau ke sana?
1: Iya, makan.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Kecelakaan maut yang melibatkan ambulans pembawa jenazah dengan truk dan dua minibus terjadi di Tol Semarang Batang, kilometer 379-900 jalur A pada Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 00.46 dini hari. Dalam kecelakaan beruntun tersebut, tiga penumpang ambulans Suzuki IPV meninggal dunia, di mana mereka adalah asisten sopir ambulans warga Ciledug, Kota Tangerang, sementara dua korban tewas lainnya adalah pasangan suami istri warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Pasangan suami istri tersebut duduk di bagian belakang ambulans yang rencananya akan mengantar jenazah putranya bernama Vicky Tio Prasetyo untuk dimakamkan. Menurut salah satu keluarga korban dari pasangan suami istri tersebut, rombongan keluarga berniat mengantar jenazah Vicky Tio Prasetyo untuk dimakamkan di Kabupaten Jepara dari Cengkareng. Namun naas, orang tua dari jenazah tersebut justru meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Tol Semarang Batang. Korban sempat dievakuasi di Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri pada hari Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono melalui Kasat Lantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah mengatakan, sopir ambulans warga Ciledug juga lolos dari kecelakaan maut dan empat kendaraan yang terlibat diketahui melaju searah dari Jakarta menuju arah Semarang dengan korban meninggal dunia sebanyak tiga orang. Kendaraan yang terlibat adalah ambulans APV, truk Hino bak besi, Toyota Innova, dan Toyota Avanza. Selain menyebabkan tiga orang meninggal dunia, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Dan kecelakaan terjadi saat keempat kendaraan melintas di ruas jalan tol dengan kondisi lurus dan permukaan beton dalam kondisi baik. Benturan tersebut membuat ambulans bergerak ke kanan, kemudian berimbas hingga ke kendaraan lain seperti Innova dan juga Avanza. Diduga, sesampainya di kilometer 379-900, ambulans diduga kurang berkonsentrasi saat berkendara sehingga berdampak ke insiden kecelakaan maut yang kemarin terjadi di area tol Semarang Batang, kilometer 379-900, jalur A dari Batang menuju arah Semarang.
0: Kelana Kota, Rasika.
1: Pak Dono Nugroho.
2: Pagi, Pak.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk melintasi jalur Middle East. Saat ini jam 6 lebih 45 menit, ada ketersendatan yang cukup lumayan parah Mas Yuda, Bang Jamal, menjelang Formosa nih. Sekitar 5 menit tadi Mas Sidawang Jamal stuck, tapi ini sudah mulai pelan-pelan mulai berjalan. Untuk matahari sudah bersinar terang, sudah jam melorot, kata Pak Bowo ini. Gitu Mas Sidawang Jamal, semoga ini segera lancar jalannya ya, seperti kemarin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Formosa.
1: Pak Dono. Nah, ini Pak Budi nih tadi yang mau ke Purwodadi lanjut ke Sragen
2: dan Jawa Timur.
4: Gak jadi Mas Yuda, Bung Jamal. Ada tim di depan katanya aman, Pak. Di depan jalurnya terguli masih kondusif, jadi kita tetap lewat Semarang Mawon. Tidak jadi lewat Purwodadi Sragen.
1: Itu kan
4: mohon doan.
5: Oke. Info Trenggoli sudah lancar jaya, tidak ada apa-apa ini. Syukur tadi saya lihat sini sudah tidak ada apa macet sama sekali.
2: Berarti langsung Semarang tol ya, Pak.
5: Saya posisi pas di lampu TL, jadi truk sudah dievakuasi kayaknya, sudah tidak ada hambatan sama sekali. Monggo teman-teman lanjut ke Trenggoli aman jaya.
2: Oke,
1: matur suwun infonya. Nah itu ya guys, Trenggoli ya.
4: Bang Jamal dan Bung Yuda, Trenggoli aman jaya. Monggo teman-teman yang mau lewat, sudah tidak ada ketersendakan sama sekali. Ini lancar. Tadi saya diberitahu juga oleh tim saya di depan karena arah pelabuhan, terus saya ngikutin, ternyata benar sudah plus, sudah bersih, sudah tidak ada yang macet apapun. Matur suwun.
1: Matur suwun, Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu. Dari
6: Selamat
1: Demak.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Pagi, pagi
6: selamat
2: Pak Wahyu.
6: Pagi kawan Rasika semuanya. Kembali melintas di tanggal 20 hari Kamis Manis 2026 bulan Agustus ya Mas.
2: Siap.
6: Ini di Pantura Demak Trengguli.
2: Blue.
6: Tadi itu pas waktu berangkat arah ke Demak 6 lebih 39 menit itu truknya udah di derek ya Mas. Udah proses evakuasi, mungkin sekarang sudah di pinggir. Untuk tadi atensinya Pak Bowo yang mengenai truk ditutup kain atau kertas. Ya sore itu atensi saya Pak, saya menyebutnya itu truk alien karena bentuknya yang agak aneh ya. Terus tadi ada beberapa yang di sebelum TL Trengguli itu di rumah makan Mbak Tari atau yang di U-turn puter balikan Pantura Demak Trengguli juga ada. Dan Innova depan itu tadi Bapak Andika ya Mas Yuda.
1: Manapun
6: lalu lintas yang mengarah ke Jepara Apa Kota mu? Nanti akan diupdate oleh Bapak Andika. Terima kasih.
2: Dipasrah ke buang.
1: Manapun
2: yang di depannya tadi.
6: Ini ya Mas. Nah. Beberapa truknya ini.
1: Oh, truknya
6: tutup. Terpal.
2: Sejak kemarin pagi nih.
6: Atau kain putih.
1: Kek anyar toh kuih.
2: Kemarin pagi yang melaporkan kan Pak dari Magelang.
1: Pak Pipin Satu sama Pak Wahyu kan. Oke, nggih matur suwun informasinya.
2: Nih, Pak Andika nih.
1: Wahyu ya. Laporannya ini Pak Wahyu ke Jeporo ya, guys. Lalu lintasnya lancar.
2: Ngetut ke Pak Andika.
1: Itu dulu ya, guys, untuk jalur sana. Nanti kita cek lagi bagaimana perkembangannya. Kita geser dulu ke informasi jalur yang lain. Tadi aku menunggu Kendal, Pekalongan dan sekitarnya nih, informasinya bagaimana. Ini aku sudah ada Pak Ragil Priyo Jatmiko soalnya.
2: Kendal dari Weleri.
1: Soalnya saya hari ini ke Mengulon. Dari Weleri mau ke Pekalongan.
7: Mbak Rasyid, Mbak Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rosika. Ini Mas tak videoin Weleri ya Mas. Mas Yud sama
1: pasar, Pak pasar.
7: Sama mungkin lama pasar. Gak ngeliat Weleri Mas di pasar. Mas.
2: Pasar Weleri, wah api banget saya ini.
7: Yang dibangun baru pasar satu, yang pasar duanya belum dibangun Mas. Sejak kebakaran itu. Kayak gitu. Hari ini rencana mau ke Pekalongan ya Mas. Sebelumnya udah ada info Mas, lancar atau enggak Mas yang ke barat Mas. Matur suwun.
1: Ada tadi satu. Lancar.
2: Lancar Pak. Untuk yeah. Baratnya belum ada info.
1: Di Pantura tulisnya perbaikan jalan juga masih rame lancar saja. Oh, berarti yang ya katanya ada proyek pembangunan mall juga Pak Ragil Priyo Jatmiko di sana di Weleri. Di sebelah mana Pak Ragil? Kan waktu itu kita pernah bahas Weleri katanya ada yang bilang mau dibangun kayak ya supermarket gitulah ya.
2: Atau ini pasar ini kalau ini ya.
1: Ini ngomongin Pak Ragil pasar kan Pak. Pasar 1, pasar 2.
2: Bagus banget nih pasarnya. Mm-hmm.
1: Dan terus informasinya kan kemarin waktu itu ada mau dibangun di Weleri pusat perbelanjaan gitu kan. Nah ini maju sedikit ya Pak, ada Bank Mandiri Weleri, nyebrang, neng ngisor wit, itu ada warung, dodol jantung pisang. Sayur jantung pisang enak banget.
2: Oh, sayur ini.
1: Kamu pernah enggak makan sayur jantung pisang?
2: Pernah.
1: Enak kan?
2: Di kampung saya sering
1: di Semarang. Jangan. Coba kamu cari di mana sayur jantung pisang.
2: Urung tau nemu.
1: Angel toh. Nah, ini Weleri ono nih.
2: Ya, enak itu kayak betul. Goli rasanya.
1: Maju sedikit Pak, di Bank Mandiri Weleri. Nah, nyebrang ngisor wit, melebu. Ngisor wit enggak melebu. Cilik itu, nah itu jual jantung pisang di sana, sayur jantung pisang.
2: Itu lodeh, di sayur lodeh ya.
1: Love banget, iya di santan.
2: Nanti dikasih lauknya remplohati.
1: Betul sekali ya Allah, sayur jantung pisang di Semarang nggak nemu gue.
2: Belum pernah kalau di Semarang. Kalau di Semarang mungkin ada jarang sekali.
8: Ada Mas, ke arah barat dikit Mas, sebelum TL Taman Kota itu Mas, setelah masjid. Jalan Mas.
1: Oh berarti sebelum ya posisinya. Sebelum.
2: Setelah masjid katanya.
1: Sebelum Taman Kota. Masih berarti taman ya. Kota. Ini Pak Ragil belum kan? Belum sampai kan?
2: Belum sampai.
1: Oke lah kalau gitu. Thank you ya Pak Rakil ya, pantauannya dari Weleri menuju Pekalongan. Sementara ya mungkin jadi sorotannya perbaikan ditulis saja, tapi ya dampak lalu lintasnya masih nggak masih belum panjang kok Pak Rakil.
2: Normal aja Pak.
1: Normal betul sekali. Pak Sugiman.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pagi-pagi Pak.
9: Kawan Rasika, sedikit saya laporkan lalin di sekitar Jembatan Tuntang. Sedikit melambat mulai dari sebelum kecamatan. Ternyata disebabkan adanya truk panjang narik truk panjang. Sehingga begitu naik lepas Jembatan Tuntang itu
2: pelan-pelan.
9: Jalannya gremet. Jadi setelah itu lancar. Tapi cukup padat tadi. Ibu, untuk teman-teman yang di belakang saya yang melintas di Tuntang itu, tapi setelah truknya melintas tanjakan saya kira nanti akan lancar.
2: Okay.
9: Demikian info dari saya. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Sugiman.
1: Terus Pak Sugiman.
2: Truk besar nari truk besar.
1: Mm-hmm. Tidak berhenti toh yang penting berarti melaku toh germet. Nah ini Butea juga sudah sampai Jalan Pahlawan dari Kota Semarang. Sudah sampai Jalan Pahlawan dan sudah sampai kantor yang sudah siap-siap untuk acara Festival Jamu dan Kuliner. Oh ya, karena kantornya Butea di Gubernuran, oh ya.
2: Langsung nih nanti sarapan dan ngarepan.
1: Mantap, tenang-tenang. Aku pasti kesana soalnya testimoni tahun kemarin cakep banget, oh enak.
2: Sarapan di ngarepan.
1: Di sana ya. Nah ini Pak Jamaluddin juga podo pleki sama Butea dari Solo 3 ke Jalan Pahlawan. Hmm. Pak Jamaluddin
2: lancar
1: sudah sampai
2: ya,
1: mana?
2: Pak Jamal.
9: Selamat pagi, pukul 6.46 melintas di tanjakan Tuntang lepas Jembatan Tuntang ada sedikit kepersendatan merayap ini ya, belum diketahui apa penyebabnya yang arah Bawen ini. Kita tunggu kira-kira penyebab ketersendatan di tanjakan Tuntang ini. Ternyata dipicu oleh ada truk gandeng warna merah ini ya, mbaknya yang trouble kemudian bukan truk gandeng nih, trouble di
2: ditarik,
9: ditarik oleh truk yang lain, jadi jalannya pelan-pelan di jalur kiri. Demikian infonya. Pukul 7 lebih 11 menit nyampe di TL Pegadaian ya, lalu lintas lancar. Pukul 7.24 sudah sampai di TL Serondol ya, lancar.
1: Mantap.
9: Matahari cemleret.
1: Alhamdulillah.
2: Sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
1: Lancar situasinya.
2: Lancar Bu De.
1: Mantap sekali. Thank you ya Pak Jamaluddin, Pak Sugiman, Bu Tia Tantia tuh dari Solo 3 semua-semua sudah sampai Kota Semarang ya.
2: Iya, semuanya sudah sampai masuk di pintu Kota Semarang.
1: Betul sekali Pak Isnan.
10: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
10: Update Mas dari jalur tembus Kali Kertas menuju pertigaan Jati Barang di ABSB. Rame pesertane Mas.
2: Woi.
10: Demikian, terima kasih.
2: Pesertane rame, pengguna sepeda motor nih.
1: Betul, rame. Di jalan Jati Kali Kertas ya.
2: Ya nih. Baru dua kali nih dari sana nih.
1: Pak David, Semarang, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Menginfokan agar pengendara yang melintasi arteri Yosudarso sekitar traffic light SPBU Puri arah Kali Banteng, hati-hati ada ODGJ yang sering viral kalau tidak dikasih mukul atau nendang mobil.
2: Oh gitu ya. Parani we, Pak, ya.
1: Mungkin bisa disampaikan ke pihak terkait ya, karena sudah sering ditindak tapi tetap kembali lagi ke situ.
2: Jadi merusak atau melawan gitu ya Pak ya.
1: Oke. Preman kali kalau sudah sering ditindak tapi balik sekitu kan berarti dia punya akal untuk kembali.
2: ODGJ ya itu katanya kok.
1: Jadi, iya maksudnya kalau ODGJ kan dia kan tidak punya pikiran kan. Lah kok dia bisa kembali lagi?
2: Ya punya lah. ODGJ juga insting untuk menggunakannya.
1: Tapi matur suwun ya Pak David atensinya.
2: Mukul nendang mobil.
1: Nah, sampaikan kawan-kawan Satlantas Polrestabes ya, betul sekali. Nanti biar dicek kalau pas ada patroli di sana. Di sekitar perempatan SPBU Puri Anjasmoro arah Kali Banteng di arteri Yosudarso, informasinya kok ada kayak

0: tapi kalau nggak dikasih mukul kendaraannya,
1: nendang-nendang gitu ya.
0: Oke, sip, matur suwun informasinya Pak David. Ada lokasinya, ada ceritanya, jelas sekali infonya. Pak Joko Kawianto.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda,
0: kawan-kawan kita tadi
2: menyusuri Sambiroto Raya, Kedengmundu Raya, Cendang Gua Raya, masih lancar semua. Ojo pahit hari ini lumayan Mas.
0: Lumayan apa
2: tidak
0: nih?
2: Begitu
0: tidak
2: padat.
0: Oh, lumayan lancar.
2: Mudah-mudahan lancar, Mas Tuan.
0: Amin. Ya, wis, apalagi besok.
1: Iya, ini sudah nyetel ayam, Pak.
0: Apalagi besok.
1: Di sini masuk tol langsung keluar di sana.
0: Yes. Pak Rizky Septa Al-Fajar, ini juga Pak Rizky Septa sudah sampai Wirosari jam 7 pagi lengang. Tadi sempat rame sih di Pungkok Ruwet Semrawut, ibarat orang kayak habis kebelet terus berplong katanya.
1: Oke.
0: Matur suwun infonya. Nah, ini kemudian aku bersama kawan di 0183 ya. Saya juga ketemu hari ini di tol kilometer 438 tol Semarang Solo, ada truk bantuan. Ya membawa bantuan ya dari Provinsi Jawa Tengah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wah, keren. Komitmen ya, bantuan antar wilayahnya juga kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan bahwa bantuan ini dilakukan ya sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan antar daerah, di mana saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur Ngawarasika masih dilanda masa pasca bencana gempa yang terjadi kemarin 15 Agustus 2026. Kedepan masih ada bantuan-bantuan yang akan digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Nusa Tenggara Timur ya. Bukan hanya stop berhenti di kemarin saja, tapi ke depan masih ada bantuan-bantuan yang akan di...
1: Tidak hanya benda, tapi juga petugas.
0: Betul ya. Dokter. Butuh bantuan penyiar nggak?
1: Penyiar cukup didengarkan dari sini, live streaming bisa.
0: Nanti nggak usah bantu ke sana?
1: Nggak usah langsung, bisa didengarkan dari sini toh.
0: Oke, okay. Pak Yohan Wahyudi.
3: Selamat pagi, Rasika. Saat ini pukul 7:06 mengatakan dari jalan Kudus ke Pati, tepatnya di Pati Pulau sedang mengalami mati di lampu atau padam. Jadi Pati Pulau mati total dari tiga arah. Bagi kawan Rasika yang sedang melintas Allah ada
0: perhatian. Oke. Geng-geng matur suwun, kita tutup dulu nggih. Mesake kawan-kawan Rasika yang di ruang dengar.
1: Tak terdengar.
0: Intinya Pak Yohan tadi mengabarkan di Jekulo Kudus itu lampu traffic light-nya ada kendala. Makanya lalu lintasnya jadi agak ramai kedua arah di kawasan Jekulo tadi laporannya Pak Yohan Wahyudi. Yes. Pak Nathanael, Dwi.
4: Ini Mas Yuda, Bung Jamal, menginfokan dari Pekalongan. Ini ya seperti biasa Mas Yuda di jalan Tirto masih sedikit tersendat. Ya karena masih kontraflow Mas Yuda.
0: Tirto.
4: Ini kalau pagi ini lumayan lancar. Begitu informasi ini sedikit mendung ya Mas Yuda ya.
0: Pekalongan.
4: Gimana ini lokasi Semarang Mas Yuda?
0: Ya, Semarangnya malah cerah pagi ini.
1: Ya ini Pekalongan masih mendung.
0: Kalau mendung.
1: Masih dua arah nih.
0: Jadi kemarin waktu USA apa USA Temarang mendung-mendungnya Pekalongan cerah.
1: Lah ya. Beda kabupaten sih.
0: Beda apa walian gitu loh. Cuacane ya. Wei matur suwun ya Pak Nathanael, info dari kawasan Pekalongan nih.
1: Sekitarnya nih.
0: Betul, ini menyapa dari area peningkatan mutu Jalan Pantura Tirto Ngawarasika yang sedang berlangsung, tapi dampak lalu lintasnya masih easy ya,
1: lancar
0: saja, betul sekali. Pak Wahyudi, ini situasi di traffic light Krapyak Jalan Pantura Wali Songo arah Mangkang ada truk trouble.
5: Saat ini saya
0: traffic light Krapyak arah Mangkang ada truk trouble di lajur kanan. Ini berarti yang dari jalan ini deh ya, dari jalan Ciliwangi, dari Kalibanteng ya.
1: Ke arah barat nih.
0: Maksudnya kalau keluar dari tol Semarang ABC nggak ketemu kan?
1: Imbas dikit balik.
0: Enggak, maksudnya posisinya ini tuh di
1: jalan utama.
0: Ya ngerti nih, di jalan utama. Maksudnya kayak posisinya tuh di sebelum traffic light pertigaan Krapyak.

0: atau setelahnya?
1: Kayaknya sebelum,
0: gitu
1: kayaknya sebelum.
0: Sebelum. Hmm. Maksudnya kalau selambung dari eksit tol Krapia kan berarti kalau mau ke arah enggak, Pantura enggak kan nggak terhambat gitu loh. Hmm. Karena posisi truknya di sebelum lampu traffic light. Iya betul Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi ngasih info traffic light trouble di traffic light Krapia arah ke Mangkang dilanjurkan. Nah posisinya itu sebelum lampu merah Krapia itu atau setelah gitu loh maksudnya. Karena kalau setelah kan berarti yang arah ke KIC, UIN, KIB, Mangkang kan terhambat toh. Nah sementara kalau sebelumnya kan mengacir saja nggak kena kendala. Menurutmu di mana sebelum?
1: Sebelum hanya. Nyatanya yang samping kirinya tuh bisa langsung bablas kok.
0: Oh ini ada Pak Zainuddin nih. Pak Zainuddin kan biasanya lewat sana toh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda ya. Dan Pak Jamal. Dan selamat pagi kawan-kawanku ke anak kota di jalanan ataupun yang masih ada di rumah atau yang sedang mendengarkan sambil asah-asah. Bang Yuda, pagi hari ini seperti biasa ini mulai lagi mengantar Mbak Yuko sing Ayu Dewi ke itu sebuah dealer mobil listrik di Sugio Pranoto, pas tepatnya di perempatan Milo Sugio Pranoto, Brigjen Sudiarto. Mas Yuda, ini saat ini pagi ini gimana nih kondisi jalanan dari PSB menuju ke sana nih? Dan nanti kalau saya selesai menghantarkan, nanti saya akan report apa yang terjadi di jalanan dan kondisi apa lancar atau kesendatan. Gitu, Mas Yuda. Pertama saya minta dibantu, nanti akan saya apa namanya laporkan karena nanti hari ini rencananya dari BWD hanya absen dok, kemudian setelah itu ke ini apa namanya Dispenduk Dukcapil di mana itu jalan Slamet Riyadi ya Kanguru apa Slamet Riyadi begitu. Sudah pada Jamal. Okay. Matur nuwun. Semangat
0: Zainuddin.
2: Semuanya.
0: Amin. Selalu lancar semua kok di Kota Semarang ya. Rame-rame normal. Enggak ada insiden, enggak ada kejadian signifikan di wilayah Kota Semarang pagi hari ini Pak Zainuddin. Monggo bisa menyusuri Kota Semarang dengan
1: nyaman.
0: Nyaman seperti biasanya. Pak Sukarjo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Jamal. Selamat
1: pagi Pak Sukarjo.
3: Sudah.
0: Pagi Pak.
3: Rasika. Awan Rasika. Pagi ini saya melintas dari Wedung, Demak Kota melalui Jalan Pemuda, kemudian Pasar Bintoro, Kadilangu, Botorejo, Jalan Layang, kemudian Pilang Rejo, Depet. Kondisi lalu lintas pada pukul 6:54, kondisinya lancar. Kemudian matahari cukup bersinar dan saat ini juga jalur Dempet Demak memang ramai sekali. Itu saja Mas.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Matur suwun. Sami-sami Pak Sukarjo. Wah ramainya tapi untungnya masih ramai yang tertangani gitulah ya. Enggak yang ramai sampai dua panjang itu.
1: Masih normal-normal ramainya pagi hari.
0: Yes, Pak Eko RC.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum kawan Rasika semua.
1: Waalaikumsalam.
4: Bang Jamal dan Mas Yuda menginformasikan saya kemarin perjalanan dari Demak ke Pati sudah agak malam sekitar jam 10-an. Itu mulai dari arah Terminal Kudus sampai ke Lingkar ke Proliman Tanjung sampai mengarah ke pertigaan lampu merah ngembal, lampu penerangan jalannya itu banyak yang mati dan gelap Mas Yuda.
0: Okay.
4: Jadi bagi pengendara sepeda motor agak lebih waspada karena separator atau pembatas yang di tengah itu belum semuanya terpasang dan ada cat hitam putihnya. Mohon disampaikan ke pihak terkait untuk memperbaiki lampu-lampu penerangan jalan yang mati. Demikian Mas Yuda, Bang Jamal, untuk cuaca di daerah Kudus Kulon, Kecamatan Kaliwungu terpantau cerah panas.
0: Oke, matur suwun. Nggih, matur suwun laporannya Pak Eko RC, nanti kita sampaikan betul. Pak Agus Widiatmoko, Masjid Majamal. Saya dari Terboyo mau ke Pekalongan ini. Sudah sampai Gringsing.
1: Lancar ya.
0: Lancar-car katanya Semarang sampai dengan Gringsing dari Terboyonya. Kemudian juga, oh ini Pak Wahyudi bilang truk mogoknya sebelum traffic light. Ya, jadi ya, tidak berimbas ke eksit tol Krapyak gitu loh. Ya syukurlah kalau gitu. Dan ini ada Bu Arsi dari Reban, Batang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah adem hari ini karena semalam hujan.
1: Oh, hujan.
0: Setelah 2 bulan sama sekali di kawasan Reban Batang tidak hujan. Dan ini sudah redok cerah walaupun masih ada mendung-mendungnya sedikit.
1: Yang penting garing.
0: Apanya?
1: Yang dikecek.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, rapat paripurna istimewa. Sabtu 15 Agustus, pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, malam tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang. Hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
12: dong. Tastes good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah tidak menyurutkan produktivitas lahan pertanian di Green Farm Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Sekitar 100 hektar tanaman jagung telah tumbuh subur meski curah hujannya minim. Kondisi tersebut didukung sistem pengairan terintegrasi yang memanfaatkan sumur bor, tandon berkapasitas 5.500 liter, serta sprinkle gun untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman selama musim kemarau. Kondisi lahan dan sistem pengairan tersebut dicek langsung Kapolresta Banyuwangi, Kombespol Rofik Ripto Hirmawan pada hari Senin 18 Agustus. Pengecekan dilakukan untuk memastikan distribusi air berjalan optimal sehingga kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi dan potensi gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Sebanyak 1.331 keluarga penerima manfaat KPM Program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Situbondo ditangguhkan penyaluran PKH-nya karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Koordinator pendamping PKH Kabupaten Situbondo, Sulhaidi, bilang dari 29.151 keluarga penerima PKH di Situbondo, 1.331 diantaranya terindikasi judi online, sehingga Kementerian Sosial melakukan penangguhan penyaluran. 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi judi online itu muncul melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dimiliki pendamping PKH. KPM yang terindikasi judol harus membuat surat klarifikasi dari desa setempat karena ada sebagian yang beralasan mengaku dipinjam KTP oleh tetangganya. Ada juga yang memang terlibat transaksi judi online.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar, KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan Porprov 10 Jatim 2027. KONI Kota Batu mulai menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov 10 Jawa Timur 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi bilang program ini memprioritaskan atlet peraih medali Porprov 9 yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Selain atlet ring 1 tersebut, KONI juga menyiapkan ring 2, yakni atlet berprestasi dari Kejurprov maupun kejuaraan resmi Pengprov masing-masing cabang olahraga. Pemusatan latihan ini menjadi langkah awal KONI Kota Batu dalam membentuk kekuatan atlet terbaik untuk menghadapi Porprov 10 Jatim 2027.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadi kita cari yang asik-asik dulu aja kalilah ya. Wong ini lalu lintasnya juga so far baik kok ya. Lancar, gak ada kendala dan hambatan yang berarti. Kawan, tadi memang sempat ada insiden di Pantura Trenggulia, ada truk trailer tabrak belakang. Tapi jam 6.50 tuh sudah clear kok informasinya, kawan Rasika. Nah ini tadi aku dapat atensi dari Pak Andika, dari Trengguli sampai dengan Gotri Jeporo, lancar los, 7.40 sudah sampai Bundaran Ngambul Jepara pun, sejauh ini lancar sekali.
1: Selamat atas perjalanannya.
0: Pak DM, nih yang bertanya putar balik Kubro nih, 7.40 ya, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, mulai dari atas jembatan tol Kaligawe, katanya Pak DM.
1: Sukses selalu perjalanan Anda. Guys,
0: kalau Kubro ya jam segini sudah wayai ya, kawan Rasika.
1: Mulai rame.
0: Mulai rame, silahkan. Anda kalau mau menghindari Kubro bisa keluar di Gayam Sari lewat Walter Mongin City. Pak Yunata Wicaksono, perjalanan dinas dari Cirebon, dinas arah ke Cirebon.
1: Oh, ke arah barat.
0: Via tol saya.
1: Wah lah itu lancar Pak.
0: Sudah sampai Kandeman Batang. Truk-truk juga pantauannya Pak Yunata di tol Semarang Batang terpantau lengang kok truknya. Katanya sepanjang tol Semarang Batang masuk Kandeman.
1: Tadi catatannya cuma Tirto aja cuma begitu kok. Cuma dua arah jadikan satu arah. Kita lancar.
0: Nah kamu mau lihat di Boja nggak? Pak Eko Chandra tuh katanya siang nanti akan ada kegiatan di Boja Sukorejo. Ada panggung kehormatan di deket lapangan Ngare Anak Boja.
1: Kayak apa nih Pak di Boja situasinya?
2: Selamat pagi kawan Rasika semuanya. Mau melaporkan kondisi di Kecamatan Sukorejo. Persiapan nanti karnaval hari ini
1: nyari anak
2: panggung kehormatannya
1: deket pasar
0: ya, gemes banget. Pasarnya mana?
2: Kecamatan Singorojo.
0: Pasarnya mana pun
1: Singorojo apa Boja ini?
2: Singorojo ya? Cuaca agak mendung.
0: Ini pasarnya mana pun?
1: Sebelum panggung.
0: Sebelum panggung. Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Eko Chandra. Nanti kita pantau lagi di sana. Siang nanti tuh acaranya karnavalnya
1: Jalan Bojo Sukorejo ya.
0: Di kawasan lapangan Ngare Anak.
1: Rame-rame nanti.

0: Ya, menyenangkan sekali ya perjalanan hari ini. Kalau Anda perjalanannya rute Anda ada tol, ya jelas-jelas ya enak lewat tol Kawarasika. Kalau Anda jalurnya tidak ada tol, ya masih enak kok.
1: Masih lancar.
0: di lokasi pantauannya Rasika ya maksudnya.
1: Masih lancar.
0: Itu betul.
1: Belum ada kendala yang signifikan untuk hari ini.
0: Cepet tok tadi informasi yang di kawasan Pantura Trengguli, kita membayangkan sih akan lama ya, mengingat truknya gede banget
1: tiga.
0: Tadi. Dan tiga yang tadi tabrak belakang di Pantura Trengguli. Tapi 6.50 sudah selesai. Dan atas informasi adanya orang yang minta-minta di perempatan
1: SPBU
0: Puri Anjasmoro, Arterio Sudarso, kawan, sudah kita laporkan ke AKBP Yunaldi, aku minta tolong ya kan, dan responnya baik, kita akan lakukan patroli untuk mengamankan orang tersebut ya. Cuma kok tadi atensinya Kawarasika bolak-balik kan, sudah pernah diamankan tapi balik ke situ lagi. Ada orang minta-minta kawan, tapi kalau tidak dikasih geduk-geduk dan bahkan mukul-mukul kendaraannya tadi, keluhannya. Nah, itu sudah kita sampaikan ke Polrestabes Semarang ya, ketika patroli agar bisa ditindak,
1: diamankan gitulah ya.
0: ODGJ itu kalau diamankan, diamankan kemana sih?
1: Ya ke panti rehabilitasi kayak Margo Widodo itu kan.
0: Oh,
1: ODGJ bisa.
0: Itu yang bayar negara?
1: Ya itu dalam pengawasan negara. Tapi kan kemungkinan berapa lama di sana kan itu nggak ada yang tahu.
0: Maksudnya mungkin kalau ini, tadi kan ceritanya Pak David kan sudah pernah diamankan nih. Tapi kok balik lagi ke situ kan berarti diamankan itu dibawa kemana? Ya, kayak lo maksudnya? Ya,
1: dibawa ke Margo Widodo selama beberapa hari, dikasih kayak nasihat-nasihat terus di.
0: Memang ODGJ bisa dinasihati?
1: Ya kalau di sana ada terapinya di
0: Margo Widodo.
1: Terapi secara kebutuhan dia apa. Udah itu dilepas lagi karena dia juga punya hak untuk hidup ya.
0: Oh, dilepas lagi.
1: Kecuali kalau dia mengganggu baru nanti urusannya dengan kepolisian dan lain sebagainya. Saya pernah acara di sana mayang-mayang itu bagaimana tahap-tahapannya itu.
0: Oh, sumpil.
1: Ditangkap kemudian di kasih terapi ya, terapi ya kejiwaan, kan ada dokter jiwanya.
0: Oh, lo pernah syuting di sana ya dulu ya, karena waktu mayang-mayang ya?
1: Dokter jiwanya, ada ahli kejiwaannya.
0: Terus.
1: Nanti di sana ada terapinya, kalau memang nggak bisa sembuh ya nanti RSJ.
0: Oh, berarti itu rehabilitasi kejiwaan. Itu kayak masih tahapan
1: ya,
0: screening awal aja.
1: Sekali. Jadi apa gangguannya, bagaimana. Kalau dia memang gila ya RSJ.
0: Kamu pernah ngobrol sama salah satu pasiennya nggak?
1: Lah ini?
0: Coya.
1: Nah, ya pernah lah, tapi kan nggak nyambung.
0: Oh gitu.
1: Dari mana mas? Nggak begitu. Dan saya takut waktu itu, takut karena.
0: Iya, aku juga takut sih. Aku takut dipukuli kalau ketemu ODGJ itu.
1: Nggak begitu nyambung, serta tingkat sakit seseorang itu kita nggak tahu ya. Yang tahu ya dokter ya. Dia sudah tahap mana, level apa, itu kan beda-beda tanggapan terhadap komunikasi.
0: Tapi kalau dokter-dokter gitu ketemu ODGJ kok dokternya nggak dicakari apa nggak digerawui gitu ya? Tapi kalau kalau orang biasa kok digerawui gitu?
1: Ya mungkin tekniknya ataupun triknya sudah tahu, kalau dokter ya belajar beberapa tahun untuk menghadapi orang dengan gangguan jiwa kok.
0: Tapi intinya tadi sudah diketahui oleh kawan-kawan kepolisian dalam hal ini Polrestabes Semarang ya, tadi itu laporannya Pak David jam 7.20 mengenai keluhan adanya orang yang minta-minta, kemudian kalau nggak dikasih mukuli kendaraannya di sekitar perempatan Puri Anjasmoro Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Pak Rusli.
2: Selamat pagi, Kak Suda, Bung Jamal.
0: Pagi.
2: Izin menginformasikan ini. Pagi ini di Jalan Ahmad Yani cukup padat seperti pembalap motor GP semuanya ini.
1: Banter-banter ya.
2: Wah, teman-teman Rasika dimanapun berada, hati-hati di jalan dan tetap semangat. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Rusli yang ada di Jalan Ahmad Yani Kota Semarang. Pak Iwan Susanto, selamat pagi.
1: Pak Iwan.
0: Nih ada imbauan nih untuk pengguna jalan dan juga masyarakat ya. Kondisi lalu lintas di area Masjid Kubro sampai dengan Unisula padat ya, karena ada pekerjaan jalan, harap bersabar dan hati-hati. Imbauan kepada para pengguna jalan untuk 1. Tidak berhenti di bahu jalan baik untuk istirahat atau makan karena akan menambah kemacetan. 2. Bangunan liar baik tenda, makan ataupun tambal ban yang menjadi penyumbang kemacetan dan kerusakan jalan. 3. Tidak membuang sampah di area bahu dan badan jalan. Karena tim padat karya dari PPK 31 BPPJN Jateng DIY itu selalu membersihkan jalan dan akan jadi beban tugas bila terus melakukan pembuangan sampah secara sembarangan. 4. Menutup drainase jalan adalah perilaku ilegal. Ada perizinannya di sana, nggak bisa asal tutup. 5. Tetap hati-hati di jalan semuanya. Mohon kerjasama dan mari jaga jalan bersama-sama.
3: Oke, okay, di Ambarawa.
0: Nih, pantauannya nih. Tadi kan informasinya kawan kita muter Kubra sudah mulai rame kan. Nah, salah satunya keramaiannya karena banyak truk yang berhenti di sana ya, sehingga lajur kanannya masih ada apa? Masih ada pekerjaan jalan, kemudian lajur sebelah kirinya jalurnya masih menyempit karena pekerjaan. Karena pekerjaan, jadi, karena terparkir.
1: Jadi pelan-pelan untuk sabar di daerah.
0: Ini terparkirnya. Ini warung-warung emplek-empleknya.
1: Masih ada sisa-sisa ya.
0: Ki, dalan wis api-api ngene iki lho lho, ki wis dicor api-api ngene iki ya dienggo parkir, dienggo warung. Padahal ini bawahnya adalah sistem drainase air. Ya
1: rusak. Tidak boleh sembarangan tuh.
4: Bau jalan. Ini sangat merusak nantinya. Ada tambal ban banyak sekali. Kita sudah memperingatkan. Ini lama-lama nanti bahunya rusak.
0: Oh gitu ya.
4: Mohon untuk para pengguna jalan untuk tertibnya.
0: Oke, berarti warung emplek-empleknya merusak trotoar dan drainase, truk-truk parkirnya merusak bahu jalan. Padahal wis dicor dengan sedemikian rupa, dengan bagus, perjuangan waktu ngecornya kemarin juga sangat luar biasa.
1: Dan ramai ya.
0: Dan ramai dampaknya, malah sekarang Mehdi rusak lagi. Ya. Oke, baik, matur suwun Pak Iwan. Dan aku yakin juga Pak Iwan Susanto sudah koordinasi dengan kawan-kawan kepolisian nggih Pak Iwan untuk menindak ini semua. Baik itu emplek-empleknya atau mungkin kendaraan-kendaraan parkirnya di kawasan Jalan Kaligawe, Kota Semarang.
1: Daerah Kubro.
0: Betul sekali. Terutama yang arah Terboyo yang sudah dicor dan harusnya sih sudah enak dan lancar ya dalanin engkono.
1: Jangan kembali seperti semula.
0: Iya, betul sekali, sayang banget. Perjuangan Anda waktu lewat sana pas ditingkatkan mutu jalannya kan juga berdarah-darah kan.
1: Berdarah-darah apalagi pas emplek-emplek di.
0: Maksud saya kerusak neh.
1: Nah itulah, pokoknya dikembalikan sebaik-baiknya, jangan kembali seperti semula.
0: Betul. Pak Budi SW.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bu Jamal, selamat pagi kawan Rasika semua. Pukul 7:16 perjalanan ke barat menuju ke Tirto Pekalongan. Sudah sampai di Lingkar Weleri ya Mas. Perjalanan terbilang masih sangat lancar kedua arahnya. Hanya saja tadi pukul 6 baru berangkat dari KIW. Otomatis ada larangan masuk Kota Kendal, terutama di Lingkar Kaliwungu. Sehingga saya lewat jalur alternatif Kaliwungu Sroga. Di sana jalan pun sangat ramai Mas, terbilang sangat ramai karena aktivitas berangkat kerja dan berangkat sekolah. Begitu Mas, ini sudah sampai Lingkar Weleri, lanjut ke barat, nanti saya info kembali.
1: Oke.
5: Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih. Oh ya, cuaca juga temaram ini Mas, ada awan yang tipis-tipis, tidak cerah.
1: Mendung tipis.
5: Terima kasih.
0: Ah, mantap sekali. Pak. Semarang Kendal Weleri berarti lancar ya. Mau lewat pantura, monggo lancar. Mau lewat tol apalagi. Wes pokoknya keduanya enak. Aku kembalikan ke Anda yang mau ke Pekalongan.
1: Sampai ke Tirto
0: Weleri, betul. Yang mau ke arah Tegal tadi, silahkan Anda mau milih mana. Ya. Pak Adi Toreto.
6: Aduh, selamat pagi Rasi FM, Om Jamal Mas Yuda, apa kabar hari
1: halo,
6: ini?
1: Halo, baik-baik.
6: Saya perjalanan dari perumahan Pesona Alam Peringsari, Peringapu sekarang nyati pukul 6:35 sampai dengan Ungaran, lalunya ramai lancar. Untuk jalur yang keluar dari Peringapu ke arah Jalan Raya Semarang Solo, lancar, putaran masih di kursi unta, tapi kayaknya mending gitu soalnya yang dari arah Peringapus mau keluar itu sekarang tidak terjadi keterlambatan, karena kan biasanya lampu merahnya kan lama, nah itu malah lancar, karena juga apa kalau pagi gini kan truk-truk juga masih apa di tindak nggih, tidak boleh apa lewat jam-jam tertentu. Jadi lalunya sampai dengan Ungaran ini kondisinya masih lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Ya kalau kecelakaan bulan itu ya saya, kami juga turut berduka cita karena juga di jalan tol itu sering juga mikroslip ya Om Jamal Masida, karena apalagi ya jalur Semarang Batang itu memang lempeng, apalagi yang dari Weleri mau ke arah ke barat itu kan juga lempeng, terus ada yang jalur apa kayak de, kalau de cahana mengarahnya kok gue jalur trek-trekan kan lempeng, barulah ke agak-agak nanjak sedikit itu yang arah ke KITB itu memang jalurnya wes juga senang
1: nyaman
6: ya, kayak yang itu di Ngawi Kertosono itu juga jalur-jalur rawan itu karena jalur lempeng
1: enak
6: rawan mikroslip seperti itu. Soalnya saya juga pernah kejadian Om Jalwat Sida waktu mau pulang ke Jawa Timur ke Surabaya itu kan biasanya di KM 575 itu saya juga ngantuk. Saking ngantuknya itu saya langsung sampai rest area, saya langsung tidur. Lah setelah tidur itu saya bangun ke toilet. Biasanya kalau dari toilet itu saya mesti ngecek semuanya, kayak ban, lampu, semua dan lain-lain. Lah enggak saya cek, saya langsung masuk aja. Saya jalan. Lah ternyata istri saya itu malah ketinggalan Om Jalwat Sida. Jadi cerita yang ini kejadian waktu mudik sekitar 3 tahun lalu. Itu istri saya ketinggalan di rest area gara-gara saya enggak ngecek kendaraan waktu apa mau masuk. Ternyata istri saya itu keluar ke toilet, istri saya di warung, lah anak saya di mobil. Saya masuk, saya jalan kok tak cek di spion tengah kok nggak ada pergerakan. Saya nengok belakang, lu lah kok bojoku kok ketinggalan ning tinggi. Saya sampai refleks itu apa namanya di jok bawah sampai tak cari, terus tak akhirnya saya telepon lu, pah awakmu ning di lah aku melaku aku ini warung kok buat tinggal ki piye. Waduh, akhirnya saya putar balik lagi, untungnya belum keluar rest area Om Jamal Masida. Masih di sekitar itu ya, masih di pom bensinnya,
0: belum masuk pada jalan
6: jalur keluarnya. Lah itu karena posisi ngantuk berat, terus memang sudah tidur, tapi kan setelah bangun kayak harus
1: ayupan
6: ada refreshing itu penyegaran gerak-gerak. Itu enggak, langsung saya bangun, malah ketinggalan bujuku. Gitu aja pengalamannya, terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun. Kedepan juga enggak toh.
1: Repot nanti
0: kalau ketinggalan istri. Betul sekali. Tips agar istri tidak ketinggalan di luar gimana, Bung?
1: Kasih tahu.
0: Harus satu taleni,
1: yang dua kedua, jak ngomong
0: jangan
1: dibiarkan.
0: Telu,
1: yang kedua kalau turu gugah-gugah apa-apa gitu harus istrinya dulu yang diteliti, jangan lampunya dulu. Paling
0: iyalah kan Pak Ditur itu ya lucu kok ngecek-ngecek kok ngecek mobilnya orang ngecek bojone.
1: Yang diteliti, yang dicek ya istrinya dulu. Kita turu apa melek apa nah, gitu. Semuanya jadi oke baru jalan.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Lampune dicek bojone tinggal.
0: Ya lucu iki Pak Ditur itu ki yo nano. Ngecek kok mlebu mobil yang dicek-cek mobile ora bojone.
1: Istri-istri
0: dari anyan. Ini by the way Pak Klik Sakti juga sudah perjalanan ya, ini rutenya podo kaya Pak Adito.
1: Pagi Pak.
7: Saya perjalanan dari Pramuka menuju kantor Jalan MT Haryono Semarang. Ini tadi mampir ke Tembalang dulu Mas.
1: Wah, di patung apa ini?
7: Kita coba lewat di Candi Golf.
1: Oh, Candi Golf.
7: Ternyata Mas, suasananya ekornya yang biasa di mana Wahidin ternyata apa ya tiap hari seperti ini deh. Aduh. Lumayan panjang
0: ya Allah, tak selawati, tak selawati.
1: Baru kali ini
0: orang no motor ya saya. Mobil KB. Di Candi Golf.
7: Nah, itu Mas Andreanya
0: ya, tak selawati. Ya Allah, ternyata, ya Allah.
7: Gerah
0: ya,
7: Candi Golf. Nah, jalan
1: ini motor sing arah rene tok iki lho.
0: Iya makane.
7: Matur suwun. Ini antri ya, ini biasa aja.
0: Ya Allah, tak selawati ki ya Allah, ndelok Gerah Candi Golf. Matur. Oke, matur suwun informasinya. Maksud iki ya maksud mobil. Ini macet-macet nyaman ngono ketawa ya enggak sih?
1: Ya pelan-pelan, bukan macet, ini jalan kok ya.
0: Padatnya padat mobil nggak sih, orang-orang yang pada di sana juga nyaman kok koyone.
1: Jam segini baru mau keluar.
0: Lah ya.
1: Nggak kasih-kasih amat toh.
7: Ini akhirnya saya putar balik Mas Niko, agak lama nih.
1: Putus asa. terus balik.
0: Aduh, putar balik lah terus ngarah nang ngendi, keluar di Jangli.
1: Atau mau lewat mana, jalur mana yang lain. Ya, Anda termasuk orang yang bijaksana.
0: Ya, wis lah
1: kalau ada lama menunggu balik enggak apa-apa.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendalami dugaan kredit macet di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Sedikitnya 50 saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh tim pidana khusus Kejati Jawa Tengah yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mulai Selasa hingga 27 Agustus mendatang. Kasih Intel Kejari Kabupaten Pekalongan Triyono Jatmiko mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono membenarkan pemeriksaan dilakukan tim Pitsus dan masih dalam tahap awal. Nominal kredit macet belum diungkap, namun informasi awal menyebut dugaan persoalan berkaitan dengan sejumlah fasilitas kredit sejak 2021 hingga 2024 dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan miliar rupiah. Seorang remaja asal Sirampok, Kabupaten Brebes, Fahri Maulana, 16 tahun, meninggal setelah terjatuh ke kawah Gunung Slamet. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban terjatuh saat duduk di bibir kawah Senin 17 Agustus lalu. Tanah yang menjadi pijakannya tiba-tiba ambrol, membuat korban terjatuh ke dalam kawah dengan perkiraan kedalaman 15 hingga 20 meter. Tim SAR gabungan kemudian mengerahkan 3 tim untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan peralatan mountaineering dan tabung breathing apparatus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gas beracun di dalam kawah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 8 pagi, situasi lalu lintas masih terpantau lancar Kawah Rasika, Semarang Kota. Juga keramaian di jam 8 seperti ini sudah mulai terurai, pertanda kalau arus lalu lintas hanya ramai di jam-jam sibuk dan berangkat kerja saja. Kota Semarang ramai lancar, landai Kawah Rasika. Tadi sempat ada laporan truk mogok di Krapyak, juga dampak lalu lintasnya nggak sepanjang yang kita bayangkan kok ya.
1: Jam kerja, pokoknya jam kerja itu Anda harus sadari.
0: Nah, itu kemudian ditarik di berbagai titik ya kan, sampai dengan Demak, Kudus, Jeporo, Demak, Pati, bahkan infonya
1: sampai
0: lalu
1: dengan Ngantru sana tadi.
0: Ya, lalu juga disampai dengan Gubuk, Purwodadi menuju arah Blora, begitu pula Salatiga, Solo dan Ambarawa, dan bahkan di jalur barat sudah ada yang sampai Tirto, bahkan masuk ke Pantura Pemalang. Tol ya, Tol Pemalang menuju arah ke Cirebon, Kawah Rasika. Semuanya baik. Silahkan Anda ikuti bagi yang akan perjalanan saat ini jam 8. Dan ini kita dapat informasi yang tadi masih di bawah jam 8, mohon maaf ya Kawah Rasika ya, karena keterbatasan banyaknya waktu dan durasi.
1: Yang sudah masuk.
0: Betul, ini Pak Dr. Nana Condro, ini sedang menyapa dari agenda Jambore Nasional 12 di Cibubur. Tim Pramuka Provinsi Jawa Tengah melalui Waka Abdimas Kak Wika Bintang telah menyerahkan uang tunai 100 juta rupiah dari Pramuka se-Jawa Tengah dan sudah diterima simbolik oleh Waka Bina Muda Kwarnas Kak Sigit dan Waka Kerjasama Luar Negeri, disaksikan perwakilan Konda se-Indonesia. Bantuan barang berupa sarung, daster, lauk pauk cepat saji, dan biskuit senilai 50 juta rupiah tanggal 18 Agustus 2026 kemarin sudah dititipkan juga ke BPBD Jawa Tengah untuk diberikan ke lokasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Amin.
0: Semoga menjadi amal ibadah Pramuka Jawa Tengah. Amin. Untuk saudara kita di Nusa Tenggara Timur.
1: Amin.
0: Laporan dari Arena Jambore Nasional 12 Cibubur.
1: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka, katanya Pak Dr. Nana Condro.
1: Tenang, mantap, sampai Cibubur beliau ini. Mantap, waduh. Sip lah.
0: Pak Nur LSS, selamat pagi Mas Yudma Jamal, pagi. Melaporkan dari depan rumah saya di Jalan Cempaka Sari Sekaran, Kota Semarang, arah pintu Doraemon Unes mulai padet ya. Nih situasinya.
1: Pintu Doraemon.
0: Oh, berarti rumahnya Pak Nur LSS itu di dekat pintu Doraemon.
1: Di gang ke sini ya.
0: Oh, alah, buka-buka warung lo, rame lo Pak Nur. Buka
1: mungkin,
0: toh?
1: Mungkin sudah kos-kosan jadi.
0: Oh iya, kos-kosan ya, ini dari bentuknya. Kalau di Kendal tuh ada Mas, di Meteseh Kendal ada warung Jantung Pisang juga. Tempatnya Prasmanan, warung Kampung Lawas di Meteseh Kendal ya.
1: Meteseh.
0: Ada Prasmanan dan
1: wah,
0: ada menu.
1: Genjer.
0: Salah satunya menu oblok-oblok jantung pisangnya itu tadi, genjer, lompong dan lain-lain.
1: Warung apa namanya? Kampung Lawas.
0: Warung Kampung Lawas di Meteseh Kendal.
1: Meteseh itu
0: Meteseh yang Kendal ya, Meteseh Boja.
1: Boja yang sudah masuk Kabupaten Kendal tapi.
0: Yeah.
1: Tak kesana nanti cari jangan lompong.
0: Pak Heru.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Saya izin mau tanya, saya dari Gunung Pati mau ke arah Magelang.
0: Lancar.
2: Beringin.
0: Lancar.
2: Gimana ya?
0: Lancar.
2: Jalur saya.
1: Oh, lewat
2: saya
1: Beringin.
2: Lewat jalur biasa-biasa aja. Oh,
0: biasa aja, ya, lancar aja.
2: Jaya selalu.
0: Amin, sami-sami.
1: Lancar, masih lancar Pak. Untuk
0: rame lancar Magelang saja, ya. Betul nih.
1: Info ketersendatan.
0: Bu Heni Novi juga sudah muncul, salah 3 KIC, sama juga, rame lancar juga Bu Heni.
1: Masih lancar Bu.
0: Pak Baskoro.
3: 7.30 Mas Yuda, Bung Jamal. Melintas di KM berapa ini? Di Salatiga Mas Jamal ya, ketemu untuk rombongan.
1: Oh, yang mau ke NTT ini ya.
3: Bantuan Jateng ini. Dari Jateng.
0: Tak kira tuh dipakai pesawat loh.
1: Nanti naik kapal lewat Bali, kemudian Lombok sampai NTT.
3: Gitu. KM458 nanti kita akan update lagi untuk Lalin menuju arah Surabayanya. Terima kasih.
0: Wah, keren.
1: Terima kasih.
3: Bung Jamal.
0: Oke, matur suwun Kawah Rasika, dan ke depan masih terus ada bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang divideokan oleh kawan kita, itu ada 4 ton beras, makanan siap saji, biskuit, paket sembako, kemudian juga matras, selimut, sarung, handuk, daster, popok, dan perlengkapan keluarga sebanyak 1.115 paket. Nah, ke depan nanti masih akan ada bantuan dari Pemprov Jawa Tengah ya kan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti ke depan masih ada ribuan paket, terutama terpal, tenda gulung, kemudian juga lampu darurat, itu juga nanti akan dikirimkan juga. Ya. Betul sekali. Pengen ikut deh aku. Ya, kira-kira kamu ngapain ya kalau ikut BPBD Jawa Tengah ke nonton, Nusa Tenggara Timur?
1: Paling kamu nonton.
0: Ya kok kamu tuh mau ngunggul kayak aku sidik kono lho sebagai konco.
1: Gotong apa mesti rakuat. digawa kayak terpale kayak.
0: Ngires-ngires brambang bawang di dapur umum gitu loh, gak apa piye.
1: Ini bantuannya kan sudah siap saji.
0: Oh
1: kan
0: iya deh.
1: Kan gak perlu aneh-aneh di anu ngiris-ngiris. Dimasak tinggal masak paling kayak mie instan ataupun makanan-makanan yang tidak cepat busuk tapi siap saji. Jadi bisa dengan kalau yang urgent-urgent mungkin pakai pesawat, yang harus segera obat-obatan gitu. Mungkin pakai pesawat. Kalau yang ini kan bisa 2-3 hari sampai.
0: Jadi total sudah ada ribuan paket bantuan dan juga tim juga ya. Tim dari BPBD, dokter, dan tim kesehatan perawat, juga sudah diterjunkan.
1: Dan juga mungkin para medis lain yang...
0: Yes, kita juga turut berdoa dari Jawa Tengah ya untuk saudara-saudara kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dilanda musibah gempa. Ya, di mana ke depan informasinya masih ada perakiraan susulan soalnya di Nusa Tenggara Timur itu. Jadi ya semoga lekas membaiklah Nusa Tenggara Timur.
1: Daerah wisata juga.
0: Amin, ya. Pak Jamaluddin.
4: Pagi, Pak. Pukul 7.33 melintas di Jalan Gombel Baru, turunan ini ya. Terlihat seorang petugas dari Polres Atlantas Semarang sedang membenahi batas tali-tali tiang itu ya, ngelewer-ngelewer itu ya, yang Murat Marit itu dibenahi ya.
0: Asip.
4: Itu, menggunakan motor sambil membenahi.
0: Boncengan toh. Oke. Keren-keren. Oke, matur suwun Pak Jamal. Nah, selain Pak Jamal yang sudah sampai Jalan Pahlawan, ini juga sudah ada Pak Diki Adi Nurwanto nih yang juga sudah sampai Jalan Pahlawan. Nih kamu mau lihat enggak situasi di depan gubernuran?
1: Di mana kuliner-kuliner sudah dicepakkan pagi hari ini.
0: Aduh, aku kesana kapan ya?
1: Ya nanti sore lah.
0: Iya, kali aku kena juga nanti sore aja lah.
1: Lalu udah siap nih.
0: Beneran deh Kang Warasika, ini testimoni Festival Jamu dan Kuliner yang tahun kemarin itu benar-benar love ini, best of the best ya.
1: Tentunya sudah mulai dijaga untuk segera dibuka jam 9 ya.
0: Iya.
1: Nah, tuh.
0: Nanti dibuka dulu sama Pak Gubernur nggih. Nanti dibuka dulu sama Pak Gubernur Jawa Tengah karena hari ini hari pertama. Betul sekali. Sebelum nanti bisa dirahapi.
1: Atau besok mungkin agak slow, kalau hari ini mungkin lagi uyel-uyelan ya.
0: Wow, tahun kemarin Sabtu, hari terakhir, duar, buah epol.
1: Iya, hari Jumat besok, pas Jumatan itu.
0: Yes, kok pas Jumatan, nah, setelah ya kan, Jumatan.
1: Pas Jumatan kan sepi.
0: Iya lagi.
1: Nah, monggo.
0: Matur suwun Pak Diki, Pak Jamal yang sudah sampai Jalan Pahlawan, Kota Semarang nih. Dalam rangkaian acara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Pak Maskon.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kak Warasika. Sekedar update di tanjakan Gombel, arah naiknya lancar, arah turunnya agak tersendat ya Mas Yuda ya, cuman hanya volume kendaraan aja. Begitu laporannya Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Maskun. Lalu ada Pak Cipta Adi Kurniawan.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
6: Pagi ini memulai aktivitas sebagai ayah baru 4 hari.
1: Waduh. Selamat.
6: Mencari vitamin K dan dilanjut perjalanan dari BSB Mas menuju Magelang via Tol Krapyak. Minta infonya nggih Mas ke Magelang Kota. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Cipta Adi Kurniawan. Jawabannya apa?
1: Lancar yes. Untuk jalur biasanya, jalur tol apalagi sampai namanya lancar, Pak.
0: Betul sekali ya. Jadi situasinya lancar saja. Pak Michael Arka.
7: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi, Pak.
7: Pasar Kubro agak antri ya Mas Yuda.
0: Nah ini soalnya tadi laporannya Pak Iwan Susanto banyak truk
1: parkir.
0: Betul. Pak Miftah Masjid Majama, selamat pagi, menginfokan Jalan Maijen Sutoyo Kota Semarang ya. Samping Mall Tentrem maju sedikit ada kabel putus. Tadi sudah ada polisi ngecek-ngecek, jadi buat pengguna jalan hati-hati.
1: Kabel apa nih?
0: Yes, yes, tapi sudah ada petugas yang ngecek, berarti sudah ada koordinasi ya.
1: Putus, ya.
0: Yes, kita percayakan karena sudah ada petugas di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Pagi Pak Ragil nih, posisi di mana nih?
0: Oh, sekarang Pekalongan nih feeling
1: gue. Paling.
8: Mas, yang perbaikan ditulis ya mas, ini masih lancar, biasa, merambat saja sih mas, tapi lancar lah, gak ada antrian setelah jembatan.
1: Oke.
0: Tulis, T-U-T-L-I-L-I-S.
8: Matur suwun, melambat.
0: Oke, matur suwun.
9: Sabar. Masuk kota Batang ya mas, juara lah lancar dari tadi. Salpok sama ini mas, apa?
1: Apa?
9: Etle yang di TL Tol Kandeman ya mas. Etle itu kayak portable gitu mas. Jadi tetap ada tiga kamera ya, tiga mas. Minta foto tapi
0: etlenya kayak apa?
1: Portable kecepat, ya mas.
9: Jadi gak sempat foto atau video mas. Iya, jadi kayak portable gitu.

0: nyuwun sewu ya, ex-ODGJ sudah di tahap turun ke jalan tapi masih pakai baju. Nah, cerita pengalamannya waktu di rumah sakit jiwa itu dikasih obat dan banyak diberikan tausiah-tausiah keagamaan. Karena dikasih pelatih dan juga dikasih pelatihan kerja. Tapi yang kasih gaji ortunya sendiri dan sekarang sudah sembuh. Ya. Sudah bisa diajak interaksi berarti Pak Fat.
1: Ya, dikasih pelatihan-pelatihan, nah itu penting untuk dia selanjutnya enggak minta-minta di jalan.
0: Oke. Okay. Emang ODGJ itu di jalan minta-minta.
1: Loh, kadang-kadang kan dia kan merasa enggak ada makan dari mana, paling dikasih orang loh.
0: Tapi kok dia bisa minta?
1: Ya bisa, insting orang itu kalau lapar apa? Minta paling pertama toh. Dia minta, kalau ada orang makan dia minta, ada uang, orang butuh uang dia minta, kan insting yang pertama biasanya jaluk.
0: Oh, enggak, maksudnya berarti nyuwun sewu ya, berarti orang yang gangguan jiwa itu masih punya naluri.
1: Iya toh, itu naluri dasar manusia adalah makan. Oh. Makan lapar dia mesti ngatung, kalau DGJ kan mungkin ya, baru ini kan dikasih pelatihan-pelatihan kerja, dikasih tausiah-tausiah sesuai dengan agamanya, dan juga dikasih terapi dengan obat-obatan maupun dengan pijatan atau apa gitu, kalau dulu di Margo Widodo itu.
0: Nih Pak Arief, MMS juga ketemu sama truk yang ngejek kerubuan bagian kepalanya.
1: Alin.
0: Sekali.
1: Panik kok uang.
0: Kemungkinan akan menyusul 3 truk lainnya yang kemarin sore ada di kawasan Pantura Karang Tengah, trouble di sana ya. Tips agar tidak ngantuk di tol yaitu meninggalkan istri di rest area. Loh.
1: Iya kan bingung. Muternya kan angel. Muternya kan angel nunggu pintu tol berikutnya.
0: Pak Yunata Wicaksono, selamat pagi. Ada gangguan aliran air bagi pelanggan PDAM wilayah Kudu, Terboyo, Kaligawe, Genuk, Telogosari, Pedurungan, Soekarno-Hatta, Majapahit, Supriyadi, Gayam Sari, Syuhada, Palebon, Kanguru, Gajah, dan sekitarnya. Ada gangguan aliran air dari PDAM Kota Semarang terkait pekerjaan interkoneksi pipa diameter di Jalan Kudu Raya Kota Semarang. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Setiap Kamis Jumat Sabtu selalu ada mobil pajak keliling ya di Samsat Pelamongan Indah. Bayar pajak kendaraan bermotor jadi lebih dekat deh.
2: Datang lancar situasi lalu.
0: Ini situasi di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang ya. Yuhu, lengang sekali, lancar. Dan aku melihat dari atensi kawan-kawan di Jalan Brigjen Sudiarto setelah kejadian laka motor dan mobil yang lawan arus beberapa waktu lalu, kayaknya sudah agak membaik ya perilaku pengendaranya di sana.
1: Lebih soft di jalan.
0: Setuju nggak Bapak Ibu, terutama yang lewat Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang?
1: Di sekitar lokasi kejadian.
0: Di sekitar Pasar Krempyang, pertigaan Penggaron dan sekitarnya.
1: Depan terminal,
0: ya rapet sih, pasti masih crowded, rapet ya. Cuma perilakunya tuh kayak lebih berbeda gitu dibanding kayak sebelum kejadian laka yang mobil lawan arus dan motor tempo hari yang jadi sorotan itu.
1: Lebih pelan, lebih ya, tertib lah.
0: Lebih tertib aja, ketok gitu loh kita yang lihat walaupun cuma video ya, apalagi Anda yang lewat sana setiap hari.
1: Hanya ada kayak ada apa? Shock terapi gitu.
0: Nah ya, kejadian yang kemarin terjadi itu benar-benar kayak merubah ya kan masyarakat, terutama yang melintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang harusnya sih nggak perlu ada kejadian dulu baru sadar ya.
1: Tapi lebih baiklah sekarang daripada kemarin-kemarin.
0: Iya betul. Ini Pak Adi Nugroho mau ke Muladidom, gelar karya mahasiswa KKN-nya Universitas Diponegoro besok di Muladidom ya. Terbuka untuk umum kok, Masjid Mas Jamal dan Kawara Sika. Silakan lihat karya-karya mahasiswa KKN-nya Universitas Diponegoro. Bro. Bu Mulyati, ini loh yang tadi divideokan Pak Eko Chandra di daerah Plantungan, tepatnya di Kecamatan Sikorojo yang ada panggung kehormatan Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Sikorojo, Kabupaten Kendal.
1: Pak Camat dan jajarannya.
0: Pak Camat,
1: Pak Dan Ramil.
0: Pak Camat tuh punya ini enggak? Punya wakil camat enggak sih?
1: Ada namanya Pak Sekcam.
0: Oh, sekretaris kok ya, enggak ada wakil camat kok ya?
1: Sekcam ya.
0: Berarti jabatan tertinggi itu camat, bawah sekretaris camat.
1: Iya.
0: Camat punya ajudan enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada loh Pak Camat punya itu tuh yang pokoknya yang disuruh-suruh ada biasanya.
0: Yang disuruh-suruh.
1: Ada. Yang mendampingi ada.
0: Yang mendampingi lah, ojo disuruh-suruh toh coy.
1: Yang mendampingi, ngedampingi toh ya Mas, tolong Mas ambilkan.
0: Yang mendampingi untuk dimandat sih memang ya.
1: Pak Sekcam.
0: Pak Heri Kristanto, selamat pagi Masjid Mas Jamal, acara festival jamu dan kuliner.

0: kuliner di Gubernuran, ayo datang ya. Minum jamu juga ben tambah sehat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih stikernya nih. Sudah tak pajang di belakang kendaraan ya, ben ketok kawan Kawarasika ya. Ayo Kopdar Kawarasika besok hari Sabtu. Nih, Pak Direkturnya nih loh yang ngajak.
1: Tuh.
0: Tuh Kawarasika nonton Club Project nih guys, besok hari Sabtu di puncak acara resepsi hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
1: Yang akan berlangsung di
0: PRPP. Ini sekaligus meluruskan ya, karena dari poster yang beredar tuh berbeda lokasi, ada yang bilang Gubernuran, ada yang bilang PRPP. Yang benar tuh di PRPP ya.
1: PRPP-nya ya.
0: Besok puncak resepsi acara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengahnya tidak di kantor Gubernuran,
1: tapi di PRPP.
0: Di kantor Bangun. Gubernur Jawa Tengahnya festival jamu dan kulinernya
1: tetap berlangsung.
0: Betul ya. Untuk puncak acara resepsi dan juga penampilan Club Project-nya itu hari Sabtu besok di PRPP, bukan di Jalan Pahlawan.
1: Nah,
0: soalnya posternya beda-beda. Yang benar di PRPP ya guys.
1: Kita meluruskan ini ya.
0: Betul. Pak Agus.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi Mas Pak Agus.
2: Selamat pagi juga kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Krapyak Semarang menuju Simpang 5, lanjut ke Demak Kudus. Lancar semuanya Mas Jamal, Mas Yuda. Terima kasih.
0: Ini ada Pak Agus AC, ya ada Pak Zuri AC juga nih.
1: Tukang AC kabeh.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal,
0: Persatuan Pak Jawan Rasika.
3: Mas Utol, Ungaran, keluar Krapia, alhamdulillah lancar. Ke kawasan industri sebentar, Candi. Lancar, langsung putar balik. Ini sudah Kali Bandeng lancar. Arah kota juga lancar nih. Pagi hari ini cukup cerah sekali. Cuaca nih semoga-moga berkah barokah kabeh.
0: Amin.
3: Luwe apik uripe rezekine sak kabehane.
1: Amin.
3: Mekaten Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
3: Okay. Tetap semangat nggih.
1: Nggih.
3: Dino Kamis.
0: Iya. Napa?
3: Jumat Kliwon, hati-hati. Matur nuwun.
1: Hati-hati.
0: Apa kira-kira yang kamu bisa jelaskan kok Pak Zuri ujug-ujug mensumon Kemis Kliwon?
1: Jumat Kliwon.
0: Jumat Kliwon.
1: Ya Jumat Kliwon ya biasa hitung-hitungan hari toh Pak.
0: Oh, hari baik atau hari biasa aja?
1: Hari baik.
0: Oh, hari baik.
1: Kan paling pon wage Kliwon legi itu 5 hari.
0: Oh.
1: Hitung-hitungane.
0: Bukan hari semua. Bukan hari yang menakutkan. dilarang itu enggak toh?
1: Bukan. Enggak ada sembari.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Rupa tanggal 1 sampai tanggal 20. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Siaran Klan Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal, baik itu Pantura ataupun Gunung di Sukorejo. Karena laporan kawan-kawan tadi masih oke ya.
1: Masih lancar.
0: Tol juga sama. Tadi itu yang kita dapatkan informasi adalah di Kecamatan Singorojo. Hari ini akan ada ke Karnaval Kemerdekaan infonya.
1: Di Jalan Raya Singorojo.
0: Di Jalan Raya Singorojo. Lapangan apa mau Pak Eko Chandra ngomongnya?
1: Lapangan...
0: Pak Eko Chandra ki
1: ngare anak ya.
0: Di lapangan ngare anak ya, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, kawan Rasikata. Itu nanti siang tapi informasi, ya. Tapi pagi ini sudah kelihatan
1: sudah bersiap-siap ya.
0: Bersiap-siap termasuk panggungnya.
1: Panggung kehormatan dan juga para peserta saya yakin sudah pada siap-siap.
0: Sudah macak
1: dengan ini. Yang namanya Songler.
0: Nah, betul. Nah, geser dari Kendal kita ke Batang Pekalongan ya. Batang Pekalongan juga sama. Masih ada pekerjaan jalan di Pantura seperti di Pantura Tulis, Batang, dan Pantura Tirto Pekalongan, tapi lalu lintasnya masih lancar. Gak ada kendala ngawar Rasika ya. Dan semua kendala dan juga semua titik hambatan tersebut bisa dihindari dengan masuk
1: tol.
0: Enak banget ya Semarang Kendal Pekalongan ki.
1: Wis ana tol,
0: males numpak tol ya numpak Kaligong ya, males numpak Kaligong ya numpak Kencana.
1: Iya, wis nek ora ya lewat jalan biasa muter-muter.
0: Semarang Pekalongan tuh ada bis enggak sih?
1: Ada toh.
0: Bis apa?
1: Coyo.
0: Coyo itu bisa dicegat sembarangan.
1: Itu bisa yang bumel, yang agennya yang di depan makam Kerkhof itu.
0: Coyo tok.
1: Iya, Coyo aja khusus untuk Coyo bisa.
0: Ya wis pokoknya opsinya banyak lah. Semarang, Batang, Pekalongan, numpak Kaligong iso, numpak lewat tol iso, lewat Pantura juga oke saja.
1: Travel yo banyak.
0: Numpak travel juga banyak apalagi meh numpak bis yo kuwi Coyo tok kuwi tapi ya.
1: Ya lainnya mungkin Nusantara atau apa sih?
0: Emang ada Nusantara sampai Pekalongan?
1: Yang sampai Cirebon. Jurusannya
0: Cirebon. Nusantara tuh ada yang sampai ke Cirebon.
1: Saya pernah dengar itu yang jurusannya Semarang Cirebon.
0: Kudus ada. Cirebon berarti. Oh, dari Semarang.
1: Cirebon. Nanti tanya-tanya di agennya.
0: Susana. Maksudnya kayak wong Kendal, wong Kaliwungu, ngono ki nek pengen numpak bis ning Pekalongan, numpak transportasi umum ki numpak bis ki ono.
1: Iya, ada Coyo.
0: Oh, numpak Coyo kuwi mau.
1: Kalau yang
0: sering banget po?
1: Apanya?
0: Apa perjalanannya?
1: Nah, itu yang aku enggak tahu berapa menit sekali kayak Semarang Solo atau bagaimana?
0: Iya, maksudnya Semarang Solo kan ya sak wayah-wayah iso niki lho nyegat di jalan.
1: Tapi bisa ada Coyo-Coyo nanti yang dari Kendal mana naiknya Coyo Pak Coyo.
0: Iya, betul Bapak Ibu, kawan di Kendal, Batang, Pekalongan Anda kalau naik bis itu
1: ya.
0: Berapa kira-kira Batang apa Semarang Pekalongan naik numpak Coyo?
1: Waktunya apa bayarnya?
0: Iya, waktunya boleh, bayarnya boleh.
1: Berapa nih?
0: Perkiraannya.
1: Soalnya udah lama aku dulu zamannya punya anak mondok di Kendal naiknya itu dari Semarang.
0: Oh iya, lu naik bis?
1: Ya kadang-kadang.
0: Iya gemes banget.
1: Pulangnya naik bis tapi kadang bawa mobil sendiri.
0: Iya sumpah gemes banget lu naik
1: tergantung
0: bis.
1: Tergantung kebutuhannya. Terus pas ke Pekalongan juga pernah naik bis Coyo.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Iya gemes banget.
1: Beli dari itu dari agennya.
0: Dari Kerkhof.
1: Naik ke Semarang turun di terminal Pekalongan tuh.
0: Maksudnya nek semene wong-wong ya wong-wong Kendal, wong-wong Batang, wong-wong Alas Roban ngono ki nek semene wong Gringsing ngono ki nek numpak bis ning Semarang ki numpak opo iso nyegat di jalan tuh ada lah berarti.
1: Nyegatnya Coyo itu.
0: Nyegatnya Coyo ki mau.
1: Sekarang tarifnya berapa? Waktunya jamnya berapa-berapa lah.
0: Ya contoh nek semene Semarang Solo kan ono Safari Taruna, Semarang Jogja ono Ramayana, ono Nusantara. Nah, ini Semarang Pekalongan ono ki ada enggak sih kayak gitu-gitu?
1: Nah, ini warga sekitar
0: iya, sana ikut
1: jam
0: undeng,
1: berapa
0: ya.
1: Nih? Tahu berapa kali dalam satu jam berapa tarifnya enggak tahu.
0: Inti
1: apa.
0: Dari perbincangan ini adalah menuju Pekalongan tuh banyak cara ya. Anda pengen sing kepiye wae ono?
1: Iya, yang paling gampang ya numpak
0: po
1: travel.
0: Numpak travelnya paling gampang ya sama ajudan lah.
1: Nah, iya.
0: Disupiri ajudan, dibuka ke lawangnya ajudan, ombene di
1: nyupir dewe, nyupir dewe ya apa-apa tuh nyupir dewe ya iso santai kok.
0: Pak Adi Nugroho tuh punya ajudan gak sih Pak Adi Nugroho? Pak Adi waktu jadi kaprodi tuh punya asisten gak sih Pak Adi Nugroho?
1: Atau saya tak ngelamar Pak.
0: Kepala program studi sebuah PTNBH dengan ranking top 10 tuh kaprodinya punya ajudan gak sih Pak Adi Nugroho?
1: Punya pendamping lah.
0: Oh ada admin katanya. Ya, oh ya enak berarti ya di cepat-cepat kita berarti kegiatannya. Contoh waktu Pak Adi Nugroho jadi kaprodi kan berarti Rono Reneki wis disepaki semuanya kan?
1: Pak pun siap Pak
0: monggo. Pak sampun siap Pak monggo.
1: Oke.
0: Pak lanjenengan ajeng nginep teng pundi? Ngono-ngono ki berarti ya.
1: Monggo Pak.
0: Ya Allah, iya ya rasane duwe ajudan ya.
1: Pun siap sedaya Pak.
0: Asik deh. Oh, katanya Pak Puji Waluyo Sugeng Rahayu ada kok.
1: Ada, Sugeng Rahayu juga ada.
0: Oh. Terus juga ini kemarin ada cerita dari Pak Kawan di 6713. Kemarin tuh saya ke Cirebon dari Demak. Numpak travel.
1: Iya, kalau travel mah banyak ya.
0: Pak Dayu, selamat pagi.
2: Pagi Mas Yud, Kang Jamal.
1: Pagi.
2: 757 saya sudah sampai Sambiroto. Tadi jam 7.30 dari 7.20 bukan 7.30 dari rumah. Menuju Arisa Mas, lanjut pekerjaan. Soalnya hari ini setengah hari harus selesai, lanjut ke Dieng. Perjalanan dari rumah tadi lewat Tembalang lancar, Sigar Bencah, pertigaan jajar 3 juga enggak ada masalah, cuman tadi kelihatannya terjadi serabatan antar dua pengendara sepeda motor, terjadi sedikit adu urat saraf tapi dilerai oleh warga.
1: Okay.
2: Jadi tidak berlanjut ke yang lebih intens. Kemudian ini perjalanan saya Mas dari Sambiroto lanjut ke Fatmawati nanti lewat Ujian Sudiarto menuju Jalan Rot Raya Meranggin sampai dengan Karawen. Minta tolong Mas infonya dari Ujian Sudiarto ke Jalan Rot Raya Meranggin sampai ke Karawen bagaimana? Semoga lancar ya Mas ya. Jadi okay, saya bisa jam 8:30 tepat sampai di sana. Kemudian Mas itu terkait dengan truk parkir Mas. Kalau di Kubro mungkin rusak jalan, kalau di entry tol Serondol itu potensi bikin orang kecelakaan dan tabrakan Mas. Itu kalau dari Jalan Durian keluar itu susah sekali Mas untuk masuk tol, karena dipenuhi dengan truk yang notabene katanya mau ngisi etol. Itu mending gerbangnya atau loket etolnya dibuang deh Mas, nek boleh disampaikan ke Transmarga Jateng untuk itu dihilangkan saja, karena itu berbahaya sekali, sangat berbahaya, jalannya sempit, semua yang dari arah mana Jalan Setiabudi atau depan menuju ke situ tersentral, ada yang mau ke Durian, yang Durian juga mau masuk ke tol, itu sangat berisiko. Berkali-kali Mas, saya sekarang agak takut kalau dari Durian ke situ ataupun dari masuk ke situ, saya sekarang lebih milih masuk dari Tembalang meskipun sedikit lebih macet tapi lebih safe. Itu tolong Mas, itu terkait dengan truk, tapi saya juga nggak bisa nyalakan truknya. Pertanyaan, truk itu punya namanya toleransi suhu rem. Saat mereka panas remnya, mereka nggak beristirahat, resikonya nyawa banyak yang dipertaruhkan. Pertanyaan berikutnya, apakah truk-truk ini sudah difasilitasi rest area? Seperti kalau kita di Kelaling Kudus itu ada rest area, atau di Kudus juga ada, di terminal Jati itu ada rest area. Paling enggak itu di Jalan Pramuka sana, itu enggak tahu siapa yang pemangku kepentingannya, disiapin rest area untuk truk-truk itu, karena mereka dari atas turun terus dengan muatan yang katanya pas Mas Menteri mau ditertibkan juga. Nah, menurut saya sih sampai kiamat nggak akan tertib sih, karena masalahnya bukan sopirnya yang bermasalah. Kita itu selalu hanya menyalahkan sopir, padahal sopir itu sebenarnya mereka juga kalau ditanya juga malas seperti itu. Tapi ya gimana, kalau mereka nggak mau ada yang mau, sedangkan dapur harus ngebul. Ini adalah kuncinya, adalah di pemangku kepentingan terhadap pengusaha-pengusaha truknya dan pemilik-pemilik muatan itu. Kenapa mereka memaksa membawa muatan sampai seperti itu, apa alasan ekonominya? Itu silakan dari yang pinter-pinter itu katanya jadi juragan-juragan yang dapat duitnya puluhan juta tiap bulan itu untuk segera berpikir, atau memang sengaja mereka pura-pura berpikir. Itu seperti yang kita lihat bahwa kalau baca bukunya Edward Dowsdecker atau Mata Tuli itu, Mark Haflar itu, bahwa kejahatan yang paling kejam itu bukan karena kejahatannya, tapi karena kejahatan yang dibiarkan atau pelanggaran dibiarkan oleh orang pemangku kepentingan karena mereka mendapat bagiannya. Itu yang berbahaya dan itulah yang terjadi di negara kita Mas. Jadi ya sekali lagi, jangan salahkan drivernya. salahkan sistem dan pemangku kepentingan dan sistemnya itu. Gitu aja Mas, matur nuwun. Saya sudah sampai Fatmawati. Cukup lancar di depan ada ya Mas. Ini mau belok kanan menuju Jalan Ruwet Raya Merangkit. Matur nuwun Mas Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.
0: Nah, katanya mau ke Dieng, Pak. Belum.
1: Terima kasih, belum berarti.
0: Oh, belum.
1: Mau ke Meranggen dulu.
0: Oke, okay. Wih, ngeri banget ya. Dari Semarang, Meranggen, Meranggen, Dieng. Nah, aku megah ngomongnya nyetir dewe.
1: Tuh.
0: Harus ngejar asisten sih.
1: Emang bisa.
0: Aku. Apa?
1: Kadang kan nyetir sendiri itu asik kok.
0: Nyetir sendiri? Enggak. Ngantuan gue.
1: Emang bisa.
0: Nyetir apa?
1: Nyetir sendiri.
0: Oleh makanya nggak bisa.
1: Belum berarti. Belum pernah.
0: Nih kalau katanya kawan-kawan nih ada Pak Budi Sumardi.
1: Pagi Pak Budi.
0: Ono Coyo, Ono Harum, hai. Ada Langsung, Sugeng ada Sugeng Rahayu, Semarang Pekalongan 50.000.
1: Oh iya.
0: Oh ya murah ya. Kayak Semarang Solo berarti.
1: Sama dengan Semarang Solo atau Semarang Magelang lah ya caranya.
0: Oh, I see. Soalnya nek Kali Gongki sudah 100.000 ya. Oh,
1: tak kirain 70-80.
0: Iya, udah muda saiki pun. Pak Unggul Suroso.
3: Iya, siap Bang Jamal. Semarang Kudus gimana ya?
0: Lancar.
3: Di Sayung masih lancar. Apakah ada genangan atau
0: tidak ada?
3: Kering, apa kering, kering. Lancar apa ada kesendatan ya? Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kering, oke, kering. Ada ya, lancar kering. Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini di Jalan Gorawe. Ini mau ke Sayung, habis Sayung terus ke Genuk. Kalau lewat di Sayung lalu lintasnya gimana ya Mas? Terus habis dari Genuk, Walter, Sebablas, Banyumanik. Minta info lalinnya. Terima kasih.
0: Lalu lintasnya baik-baik saja guys.
4: Update lagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sampai Alfamart Sayung yang setelah exit tol Sayung itu, ini lagi nunggu orang. Habis ini Bablas ke Walter, baru ke Banyumanik.
0: Nah, gemes sama kuwi.
4: Lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mas?
0: Lancar ya.
4: Gitu update-nya. Terima kasih.
0: Terbukti berarti kelancaran Sayung ya. Itu adik kecilnya minta mam jalo pakne mam nam.
1: Atau mungkin
0: bentar nak, pakne jak nyetir nak, jangan ganggu ayah dulu ya nak, sama mamah dulu ya nak, di belakang ya nak.
1: Asik. Ditarin di jok.
0: Ngono-ngono ra sih nek bapak-bapak jak nyetir terus anaknya bayi sama mamah dulu nak di belakang. Ngono ki, kamu dulu gitu. Waktu nyetir mobil terus anakmu mam ngono ki.
1: Enggak.
0: Lah terus kalau lu lagi nyetir mobil family car gitu.
1: Lah anakku meneng wae kok.
0: Oh anakmu enggak model yang mam ngono.
1: Enggak tidur paling.
0: Oh, iya aku membayangkan adegan itu sih kayak pakne nyetir ki sat sat sat.
1: Ya mesti pangku ibuke ya
0: wis. Terus kayak apa anak kecil itu mam terus bentar nak mama dulu di belakang.
1: Udah ditulang paling.
0: Pak Udin Cenut.
5: Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
5: Di pagi ini aku mau ke Semarang, tepatnya ke Undip Mas Tembalang. Ini baru di Proliman tapi antrian TL-nya agak panjang. Lalin yang selanjutnya bagaimana? Terima kasih infonya.
0: Terima kasih. Lancar banget Pak.
5: Lancar. Dari TL Tanjung Mas langsung meluncur, ini udah sampai di Demak dan masuk tol Sayung, cuaca timbreng Mas.
0: Ah, sip, terbukti kelancarannya ya.
5: Berikutnya bagaimana?
0: Lancar juga kok jam 9 kok akeh mencodot tekan Sayung. Lancar guys, Sayung lancar.
1: Malah cuaca timbreng.
0: Betul sekali Sayung lancarnya ada Pak Koridin Fahri nih ke Semarang enggak ya beliau?
1: Mana bos?
6: Di Mas Yuda dan Bu Jamal, saya dari Kudus menuju Semarang ya.
0: Nah, info
6: sarapan yang enak apa untuk pagi hari ini? Terima kasih.
1: Terima kasih. Aduh. Pasar Kliwon ditutup.
6: Mau sampai di Trenggulia ya Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Oh lah ke gubernuran aja.
0: Durung buka.
1: Ya kok kan jam 09.00 wis tekan.
0: Oh iya ini Pak. Udah mes jam 09.00 kok ya.
1: Nanti Pak Koirudin Fahri ke gubernuran aja milih Pak.
0: Oh, tinggal milih wis ono akeh ning kono ya.
1: Harap iya, beja, harap opo silakan.
0: Yes.
1: Tanduk yo entuk.
0: Pak Andar Beni.
7: Banyak itu Bang Yuda, Mas Jamal, Bis Coyo. Yeah. Sepanjang pantura dari paling enggak saya dari Batang sampai Kendal itu kan arahnya Cirebon Semarang.
1: Iya
7: itu.
1: Betul.
7: Cuman mungkin enggak sepadat Coyo jamnya Semarang, kayak Cirebon. Semarang di Semarang Solo.
1: Macam-macam
7: cuman cukup banyak juga di pantura itu, lewatnya pantura nontol itu.
1: Iya.
0: Oke, baik matur suwun infonya. Nah ini perjalanan menuju arah sana tadi Pak Budi SB itu yang ke arah baratnya sudah sampai mana nih?
8: pukul 8 lebih 36 menit sudah sampai di kota Pekalongan. Lalu lintas masih sangat lancar tadi dari Wolari sampai Pekalongan. Perbaikan jalan ditulis juga tidak ada ketersendatan, Mas, lancar. Cuaca cerah di Pekalongan ini sudah otomatis beralih ke 88.9 Rasika Pekalongan.
0: Jernih tak, Pak?
8: Kok saya dengar suaranya Mas Yuda ya di iklan Rasika Pekalongan. Kapan ke Pekalongannya, Mas?
0: Oke. Perusahaan itu gampang ya. Suaranya ono kabeh.
8: Terima kasih.
0: Baik, Pak Terson, Pak Bodi, SW sudah sampai tulis. Nah, ini Pak Widiat Prasetyo ketemu sama Kawan Rasika. Truk box. Nih, truk boxnya di belakang tulisannya laporkan perilaku berbahaya ke nomor dan terus bawahnya stiker Rasika. Iya, lapor ke Rasika berarti boleh.
1: Info-info.
0: Keren. Ini paling konco-konconnya Pak Pujiwaluyo enggak sih, kawan-kawan KIC kan waktu itu Pak Pujiwaluyo minta stiker 15 apa 10 kayak tak kirimi. Ya, terus langsung semubar di truk-truk di sepanjang KI, kok KIC, KIW.
1: TTDJ.
0: Yes, mantap lah kalau gitu. Matursun Pak Widayat Prasetyo, Pak Michael Arka.
1: Pagi, Pak.
9: Pagi, Mas Yuda. Ini mobil depan saya, plat merah. Mohon diperhatikan lagi ya, untuk perawatannya. Gak tahu ini punya instansi mana.
1: Kotor.
9: Lampu remnya tidak menyala.
0: Oh, lampu merahnya hanya mati. Oke, sip. Matur suwun, ada plat nomornya dengan jelas. Matur suwun laporannya.
1: Lampu remnya tidak.
0: Betul. Ya. Pak Parianto. Satu lagi.
10: Mau masuk kawasan industri Terboyo Timur, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oke.
10: Pantauan lalu lintas yang mengarah ke arah Kali Gawe tersendat. Mas Yuda, pagi ini antrian cukup panjang sampai depan Tri Mulyo.
0: Nah tuh, tadi banyak toh yang tanya sayung-sayung-sayung. Sayungnya nggak apa-apa. Cuma genoknya sudah mulai puter balik di Gebang. Anoni.
1: Sudah mulai rame karena arusnya yang bertambah.
0: Betul. Nih ya, Kawan Rasika nih tadi akeh banget toh yang tanya sayung dan sekitarnya. Sayungnya nggak ada apa-apa, Kawan Rasika. Yang padat adalah di pantura genoknya. Nih, selain Pak Parianto barusan, kawan di 6713 juga sama nih pantura genok ya. Yang arah menuju Semarang karena puter balik di sekitar Gebang Anom, jadi lalu lintasnya sudah mulai padat.
1: Oke lah, kalau begitu tetap menjadi insan yang baik di jalan raya, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Petugas gabungan menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan di Bundaran Air Mancur atau Taman Sari, Kota Salatiga, Selasa 18 Agustus. Petugas menyasar kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum untuk memeriksa SIM, STNK, serta status pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga Amar Rustadi Abdullah mengatakan razia dilakukan secara persuasif. Pengendara yang menunggak pajak dihimbau segera melakukan pembayaran. Petugas juga menyediakan layanan pajak keliling sehingga warga bisa langsung membayar pajak di lokasi. Sementara itu, Ibda Widodo mengatakan pengendara yang ditemukan memiliki SIM atau STNK kedaluwarsa tetap dapat ditilang sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pada sarapan apa guys? Enak banget ya. Sarapan atau bukan sarapan aja sih. Makan waktu perut tuh lagi lapar-laparnya ki, enak banget ya rasanya ngawarasi kah. Kayak puasnya tuh berbeda gitu loh dengan mungkin dalam kondisi yang masih biasa aja, masih penuh tenaga gitu kan. Tapi terus makan tuh bedo banget ketika mungkin perut kita lagi, wah lagi laparnya tuh kayak kroso banget dan sudah menahan sejak beberapa waktu yang lalu. Terus makan tuh duar nikmatnya dari ujung bawah, ujung atas sampai dengan ujung bawah, ya gak sih Kawan Rasika? Sudah pada sarapan atau belum Kawan Rasika? Atau tim yang agak nanti-nantian, kalau aku ya jam-jam segini aja sih baru makan beratnya. Kalau nanti jam 6 sampai jam 9 aku makan berat, wah langsung bergejolak perutku ya, nanti malah siarannya lagu-lagu tok. Jadi aku makan beratnya ya jam seginan gitulah ya, jam 9, jam 10 gitu, yang udah agak tenang, udah agak landai gitu kan. Jadi kan ditinggal lagu-lagu tok tuh bisa ketika perutnya bergejolak. Lalu lintasnya enak banget nih Kawan Rasika. Sejak tadi jam 6 sampai jam 9 ada laporan insiden skalanya cukup signifikan, tapi penanganannya cepat banget guys. Tadi di Pantura Trengguli betul, ini masih rame banget, masih banyak sekali kiriman-kiriman laka. Padahal sejak jam 6.50 sudah selesai penanganan dan lalu lintasnya sudah lancar. Jadi mohon maaf tidak kita sampaikan ya forwardan-forwardan dan informasi Anda semuanya. Ini tadi ada yang ngirim forward, ada yang ngirim link Instagram dari Homeless Media di Kudus ya kan. Wis Rasika wis mengabarkan ket mau jam 6.50 wis bar. Evakuasinya sudah selesai dan jalurnya sudah lancar Kawan Rasika. Dan memang betul ada insiden tersebut betul. Cuma kondisinya saat ini sudah tidak seperti yang Anda forward-forwardkan ini Bapak Ibu semuanya. Nah nih, karena tadi banyak sekali menjelang jam 9 aku tutup tuh banyak yang tanya sayung kan. Sayung lancar nih ada Pak Johan. Pak Johan melaporkan tepat di jam 9.00. Sayung lancar Kawan Rasika. Terbukti ya guys, sayung lancar. Cuma yang sudah mulai parit adalah Pantura Geno karena puter balik kendaraan di sekitar Gebang Anom yang sudah mulai rame. Sama tadi aku masih punya atensi di bawah jam 9. Mohon maaf ya guys. Yang pertama ada Pak Edi Harjono.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Mas izin mengabarkan Mangkang yang ke arah KIB ya Mas, itu kemacetannya sampai di Randu Garut, tepatnya ada di sebelah seberangnya minimarket itu loh. Minimarket yang inisialnya I. Gitu saja ya Mas.
0: Oke.
1: Matur suwun.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Edi Harjono. Kemudian yang kedua Pak Zainuddin.
2: Alhamdulillah Mas Yuda dan Bari Jamal, tepat pukul 08.24 saya sudah sampai di Dukcapil, habis ngantar dari Milo tadi, perempatan Milo, langsung ke ngantar suaminya ke Dukcapil. Istrinya kerja di dealer itu, yang suaminya sedang ngurus apa nggak tahu. Nah, ini saya akan online lagi, begitu Mas Yuda. Pak Jamal, untuk perjalanan alhamdulillah dari sepanjang apa namanya tadi
0: PSP apa tuh Pak Zen
2: hingga Ciraka lancar banget, tidak ada kesendatan, hanya di kecatatan di pas di ini depan apa namanya tadi toko kosmetik di Ngalian itu yang dulunya Onosualen dulu sekarang Elisamat tuh biasa kecatatan ada situ sama di Yutennya ini apa namanya, Yutennya kecamatan atau kecamatan Ngalian. Sebenarnya sih terlalu banyak ini ya penggalan-penggalan di jalan itu, sehingga kalau di sore hari sering kali terjadi ketersendatan. Oh iya, oh dibuat berapa gitu kan, kayak di Ngalian apa di Meranggen itu kan sepanjang itu hanya berapa Yuten aja, sehingga enggak asal-asalan banyak. Banyak pauka-paukanya yang kadang-kadang suka-suka yang penting cari duit dan gitu kan. Gitu Mas Yuda, Pak Jamal, alhamdulillah saya akan lanjut lagi. Sun.
0: Baik, matur suwun informasinya nih Pak Edi Harjono sama Pak Zen, istilahnya sekomplek ya. Yang satu di Pantura Wali Songo Mangkang, kemudian yang satunya di Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. But overall, dari dua atensi yang barusan disampaikan, situasi lalu lintasnya masih mantap dan ramai lancar saja. Pak Adi Nugroho, ada kuliner di Demak tuh, ada asem-asem di dekat masjid Demak katanya ada kuliner asem-asem yang mantap katanya Pak Adi Nugroho. Oke, kalau gitu kita simak headline dulu di News Flash, ada update apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
3: News Flash. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia resmi menerbitkan izin wilayah kerja panas bumi di kawasan Gunung Ungaran kepada PT PLN untuk proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Proyek ini untuk mengoptimalkan potensi energi bersih di Jawa Tengah guna mendukung target net zero emission nasional. Demikian Newsflash.
0: Ya wes, kalau gitu nggak pakai lama guys. Aku kayaknya pernah punya janji ya, April nggak sih? Iya nggak sih guys? Piye, hari ini po? Ini mumpung lalu nasi enak banget iki, kamu Rasika. Baru apa? Baru kebangan nom tok sih, baru genok kali gawe aja yang pada puter balik yang sudah mulai rapet jalannya. Tapi selain itu juga koyone masih oke ya. Pantura Wali Songo KIW juga tadi informasinya masih belum yang mengular sampai Sango atau sampai UT infonya. Terus juga Arterio Sudarso belum ada report. Piye guys, sama April hari ini setuju pak? Setuju enggak? Aku pernah punya janji sama April Lavin loh nanti 1 jam di jam 10. Tapi kalau enggak setuju enggak apa-apa sih. Kalau mau Indonesiaan aja atau April? Coba. Ayo ditunggu saat ini cepat. Tak beri waktu 5 menit ya. Ini ada Uti. Uti menyapa pagi hari ini lagi on the way ki Uti ki. Tapi on the way kemana ya ini Uti? Sudah mendengarkan 105,6 sedang perjalanan pagi hari ini. Oke, matur suwun Uti. Nah ini soalnya ada Pak Gondopati sudah minta lagunya Sheila on Seven yang pemuja rahasia. Piye guys, meh Indonesiaan aja atau April ki? Aku soalnya masih punya janji sama April ya, kawan Rasika minggu lalu apa 2 minggu yang lalu ngono koyo nih. Aku jadi inget toh. Saya bentar ya Pak Gondo ya. Iki tergantung suara dari kawan-kawan Rasika. Bu Nini Herowati.
4: Mas Yuda, Bung Jamal, akhirnya aku muter-muterin Semarang dari ujung ke ujung karena ini baru dari Jatisari, dari BSB ke Jatisari lancar, ngambil rawon, masak rawon, diposting, anakku yang di Tembalang itu kan favorit sekali rawon, ibu aku ada kuliah tapi pengen rawon yang di rumah. Iya ya, mak-mak tuh ya, ya wes, akhirnya mau berangkat bekerja, tapi ngambil rawon dulu, nganterin ke Tembalang dulu, lewat Cangkiran, Gunung Pati, Tembalang, masuk tol, dus ke Kudus, Logung ya. Inisial S aman ya?
0: Aman bu, tuh tadi infonya.
4: Jadi ternyata Logung tuh jauh sekali, 2,5 jam. Exit Kaligawe nanti masuk tol Semarang terus ke Logung.
0: Sama asisten tahu bu ini?
4: Tak streaming nanti. Sampai Kudus.
0: Nggak usah streaming ya. Masih. Masih. Sampai Rembang.
4: Aku mulai streamingnya nanti dari mana?
0: Nggak usah, simpen aja handphonenya, simpen baik.
4: Yo. Depanku siapa nih yang biasanya kesana-sana?
0: Wah, kah.
4: Terima kasih.
0: Oke, Bu Nini, matur suwun. Gak usah streaming, simpen aja handphonenya. Wis sampai Kudus, sampai Rembang sana kedengeran kok. Ya. Tadi informasi dari kawan-kawan sih masih baik ya di jam 9 Semarang Demak Kudus saya kedua arah, Bu Nini.
5: Dan sumber Pak Adi Nugroho, asem-asemnya, alamatnya, pastinya, tepatnya, di mana? Kayaknya saya pas maksi ini sampai sana. Nanti tak mampir, nembak sih. Makan asem-asem sih.
0: Nah, pokoknya Pak Adi.
5: Seger bayangke, padahal masih di Cangkiran, guys. Oke, Pak Adi Nugroho, tepatnya ya, Sherlock. Kan udah punya nomor WA saya.
0: Oh gitu, yes, monggo ben kontak-kontakan sendirilah ya Pak Adi Nugroho karo Bu Nini Herowati lah ya. Deket Masjid Agung Demak tuh tadi Pak Adi Nugroho bilangnya. Ini kalau katanya Pak Apriliano usul yang lain katanya. Pak Bimo, Pak Bimo setuju, Bu Mbak Adia juga setuju, lalu Bu Heni Gina setuju, Afril, kemudian Budian Koyone Indonesiaan dulu saja deh. Oke. Kemudian lagi dari 727 Indonesiaan saja, lalu juga Pak Gondopati juga mau kan sudah usul Indonesia ya, Indonesiaan aja. Ya wes guys, ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7. Tuh Pak Wina juga Indonesiaan aja. Ya wis Indonesiaan aja lah kalau gitu guys. Ya berikan aku lagu Indonesiaan aja kalau gitu ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi syaratnya wis do apal ya. Jangan yang tua-tua 80-90an ya. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi guys. Yuk dang berikan aku lagu Indonesia aja cepet. Biar tak susun sampai nanti jam 12 siang untuk menemani Anda semuanya sembari update lalu lintas di Kelana Kota Siang. Pak Udin, Cenut.
6: Mas Yud, ini aku udah sampai di depan Indogrosir. Ada antrian, tapi ya nggak begitu macet. Antriannya agak panjang, Mas Yud.
0: Mengalir
6: ini
0: tetapi.
6: Setelah ini nanti masuk di Muktiharjo aja.
0: Oke, sip lah kalau begitu. Matur suwun, Pak Udin Cenut, yang tindakan dari Itages Cendekia Utama Kudus. Kok kemarin bisa nggak datang ke sini loh? Suaranya sering muncul, giliran Itages Cendekia Utama Kudus ke sini kok orang muncul, Pak Udin. Ya, yeah, ayo, nganter ke rektor kemana ini? Pak Sondong.
7: Selamat pagi Yuda. Pagi. Ini aku OTW ke Jogja pun itu putuku ribut kayak pengen kebun binatang.
0: Ya
7: kita ajak ke Biro Luko pun.
0: Inai.
7: Itu pemanasan dulu pun pegang-pegang iguana milik keponakanku pun Dono Kendeli Rakarwan ya pun. Info ke depan nanti aku update pun ini aku sudah exit Mbak Wen ya. Mau lewat konven saja karena sang mama juga pengen kulineran pun mampir di beberapa tempat. Kalau ngetol kan wis ra iso popo, kalau lewat konven kan iso mampir-mampir pun. Nanti update-nya gimana?
0: 151.000.
7: Kondisi di depan aku update lagi pun. Terima kasih.
0: Padahal menuju ke Gembira lo kok enak banget loh. Dari sini langsung wus keluar Prambanan. Langsung dari Prambanan wus tinggal lempeng wae ke Ring Road ya, masuk ke Prambanan. Ke Prambanan ke Gembira lo kok enak banget loh Pak Sondong. Total tolnya dari Semarang ABC sampai keluar Prambanan 151.000. Kuwi tapi. Thank you so much Pak Sondong ya. Mr. Yuli, ini Mr. Yuli minta lagunya Wonder Woman. Yes guys, kita Indonesiaan dulu aja ya. Tadi di rentang waktu voting kok kayaknya pada minta Indonesiaan aja. Berarti Aprilnya kapan-kapan lagi deh. Kawan Rasika. Ini Mr. Yuli minta lagunya Wonder Woman. Terus ada Budian. Budian Pati minta lagunya duet Rizky Febian sama Mahalini. Terus ada Pak Hadi Susilo.
8: Assalamualaikum Mas Yuda, selamat pagi. Satu Rasa dari Arif saja Mas Yuda lagunya. Oke. Terima kasih.
0: Satu Rasa Pak Dedi.
9: Pagi Mas Yuda. Mas minta lagunya Elemen Mas. Terserah deh Mas Elemen, Yuda. Ya. Judulnya yang apa? Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Dedi, Pak Soleh.
10: Mas-masnya sampai kantor BPD itu loh.

0: asmoro.
1: Eh, yo jangan
0: matur
1: sekarang
0: Zul.
1: Kalau ada meeting asmoro, Pak, nanti jam 1 pun. Lancar saja Pak Bagas. Kalau kita rangkum dari atensi di Kelana Kota Siang, perbaikan jalan di Godong, di Jatilor, itu mungkin antara 10 menitan, kemudian juga di Putat juga sekitar 5 menitan. Dah, itu aja Pak Bagas. Jatilor, Godong, sama Putat saja ya, yang perlu jadi perhatian karena masih ada peningkatan mutu jalan. Tapi secara waktu dan dampak ketersendatnya masih cukup baik versi Rasika ya, wong antreannya masih sekitar 5-10 menitan saja. Untuk rangkuman sejak hari pertama pekerjaan sampai sekarang lo ya. Kalau sekarang sih jujur saja yang terbaru belum ada laporan langsungnya di sana. Tapi kalau rangkuman jam 9 sampai jam 10 tuh antreannya mungkin kurang lebih sekitar 5-10 menitan di perbaikan Godong dan perbaikan Putat. Pak Yongki minta lagunya Kenangan Terindah. Oke. Kemudian Pak Udin Temanggung.
2: Masjid.
3: Request mawon
1: monggo
3: lagi ya Endang Sukamti derek mawon lagi.
1: Minta lagunya apa tadi? Endang Sukamti. Oke, yang sembarang. Asik ki lagune enak-enak ki Kawarasika. Kemudian juga Pak Budi minta lagunya Separuh Nafas. Separuh Nafas. Separuh Nafas itu berapa? Separuh Nafas Dewa. Oh, tahun 2000, ya wis bates lah ya. Pas ya. Pak Nathan minta lagunya Menghapus Jejakmu. Mau yang Noah atau Peter Pan boleh. Kemudian juga ada Pak Arya.
4: Selamat pagi Mas Yuda, mohon update putar balik Kubro arah Demak. Apakah lancar? Terima kasih.
1: Kalau lancar sih tidak ya, tapi antreannya pendek saja. Begitu yang bisa kita jawab. Tadi terakhir jam 9 juga informasinya ada yang lewat sana. Padat sih pasti ya, cuma nggak yang sampai panjang atau butuh waktu lama. Pak Arya infonya terakhir di jam 8:50. Lalu ada Pak Hans. Pak Hans minta lagunya SID yang Jadilah Legenda. Lalu ada Pak Bimo minta lagunya Tulus. Lah, lagi barusan Tulus saya nggak entes mingkem loh Pak Bimo. Teh Hijau barusan mandek loh, ini lagu nih tadi jam 9. Kemudian ada Bu Yayu. Wah, Bu Yayu kelewatan nih karena Sheila on 7-nya sudah muncul yang ini. Nanti kita update lagi ya Kawan Rasika, perjalanan di Kelana Kota aku bersama Anda sampai nanti jam 12 siang. Informasi perakhiran cuaca juga setelah ini kita akan sampaikan, tetap di Kelana Kota.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Saya Rosit Romansyah. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di kawasan pesisir selatan Jember dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut pembangunan KDKMP di wilayah selatan semakin penting seiring rencana pembangunan jalur lintas selatan atau JLS yang akan dimulai akhir tahun ini. Pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 3 triliun rupiah untuk pembangunan JLS yang nantinya menghubungkan Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Konektivitas ini diharapkan membuka akses kawasan selatan dan menarik investasi, termasuk menghidupkan kembali potensi wisata Watu Ulo dan Papuma.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. DPRD Kota Malang menyoroti kinerja BPR Tugu Arta dan Perumda Tunas dalam rapat kerja bersama jajaran direksi. Pembahasan mencakup kondisi keuangan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta evaluasi kinerja kedua BUMD. Anggota DPRD Kota Malang, Doni Victorius, mengatakan pengelolaan BUMD harus dilakukan lebih optimal agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Evaluasi juga diarahkan pada penguatan tata kelola dan kinerja perusahaan. Kata Doni, pembahasan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perusahaan milik daerah sekaligus mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan Kota Malang.
3: Kawan bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Harga daging ayam di Pasar Besar Madiun saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai terasa sejak sekitar satu pekan terakhir. Bahkan, tren kenaikan harga ayam disebut sudah terjadi sebelum memasuki bulan Agustus. Salah satu pedagang daging ayam Sulastri mengatakan dampak kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun. Sejumlah pembeli yang sebelumnya membeli 2 kilogram daging ayam kini mengurangi jumlah pembelian menjadi sekitar 1 kilogram. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan pedagang. Jika sebelumnya mampu menjual sekitar 50 kg daging ayam, ditambah puluhan ekor ayam hidup, kini penjualan turun menjadi sekitar 30 kg per hari.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kantor SAR kelas A Surabaya mengirimkan 15 personel gabungan ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan dampak bencana gempa, membawa kendaraan rescue, ambulan, pengangkut logistik, dan lain sebagainya. Mereka diberangkatkan melalui dermaga Mako Armada A Surabaya. Wahyu Tri Agung, Kasih Sumber Daya SAR kelas A Surabaya bilang, ke-15 personel itu berangkat menuju Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim gabungan dari Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Info cuaca.
3: Saatnya kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Gang Warasika ya, sebagai rujukan Anda untuk berkegiatan dan juga beraktivitas setiap harinya. BMKG hadir di Rasika pagi dan juga sore untuk mengabarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mbak Winda Ratri, silakan.
4: Oke, baik Mas, terima kasih. Selamat pagi. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum berawan. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan

0: luar lokasi kita sekarang juga muncul nggak, Mbak Winda?
1: Muncul, Mas. Biasanya langsung muncul kalau misalkan kita nih di Jawa, nanti dia ada semacam jaraknya berapa kilometer dari kita lokasi gempanya gitu, nanti ada notifikasinya juga.
0: Oh,
1: kurang lebih seperti itu.
0: Contoh kalau di provinsi lain atau di pulau lain tuh juga ada tetap notifikasinya?
1: Ada, dapat, Mas. Biasanya kalau yang notifikasi itu yang dirasakan atau yang lebih dari 5 gitu, Mas, yang masuk ke langsung masuk ke notifikasi. Tapi kalau data lengkapnya tetap ada data yang dirasakan, data lebih dari 5 atau data gempa realnya itu ada semua ininya, datanya, Mas.
0: Itu di aplikasinya BMKG auto ada fitur itu atau kita harus setting-setting gitu, Mbak Winda?
1: Ada, Mas, ada. Langsung ini aja sebentar ya, saya buka di bagian info BMKG, lalu pilih yang bagian gempa bumi. Di situ ada terkini. Terkini itu kan yang paling ini ya, yang paling waktunya yang paling dekat terjadi. Kemudian ada yang gempa lebih dari 5, skala 5. Kemudian yang dirasakan. Soalnya kadang-kadang yang kurang dari 5 pun bisa dirasakan juga gitu. Ada yang real time, ada yang terakhir itu peringatan dini tsunami. Nah, ini kan saya kan di Semarang nih, sekarang di Jawa Tengah. Ini tadi juga dapat notifikasi yang terakhir itu gempa terkininya di sekitar masih di sekitar 30 km utara Mbai Nagi Keo ya, di sekitar wilayah Flores sana. Nah, ini ada jaraknya, Mas, 1215 km dari Tambarjo. Jadi walaupun dimanapun kita tetap dapat notifnya gitu.
0: Oke. Mbak, proses kerjanya gimana sih, Mbak, ketika ada gempa kok langsung search gitu masuk di aplikasi? Maksudnya kan baru geter nih. Ya, kok tiba-tiba ya, Handphone kita juga ikut geter. Prosesnya gimana sih, Mbak, perekaman data-datanya BMK gitu?
1: Ya, sebenarnya kan kita ada stasiun geofisika, Mas. Itu kan yang mengumpulkan informasi gempa. Nah, kemudian itu nanti ada juga pusat gempa nasional di BMKG juga. Nah, ketika kita kan gempa itu ada sensor-sensornya. Ketika sensor-sensor menangkap terjadi gempa, makanya diproses, langsung diproses ada informasi gempa. Dan itu ada skala waktunya dalam berapa menit gitu, Mas. Nanti muncul informasi. Tapi informasi pertama itu biasanya akan dikoreksi dari informasi berikutnya. Karena yang informasi pertama itu kan istilahnya kita yang paling utama diutamakan itu kecepatan gitu ya, Mas. Walaupun informasinya mungkin tidak akan jauh berbeda, maksudnya tadinya 5 dikoreksi jadi 3 itu mungkin tidak ya, Mas. Maksudnya misalkan 5,1 dikoreksi jadi 4,9 gitu, misalkan ya, Mas, ya. Jadi yang pertama itu kita mengutamakan kecepatan. Nanti setelahnya biasanya akan dikoreksi dengan, kenapa dikoreksi? Dia mengumpulkan sensor-sensor yang lebih banyak lagi. Misalkan getaran pertama itu dikumpulkan, misalkan kita paling cepat mengumpulkan katakanlah 5-10 sensor terdekat gitu yang merasakan getaran gempanya. Nanti di informasi berikutnya mungkin bisa dijangkau yang lebih banyak lagi sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Oh, cakep. Ini kalau kita membayangkan tuh prosesnya panjang, tapi kok
1: panjang.
0: Baru di tanah geter kok di handphone kita juga langsung ikut geter gitu loh, kok bisa secepat itu, Mbak Winda?
1: Kalau itu
0: banget.
1: Kalau karena sekarang sudah
0: teknologi semua ya, BMKG sekarang ya.
1: Sudah langsung kita proses informasinya itu langsung ke aplikasi juga, ke Twitter juga gitu, karena sekarang kan sosmed yang lebih ini ya, Mas, yang lebih gencar, paling gencar, lebih cepat lah gitu, masyarakat juga biasanya paling banyak gitu main sosmed.
0: Oke, wah, mantap sekali. Mbak Winda Ratil, thank you so much ya, informasinya dan pengetahuannya.
1: Kurang lebih seperti itu, Mas.
0: Selamat.
1: Tapi prosesnya jauh lebih rumit.
0: Iya, makanya itu ya. Aku aja gak kebayang sama yang disampaikan Mbak Winda barusan ya. Thank you so much, Mbak Winda. Selamat pagi ya, by the way.
1: Sama-sama, Mas.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya, sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
5: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
4: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
5: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
6: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
5: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
6: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
5: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Rasika USA.

0: Eh kawan, mohon maaf ya, aku mengeliminasi satu lagu tadi, satu rasa dari Arif ki kok nggak ketemu ya, sopo kui. Di playlistnya Rasika kok tidak muncul-muncul, dari tadi kita cari satu rasa dari Arif, jadi wes geser aja lah ya, bendang cepet lagu nih. Biar aku segera susun sampai nanti jam 12. Kemudian ini ada kawan di 1092, ojo lali lagu wajibnya ya mas, astaga bercandanya. Oke, ini baru aku menanti usulan dari kawan Rasika kok ya. Kemudian aku bersama Mbak Adia minta lagunya Lila, yang lagunya FTV gitulah pokok men. Terus ada Ibu Sri Puji minta lagunya Ruang Rindu ya Mas Yuda. Oke, Ruang Rindu dari Leto. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah 12 nih guys. Satu lagi deh buat cadangan dari Pak Eko Chandra, Nano ya, sampai ku mati. Tapi ki wallahu alam lho Pak Eko Chandra ya, aja ditunggoni lho Pak. Oke udah ya guys, lagunya udah penuh ya. Untuk nanti aku segera pasang sampai nanti jam 12, tapi lalu lintas tetap ya. Lalu lintas tetap bagaimana nanti informasinya. Nah, kan lagu sudah terpasang, makanya aku biar bisa fokus ngasih informasi jalan raya saja, enggak mikir lagu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Perakiraan cuaca hari ini juga akan cerah saja sepanjang hari. Kita simak headline dulu di News Flash. Untuk informasi perakiraan cuaca lalu lintas kan tadi sudah ya kawan Rasika, cuacanya cerah saja sepanjang hari dari pagi sampai dengan menjelang malam. Nah, ini baru deh kita simak headline di News Flash. News Flash.
1: Kelompok kriminal bersenjata dilaporkan menyandra 9 warga sipil termasuk anak-anak dan seorang wanita hamil di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aksi yang dikecam sebagai pelanggaran HAM ini direspon aparat gabungan TNI Polri dengan mengintensifkan operasi taktis guna menyelamatkan para korban sandra tersebut. Demikian News Flash.
0: Nah, ini ada laporan dari kawan di 1258. Selamat siang, ada ketersendatan di depan ada Jalan Setiabudi Kota Semarang. Ada apa ya? Katanya kawan di 1258. Jalan Setiabudi arah ke
2: masih ada Rembang.
0: Arah ke mana ini? Yuk, arah ke Seron atau arah ke Jatingaleh ya? Udah ketemu, ada pemeliharaan jalan. Wah, sip kalau gitu. Nah, ini kawan, di Jalan Setiabudi Kota Semarang ya, yang arah menuju ke Jatingaleh, dari ada Setiabudi, itu ada pemeliharaan jalan. Jadi untuk yang pada antre di sana, harap bersabar. Pak Teguh?
3: Asem-asem Demak itu namanya Rumah Makan Rahayu. Tepatnya di sebelah Bang Jateng atau seberangnya kantor pariwisata Demak. Makaten matur suwun, okay. Matur suwun.
0: Ini sama yang sama Masjid Agung deket toh Pak? Informasinya tadi yang di sekitar Masjid Agung Demak toh Pak? Oh iya betul sekali. Oke, matur suwun Pak Teguh. Guys, lagunya besok nah ya, lagunya sudah penuh nih Pak Boven besok nah ya. Bu Listiani kemudian kawan di 072 juga Pak Anto Bona besok nah ya, Pak Anto Bona lagunya ya. Kemudian Pak Nathan, ini Pak Nathan perjalanan dari Semarang sudah sampai Tegal. Semarang Tegal full lewat tol, aman, lancar, cuaca berawan sampai dengan Tegal. Kurangi kecepatan gerbang tol Tegal 200 meter lagi. Ini perjalanan dari Semarang sampai Tegal, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan signifikan di jalan tol Semarang-Tegal. Semarang-Tegal itu berapa sih? Kayak Semarang Prambanan nggak ya? Kepo nih gue. Pak Suparlan, selamat pagi. Ini Pak Suparlan memberikan informasi, coba nanti kita buka dulu di belakang ya untuk informasi dari kirimannya. Pak Wavinus.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Raska semua. Update pagi ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC Kota Semarang menuju kali ini di menuju Kembang Sari Mas, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Padi ya. Dan saat ini sudah sampai keluar Kota Salatiga, Mas. Tepatnya di Tingkir. Terpantau lalinya ramai lancar, Mas. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Begitu saja yang sementara ini bisa diinfokan, Mas.
0: Oke.
4: Terima kasih, Mas Yuda.
0: Wah, kita yang terima kasih pun sudah dikasih info dari Semarang sampai Solo Tigonya ya. Lancar Kawah Rasika. Solo Tigonya bukan Solo Tigo kota-kota saja, tapi sudah sampai Pasar Kembang Sari itu. Infonya masih lancar saja. Wih, aku langsung buka di Travoy, guys. Semarang Tegal berapa coba? 234.500. Wih, aduh ya ternyata berarti. Bayanganku ki ya 150-an kayak Semarang Prambanan gitu loh Kawah Rasika. Berarti Semarang Prambanan ki kayak Semarang Pekalongan aja kali ya. Soalnya Semarang Prambanan kan Semarang kota ya, Semarang ABC. Masuk dari Semarang ABC sampai dengan keluar Prambanan kan 151.000. Ih, aku langsung buka Tegal, dari tol Semarang ABC keluar di Tegal 234.500, guys. Aduh juga berarti Tegal ya. Tak kira tuh bayangannya hampir sama gitu loh sama ke Prambanan dari kota Semarang. Pak Mamat Lubis.
5: Lagi banyak perbaikan dan pemeliharaan jalan tol ternyata, Mas ya. Ruas dari Gayam Sari ke arah Jatingaleh maupun ke arah Serondol. Ada dua titik tadi sepertinya saya lihat di dekat setelah jembatan Gayam Sari serta sebelum exit tol Jatingaleh. Belum ada kesendatan, masih normal saja. Tapi normal, ya. Hati-hati untuk pengendara kendaraan berat, untuk waspada. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat Lubis.
5: Mumpung traffic senggang, berbagi info Mas Yuda. Mas Yuda tadi malam dengar info ada gempa di Salatiga kah? Memang banyak yang gak kerasa. Tadi saya dapat informasi tadi pagi.
0: Oh iya?
5: Gempa 2,3 skala Richter, kedalaman 13 km. Lumayan dangkal, berada di daratan gempanya di Salatiga. Belum diketahui SSR mana yang sedang bergerak, tapi itu ada di kota Salatiga. Informasinya begitu. Begitu Mas Yuda, kawan-kawan Rasika. Matur suwun.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Mamat Lubis. Nah itu ya kawan, perkembangan informasinya tadi yang ada kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan Jalan Setiabudi Serondol. Nah ternyata Pak Heri Pudakpayung juga memantau di sana. Nih, ada pemeliharaan jalan ya. Pengaspalan persis di depan gerbang ini, gerbang masuk ke UMKM Serondol itu. Nah, pekerjaan jalannya di situ. Jadi lalu lintasnya tadi sempat merambat mulai dari pertigaan ada Setiabudi. Nah, ini yang tanya Kubro nih. Melengkapi infonya Pak Mamat Lubis barusan ya. Kubro.
6: Iya, cuma enggak yang sampai.
0: Ya masih mengalir lah ya, Pak. Pak Heri. Ya, ya masih mengalir lah ya. Ya nggak mengalir juga deh, ini tumben kok sampai dengan atas jembatan tol Kaligawe kok ini ya. Soalnya tadi memang ramai banget di setelah Kubro itu, banyak kendaraan truk-truk pada parkir, makanya macet banget sejak tadi. Informasi pertama tuh dari yang punya jalan kan istilahnya di kawasan jalan Kaligawe setelah Kubro itu, banyak sekali kendaraan truk muatan pada parkir di sana. Nah itu guys, monggo silahkan ini di copy informasinya jam 10 yang tanya Kaligawe, wis utek kublek di sini terus. Nah ini informasinya nih, update-nya dari Pak Heri nih. Cukup padat Kawah Rasika situasinya. Mulai dari atas jembatan tol itu sudah rapet. Jadi udah jelas toh, Anda kalau tidak mau antre di sana, lewatnya mana? Keluar Gayam Sari menuju Walter Mongisidi lebih lancar. Tidak ketemu Kubro kan gitu istilahnya. Ya wes itu dulu ya guys, aku sudah diarahkan untuk segera ke Kabar Jawa Tengah karena sudah jam 10 lebih sedikit, nanti kita update lagi setelah Kabar Jawa Tengah jam 10. Tetap di Kelana Kota Siang, lagunya sudah penuh ya guys, sampai nanti jam 12.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kekeringan kembali membuat petani di Kabupaten Semarang merugi. Di Dusun Pluang, Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, tanaman padi yang baru berusia sekitar 20 hari terpaksa mati setelah pasokan air irigasi tidak lagi mencapai sawah. Petani penggarap Basiroh mengatakan kegagalan ini menambah kerugian setelah musim tanam sebelumnya juga terdampak serangan tikus. Pihaknya memperkirakan kerugian mencapai jutaan rupiah, belum termasuk biaya pengolahan lahan dan tenaga tanam. Tidak hanya sawah, kekeringan juga membuat pakan ternak semakin sulit diperoleh karena rumput dan tanaman hijau ikut mengering. Jawa Tengah terus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan embung dan sistem pengairan pertanian. Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah membangun 8 embung baru dan merevitalisasi 2 embung. Salah satunya embung Kerang Jati di Blora yang kini mampu mengairi lahan pertanian seluas sekitar 40 hektar. Sebelum ada embung, petani hanya bisa menanam padi sekali setahun karena mengandalkan air hujan. Setelah embung beroperasi, petani bisa meningkatkan frekuensi tanam hingga 3 kali dalam setahun. Gubernur Jawa Tengah menyebut pembangunan embung menjadi bagian dari upaya menjamin ketersediaan air, sekaligus memperkuat pertanian dan ketahanan pangan. Gubernur juga meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat embung, agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seorang wanita karir berbincang-bincang panjang lebar dengan seorang ustazah. Dalam perbincangannya, ustazah menanyakan tentang ibadahnya. Wanita itu dengan merendah mengakui bahwa dirinya tidak banyak mengenal agama dan banyak meninggalkan salat. Tetapi dia bangga karena kakek neneknya adalah haji yang tekun ibadah. Rupanya masih ada orang yang bangga dengan kesalehan kakek neneknya, sementara dirinya kosong dari amal saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dituntut tentang apa yang mereka kerjakan."

0: Berarti lokasi yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan ya di Kubro itu ya, untuk yang di sisi timur. Nah, ini berarti juga sedikit menjawab pertanyaannya Pak Hinarta yang dari Semarang mau ke Jeporo. Nah, itu informasi secara umum lancar saja ya, kepadatan cuma di Kubro saja yang sudah mulai terjadi kepadatan arus lalu lintas begitu Pak Hinarta. Kalau tidak mau antre di Kubro bisa keluar Gayamsari, Weltermongin City, wes Demak Sayung lancar, nggak ada hambatan signifikan. Sudah terdengar toh tadi informasinya, orang mandek loh dari jam 9 sampai jam 10 laporannya, yang dari Kudus, yang dari Pati, yang dari Jeporo, yang melintas di Sayung, melintas di Kaligawe ya. Nah, itu silahkan disimak infonya sekaligus menjawab pertanyaan Anda semuanya. Oke, tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 10, aku mau munculkan dulu deh. Yang pertama ada Bu Nini Herowati.
1: Mas Yuda tak bilangin ya. Aku tuh kenapa seneng sama Rasika ya. Pertama, ya Rasika tuh kayak soulmate banget gitu sama audiensnya ya. Terus kemarin juga sempat ketawa ngakak banget gara-gara Pak Soleh. BTW Pak Soleh terima kasih alamat lengkapnya. Ya Pak Soleh tuh menghibur banget loh dari kemarin. Terus ini Mas Yuda Riono tulus baru saja mingkem. Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih Rasika. Saya ini berangkat sendiri Mas Yuda.
0: Oh, enggak sama ajudan.
1: Berikan sekali karena staf berangkat dulu tadi pagi dengan orang lab dan juga calon-calon operator eskavator udah berangkat dulu. Kalau saya kan memang rodok males ya.
0: Yo enggak, pimpinan ini memang carry biasane.
1: Hah, gitulah pokoknya. Saya di Rasika banyak hah gitu ya. Udah ada yang WA nih, kata, Ibu kenapa sering hah gitu.
0: Gak apa-apa.
1: Butuh piknik.
0: Itu karakter. Wah, ya gak gitu, Deng. Kayaknya semua pimpinan tuh selalu berangkat carry gak sih? Iya kan? Itu kayaknya mutlak deh. Attitude pimpinan mangkatnya carry. Anak-anaknya mesti mangkat dhisik. Canda Bu Dini, matur suwun ya. Lapor aja Bu Dini, terima kasih. Ini Pak Khairuddin Fahri juga sudah sampai mana?
2: Mas Yuda, saya sampai di exit Banjumanik ya. Untuk lalin dari Kudus menuju Semarang, alhamdulillah ramai lancar ya Mas Yuda.
0: Oh cakep.
2: Oh iya, tadi aplikasinya apa Mas? Yang BMKG mau saya install. Thank you, thank you.
0: Info BMKG Pak Khairuddin Fahri, aplikasinya namanya, untuk dapat informasi kecuacaan terbaru. Pak Apriliano.
3: Selamat pagi dan semangat pagi Mas Yuda dan kawan-kawan Rasika semua. Mau menginfokan perjalanan dari Semarang masuk tol Kaligawe keluar exit tol Bawen ya Mas Yuda. Alhamdulillah jalannya ramai lancar, tidak ada hambatan. Cuman tadi ada perbaikan jalan aja di jalan tol ya Mas. Cuman aman-aman saja. Ini saya sudah sampai rumah makan ayam goreng Bu Toha. Trip mau ke arah Salatiga, Tengaran dan Simo Mas. Semoga lancar-lancar saja. Terima kasih.
0: Wah, untungnya sih kayaknya informasinya masih lancar ya. Tuh tadi di depan ada Pak Wavinus tuh yang menyusuri jalur sana ya. Sudah sampai Kembang Sari. Lancar saja situasi lalu lintasnya. Itu ya kawan update-nya tadi dari rekan-rekan yang melintas di bawah jam 10 dari beberapa lokasi yang disampaikan masih terpantau baik. Even Kudus menuju arah Semarang pun juga kepadatan-kepadatan di Kaligawe ya. Ini kepadatan biasalah ya bagi Anda yang melintasi Pantura Semarang-Kudus, nggak begitu berarti kok. Keantrian tetap ada pasti ya, tapi nggak begitu signifikan mengenai kendaraan putar-putar balik di Gebang Anom. Kubro aja nih yang sudah mulai rame guys. Kubro udah mulai rame soalnya sudah sampai atas jembatan tol Kaligawe antriannya. Tumbenan ini soalnya. Beberapa waktu yang lalu setelah rem on masuk tol ABC-nya dibuka dari Kubro tuh udah agak enak tuh. Udah pada ngacir-ngacir lancar-lancar, paling merambatnya mulai sebelum putar balik. Nanti pagi ini kok tumbenan dari atas jembatan tol Kaligawe itu sudah rapet, sudah antre lah gitu istilahnya di Kubro. Kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Sebanyak 30 kabupaten dan kota di Jawa Tengah ditetapkan sebagai status siaga darurat akibat krisis kekeringan yang melanda 177 kecamatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan 8,8 juta liter air bersih serta 12 ribu unit pompa melalui skema tangkinisasi, pipanisasi, dan sumurisasi untuk menangani dampak kekeringan tersebut. Demikian Newsflash.
0: Ini ada Pak Agus M. Kepo. Mas, jingle-jinglenya Rasika itu yang bikin siapa sih, vokalnya atau krunya sendiri yang nyanyi? Nah, itu buatan in-house produksinya Rasika sendiri, Pak Agus M. Ya, itu pimpinannya di bawah arahan Haris Widibahari, Pak Agus M. Ya, sebagai bagian kepala produksinya Rasika. Nah, itu jingle-jinglenya, liriknya juga beliau loh yang menciptakan, Sangarto. Selain suaranya selamat pagi, nah itu juga menyusun kalimatnya juga oke banget tuh dia. Jadi lagu-lagu, lirik-lirik, jingle-jinglenya tuh juga dari pimpinan Abah Haris Widibahari. Emangnya orkes. Ya, kepala produksinya Bung Haris tuh, Pak Agus, dan buatan Rasika. Untuk vokalnya ada pakai backtrack, ada yang suara vokal langsung. Nah, coba didengarkan tuh, mana yang pakai backtrack, mana yang vokal langsung. Coba, pasti kerasa bedanya. Pak Khoirul Wahyu Wiratama.
5: Pagi Mas Yud, pukul 9.41 ya, melintasi TL Exitol Krapia. Ini terpantau di lajur sebelah kanan, ada kontainer trouble ini sebelum lampu merah, Pak. Tadi ekor ketersendatan sampai ke TL Hanuman ya. Gak butuh waktu lama sih, mungkin sekitar 5-10 menit untuk lepas dari ketersendatan. Tadi dari Semarang Indah menuju Krapia juga terpantau kemacetan atau kepadatan yang di jalan Arterio Sudarso yang ke arah ke timur itu. Ekor ketersendatannya sudah sampai di sebelum jembatan Cakrawala.
0: Belum tembus sekali Bandeng tuh, Pak.
5: Kita lanjut menuju ke BSB dan Boja nanti. Balik ke arah Pemuda. Gitu saja Mas Yu, thank you.
0: Wah, syukurlah deh kalau gitu. Nah, ini update di Pantura wilayah timur, kok timur barat, kota Semarang ya guys. Yang pertama di jalan Siliwangi tadi, iya betul, tadi sejak jam 8 tuh sudah ada informasi truk trailer yang mogok di jalan Siliwangi sebelum traffic light Krapia Kamarasika, tapi untungnya dampak lalu lintasnya enggak yang biasa terjadi di segitiga Krapia ada truk mogok ya. Pagi ini cukup oke saja dan sampai dengan jam 10 masih. Nah, kemudian update di perbaikan jalan di Arterio Sudarso yang sisi barat ya guys, di sekitar Cakrawala Samsu Hidayat, merambatnya pagi ini masih oke lah ya, koyo biasane. Mulai dari atas jembatan Cakrawala saja, tidak yang mengular sampai dengan Kali Banteng. Jadi ibaratkan kalau kita mengabarkan tuh masih dalam koridor yang aman gitu loh, secara waktu dan juga jarak antreannya di Arterio Sudarso sisi barat. Pak Eko Tanah Mas.
6: Selamat siang pun.
0: Yo, siang Pak Eko.
6: Dari pagi sampai sekarang nggak absen sama sekali pun, saya pun dengerin Resensi. Aja deh. Ini saat ini ada tugas dari Semarang Barat mau ke daerah apa sih, Walahan maju dikit itu pun, tapi sebelum Jepara tengah-tengahnya situ lah. Mau kirim barang ini pun, lalinnya aman ya pun, jalur biasa. Ini saya posisi masih di Puri Anjasmoro. Enak lewat Kubro atau muter lewat Kali Gawe Raya aja. Terima kasih pun.
0: Kubro aja gak apa-apa sih.
6: Saya jadinya lewat Kali Gawe ya mas.
0: Oke.
6: Lancar sih mas. Ini saya di depan RSI Sultan ini Agung. Yang arah ke kota padat ya mas. Truk, mobil padat banget. Beda dengan yang kita dari arah kota mau ke arah Demak. Itu kalau Pak Ogahnya ngaturnya tidak konsisten, sebentar lagi padat itu pasti. Terima kasih mas. Ini mau ke perjalanan dulu. Tadi ada barengannya ya mas ya. Siapa tadi ya pak? Siapa tadi yang ikut ke Jepara tadi? Terima kasih mas.
0: Pak Hartanto apa Pak siapa? Pak Hartanto atau Pak siapa tadi yang mau ke Jeporo guys? Tapi untungnya lancar nih guys. Tadi Bapak Ibu semuanya, siapa saja yang menanyakan ke Jeporo, soalnya ada 2 atau 3 tadi pertanyaan sebelum jam 10. Nah, bisa ngindel infonya Pak Eko Tanah Mas ya guys. Sementara sampai

0: mungkin punyanya truk atau punyanya bis, itu jatuh, posisi ada di lajur tengah. Mungkin bisa disampaikan ke petugas. Terima kasih.
1: Nggih, matur suwun Pak Heru Setiawan, di kopi informasinya. Koh Wendy, Yuwono.
2: Selamat pagi pun.
1: Pagi Koh Wendy.
2: Melintas di Majapahit ya, arah ke Meranggen. Untuk jalur tolnya sudah bisa dilewati, ini yang di detail-detail yang jalur tengah ya. Ini terpantau masih lancar ya. Jadi yang bisa dilewati itu lajur kanan dan kanan pol dan kiri pol, yang tengah masih di detail duel kayak atiku ya pun begitu ganti. Terima kasih.
1: Lah ngopo seorang Wendy Yuwono kok hatinya detail duel ki. Oke, nah ini update guys. Di Jalan Brigjen Sudiarto, peningkatan mutu jalan di Gayam Sarinya, lajur kanan yang dicor sudah bisa dilewati. Nah, ini sekarang sedang dibongkar lajur tengah, guys, update-nya. Tadi kita dapat info di jam 7 pagi tuh, belum ada yang lewat, kok Wendy. Nah, ini kok siang hari ini kendaraan sudah pada lewat di lajur paling kanan yang sudah dicor di Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Gayam Sarinya. Mengenai kegiatan peningkatan mutu, jalan di sana masih berlangsung arah ke Pedurungan ya. Tapi lalu lintasnya sih ya, kalau di jam pagi sampai siang, syukurnya baik saja arus lalu lintasnya di sana. Pak Handika Nova.
3: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang Pak Handika Nova.
3: Perjalanan siang ini dari Langen Sari ya Mas. Langen Sari menuju ke daerah Sukoharjo. Bagaimana untuk lalinnya Mas? Apakah ada ketersendatan atau ada mungkin kejadian-kejadian yang belum saya
1: Semarang Solo ya
3: dengar, soalnya baru gabung juga Mas, baru start ini. Begitu Mas, terima kasih.
1: Oke, coba aku buka laporannya Pak Sondong ya. Pak Handika, Pak Sondong tuh tadi mau ke daerah istimewa Yogyakarta. Coba aku buka atensinya deh, biar bisa menjawab pertanyaannya Pak Handika Nova nih.
4: Yuda, ini sebelum masuk kota Boyolali sedang ada evakuasi pun, lalin tersendat pun masuk anu ya, selokan ya, masuk sungai pun. Makasih.
1: Oke, matur suwun Pak Sondong.
5: Sudah, itu infonya kejadiannya sejak kemarin pun, itu kemarin malam ya, sopir tersebut ngantuk pun terus meleng masuk ke Kali Kenteng, tepatnya di jembatan Kali Kenteng pun. Okay. Sebelum terminal Boyolali tadi aku kena antrian hanya cuma 5 menit, yang antrian cukup panjang yang dari arah Boyolali menuju ke Salatiga. Terima kasih. Pokoknya sang sopir MD pun ini baru dilakukan evakuasi siang hari ini ya. Terima kasih.
1: Mantap kalau gitu. Wah, bangga banget gue siaran Kelana Kota. Sing tekon iki langsung dijawab. Nah, itu Pak Handika Nova ya. Pak Sondong sudah masuk Boyolali tuh dari Kali Gawe Semarang tadi. Bisa sedikit menjawab pertanyaannya, dan ini nontol ya perjalanannya. Cuma saat ini sedang berlangsung evakuasi truk masuk ke saluran air di area jembatan Kenteng di kawasan Jalan Raya Ampel Boyolali. Not ya Pak Handika Nova, itu saja sementara laporannya dari Semarang menuju arah ke Boyolali Solo, karena Pak Sondong tadi aku ingat banget beliau menuju arah daerah istimewa Yogyakarta.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Wah, tuh kan bener sesuai perakiraan dari BMKG, cuaca dari siang hari ini semakin siang kondisinya semakin terik kok kawan Rasika. Jadi koyone ya, andaikan di lokasi tempat tinggal Anda semuanya ya mendung, berawan, mungkin cuma berawan-berawan saja, tidak yang sampai terjadi terjadi perakiraan hujan dan segala macamnya. Tadi itu ada kawan Rasika yang memberikan info ya, kawan Rasika di kawasan jalan Raya Singorojo itu, tapi tadi dapat informasi akan ada rencana karnaval kemerdekaan kan tingkat Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, tapi Kendalnya Kendal gunung ya. Tidak di Kendal kota atau mungkin di Kendal Pantura, kawan Rasika, tepatnya di daerah Singorojo, informasi ke kegiatannya hari ini kawan Rasika, hari ini tanggal 20 Agustus 2026. Itu yang pertama. Lalu laporan agenda kedua itu tadi kita dapat informasi juga ada agenda evakuasi. Agenda evakuasi truk masuk ke area tepi jalan raya di sekitar jembatan Kenteng Kabupaten Boyolali kawan Rasika ya. Wah, evakuasinya soalnya sampai menggunakan alat berat kawan Rasika evakuasinya. Dan kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan, merah sekali pol dua arahnya di sekitar jalan raya Kenteng Kabupaten Boyolali. Posisinya tadi evakuasinya memakan jalur yang arah menuju ke Semarang, tapi dua arahnya benar-benar macet, padat banget informasinya. Nih aku buka videonya Pak Sondong lagi nih, soalnya lalu lintasnya buka tutup guys. Mengingat proses evakuasinya menggunakan kren nih, kalau Anda sedang nonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika nih, evakuasinya menggunakan alat berat dan lalu lintasnya berlaku buka tutup di Jalan Raya Kenteng Kabupaten Boyolali karena evakuasi truk yang masuk saluran air. Oh, ini Pak Andika Nova nih tadi yang mau ke arah sana nih. Piye Pak Andika, di kopi ya. Mungkin kalau masih merah masuk tol saja nanti dari Solo Tigo atau dari manalah kersonin jenengan Pak Andika biar tidak ikut macet di Boyolali di Kenteng tepatnya.
1: Siap Mas Yuda.
2: Dari Semarang.
1: Siap Mas. Siap. Terima kasih atas infonya. Tak kira yang truk laka itu kemarin sudah bisa terevakuasi Mas. Makanya tidak alihkan di hari ini ternyata masih belum juga. Tapi tidak apa-apa, informasi tadi katanya cuma sebentar saja. Siap, tetap gas, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, sami-sami. Nah, ini informasi terbarunya ada Pak Prendi Suhendri nih, yang sedang tersendat di sekitar Jalan Raya Ampel Boyolali di sekitar Jembatan Kenteng, karena sedang berlangsung evakuasi truk yang masuk saluran air di Sungai Kenteng di sana.
3: Evakuasi truk, kontainer.
0: Truknya sampai jungkel gitu ya. Wah, ramai sekali guys di lokasi.
3: Lokasi di Ampel Boyolali.
0: Oke, matur suwun Pak Predi. Truknya sampai jungkel gitu kan Warasika. Dan informasi sementara tadi dari laporan kawan-kawan dari berbagai sumber, driver sopir tersebut meninggal dunia di sekitar Jalan Raya Kenteng Ampel Boyolali. Pak Predi tadi antri berapa lama Pak Predi? Mungkin bisa jadi apa ya, jadi perhatian kawan-kawan Rasika yang melintas di sana, atau bisa langsung menghindari dengan masuk tol ya dari Semarang menuju arah ke Boyolali Solonya. Pak Hari Ratmoko, wah terima kasih Pak Hari, itu pilihan kawan Rasika semua ya. good song tuh kawan Rasika, dipuji tuh playlistnya siang hari ini sama Pak Hari Ratmoko tuh, good song ya siang hari ini. Mangok kawan Rasika kalau disuruh milih lagu tuh emang udah ahlinya memang. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, kita buka headline dulu ya di News Flash. Ada informasi apa ini yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika pada siang hari ini di Kelana Kota Siang yang lalu lintasnya sementara okay lah ya, kondusif secara umum. Kepadatan masih terkonsentrasi di Kota Semarang saja di kawasan Kubro yang ya memang dalane macet lah ya. Kemudian juga di Pantura Wali Songo KIB katanya sudah mengular panjang guys, sudah sampai Sango. Walaiki. Wah, ini artisnya muncul di Jalan Pantura Wali Songo ya kawan, dengan simpul KIW nih. Ketersendatannya kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas sudah tembus Sango. Silahkan Anda bisa antisipasi ya dengan masuk tol Kaliwungu atau lewat Mangkang Palir. Karena kalau antreannya sudah tembus Sango, sudah tembus UT itu waktunya cukup lumayan, soalnya 25-30 menitan. News Flash.
4: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan anggaran hingga 200 triliun rupiah melalui sistem perlindungan sosial digital nasional. Sistem yang digunakan berbasis biometrik wajah untuk mencegah kebocoran bantuan sosial serta memangkas waktu verifikasi data menjadi hitungan menit. Demikian Newsflash.
0: Pak Agus, selamat siang. Ini ada Pak Agus Motor nih, ngasih informasi di mana siang hari ini.
5: Selamat pagi Rasika FM. Oke, siang, Mas Ida dan teman-teman diinfokan dari Kalibanteng menuju arteri, macet panjang arah Puri Anjasmoro. Disarankan lewat kota untuk kendaraan kecil menuju kota, jangan lewat arteri. 10.22 masih macet panjang.
0: Wah, ini selain kita dapat perkembangan di Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya di KIW, dapat update terbaru juga nih. Tadi antara jam 9 sampai 10 antreannya sih masih dari Jembatan Cakrawala, tapi ternyata antrean peningkatan mutu Jalan Arteri Yosudarso sisi barat itu sudah tembus Kalibanteng, Pak Agus. Itu kawan Rasika ya, kabar terbaru situasi lalu lintas dari wilayah barat kota Semarang, di mana kepadatan di dua lokasi ya, dua lokasi di area peningkatan mutu Jalan Arteri Yosudarso sisi barat, kepadatannya katanya sudah tembus Kalibanteng. Lalu di Pantura Wali Songo juga yang dari Mangkang ke arah kota sudah sampai Sango. Kawan Rasika, antrian di simpul KIW-nya. Mangat ya kawan Rasika. Tapi kan itu dua jalur kepadatannya bisa terantisipasi kan. Ada opsi lainnya gitu loh, menghindari Pantura KIW kan juga ada opsi lain tuh, ada Mangkang Palir atau ada tol. Kemudian kalau menghindari Kalibanteng sampai dengan amana Kalibanteng Puri Anjasmoro kan, peningkatan mutu jalannya juga bisa dihindari, salah satunya dengan masuk dalam kota Jalan Jenderal Sudirman, Madukoro dan sekitarnya. Pak Miftah Rahman.
6: Selamat siang Mas Yuda. Mas Yuda, mohon info Mas. Perjalanan mau ke Klaten dari Ungaran via konvensional, apakah ada titik ketersendatan dan di mana saja? Matur suwun Mas.
0: Nah itu sudah terinfo ya Pak Miftah, jalurnya sama seperti tadi pertanyaan kawan-kawan Rasika yang mau ke Solo, mau ke Boyolali, itu update-nya sudah didengarkan sendiri ya Pak Miftah Rahman. Nah ini update terbaru di Jalan Pantura, Jalan Raya Ampel ya, Jalan Raya Ampel di sekitar Jembatan Kenteng yang sedang berlangsung evakuasi laka truk yang terperosok di sana sejak tadi. Ini Pak Predi sudah nambahi guys, antrenya cuma 10 menit katanya Pak Predi. Tuh guys, antrenya 10 menit. Berkenan atau tidak antre di sana? Ya mentok-mentok ya paling 2 kali lipatnya lah ya, siap-siap waktunya 20 menitan. Jadi 10-20 menitan kawan Rasika, antrean di Jalan Raya Ampel Boyolali. Wes terjawab ya Pak Miftah ya, untuk jalur menuju arah ke Klatennya. Enak bukan siaran Kelana Kota ya, ada yang tanya langsung kasih jawaban sama laporannya kawan Rasika yang lain. Ya, Pak Imron Fatoni, selamat siang. Wah ini kayaknya Wali Songo ini mesti sudah mulai mengulari dengan kendaraan muatan yang wakeh banget. Betul ya Pak Imran Fatoni ya, ini Jalan Pantura Wali Songo toh.
7: Siang Mas Yuda, update ketersendatan arah ke Semarang ya, di Jalan Pantura, tepatnya di KIW.
0: Nah, bener kan?
7: Jadi ketersendatannya sudah sampai timurnya Universitas Terbuka. Cukup panjang karena banyak truk-truk yang lewat. Itu, terima kasih Mas Yuda. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Imran Fatoni Matursuna. Itu ya kawan, berarti highlight di Kelana Kota siang hari ini sampai dengan jam 11 di 3 lokasi yang update-nya baru saja disampaikan oleh kawan-kawan barusan yang aku munculkan ya. Pertama di Jalan Arterio Sudarso, tapi Arterio Sudarso bukan yang sisi Kubro, yang sisi Barat. Peningkatan mutu jalannya di sana itu sampai bulan Oktober ya kawan Rasika. September, mohon maaf. Sampai dengan September 2026, peningkatan mutu jalannya sepanjang 1 km dari Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai Sekolah Nasima, dan saat ini merambatnya sampai Kali Banteng. Itu update pertama.

0: 3-15 menitan ketersendatannya. Lalu yang ketiga, barusan dari Pak Imron, masih di Kota Semarang kawan, di Jalan Pantura Wali Songo Simpul KIB, sudah sampai UT. Kalau dari Universitas Terbuka sampai dengan Simpang KIB itu sudah mencapai ini kawan Rasika ya, antriannya sudah mencapai kurang lebih hampir 3 km kepadatannya. 2,8-2,9 km gitulah, dan waktunya kurang lebih kalau dari UT dari Sango ya sekitar 25-30 menitan guys. Itu ya, 3 lokasi. Kalau Anda tidak lewat 3 lokasi tersebut ya kondisinya masih baik-baik saja. Nah kalau Anda merasa Anda lewat 3 lokasi tersebut, nah itu informasi untuk Anda gitu ya. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Sosial Kabupaten Semarang menyalurkan 15 kaki palsu kepada warga penyandang disabilitas. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang 2026 ini total bernilai Rp135 juta rupiah atau sekitar 9 juta rupiah untuk setiap kaki palsu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah mengatakan kaki palsu dibuat secara khusus sesuai kondisi masing-masing penerima sehingga diawali dengan pengukuran dan verifikasi.
3: Awalnya diawali dari ketika ada usulan dari warga kalau butuh kaki palsu, kemudian kami melakukan kunjungan mengecek kondisi, setelah itu kemudian setelah terkumpul orangnya, data orangnya, kemudian kita mengundang pembuat kaki palsu itu untuk mengukur kaki palsu yang nanti akan diberikan kepada orang-orang. Karena ini kan custom, jadi diukur dulu, setelah itu sebulan kemudian dilakukan pemasangan di mana orangnya dihadirkan lagi. Karena nanti pemasangan itu sekaligus juga dipaske begitu.
2: Salah satu penerima, Mariono, warga Tuntang, mengaku bersyukur karena kaki palsu tersebut membantunya kembali beraktivitas setelah mengalami kecelakaan kerja. Dinas Sosial juga menyiapkan tambahan 6 kaki palsu melalui APBD Perubahan 2026. Setelah sebelumnya memberangkatkan relawan dan bantuan logistik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengirim 9 tenaga kesehatan ke NTT untuk membantu penanganan warga terdampak gempa. 9 tenaga kesehatan terdiri dari 3 dokter umum dan 6 perawat yang akan diberangkatkan dalam 3 kloter. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga menyiapkan dokter spesialis ortopedi untuk memperkuat penanganan korban yang mengalami cedera akibat gempa. Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah telah mengirim 16 relawan dan ribuan paket bantuan logistik menggunakan 10 armada menuju NTT. Gubernur Jawa Tengah menegaskan dukungan ini merupakan bentuk kepedulian Jawa Tengah agar masyarakat terdampak gempa di NTT tidak merasa sendirian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Dah muncul ya lagu wajibnya ya, Ngawarah Sika semua yang tekon Astaga Bercanda tadi. Jadi sampai dengan jam 11 siang ini Ngawarah Sika, untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini Ngawarah Sika, update-nya tadi yang jadi headline adalah di 3 lokasi Ngawarah Sika. Kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan, memang kelihatan di 3 lokasi tadi itu sudah merah ya. Yang pertama di sekitaran Jalan Raya Ampel Boyolali sekitaran Kenteng, karena ada evakuasi truk terperosok yang infonya kejadiannya itu semalam, sehingga untuk saat ini proses evakuasi memakan satu jalur yang arah menuju ke Semarang sehingga lalu lintasnya merambat. Lalu yang kedua itu di Jalan Raya Kalibanteng Arteri Yosudarso ya, Kalibanteng arah masuk Arteri Yosudarso itu informasi jam 10.40 tadi ketersendatan sudah menyentuh bundaran Kalibanteng. Aku mau buka kamera CCTV tapi mati, tidak bisa menyala. Jadi ya, untung ada CCTV langsung dari Anda semua kawan-kawan Rasika ya. Dari bundaran Kalibanteng itu informasinya sudah rendet ya menuju arah pelabuhannya. Opsinya Anda bisa lurus aja dari Kalibanteng lewat Jalan Jenderal Sudirman, nanti lewat Madukoro ya, Madukoro oke, atau nggak perlu jauh-jauh ke Madukoro ya, lewat Puri Anjasmoro ya oke Ngawarah Sika, karena keluar di Puri Anjasmoro perbaikan jalannya sudah kelewat kok. Cuma ini kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas, rapet banget juga nih di perempatan Anjasmoro Rayanya Ngawarah Sika. Koyone kendaraan yang menghindari jalan arteri Yosudarso cukup banyak deh. Makanya yang melintas di jalan Anjasmoro Raya dari Jalan Jenderal Sudirmannya juga rapet banget di ujungnya, terutama di perempatan Puri Anjasmoronya. Lalu yang ketiga di Jalan Pantura Wali Songo, wah kawan sekarang sudah tembus Ute oh, antriane, jadi sudah 3 km kurang lebih. Jadi lalu lintasnya merambat. Waktunya itu kurang lebih kalau Rasika mencarat antara 20 sampai dengan 30 menit kawan, kalau antrenya sudah tembus Songo dan Ute itu. Kubro malah rano popo nih, walaupun memang padat ya kamar Rasika, memang pasti padat ya, cuma karena Kali Gawe dan Kubro kan memang istilahnya wes do apal ya, sudah pada tegar gitu hatinya untuk melintasi Kubro. Kubro Kali Gawe sebenarnya sudah padat juga sejak tadi mulai jam 9, tapi ya bagi kawan-kawan Rasika yang melintasi sana ya masih oke lah gitu kan antrian di kawasan Kubronya sendiri. Nah ini Pak Handika Nova cerita katanya pemangkasan anggaran tol mas, kebijakan efisiensi ini aku, makanya nrimo ing pandem keterima macet ya diterima wae, lewat macet ya diterima wae ya. Ya wis semangat ya Pak Handika ya, untung antriannya masih ya, waktunya kan masih oke ya, kalau 10 menit 20 menit kan ya masih dalam taraf opo ya, taraf waktu yang spare waktu yang sudah Anda siapkan toh. Betul nggak? Anda tuh kalau perjalanan siap-siap waktu cadangan berapa? Kalau kayak aku, Bung Jamal gitu ya sekitar 20 menit, 30 menitan sih Ngawarah Sika. Mungkin kalau biasanya rute dari titik A ke titik B perjalanannya butuh 1 jam. Nah kalau aku sama Bung Jamal tuh rata-rata menambah 30 menit sebagai waktu cadangan. Jadi kan kayak masih di interval waktu cadangan untuk Anda perjalanan toh. Jadi ketika antriannya masih 10 menit, 15 menit ya masih punya simpanan waktu agar tidak terlambat. Tadi masih ada info di bawah jam 11 ya. Coba siapa aja ini, ada Pak Budi Pambiwarani, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Yud, pagi Rasika dan kawan semua di perjalanan. Mas ini saya dari Klaten arah Semarang. Sejak tadi jam 10.40 lah. Ini di lokasi kemarin laka truk masuk yang di kali jembatan itu di Penggung Boyolali sedang evakuasi kendaraannya mas, jadi kedua arahnya macet. Terima kasih.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Budi. Banyak ya kawan-kawan Rasika yang melintas di Solo, Boyolali, Klaten, Yogyakarta yang tetap bersama kita. Nah, update terbarunya di kawasan Ampel Boyolali ya kawan Rasika. Pak Puji Waluyo, selamat siang. Nah ini dari Ampel Boyolali laporannya Pak Budi, kita geser lagi ke lokasi headlight kedua yaitu di sekitar Pantura Wali Songo nih. Pak Puji Waluyo tetap harus sabar ya, biar nggak stres. Ini mau keluar KIB aja mobil pada berjubel yang seharusnya yang harusnya satu jalur dipakai untuk dua lajur. Piye ta Pak? kan ini harusnya kan satu jalur itu harusnya kan cuma satu lajur kan, nah ini dipakai untuk dua lajur Kawan Rasika. Oke, matur suwun informasinya Pak Puji Waluyo ya. Jadi Wali Songo ki ngarep buri macet kabeh. Pantura macet apalagi di area dalamnya ya. Tapi ini yang di video di fotonya Pak Puji Waluyo enak-enak, oh, ini mobilnya mewah-mewah semua. Innova-innovanan semua. Jadi kalau ini enggak kerasa enggak sih? Kawan Rasika kalau naik mobil mewah gitu kalau macet kira-kira tetap jengkel apa? Oh, enggak apa-apa macet aja. Aku di dalam mobil mewah pada gitu enggak sih? Di mobil yang enak nyaman gitu loh maksudnya. Nah, ini ya kawan update-nya bukan hanya di Pantura saja, tapi di area dalam KIW-nya juga padat pol situasi lalu lintasnya. Pak Hari, selamat pagi, minta info dari Klipang arah Rembang, lancar, langsung saja, nggak ada kendala. Lalu lintas Pantura tuh tadi kawan-kawan yang pada on the way ke Kudus, pada on the way ke Pati, sampai senggan sekarang belum ada report kembali, jadi lalu lintasnya masih ramai lancar aja. Perbaikan jalan di Pantura Pati Juwana juga informasinya wis menyenangkan, untuk dampak lalu lintasnya tidak begitu signifikan. Itu kawan, kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini, Kawan Rasika, di tengah informasi lalu lintas di tiga lokasi yang jadi garis merah ya untuk siang hari ini di Kelana Kota.
2: News Flash. Direktorat Jenderal Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan emas ilegal lintas negara dengan total barang bukti 48,6 kg. Penindakan ini membongkar modus kompartemen rahasia, termasuk penyitaan emas 2,23 kg senilai 60 miliar rupiah, serta 48 keping emas seberat 23,78 kg guna menyelamatkan potensi kerugian negara. Demikian News Flash.
0: Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan Kawan Rasika mengenai ramai-ramai seputar pengecekan data desil dan singgah data DTSEN. Kepada masyarakat dan kawan-kawan Rasika semuanya warga Jawa Tengah diharapkan untuk tidak terburu-buru menerima jika data kesejahteraan yang tercatat pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat aktif mengecek data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, termasuk memastikan desil yang tercantum sudah menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan data desil saat ini menjadi salah satu dasar pemerintah menentukan penerima bantuan maupun program pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, ketepatan data sangat penting agar bantuan benar-benar diterima bagi yang membutuhkan. Disampaikan oleh Taj Yasin Maimun kemarin di Gubernuran Rabu 19 Agustus 2026, saat ini pemerintah termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terus melakukan pembaharuan data kesejahteraan masyarakat seiring peralihan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menuju DTSEN. Proses tersebut melibatkan pemerintah kabupaten, kota, provinsi agar data yang tercatat semakin sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data saat ini, Taj Yasin Maimun menilai, memang membaik. Bahkan program pemberdayaan seperti kelompok usaha bernama KUBE dan usaha ekonomi produktif UEP mulai diarahkan berdasarkan data desil khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 4. Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui ada data yang masih mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat. Maka dari itu, warga diberi kesempatan untuk mengkoreksi, bahkan menyanggah data apabila menemukan ketidaksesuaian data DTSEN. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diminta menunggu bantuan datang, namun juga memiliki peran dalam memastikan siapa-siapa saja yang layak menerima bantuan dan program pemberdayaan agar benar-benar tercermin sesuai data yang ada. Saat ini, data terus dilakukan pembaharuan, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah mengenai ramai-ramai pembahasan dan juga pengecekan seputar desil. Desil sendiri Kawarasiga merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan sosial dan juga ekonomi. Dari data dtsenform.bps.go.id, tergolong ada 5 kelompok desil pembagian kelompok masyarakat. Yang pertama, sangat miskin, desil 1 ya, kemudian desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 menengah, dan desil 5 sejahtera. Sementara desil 6, 7, 8, 9, 10 adalah desil-desil yang sudah dianggap mampu. Pak Muslim, arteri Yosudarso alah Perabuan macet parah. Betul, aku woro-woro sejak tadi jam 10 ya Pak Muslim, piye. Sudah sampai Kalibandeng. Macet parah yang Anda alami itu piye? Kategorinya bisa dijelaskan? Macet parah yang Anda alami itu sudah sampai mana atau sudah berhenti berapa lama? Biar kamar asik yang mendengarkan juga tahu kadar parahnya seperti apa. Kalau informasi yang kita himpun sejak tadi sih dari Kalibandeng ya. Betul, merambat dari Kalibandeng. Pak Muslim, cepat, tak tunggu nih jawabannya. Atau arteri Yosudarso yang mana? Yang macet kan yang diperbaikan jalan dari mana? Dari Kalibandeng arah pelabuhan toh. Betul. Iya, sejak tadi jam 10 woro-woro informasi kepadatan di sana. Pak Eko Tanah Mas.
3: Update perjalanan pun sudah sampai Pelahan. Ini aman lancar ya pun, enggak ada begal, enggak ada maling, enggak ada ketersendatan apapun.
0: Mantap.
3: Ya kalau naik mobil Innova itu ya kalau macet tetap enggak nyaman toh pun. Lah orang yang naik Fill Fire, terus Palisade, terus sedan-sedan, para pejabat aja jalan lancar dikawal walaupun. Oh, iya.

0: Rasika.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi PPK penuh waktu mulai 2027 mendapat perhatian dari para P3K paruh waktu di Kabupaten Pamekasan. Muhammad Hasibuddin, perwakilan Ketua Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia DPD Kabupaten Pamekasan, berharap pemerintah tidak sekedar memberikan kesempatan, tetapi juga memastikan proses peralihan status tersebut dapat dilakukan secara otomatis bagi P3K paruh waktu yang memenuhi ketentuan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi P3K paruh waktu bukan hanya terkait status kepegawaian, tetapi juga masa pengabdian dan kesejahteraan.
2: Oke, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Untuk memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan serapan hasil pertanian lokal, ASN di Bojonegoro wajib belanja beras lokal. Bupati Bojonegoro Setiawahono di sela-sela launching beras Rajek Wesi kemarin menegaskan pentingnya membangun kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pangan yang dimiliki. Pada tahap awal, setiap ASN diharapkan membeli sedikitnya 15 kg beras dalam sebulan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Nah, ngomong-ngomong di Jalan Pantura Wali Songo KIW Kota Semarang, kan tadi laporannya Njobon Jero macet semua kan. Pak Puji Waluyo tadi sudah ngasih clue nih kalau kayaknya pengguna jalannya akan ada tanda-tanda pada saling serobot kan. Nah, ternyata benar kejadian dialami oleh Pak Puji Harsono. Pak Puji Harsono ini menyapa tadi jam 11.40. Piye nek ngene iki? Wong-wong do ora sabaran tepatnya di area pintu keluar kawasan industri Wijaya Kusuma. Kon mundur ta. Ada yang ngeblong, guys. Cakep. Innova. Wah, iki. Ya wis, langsung pelajaran dibayar kontan lah ya nek ngene iki, aku tidak perlu menanggapi bagaimana-bagaimana ya Pak Puji, karena istilahnya ini hasilnya langsung dibayar kontan gitu dengan dia ngeblong di area akses ini, bukan di panturanya ya guys, by the way, di jalan akses KIW di dalam itu ada mobil ngeblong guys. Nah, langsung di ngarepe tuh dikon mundur sama truk tronton guys. Jadi tetap kalah lah, wong dia salah ngeblong ngambil jalur sebaliknya, ngarepe truk segede bagong kayak gitu. Ya wis kalau gitu ya. Itu ya Kawarasika. Jadi ya mungkin ini bagi tamu-tamu ya, Anda para bapak ibu yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma yang mungkin akan ada tamu penting, akan ada orang-orang penting gitu ya, mungkin bisa lebih aware lagi ya untuk mengkoordinasikan dengan staff-staffnya atau driver-drivernya, mengingat kondisi di kawasan industri Wijaya Kusuma kayak gini kan sudah hitungannya sudah hampir setengah tahun toh, dan sampai dengan wah masih lama ke depan dengan adanya aktivitas penambahan lahan di kawasan industri Wijaya Kusuma, dengan adanya jumlah lintas harian kendaraan muatan yang bertambah setiap harinya, dan timbul situasi kemacetan yang dari pemangku kebijakannya sendiri dan kayaknya dari manajemen KIW masih belum ada rilis ya, apa atas apa yang terjadi belakangan ini yang dampak lalu lintasnya luar biasa. Nih denger sendiri ya guys, ini yang mengklakson truknya, mengklakson sama si mobil yang lawan arus dan kemudian disuruh mundur. Kimbuh ki ceritane piye iki ujunge iki. Apakah njuk mandek di depan apa? Di depan warung ini atau mundur terus sampai mana Pak Puji Harsono? Ya wis iki pelajarannya langsung didapatkan langsung ya sama pengguna mobilnya yang enggak mau antre di akses jalan KIW-nya di pintu keluar nih katanya Pak Puji Harsono. Pak Puji Waluyo, macetnya kalau dibanding macet lainnya enggak seberapa Mas di Arterio Sudarso. Lah piye lang Pak Puji Waluyo we, pengalamannya macet KIW kok bandingin mbek Arterio Sudarso ya kecil. Matur suwun nih, tadi Pak Puji Waluyo itu sejak jam 11 tuh sudah ngasih kayak tanda-tanda mobilnya itu do saling serobot gitu guys. Satu jalurnya itu dipakai untuk satu jalurnya itu dipakai untuk dua kendaraan do saling trenjel gitu di pintu keluar KIW. Nah, atau kedaden langsung direkam sama Pak Puji Waluyo, Pak Puji Harsono. Pada-pada Pak Puji ya. Tadi Pak Puji Waluyo, nah ini Pak Puji Harsono yang kemudian merekam kejadian kendaraan mobil yang dipaksa mundur sama truk di pintu keluar KIW. Pak Hans, piye kabarmu Pak Hans? Pak Hans ki biasanya juga antre di KIW toh siang hari. Nih di mana ini kok koyone ora ning KIW? Mana ini? Mana toh Pak Hans iki? Kok koyo arterio sudah so bukan. Lingkar Kaliwungu.
1: Lingkar Kendal arah Mangkang ya Mas.
0: Oke.
1: Macet cukup panjang.
0: Wih, lihat tadi di depan ada apa Pak Hans? Kan Pak Hans kan memantau dari jalur sebaliknya toh. Nah, ini tadi di depan ada apakah gerangan kok sampai di jalan Lingkar Kaliwungunya dilaporkan ada antrian yang infonya cukup panjang, terutama yang dari Kendal, dari Kaliwungu menuju arah ke Semarangnya. Pak Edi Harjono,
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
2: Ini saya posisinya ada di Jalan Siliwangi yang menuju ke arah kota. Ini kayaknya sudah mulai melambat Mas Yuda, dari apa TL yang mau menuju ke Geraha Padma itu. Kalau sebelah kiri, belok tajam kiri itu ke Geraha Padma itu loh Mas Yuda. Apakah Hanuman, ini ya? Imbas dari apa perbaikan jalan, peningkatan mutu jalan yang ada di Yosudarso itu, yang yang ada di sekitaran Rumah Sakit Samsul Hidayat Mas?
0: Bisa jadi.
2: Itu saja Mas.
0: Kemungkinan iya.
2: Update yang paling baru ya Mas.
0: Monggo silakan.
2: Betul seperti informasi dari Mas Yuda, itu kemacetannya yang menuju ke Yosudarso sudah sampai di bundaran Kalibanteng. Macet parah ini. Mungkin yang tadi saya bicarakan itu karena ada volume kendaraan saja Mas. Tapi ya sudah macet-macet sedikit, boleh dikatakan ya ramai lancar. Tapi yang menuju ke Kalibanteng, yang menuju ke Yosudarso, persis seperti yang dengan informasikan bahwa sudah sampai di Kalibanteng. Matur suwun.
0: Wah, kita yang matur suwun lho Pak Edi, sudah dipantaukan situasinya di sana. Jadi Anda kawan Rasika, terutama yang dari Mangkang, dari Kendal ya kan, ketika akan menuju Bandara Ahmad Yani di jam-jam siang hari seperti ini, kudu waktunya ditambah sing agak oke ya kawan Rasika. Karena akses yang menuju area-area vital kayak Pelabuhan Tanjung Mas dan Bandara Ahmad Yani, terutama untuk Anda yang dari barat ki, wah tantangannya masih sampai kapan nih kyo? Nek Pantura Wali Songo nggak mungkin ya akhir tahun ya informasinya dari beberapa insider di sana ya, aktivitas pengurukan tanahnya itu sampai dengan akhir tahun nanti. Kalau untuk yang di arteri Yosudarso dari jembatan Cakrawala sampai Samsul Hidayat itu sampai bulan September 2026. Jadi harap ditambah lagi waktunya ya, terutama kalau Anda yang dari barat mau ke Bandar Ahmad Yani, mau ke Pelabuhan Tanjung Mas gitu, agar tidak rugi di jalan raya. Pak Han, selamat siang. Oh ini tak, Pak Han tadi ngasih informasi mengenai antrean yang ada di sekitaran Jalan Lingkar Kaliwungu ya. Di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal arah menuju Semarang kayaknya hanya karena traffic light exit tol saja. Aku ya tadi juga nggak sadar ujuk-ujuk lah kok dowo. Ya untungnya Pak Hansnya arah sebaliknya ya. Untungnya arah sebaliknya, makanya apa lenggang aja gitu, sampai nggak sadar kalau arah sebaliknya ada ketersendatan. Oke, kita simak headline dulu di newsflash kawan. Sebelumnya ada Pak Didit deh. Selamat siang.
3: 11.32 setelah gerbang tol Banyumanik arah ke Setiabudi macet. Ada perbaikan jalan sepertinya.
0: Oke.
3: Saya keluar Tembalang lancar, macetnya lumayan panjang.
0: Oke, keluar Serondol ya.
3: Kemudian yang mau ke arah Setiabudi ada, bersabar, atau mau masuk ke tol arah Solo juga ada, bersabar.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya. Titik pemeliharaan jalannya ada di sekitar kilometer ini kawan Rasika, di jalur arah menuju Serondol sekitar plangnya Poltekes itu kawan. Nah, di sekitar itu untuk informasi kegiatan pemeliharaan jalannya yang arah ke Serondol ya, yang arah keluar kawan Rasika, tepatnya di kilometer 432A Serondol.
4: News flash. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 menjadi 107 juta per jamaah akibat penghapusan fasilitas kelas D oleh Arab Saudi. Meski total biaya naik, beban yang dibayarkan langsung oleh jemaah diusulkan turun menjadi 42,9 juta rupiah berkat subsidi 60% dari manfaat BPKH. Demikian Newsflash.
0: Pak Muhammad Zainuddin, selamat siang. Melaporkan perjalanan dari Undaris Ungaran menjemput anak sekolah. Tadi ada truk mogok di depan Polres Semarang di Jalan Gadot Subroto Ungaran arah Semarang, sepertinya tidak kuat nanjak. Masih lancar ya Pak Zain ya? Berarti informasinya koyone truk berhenti yang ada di sekitar Jalan Gadot Subroto Ungaran yang arah menuju ke Semarang. Pak Jai Arifin ini kok katanya di Jalan Lingkar Demak katanya ada ketersendatan ya. Truknya rame banget katanya. Dan satu hal yang bikin tersendat karena banyak truk yang parkir sebelum Bang Jo Amantis Jalan Lingkar DMK arah SMG. Nih antreannya. Berapa lama Pak Jai tadi antreannya? 15 menit ada nggak? 15 menit kah? 20 menit kah antreannya di sana? Di Jalan Lingkar Demak, wah ini aku mau menutup jam 12, tapi kok ada dua lokasi baru yang jadi sorotan nih kawan. Yang sedang antre di menjelang eksit tol Tembalang, harap bersabar ya. Ada pemeliharaan jalan tuh di sana di sekitar kilometer 432A. Setelah eksit Tembalang ya, setelah simpang eksit tol Tembalang itu Kawah Rasika merambat aja sih, tidak macet Kawah Rasika. Lalu yang kedua di Lingkar Demak nih, simpelnya di Amantis karena banyak truk parkir di sana dan volume kendaraannya hari truk nasional tenan ya saat ini. Pak Edi Suprianto, ini dari KIB saya sudah sampai Gubuk, perjalanan lancar sampai Purwodadi bagaimana? Kayaknya godong aja sama Putat sih Pak Edi, tapi ya di sana biasa lah, antriannya masih terpantau pendek-pendek dan kondusif-kondusif aja di sekitar Jalan Raya Jatilor Godong dan juga Jalan Raya Putat yang sedang ada peningkatan mutu jalan. Sementara sampai Purwodadinya ya Pak Edi, ke Blora-nya kok belum ada report lagi. Terakhir tadi Pak Rizky Septa Al-Fajar yang ke Blora itu tapi jam 8. Tapi untuk Purwodadinya mengaten ya Pak Edi. Antrian di area peningkatan mutu jalan Jatilor dan juga Putat masih oke saja. Antriannya ya masih enggak membutuhkan waktu lama dan sampai panjang gitu loh. Itu ya Bapak Ibu semuanya, rangkuman informasi jalan raya di Kelana Kota Ket mau jam 09.00 sampai dengan saat ini. Semakin siang semakin menyala. Jadi harap bersabar Kawah Rasika, tahan diri ya. Tahan diri ketika di jalan ya kan, karena kalau sekarang ramai, sekarang viral di media sosial tuh yang dipertaruhkan bukan hanya Anda secara pribadi tapi perusahaan Anda, keluarga Anda gitu. Jadi saiki nak viral ki dalam tanda petik, semoga viralnya viral positif. Jangan viral karena nesu di jalan, viral karena kejadian di jalan, karena yang dipertaruhkan adalah karir Anda juga. Jadi aku tidak mau Anda-anda semuanya viral di jalan karena nesu-nesu ya, sampai jadi bulan-bulanan warganet gitu, jangan. Jadi tahan diri, tahan emosi, Kawah Rasika dan selalu santun di jalan raya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebuah minibus Toyota Innova ludes terbakar setelah tergelincir dan masuk ke parit di Jalan Lingkar Salatiga Rabu dini hari. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta menerangkan, minibus itu dikemudikan Ahmad Zaki Ibrahim warga Jepara dari arah Kopeng menuju Salatiga. Diduga mengalami gangguan rem, mobil kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun sepanjang sekitar 9 km. Setiba di simpang 4 Salib Putih, mobil tergelincir, keluar jalur dan masuk parit. Sopir yang melihat rem depan kanan terbakar kemudian meninggalkan mobil untuk mencari air. Tidak lama, api membesar dan membakar habis kendaraan. Minibus kini diamankan di kantor Satlantas Polres Salatiga, pengemudi selamat dan tidak mengalami luka. Kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalan tol KM 379-900 Gringsing, Kabupaten Batang, Rabu dini hari. Tragedi ini menyisakan duka mendalam karena pasangan suami istri meninggal dunia saat mengantarkan jenazah anak mereka menuju Jepara dari Jakarta. Dalam kecelakaan tersebut, asisten sopir ambulan juga meninggal dunia. Kasat Lantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Adriansa mengatakan kecelakaan bermula saat ambulan diduga kehilangan konsentrasi, kemudian oleng dan menabrak bagian belakang truk Hino. Tabrakan tersebut memicu kecelakaan beruntun dengan 2 kendaraan pengiring. Perjalanan untuk mengantarkan jenazah anak ke tempat peristirahatan terakhir pun berubah menjadi tragedi karena kedua orang tuanya justru meninggal dalam kecelakaan tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selo, Serambi Masjid Ki Ageng Selo, Desa Selo, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manaqib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Swelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Taufik Hidayah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Taipun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus saleh yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyaaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku dos pundi? Tiang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem mboten, gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa? Istiqomah, istiqomah an. Mek pun istiqomah, istiqomahan, ayo tumak-tumak nina an, artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadah seneng madhep teng Gusti Allah niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Nggih ta? Kebuka jalan niku napa? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Al khalqu nawar faj'alha anwar. Kabeh makhluke Allah niku didelok kaya kembang. Mboten enten napa-napa. Mek sampe kebacut gak enak ngilokno, gak trima karo wong nglakoni elek, diloken wong mau minangka kacamu dhewe. Al mukmin mir'at napa? Mukmin mir'atul mu men dadi ciloken ana wong nglakoni elek, ana wong nglakoni ngono, iku aku sakjane. Dadi kembang kabeh niki. Niki artine napa? Kembang iki ayo ndadekno padang wonten sak lebetipun ma atine urip, atine murup, gampang tanggap, gampang candak, gampang cekel, Melayu ono sing didilok sak wali e sing didadek no karo Gusti Allah. Hikmai sing didilok niku, niku jenenge nopo pikiran jalan, niku jenenge pikiran urip. Mboten kok urip niku liwat nopo, liwat cocok karo hawa nafsu. Mboten, mek cocok, mek seneng baru urip, baru tanggap. Mek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip, niku jenenge niku. Nggih ta? Artinya masih ya urip sik tepake cocok. Enten ono kok gak cocok, lak balik mana? Nggih ta? Lah pira kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak pira? Nggih napa mboten? Engge sak niki saged cocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun mboten cocok kok. 10 menit pun cocok. Sampean unggahno meneh 5 menit, 2 menit malih mesti enten mawon. Napa malih mek enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten hakipun. Mek wis pikirane jalan liwat zikir niku napa? Timbul makrifat. Iya ya, iya ya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu hu hu niku mahnite sirri. Niki makrifat niku tanggap, niki mahnite siri. Iya ya, pun mboten saged ngomong. Iya ya, iya ya, pancen wis mulyaning Allah, agunge Allah, subhanallah, gak nutut aku. Niku jenenge jawabi zikir, jawabi niku zikir hu hu hu. Pun lah mek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku? Tambah cinta. Nggih ta? Lah mek pun kadung cinta meningkat malih timbul kesemsem. Nggih ta? Ampun enak teng pundi-pundi mawon niku enak. Padane wong sandingan karo sing dicintai, karo wong sing dipacari, teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Nggih napa mboten? Napa niku teng pasar, napa niku teng pundi, napa kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem, seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima ngadepi musibah, ngadepi bilai, ngadepi kezoliman segala macem, wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sabab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah mek urusan dos pundi yai? Iya urusana wong pancen nok donya iki nggone urusan kok. Gitu, yo genak no, yo lunggu no, yo gunak no hukum. Tapi mek pancen nak kula kali sampean uang sing iman parek ono ngersani Gusti Allah, durung melangkah wis ono dasar balik teng Gusti Allah. Dan, lapun kesemsem dos pundi rindu karo Gusti Allah. Lah mek pun rindu dos pundi, mun jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingini cuma apa? Kepingin ketemu, kepethuk dedawuhan. Napa? Sanding karo sing dicinta, i wong sing kaya ngeten iki lho. La yakrahul maut. Mboten wedi karo mati.

Napa selalu diparingi napa nerima kita wong kurang kok manganmu kita wong gak ono sing kon pangan kita lah wong si ono urusan ono tanggungan lho kabeh niku pancen enten tapi tetep atine neri lah nrimo liwat pundi yai ojo ndilok sak njabamu tok dilok eno awakmu dhewe kuwi kudu kon trimo peparinge Allah paling mboten niku si akeh warasi tinimbang lorone nggih napa mboten si akeh napa si akeh warasi tinimbang lorone akeh warke tinimbang luwene akeh guyune tinimbang nangise kita niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lah mekpun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artinya sabar niku napa? Gak gampang kaget. Innamas sabru fi sadmatil ula. Gak gampang kaget. Ngeta paling nek kaget niku menungsane tok. Nggih, menungsa tok lho kok ngono ya. Set. Mari mane. Niki lho, wis padha kadung kulino kaya napa? Sifate wong napa? Jejuduan di dalam rumah tangga. Mek sampean pritungno sampean matematika hubungan lanang wedok keluarga niki mboten enten marine nggih niki sampean trimo mawon. Pun. Lah mek pun uang niku pinaringan sabar munggah malih pinaringan napa iso syukur. Apa artine syukur niku? Nggih, artine syukur niku niku napa? Atine bungah. Ing dalem nrimo kenyataan sing pancen cocok karo karepe awake. Nggih ta? Lajeng menawi sampun wong niku iso ngeten ngalor ngidul napa? Wa ala rabbihim tawakkal enak mawon tinggalen mek kon wis berangkat iku tinggalen pikiranmu ilmumu pengalamanmu ditinggal kabeh niki kita mek sampean-sampean sik otak-otik ilmu nggih ta mboten ditinggal kapan sampean kali kula iso hadir menyang Gusti Allah. Kapan iso seneng atine menyang Gusti Allah? Ojo mana zikir ibadah mangan mawon mek sampean ngiling-ngilingin bumbune iwak sing sampean pangan iso-iso sampean gak sido mangan nggih napa mboten napa male mek ngiling-ngilingin sing masak antarane durung raup sing masak nggih ta antarane sing masak iku rada kotor tangane wong mari ulek-ulek kok nyekel urek-urek nggih ta kira-kira sido mangan napa mboten niki dilonggokno nggih ta lah menawi sampun tawakal ayo ngalor ngidul ngetan ngulon pikirane ilmune pengalamane nggih ta sampai napa niku administrasi ini manajemen akuntansi buan kabeh wong wis melangkah metu sangka omah kok nggih ta wis kali dibuktekno tawakal bakal hasil ridho niki lho sing dijendengi uang ibadahe penguripane genah daipun Gusti Allah man amila salihan min zakarin au unsan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ma hiya al-hayatu thayyibah? Lajeng tos pundi
Mek wong sakaya ngono, urip rasane

Geta bakal dibales karo Gusti Allah. Walanya jizyannahum ajrohum bi ahsan. Nah, ini kira. Bi ahsan makanu ya malun. Jadi ayo gede no menang no rosoi seneng atine madep zikir teng Gusti Allah. Ayo gede no napa niku menang no rosoi atine nrimo ing dalem ngadepi urip penguripan menyang Gusti Allah. Bon. Lajeng dos pundi? Nggih, puntah. Iman niku mboten saged pisah kelayan napa? Takwa Allah. Takwa Allah niku mboten saged pisah kelayan napa? Amalus saleh. Kita mek ana wong aku ku ngene iku wis takwa Allah. Aku ngene ku wis zikir ibadah koyok ngene ki wis takwa Allah. Tapi zikir ibadahe mboten landasan sing saleh. Niku hakikate durung takwa. Durung. Niki kudu dipikir niki. Kita sampean takokno. Wong duwe iman supaya nderek perintahe Allah. Perintah Allah niku sing jeneng kudu nglakoni. Nglakoni niku kudu dibarengi niat. Nggih napa mboten? Lah lelakon niku iso ketrima ndadekno mulya ayo niat sing sing saleh. Niki mangkane teng Al-Qur'anul Karim ngantos dipun jelasaken dening Gusti Allah. Napa nika bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus. Coba demi masa kula kali sampean niku mboten saged ucul saka masa niku nggih ta merga napa merga masa niku pun enten lah kula kali sampean niku isen-isene masa. Saat niki terserah sampean masa waktu niku sampean iseni nopo diseni sae nopo diseni awon kita. Tapi daipun Gusti Allah menungso iku pancen di dalam keadaan rugi kita mboten enten untungi sing untung niku sinten illalladzina nggawa iman dhisik dasare mek pun duwe iman wa amilus solihat duwe lelakon sing saleh. Kula kali sampean urip teng masyarakat kumpul masyarakat lah napa malih masyarakat niku kaya ngeten akeh laline karo Gusti Allah. Loh, ayo dituturi dituntun watawasau bilhak ki kita sing nomor loro keadaan kula kali sampean niku serba gak mapan serba gak enak nggih napa mboten serba ngadepi napa-napa sing gak cocok karo karepe hawa nafsu serba salah kula kali sampean sak mangke niku ayo mergo hidup bermasyarakat diterusno wa tawasau bis sobri nggih ta mboten ngamuk-ngamukan mboten ben coba lah mek pun ngeten dos pundi nggih ta umpamane sing angel iku lak jujur ta nggih ta enten sih sing luwih angel teng donya niku tinimbang jujur enten nggih. Mboten enten paling angel jujur niku paling angel. Saking angele jujur nggih ta. Ngantos Allah taala niku paring dawuh napa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan
sajida. Mek kon takwa menyang Gusti Allah sing bener. Sing kon omongno niku sing bener. Mangkane fi hadisin sahih. Ngeta Kanjeng Nabi niku dawuhno besok uang-uang no akhirat iku mek sampe kepleset apa maneh sampe mlebu neraka. Dosa sing paling akeh sing dadekno keplesete niku napa dhewepun Kanjeng Nabi? Illa hasaidu alsinatihim. Mergo ngondo sing diondo niku sangka ndi? Omongi dhewe sing gak bener, sing gak jujur. Niki. Ben makane tak takwallah. Gita. Makane sampai dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuhipun walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Mek pancen uang niku temen-temen iman kita terus iman ini ku dibuktekno takwa menyang Gusti Allah kita uang niku bakal sadar ganjaran onok ngersani pun Gusti Allah niku langkung sae kita manik lo niku gelek ngomong kalian jenengan niku nopo ingkang kaulo aturaken niku beten enten malih sing kula aturno ngadepi nopo mawon ojo ditolak nopo male diingkari nopo male sampai dimusuhi mboten diterima mergo kabeh niki nopo hakikatipun saking Gusti Allah la masubatun min indillahi khair. Saman balik noteng pangeran. Corom balik noniku nopo susah sedih sampean niku saman tumpai. Nanti saman numpai susah. Kita saman tumpai. Enggih ya Allah, enggih ya Allah, enggih ya Allah. Mek sampai kulo niku susah koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku sedih koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku gagal macem-macem niku ya Allah. Dibalek no niku kabeh pancen gara-gara kulo piyambak kok ya Allah. Pancen niku salah kulo piyambak ya Allah. Bien-bien ni kurang saged syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah. Saman tumpai sampean gawe wasilah susah niku. Gita niku saman wasilahi dhisik. Lho napa kok kula kali sampean wasilahi teng mriki kok mboten teng wasilah liyane niku? Mergo susah, sumpek, sedih, kezalim, kefitnah sangka uang niku nggih dening sinten mawon hakikate niku sangka Gusti Allah niku. Napa tandane sangka Gusti Allah niku? Tumantah kula kali sampean niku arep-arep rugi. Tumantah sampean niku arep-arep dizalimi. Tumantah sampean niku arep-arep nyuwun musibah bilahi fitnah mboten. Jadi niku asli sangka Gusti Allah. Zikir ibadah sampean niku saking sampean dipeto teng Gusti Allah. Niku si akeh penyakite niku. Si ono kepentingan. Ngene apa mboten? Lho, tapi mek sing sangka Gusti Allah rupa sing kaya ngeten-ngeten niku bilahi musibah zalim fitnah niku, niku pancen asli sangka Gusti Allah niku luweh mulya, luweh agung tinimbang zikir ibadah kula kali panjenengan. Pentah. Jadi apa? Sing didilok kali Gusti Allah niku besok niku napa? Lelakon kula kali panjenengan. Wala tudzauna illa ma kuntum ta malun wa ma tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Hal tudzauna illa ma kanu ya'malun.
Al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun jazaa'an bima kanu ya malun hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sajzauna bima kanu yaqtarifun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku niku napa piwales piwales sangka Gusti Allah merga amale lelakone mboten merga pintere mboten nggih ta merga napa ahlullah nggih tiang-tiang ingkang parek wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae nggih mewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa siji kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe minangka iktibar minangka panduan minangka tuntunan minangka tauladan mek pun ngeten dos pundi ayo supaya nglakoni sing sak mestine ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine jadi ngeten jadi ngeten setiap ilmu setiap ilmu ingkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa kados swara tampa rupa sing pun di swara tampa rupa kala wau bisiki teng ilmu kala wau aja lali lelakonmu nggih ta aja lali sing kudu kon lakoni mesti enten mboten saged sampean menghindar niku mboten saged niki sing gelek kula omongno nggih ta sampean milih pundi nggih ta patek pinter tapi iso berangkat pinter tapi gak berangkat sampean milih pundi nggih ta titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah akeh ilmune pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah milih pundi pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis solihin bi ibadillahis solihin bi ibadillahis solihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Majelis Rutin Masjid Ki Ageng Selau, Serambi Masjid Ki Ageng Selau, Desa Selau, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, hari Kamis tanggal 20 Agustus, waktu Ba'dal Isya awal. Manaqib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebon Agung Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Petugas gabungan menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan di Bundaran Air Mancur atau Taman Sari, Kota Salatiga, Selasa 18 Agustus. Petugas menyasar kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum untuk memeriksa SIM, STNK, serta status pajak kendaraan. Kepala UPTD Salatiga Amar Ustadi Abdullah mengatakan, razia dilakukan secara persuasif. Pengendara yang menunggak pajak dihimbau segera melakukan pembayaran. Petugas juga menyediakan layanan pajak keliling sehingga warga bisa langsung membayar pajak di lokasi. Sementara itu, Ibda Widodo mengatakan pengendara yang ditemukan memiliki SIM atau STNK kedaluwarsa tetap dapat ditilang sesuai aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kemantapan jalan provinsi kembali mencapai 94% pada akhir tahun ini. Target ini dilakukan setelah kemantapan jalan pada triwulan kedua turun menjadi 87%, salah satunya akibat curah hujan tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat perbaikan jalan rusak, terutama ruas yang menjadi jalur utama masyarakat, distribusi barang, dan pariwisata. Gubernur menegaskan pembangunan jalan bukan sekedar memperbaiki fisik, tetapi juga memperkuat konektivitas agar pergerakan orang dan barang lebih lancar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tabuh setunggal nggih, langkung 12 menit. Adicara nglarasari siap mengudara kalian Greta Putri. Wah, siap mengudara. Lan para pamidanget siang menika bentar nggih. Wih, bentar sangat ngaten. Menawi siang ngaten ngunjukipun ingkang seger-seger kados to es teh ngaten ingkang murah meriah menika, murah meriah ya air es ngaten nggih, seger kadosipun. Wah, panci seger amargi benter nggih. Lan siang menika kados pundi lalu lintas para pamidanget saged maringi info wonten Rasika lan pepanggian kalian Greta Putri. Siang menika ingkang wonten catatan di daerah KIW seperti biasa dan di daerah Kalibanteng. Ini antrean di Kalibanteng itu cukup panjang karena antreannya mulai dari setelah TL Jerakah. Jadi di sekitaran TL Suharti nyambung sampai nanti simpulnya di Puri Garden. Ngaten infonipun amargi wonten pekerjaan nggih, pekerjaan jalan di sekitaran Puri Garden. Kalau untuk jalur Sayung siang menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Untuk jalur Timur Tengah juga lancar, tidak ada ketersendatan kecuali di sekitaran Purwodadi Godong atau Godong Purwodadi, ini masih ada pekerjaan jalan dan jalurnya masih dibuat buka tutup karena ada pekerjaan jalan pengecoran. Ngaten para pamidanget, sampun wonten Greta Putri, monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pepanggihan kalian Greta Putri. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Yuda, sugeng siang. Menika Pak Yuda menginfokan ada truk mogok melintang di jalan Legend Suprapto yang mau ke arah TL DPRD. Ini sudah 1 jam lebih. Oh, ini berarti menutup jalurnya menika nggih. Matur nuwun Pak Yuda infonya. Ini sudah yang ke arah tol nggih, yang ke arah tol bisa mencari alternatif, jalur alternatif lain, misalnya lewat Kalirejo boleh, karena di sekitaran TL DPRD ini ada antrean, kok TL DPRD, di sekitaran Legend Suprapto, ini jalurnya ada antrean karena ada truk yang mogok, terus posisi melintang nganten. Matur nuwun Pak Yuda sampun maringi info. Salajengipun Pak Parianto sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta. Mengabarkan kondisi lalu lintas dari Ampel Boyolali menuju ke arah Solo. Ada ketersendatan panjang ini. Ada apa ya? Ini kok belum ada info. Apakah ada perbaikan jalan atau ada laka?
0: Di sekitaran Lamer nggih, Pak Parianto. Ada apa?
1: Kita ada evakuasi atau evakuasi laka ya. Di Boyolali ini ada tumpahan solar mungkin ini tadi cukup panjang antrian kedua arah ya, dari Solo juga mengular panjang Mbak Greta. Nah, jam berapa itu ada laka tapi sudah divakuasi, sudah selesai, tinggal pencairan aja. Ini yang dari arah Solo ya.
0: Siap.
1: Cukup panjang antriannya. Selamat siang.
0: Matur nuwun Pak Parianto di sekitaran Penggung itu nggih. Sekitaran Penggung ada antrian cukup panjang ini.
1: Panjang karena antriannya hampir 2 kilo yang dari Solo. Siap. Juga yang dari Semarang juga 2 kilonan.
0: Matur nuwun di sekitaran Penggung menika nggih, jalur Ampel Boyolali wonten antrian cukup panjang. Saat ini ada evakuasi pembersihan mungkin sisa-sisa laka ngaten nggih. Matur nuwun Pak Parianto. Pak Agus Jaya.
2: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Rasika. Nyun info lalin Mbak Krita, saking Demak tumuju simpang 5, maturun.
0: Saking Demak tumuju simpang 5, siang menika Demak ke arah Semarang lancar. Mboten wonten ketersendatan di sekitaran Sayung Kali Gawe lancar. Menawi badhe mlebet Walter Mongin Sidi ke arah simpang 5, menika ugi lancar mboten wonten ketersendatan. Pak Udin, sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Krita, sugeng siang sedherek Cang Rasika. Kita niki kula perjalanan saking Semarang sakniki sampun dumugi Kudus Mbak Krita.
0: Sampun dumugi Kudus.
3: Perjalananipun nek wau lancar rame.
0: Siap.
3: Lan cuacanipun nggih radi-radi timbreng ngoten Mbak Krita. Matur nuwun Mbak Krita nek wingi dipun petani stiker.
0: Oh nggih.
3: Mangke sanes wekdal nek wonten anu tak pasangi teng mobil.
0: Oh harus.
3: Tapi pun kula pasangi sing lama Mbak Krita.
0: Ngaten jinji.
3: Ini mboten saged derek Mbak Krita.
0: Lah nggih.
3: Rencang kula ingkang dugi studio. Lah nyuwun dipun puteraken lagu mawon siang menika. Manut.
0: Nggih.
3: Lagunipun.
0: Menawi kesenenganipun, remenenanipun Pak Udin Cenut menika kan cah cah cah ngaten. Dangu kawula mboten muter menika nggih. Cah cah cah ngaten. Diantrikan nggih Pak Udin nggih mboten menapa lan kalau wengi ugi Mas Sigit nggih ingkang tindak mriki kawula wasani Pak Udin. Oh, ternyata Mas Sigit ngaten nggih sanes wedal mbok pilih mangke Pak Udin saged tindak rasika ngaten nggih. Pak Eko,
4: selamat siang Mbak Greta, mohon infonya. Saya posisi di Lingkar Demak mau ke arah Tanah Mas Semarang Utara Mbak Greta. Nanti mau lewat Sayung Kali Gawe terus belok kanan lewat Bubro. Bagaimana lalu lintasnya Mbak Greta? Terima kasih pantauannya. Selamat siang.
0: Matur nuwun ugi. Untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eko, ngaten Pak Eko menuju ke arah timurnya. Pak Winarno sugeng siang menika monitor mawon saking Mapagan, siap. Buni, waalaikumsalam, sugeng siang Buni. Buni lagunipun sanes Gadis Manis Kalimantan, Perawan Kalimantan mbok saged menawi Gadis Manis Kalimantan kan bahasanipun bahasa Indonesia Buni. Ngeten nggih Buni nggih. Matur nuwun. Pak Budi SW.
5: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
5: Kawan Serasika sedoyo. Mbak teng Cepiring arah ke barat niku wonten ketersendatan nggih.
0: Cepiring
5: Sri Agung. Antrianipun sampun dugi jembatan Kali Bodri sing arah ke barat. Kali nyuwun tembange kula Mbak Greta saking Cok sinten niku sing nembang. Namung judulipun Kretek Ngunengan. Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun ugi Mas sampun maringi info untuk sekitaran Cepiring nggih. Menika wonten antrian di sekitaran Cepiring yang arah ke barat. Ngaten matur nuwun Pak Budi SW infonya. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang. Menika kalian Pak Boda badhe nyuwun lagu kemawon kagem sedaya pamidanget rasika di Pasban. Matur nuwun sampun pinarak. Buni, siap. Dipun tenggong nggih Buni nggih. Pak Sinyo, sugeng siang.
6: Iya. Selamat siang Mbak Greta. Ini tadi aku tahu dari Boyolali. Boyolali terus ini bablas ke Cangkring Demak arah Kudus ini. Ini udah di Cangkring. Tadi lalu lintasnya dari Boyolali sampai Kali Gawe Mutiarjo itu ramai lancar Mbak Greta. Sampai Cangkring juga ramai lancar. Ini langsung OTW Karangawen Mbak Gre. Oh iya, buat teman-teman kawan-kawan Rasika kalau ada yang punya usaha edamame, jagung pipil, daging ayam, bisa dikasih kontaknya. Siapa tahu harganya cocok bisa tak ambil. Biasanya ambilnya lumayan banyak soalnya. Begitu Mbak Gre.
0: Terima kasih. Ada peluang bisnis menikong ya. Pak Sinyo mencari edamame, mencari ayam. Mungkin kalau telur Pak Sinyo, pokoknya semua bahan makanan ye. Mungkin ada tahu mungkin Pak Sinyo. Ten matur nuwun Pak Sinyo. Pak Lilis sugeng siang. menika maringi info untuk yang bersepeda motor tetap hati-hati jika melintas di Jalan Raya Blora Barat arah Purwodadi. Meskipun sudah ada penambalan, ada beberapa lubang baru ngaten, terus tetap hati-hati. Matur nuwun. Sampun pinarak. Sampun kathah nggih para pamidanget ingkang ngersakake lelagon campursari. Kamlo puter mawon, lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
8: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
7: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah Bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
9: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
7: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
9: Yuk Bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
7: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Rizky sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon. Onje. Tembangipun saking Deni Caknan. Nggih, matur nuwun sampun pinarak. Pak Pipit Satsu sugeng siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Greta Putri.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin absen kemawon saking kota Magelang. Menika cuaca wonten Magelang ugi benter, Mbak Greta.
1: Oh, siap.
0: Jan kepengin es teh wae. Salam ugi kagem Mbak Titis, admin Rama Tekstil Magelang. Sing semangat, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Pipit. Pak Pipit, menapa daerah Magelang, kota Magelang pasti sekarang lagi banyak bunga tapi buya mekar bermekaran ye, Pak Pipit. Biasane pun bulan-bulan seperti ini tapi buyanya bermekaran ngaten. Tetus saya sangat leres mboten Pak Pipit. Matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Fat sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon siang menika. Oh, siap. Pokoknya layah-layah Mbak. Oh, siap. Nggih, layah-layah sinambi mirengaken lalagon campur sari. Leres? Salajengipun Pak Yohanes Deka sugeng siang badhe titip salam kagem rencang office 3 wonten Pak Mudasir, Teteh Heni kalian Aski nganten. Lan nyuwun tembang kemawon saking Darboy Geng. Siap, matur nuwun. Sampun pinara. Pak Tejo sugeng siang. Menika Pak Tejo badhe ngersake lagu wonten Adi Corong Ralas Nglarasari ingkang versi Nunung Basuki nggih. Matur nuwun. Sampun pinara diantrikan lagunya nggih saking versi Nunung Basuki mawon. Siap diantrikan lagunya. Pak Aklan, ini melintas dari Jerakah ke arah kota, lalinya cukup padat siang hari ini. Matur nuwun Pak Aklan. Ah, Pak Pipit, nggih, daerah Magelang menika bunga tapi buya baru bermekaran seperti di Jepang ngaten nggih, warna-warni ngaten, kados bunga sakura ngaten. Matur nuwun, Pak Pipit. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: blune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon ta. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Jam 2 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Marten Stefanus da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar Rp78 juta. Satlantas Polres Pekalongan memperketat patroli dan menertibkan kereta kelinci atau odong-odong yang masih beroperasi di jalan umum. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Alfian Karisma Putra menegaskan penindakan dilakukan secara humanis, namun keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Menurutnya, kereta kelinci atau odong-odong tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe. Kendaraan ini seharusnya hanya beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup, bukan di jalan umum. Polisi juga mengingatkan resiko penumpang, terutama anak-anak, bisa terjatuh karena sejumlah kendaraan tidak dilengkapi pelindung yang memadai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak. Menika wonten Bu Erwin sugeng siang, ini salam buat suami ngaten dan anak-anak nggih lan ngersake lagu saking Abah Kirun ngaten. Es lumut rasa coklat, wow, seger menika. Nggih, matur nuwun Bu Erwin. Kawan di 6370 sami-sami kalau lagunya sudah saya play. Pak Antobona dereng sinarengan dereng aman Pak Antobona. Ngaten nggih diantrikan nggih Pak Antobona lagunya menika edisi kesusu ngaten. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Antobona ini meluncur ke Salatiga nggih. Pak Koderi.
1: Wilujeng siang Mbak Greta Putri. Iji, Bukitan Sawinanto ing Sukorahayu.
0: Amin.
1: Mbak Greta, lampah kula saking Telata Temanggung sak menika sampun dumugi mbawen pinaringan lancar nggih Mbak Greta. Niki badhe tumuju bandara Mbak Greta. Bentar sangat menika kahananipun.
0: Leres.
1: Menawi tasih wonten wekdal nyuwun lagu napa nggih ingkang kepenak ngaten langgam mimpi Mbak Greta menawi saged matur
0: nuwun. Nggih. Diantrikan lagunya nggih Pak Koderi. Matur nuwun sampun pinarak. Nggih menika hawanipun bentar sangat ngaten. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: Tapi, Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Majapahitnya, ini cornya yang di sekitaran Majapahit sudah bisa dilintasi. Nganten. Terus menika sudah aman untuk cor-coran pekerjaan jalan yang di sekitar Majapahit. Tapi untuk lajur tengah ini juga masih perbaikan juga ya karena pengecoran. Nganten infonipun matur nuwun kawan di redaksi untuk infonya. Pak Antobona, wes Mbak Yuku ki pancen ayu tenan. Lah sejak lahir toh Pak Antobona. Pede boy. Iya, Pak Suwaryono matur nuwun. Salajengipun wonten Mbak Dini Rahma sugeng siang menika badhe nyuwun lagu mawon nggih. Engkang saking Darboy nggih diantrikan lagunya. Matur nuwun Mbak Dini. Ibu Rida Pramesti sugeng siang menika saking Puri Anjasmoro ke arah Karangjati di tol Jatingaleh ada apa nggih? Nah, saking Puri Anjasmoro menuju ke arah Karangjati di tol Jatingaleh menika ada pekerjaan jalan, Ibu Rida. Ngaten infonya ada pekerjaan peningkatan mutu jalan yang arah ke Karangjati. Dan antreannya ini enggak panjang sih. Simpulnya pas di atas jembatan Tembalang menika nggih. Pak Koderi menika eksit tol Krapyak ingkang arah Kalibanteng kok macet nggih. Ah. Eksit tol Krapyak ke arah Kalibanteng leres menika wonten antrean karena di New Puri Garden tasih wonten pekerjaan jalan terus nyambung menika ngantos simpulnya di Arterio Sudarso di depan New Puri Garden. Ngaten Pak Koderi infonya. Oh iya, ini Pak Koderi perjalanan mau ke arah bandara kok nggih. Nanti simpulnya di New Puri Garden nggih, Pak Koderi. Sabar kemawon. Pak Satya badhe nyuwun lagu kemawon onjeh diantrikan lagunya. Tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika saderengipun kawula puter sesarengan mirengaken jaring radio siang.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Vokaforia 2026 resmi dibuka di Auditorium Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Banyuwangi. Kegiatan yang mengusung semangat vokasi euforia tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui gerakan tersebut, BPVP Banyuwangi mengajak seluruh elemen vokasi untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkolaborasi sehingga keberadaan pendidikan dan pelatihan vokasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Vokaforia 2026 juga dirancang terbuka bagi alumni, peserta pelatihan, maupun masyarakat umum.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KOPDES, tahap kedua di Kabupaten Situbondo menghadapi kendala ketersediaan lahan di sekitar 60 titik. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, hambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tanah kas desa, TKD, yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi, LSD, lokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman, hingga lahan yang difungsikan sebagai fasilitas umum seperti lapangan sepak bola. Selain itu, terdapat persoalan lain seperti sertifikat TKD yang hilang, desa yang tidak memiliki TKD, ukuran lahan yang kurang memadai, serta lahan yang sudah ditempati permukiman warga. Letkol Infantri Ferry Ardian bersama pemerintah Kabupaten Situbondo tengah berkoordinasi guna mencari solusi agar proyek tetap berjalan sesuai ketentuan.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. DPRD Kota Batu memberikan dukungan terhadap KUA PPAS APBD 2027 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subianto meminta agar pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan program prioritas Pemkot Batu sehingga aspirasi masyarakat hasil reses dapat mempercepat pembangunan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pemberdayaan UMKM, efisiensi pertanian, perbaikan infrastruktur permukiman, pendidikan, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara itu,

0: Kawan, Pemkot Batu juga menyiapkan program Smart and Integrated Farming di Desa Giripurno, digitalisasi UMKM, perluasan program 1000 sarjana, serta penguatan investasi dan perdagangan. DPRD menegaskan akan mengawal agar anggaran APBD 2027 tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Tasih wonten ati coro nglaras sari lan para pamidanget menika sampun badhe purna nggih ati coro nglaras sari saderengipun kawula pamit wonten Pak Dev maringi info imbas pekerjaan di Puri nggih ini antriannya sudah sampai di TL Hanoman jadi cukup panjang matur nuwun Pak Dev Pak Jack ini keluar dari Hanoman disambut dengan kemacetan betul ini imbas pekerjaan jalan yang di Puri Nikongye yang di depan Puri Garden jadi antriannya cukup panjang sekarang antrian yang dari arah barat mulai dari TL Jerakah nyambung simpulnya nanti di Puri Garden ngaten Pak Jack matur nuwun sampun maringi info. Kalibanteng ke arah barat pun juga melambat nggih di Kalibanteng arah ke barat antrian juga mulai dari bundaran Kalibanteng. Gerita Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno ngantos tunggu kita putih gomawon benjang ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak malih nggih wektalipun tasih sami wiwit abu setunggal dumugi tabu tiga samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Kalau pamit rumiyin, para pamit banget saking ati corong larasari, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Semarang telah menjangkau 697.300 orang atau sekitar 63% dari total sasaran. Pemeriksaan telah dilaksanakan seluruhnya 26 puskesmas. Capaian ini bahkan setara 116% dari target tahunan. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan cek kesehatan ini penting untuk mendeteksi faktor risiko dan penyakit sejak dini. Pemeriksaan tersebut mencakup bayi, balita, anak sekolah, remaja, orang dewasa, hingga lansia.
3: Kami, saya bersama Ibu Wakil Bupati Semarang, menerima penghargaan. Ada 4 yang kami terima hari ini. Yang pertama dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Semarang, yang terbaik dalam rangka pelayanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Ini yang terbaik. Yang kedua juga penanganan kawasan kumuh Kabupaten Semarang juga yang terbaik. Dan yang ketiga terkait dengan penilaian indeks daya saing daerah atau IDSD, Kabupaten Semarang masuk nominasi 10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat juga dari pemerintah daerah mendapatkan penghargaan terkait dengan Indeks Reformasi Hukum.
2: Capaian CKG ini menjadi salah satu penghargaan yang diterima Kabupaten Semarang dalam momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat aktif mengecek data kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun mengatakan data desil menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan dan program pemberdayaan. Jika data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat kini bisa langsung mengajukan sanggahan. Warga juga dapat mengusulkan tetangga yang dinilai belum masuk dalam kelompok desil yang sesuai. Langkah ini diharapkan membuat data lebih akurat sehingga bantuan dan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore, Kawan Rasika, lebih 10 menit ya, dan kita berkelana kota, Kawan Rasika. Kita berkelana kota dan saat ini hari Kamis, antrian yang cukup panjang itu terlihat di sekitaran Kalibanteng. Antriannya mulai dari sekitaran sebelum UIN. Jadi antriannya setelah Rumah Sakit Tugu Pastikungan itu ya. Pokoknya setelah Rumah Sakit Tugu simpulnya itu di Arterio Sudarso di depan Puri Garden. Karena ada pekerjaan jalan, kemungkinan ini juga karena banyak truk-truk yang melintas, kendaraan besar banyak yang melintas, ini menambah antrian gitu ya. Dan antriannya cukup panjang, Kawan Rasika, untuk saat ini yang arah ke pelabuhan atau arah ke Arterio Sudarso di sekitaran Kalibanteng, masuk dalam kota juga ada antrian. Nah, kalau saran saya, Kawan Rasika yang dari arah barat, kalau saran saya masuk tol ini aja, masuk tol Kaliwungu, terus nanti keluar Gayam Sari boleh, keluar Jatingaleh juga boleh. Kalau yang mau menuju ke arah dalam kota, maksudnya mau ke arah Pedurungan, mau ke arah Simpang 5, mending masuk tol keluar Gayam Sari. Kalau yang mengarah ke selatan, bisa keluar Jatingaleh atau Bablas, ke arah Srondol juga boleh, atau mau ke arah langsung Ungaran juga boleh. Tapi di sekitaran Tembalang ya, ini di tol Tembalang itu ada pekerjaan jalan dan ada antrian juga. Simpulnya itu pas di atas jembatan itu. Dan antriannya mulai dari sekitaran ini, pokoknya yang pas tikungan itu ya, sekitaran Banyu Putih itu KM berapa ya itu ya, yang di sekitaran Tembalang. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Kawan Rasika. Dan tadi yang di sekitar Penggung ya, jalur Ampel Boyolali ini tadi sempat ada antrean cukup panjang. Kalau sekarang sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan di daerah Penggung, Kenteng. Nah, ini sudah lancar karena proses pembersihan tadi imbas ada laka sudah selesai. Jadi sudah lancar jalurnya. Untuk jalur Timur Tengah, sore hari ini yang di sekitaran Jatilor ini terpantau lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Selamat Mami, selamat sore juga, minta info dong dari Sampokong ke arah Bawen. Dari Sampokong menuju ke arah Bawen via jalur konven, untuk saat ini jalurnya lancar ya. Sampokong ini mau lewat mana ini? Mau lewat ke arah Bawen, mau lewat jalur utama boleh. Untuk saat ini dari Sampokong ke arah Kaligarang aman, Kaligarang ke arah Karyadi, Karyadi naik ke arah Esparman, terus ke arah Sultan Agung, ke arah Gombel sampai dengan Bawen lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Selamat Mami untuk update-nya. Begitu infonya. Untuk sekitaran ini ya, Kawan Rasika, untuk sekitaran Sayung ini sudah terlihat mulai melambat di sekitaran Sayung, tepatnya di sekitaran HIT. Ini di sekitaran HIT sudah melambat jalurnya, kemungkinan karena aktivitas putar balik, cuaca cerah juga. Dan untuk Lalin di sekitaran HIT ini lancar, kering gitu, jalurnya kering, nggak ada rob ya, Kawan Rasika. Tapi jalurnya melambat, simpulnya nanti di batas. Arah sebaliknya yang menuju ke arah Demak pendek saja, antrian hanya di sekitaran batas saja. Yang agak panjang itu yang dari arah Demak. Untuk Kaligawe saat ini masih aman lancar di sekitaran Gebangan Nompadiraya, ini sedikit melambat di sekitaran Gebangan Nompadiraya. Untuk antriannya mulai dari sekitaran Gebangan Nomp sampai pertigaan Padiraya hanya melambat saja, tapi lepas itu lancar. Terus untuk Kaligawenya, ini antrian mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe yang masuk dalam kota. Jadi antriannya cukup panjang. Kepadatan sore hari ini sudah terlihat di sekitaran Kaligawe. Di Yuten Kubro juga ada kepadatan yang dari keluar tol itu sampai di Yuten Kubro. Arah sebaliknya juga ada kepadatan.

Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk sore hari ini yang terlihat antrian cukup panjang itu di sekitaran Kali Banteng. Sekitaran Kali Banteng masih ada antrian cukup panjang. Terus juga di sekitaran di Tol Tembalang. Tol Tembalang juga ada antrean untuk sore hari ini karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk saat ini di sekitaran Arterio Sudarso itu karena ada pekerjaan jalan itu yang menyebabkan antrean, ditambah lagi hari Kamis. Kalau biasanya HTN itu hari Rabu, hanya hari Rabu saja, tapi sekarang HTN itu hari Rabu, Kamis, Jumat gitu HTN, karena banyak kendaraan-kendaraan besar, truk-truk yang masih melintas setiap hari Rabu, Kamis, Jumat gitu. Pak Rizky menanyakan jalur dari Purwodadi ke Kaligawe, bagaimana untuk jalurnya? Dari Purwodadi menuju ke arah Kaligawe, untuk saat ini jalurnya masih lancar di sekitaran Jatilor. Ini nanti melambat sedikit, karena masih ada pekerjaan jalan. Terus Godong lewat Dempet Demak ini lancar, dari Demak menuju ke arah Sayung. Di Sayungnya ini nanti ada sedikit antrean, mulai dari sekitaran Hit sampai di Batas. Lepas Batas lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Kaligawe juga lancar.

0: Pak John Myung. Saat ini masih berada di Kota Kudus dan cuaca di Kudus cerah sekali ya. Ini bagi kawan Rasika yang sedang berada di perjalanan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Lagunya ditunggu ya, Pak John Myung. Lagunya dari Andre Hehanusa. Wah, jadi ini ya. Kembali ke masa silam. Kembali ke masa silam. Tidak. Lanjut lagi Ibu Nini Herwati.
1: Halo, selamat sore Mbak Gre. Mbak Gre, aku tau dari Kudus tau Mbak Gre. Dari Kudus tadi. Tenan aku kerja Mbak Gre. Kudus tadi terus ke Salatiga langsung bablas. Makan di Dolan Sawah. Lanjut ini mau ke Serabi Ngampin Ambarawa. Mbak Gre, ini aku di lingkar Salatiga mau ke Ambarawa Ngampin ya. Liatin itunya Mbak Gre, apa lalinnya?
0: Lancar.
1: Mau tak klakson-klakson belum tak benerin ini. Biar yang enggak pakai klakson gitu sampai Ambarawa. Bagaimana ini kan Salatiga ini suasananya. Begini
0: siap.
1: Di sayungnya ini nanti. Oke Mbak Gre. Mbak Gre aku minta Hong ya.
0: Iya, oke siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Bu Nini, dari lingkar Salatiga menuju ke arah Ngampin ya. Berarti ini nanti mau lewat mana ini ke arah Ngampin? Lewat Banyu Biru ya? Kalau dari lingkar Salatiga nanti lewat Muncul, terus Banyu Biru, terus nanti yang tembusnya langsung ke lingkar Ambarawa, terus ke arah Ngampin, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, masih aman jalurnya. Tapi kalau lewat Banyu Biru ya jalannya syahdu gitu, Bu Nini. Lagunya ditunggu ya, Bu Nini ya. Lanjut lagi dengan Pak Bagas, selamat sore.
2: Selamat sore kawan Rasika, izin menginformasikan perjalanan dari Purwodadi ke Semarang. Ini sudah sampai di Karangawen, sejauh ini lancar. Mohon infonya untuk dari Karangawen sampai Mangkang via tol, apakah ada ketersendatan di exit tol Krapia? Mohon infonya, terima kasih. Kirim salam buat Pak Tio, buat Pak Arif, Pak Adit, Pak Riyadi. Semoga lancar perjalanannya. Terima kasih.
0: Oke, Pak
2: Bagas.
0: Terima kasih, Mbak. Nanti keluar Krapyak lancar. Cuman kalau ke arah kiri yang ke arah Tambak Aji lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau yang keluar Krapyak nanti ke arah Kalibanteng, ini masih ada kepadatan. Gitu, Pak Bagas. Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya,
3: tendian pekerjaan untuk apa? Drainasenya sudah dimulai ya Mbak, di sisi sebelah kanan. Mohon kawan-kawan Rasika yang melintas di Pier Tendean nanti ke tengah ataupun ke lajur paling kiri ya. Itu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Eka Widiono dari Ungaran ke arah Kudus. Ungaran menuju ke arah Kudus, dari Ungaran masuk tol nanti keluar Muktiharjo boleh, tapi di Muktiharjo nanti melambat ya, ada kepadatan nanti di Yuten Kubro. Tapi lepas Yuten Kubro menuju ke arah Sayung lancar, hanya sedikit melambat di batas itu. Tapi lepas batas menuju ke arah Demak Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Muiz dari Kudus arah Jepara di depan Puskesmas sebelum TL Jetak ya. Ini ada rencana pelebaran jalan di lajur kiri ya, dan saat ini jalurnya sedang dikeruk, jalannya masih dikeruk-keruk gitu. Jadi ada penyempitan jalur ya. Oke, terima kasih Pak Muiz untuk update-nya. Ini Pak Muiz melintas di sekitaran jalur Kudus menuju ke arah Jepara. Pas di depan Puskesmas sebelum TL Jetak, ini ada pekerjaan jalan dan jalurnya masih di scraping gitu ya, jadi masih dikeruk-keruk. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasikabari. Rasikabari.
1: Mabes Polri tegaskan penetapan tersangka Febri sudah berdasarkan lebih dari dua alat bukti syah. Iran mulai pertimbangkan serang aset militer AS di Eropa. Selengkapnya dalam Rasikabari, saya Doni Ashar. Mabes Polri menegaskan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka sudah berdasarkan lebih dari dua alat bukti yang syah. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polri menyebut sudah memeriksa 16 saksi dan 3 ahli serta mengamankan sejumlah barang bukti. Febri diduga terlibat korupsi terkait penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya serta tindak pidana pencucian uang. Febri sendiri meminta hakim membatalkan status tersangkanya. Tiga warga negara asing asal Israel yang disebut sebagai anggota Israel Defense Forces atau IDF diusir dari sebuah pusat kebugaran di Ubud Gianyar, Bali. Pemilik gym mengaku mengambil tindakan setelah salah satu dari mereka bersikap kasar kepada staff. Dalam video yang viral, pemilik gym juga menuding ketiganya masuk Indonesia menggunakan paspor negara lain. Imigrasi Denpasar dan kepolisian Ubud kini melakukan pengecekan terkait identitas dan status ketiga WNA itu. Sementara itu, pihak Jim membantah tudingan rasisme dan diskriminasi agama. Iran dilaporkan mulai mempertimbangkan serangan terhadap aset militer Amerika Serikat di Eropa jika Presiden Donald Trump meningkatkan eskalasi perang. Sejumlah fasilitas di Eropa Selatan dan Tenggara disebut masuk dalam kajian, termasuk pangkalan di Bulgaria dan Siprus. Iran juga disebut mempelajari kemungkinan menyerang kabel serat optik bawah laut di Selat Hormuz. Namun Teheran belum mengonfirmasi rencana itu. Analis menilai Iran punya kemampuan menyerang target jauh meski akurasi rudalnya masih dipertanyakan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: karena aku tahu engkau begitu. Ya, maksudnya ini lagu dari Andre Hianusa gitu. Nggak ada istilah yang apa mau saya kait-kaitkan gitu, enggak. Ini lagu dari Andre Hianusa, selain lagu Bidadari yang hits ya. Gitu Kawa Rasika. Kawa Rasika bisa terus berbagi informasi. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Satrio. Pak Satrio menanyakan jalur dari Semarang menuju ke arah Ungaran ya. Dari Semarang menuju ke arah Ungaran untuk saat ini jalurnya masih lancar. Di sekitaran Gombel aman. Terus di Kodam, Pudak Payung ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eka Widianto mau request lagu saja, oke ditunggu ya. Lanjut lagi. Ini menanyakan ya, dari Semarang ke arah Purwodadi tadi digodong, tapi digodong ke Penawan kok macet panjang, ada apa ya gitu. Karena ada pekerjaan jalan. Nah ini yang menyebabkan ketersendatan di sekitaran jalur Godong Purwodadi ya. Wah, sebentar, ada pekerjaan jalan. Di seputar Jatilor, jalurnya dibuat buka tutup. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Agus Sulistiono, selamat sore. Menginfokan sepanjang perjalanan tadi dari Banyumanik keluar di Tol Gayam, eksit Tol Gayam lancar. Eksit Tol Gayam yang ke arah Purwodadi hanya melambat sedikit saja karena ada pekerjaan jalan, tapi setelah itu lancar. Dan ini sudah sampai Gubuk tadi Pak Agus Sulistiono 15.35. Oke, terima kasih Pak Agus Sulistiono. Pak Syoli.
1: Sore. Informasi dari arah Ungaran ke selat, ke utara ya, ke Semarang, itu di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya setelah Asabri, itu ada truk yang patah as, kesendatan di sampai di ekornya sampai di BPK ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak Greta menambahkan dari arah bawah Banyumanik ke arah Ungaran, di setelah telo-telo itu ada mobil Avanza atau Xenia Silver berhenti ya di lajur kiri ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalin rada lancar.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih infonya. Nah, yang arah turun ya di sekitaran Asabri itu ada kendaraan trouble dan ini melambat untuk antreannya sudah bertambah ya. Kalau tadi mungkin hanya sekitaran Asabri saja, sekarang antreannya mulai dari bengkel AC itu. Terima kasih Pak Sioli untuk infonya. Pak Sony menginfokan kepadatan di TL Jerakah arah ke Krapyak di sekitaran Siliwangi. Ini imbas dari pekerjaan jalan ya Pak Sony ya. Antrian itu mulai dari sekitaran TL Jerakah. Terima kasih infonya Pak Sony. Pak Widinda Cahyo.
2: Selamat sore Mbak Greta Putria.
0: Iya,
2: meluncur dari Kendal Kota Mbak Gre arah Ambarawa jalur pulang. Info jalurnya Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
2: Jalur konven gimana Mbak Gre? Nanti entry Krapyak ya.
0: Oke, siap.
2: Apa harus entry Kaliwungu Mbak Gre? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Kalau saran saya sih ya, mending entry Kaliwungu, soalnya nanti di TLKIW ini ada antrian, antriannya mulai dari sekitaran sebelum SMA 8 itu ya, pas yang tikungan itu, sekitaran yang pertigaan Jalan Karanganyar itu. Jadi antriannya agak lumayan yang di TL KIW. Terus mau entry Krapyaknya, ini ada antrian. Antrian mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai di TL Krapyak. Nah kalau saran saya, ini mending masuk tol Kaliwungu saja. Di entry Kaliwungu, bablas, nanti mau keluar Bawen boleh, mau keluar Srondol juga boleh. Tapi kalau tadi pekerjaan jalan yang di Tembalang ini sudah lancar, jadi tidak ada antrean yang di Tembalang, Pak Widinda. Mau keluar Bawen menuju ke arah Ambarawa lancar, tidak ada ketersendatan. Pak John Miung, sami-sami, ya selain KKEB itu ada Bidadari, ada Kuta Bali, hitsnya Andre Hianusa ya. Dan ini gak terasa sudah 30 tahun aja ya lagunya. Iya ya, udah 30 tahun, sudah tua berarti. Lagunya usia udah 30 tahun. Oke, terima kasih Pak John Miung. Ada Mbak Ika ini jalan depan Tugurejo macet kenapa ya? Imbas ada pekerjaan jalan di daerah Puri. Ini karena volume kendaraan juga, jadi ini melambat Mbak Ika. Jadi antriannya mulai dari sekitaran Rumah Sakit Tugu. Pak Handika Nova?
3: Suasana sore ini di Jalan Raya Ngampel Boyolali ya. Ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap kendaraan yang mengalami musibah yang jatuh ke sungai
0: gitu.
3: Atau ke jurang ya.
0: Oh, masuk
3: masih jurang. Ada alat berat.
0: Oke, saya pikir
3: berupa
0: udah selesai itu.
3: Kren di lokasi. Untuk jalur masih diberlakukan
0: buka tutup
3: bergantian.
0: Oke.
3: Untuk kemacetan sendiri untuk sore ini sepertinya tidak terlalu panjang. Yang dari atas juga tidak begitu macet, masih mengalir. Untuk yang dari Boyolali sendiri masih berjalan walaupun sedikit tersendat. Itu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ternyata yang di Penggung itu tadi truknya masuk ke jurang ya. Saya pikir sudah selesai evakuasi, ternyata belum selesai nih kawan Rasika. Saat ini di sekitaran Penggung itu, jalur Ampel Boyolali, masih ada ketersendatan di sekitaran Kenteng itu, dan antriannya masih lumayan di kedua arahnya. Terima kasih infonya Pak Handika Nova. Ibu Nini Herawati.
4: Mbak Gre, aku lewat Ambarawa Kota.
0: Oh, lewat Ambarawa
4: Jadi
0: Kota.
4: Jadi ini aku curiga, jangan-jangan selain klakson yang rusak tuh, antena radio, karena kempresek banget Mbak Gre, gak kedengeran. Gimana dong?
0: Oke. Ibu Nini berarti jarang ke Ambarawa mendengarkan Rasika.
4: Ramai sekali.
0: Oke. Ini Ibu Nini masuk kota Ambarawa ya, mau menuju ke arah Ngampin. Iya Ibu Nini, kalau di Ambarawa itu memang blank spot gitu. Jadi kalau dari arah Semarang itu nanti Rasika blank spot itu mulai di Rumah Makan Bintangan sampai Ambarawa dan seterusnya gitu Ibu Nini. Pak Eka Widiono, ini barusan terjadi, sudah ada petugas, masih cukup lancar. Apa ya Pak?
5: Laka? Saja sekarang,
0: nah, ada laka ya. Di daerah mana ini ya? Di tol ini ya? Oke, di KM berapa ini Pak? Di tol. Oke, terima kasih infonya. Boleh ditambahkan update-nya ya. Ada apa ini di tol? Truk terperosok itu di KM berapa? Atau ya ini soalnya di tol. Oke, terima kasih Pak Eka. Pak Wisnu Widinata, ini mau perjalanan Purwodadi ke Semarang, tumben Kamis sudah pulang, biasanya Sabtu. Kok ditumbenin gitu. Purwodadi ke Semarang seperti biasa di Jatilor itu kan masih ada pekerjaan yang di sekitaran Jatilor. Nah, Jatilor ini melambat di Jatilor, agak lumayan melambatnya. Jadi kalau misalnya mau lewat Wolojeketro boleh untuk menghindari Jatilor ya. Oke, untuk menghindari Jatilor lewat Jeketro. Jeketro itu aman, tidak ada ketersendatan. Untuk jalurnya lancar atau ya Wolo terus Truko ya kan? Truko terus Jeketro. Jeketro langsung ke arah Gubuk. Ini lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Wisnu. Pak Widinda Cahyo.
2: Oke Mbak Gri, tak entry Kali Wungu aja. ATM okay. Ini ya Mbak.
0: Iya,
2: oh, ini aja arteri Kali Wungu aja. Padet
0: ya.
2: Gajah-gajah besar ini Mbak Gri. Terima kasih infonya Mbak Grita.
0: Sami-sami Pak Widinda Cahyo. Ya, mending masuk tol Kali Wungu saja. Soalnya antrian yang di Krapyak itu antriannya mulai dari sekitaran Rumah Sakit Tugu, jadi cukup panjang gitu Pak Widinda Cahyo. Lanjut lagi dengan Pak Sony. Ini kepadatan saja setelah Krapyak lancar ya. Oke, terima kasih. Yang arah ke barat antrian dari TL Krapyak sampai di TL Hanuman yang arah ke barat. Terima kasih infonya. Pak Handika Nova?
3: Mbak Greta, untuk evakuasinya yang sore ini terlihat evakuasi muatannya Mbak Greta.
0: Oh, baru evakuasi muatan. Oke.
3: Untuk jalur saya menuju ke Langensari Mbak Greta, mohon infonya.
0: Oke, Pak Andika Nova, nanti lepas dari Kenteng itu ya. Lepas dari Kenteng menuju ke arah Salatiga lancar. Masuk JLS juga aman. Terus menuju ke arah Bawen, Bawen Langensari lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Andika Nova. Pak Unggul Suroso.
5: Selamat sore Mbak Kri, 1546 lagi di Ismun 3 Mbak Krita.
0: Oke.
5: Gimana yang di Sayong mau balik ke Semarang Mbak Kri?
0: Oke.
5: Semarang, Semarang Mangkang, Mangkang Kaliwungu. Mohon info-info, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, untuk saat ini Sayung ya. Sayung antrean itu mulai dari sekitaran Kino sampai di Batas. Jadi cukup panjang, Pak Unggul Suroso. Lepas Batas, lancar, tidak ada ketersendatan. Terus mau masuk tol, nanti keluar Krapyak juga boleh. Jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Ngalian, Ngalian juga lancar, terus menuju ke arah Mangkang, kalau mau lewat Palir boleh, atau mau lewat Bablas, lewat jalur KIW, Tambak Aji, KIW menuju ke arah Mangkang, Mangkang Kaliwungu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wafinus.
6: Selamat sore Mbak Berita, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore Mbak, perjalanan dari Kecamatan Ngablak ya, ke Kabupaten Magelang, menuju KIC Kota Semarang. Tadi lewat konvensional saja via Kopeng, Getasan, JLS, Bawen, Ungaran, dan saat ini sudah sampai Kali Getas, Mbak. Kali Getas Semarang ya. Lalinya lancar, Mbak. Enggak ada catatan ya. Lancar saja, untuk cuaca juga cerah sepanjang perjalanan. Begitu aja yang bisa disampaikan Mbak, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Kita ke lagu dulu untuk menemani perjalanan Kawan Rasika.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Bella Classica.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Perunggu air minum, ternyata bumi serasi.
5: Jangan lupa, tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788. Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
1: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
0: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit. Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
2: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
0: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
2: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
0: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pati dinilai belum maksimal menyerap telur dari peternak lokal. Dari 172 dapur SPPG yang beroperasi, baru 21 SPPG yang menggunakan telur produksi peternak setempat. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Pati, Dwi Agus, menyatakan penyerapan telur lokal hingga kini bahkan belum mencapai 1 ton. Padahal jika seluruh SPPG menyerap telur peternak lokal, kebutuhan diperkirakan bisa mencapai 20 ton per pekan. Peternak pun meminta pemerintah memastikan produk lokal mendapat ruang dalam rantai pasokan MBG. Mereka berharap program tersebut mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Pati. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 9 Agustus. Kebakaran tersebut membakar sekitar 306 hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut Grobogan, Blora, dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering. BPBD Jawa Tengah memperkirakan kerugian akibat karhutla mencapai 1,7 miliar rupiah. BPBD Jawa Tengah pun menghadapi kendala medan sulit saat menjangkau sejumlah titik kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 4 sore ya, dan Kawan Rasika bisa memberikan update lalu lintas di channel 105,6 Rasika USA atau di 88,9 Rasika Pekalongan, atau bisa juga realnya Rasika di Facebook ya Kawan Rasika untuk sore hari ini. Dan sore hari ini yang di sekitaran Kalibanteng yang arah ke Semarang, yang arah dalam kota maupun yang arah ke arteri Yosudarso, ini sudah relatif sudah berangsur lancar. Cuman yang arah ke barat ini malah sekarang ada antrian ya, yang ke arah barat itu antrian mulai dari bundaran Kalibanteng sampai di TL Krapyak. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dwi Sayung, antriannya bertambah panjang. Sekarang antriannya mulai dari sekitaran sebelum exit tol Sayung. Simpulnya di sekitaran Bates, ada apakah di sana? Apakah karena volume kendaraan saja atau mungkin ada kendaraan trouble atau bagaimana? Kawan Rasika yang sudah melintas di sekitaran Sayung bisa menambahkan update-nya. Yang sudah gabung ada Pak Syoli.
1: Mbak Greta, aku mau nanya, kok Wendy kok nggak pernah tak dengerin di jalan tuh Mbak? Kok Wendy sehatkah Mbak Greta? Makasih.
0: Sehat. Kok Wendy masih update kok. Pak Syoli mungkin pas jamnya. Pak Syoli pas update, pas dengerin Rasika, tapi Pak Wendy belum update. Tapi Pak Wendy sering update gitu. Pak Sukarjo.
2: Selamat sore Mbak Greta. Kawan Rasika, kami informasikan pada pukul 15:39, jalur saya dari Guntur, Buyaran, kemudian lewat Wonosalam, terus Ploso, Wonosalam, terus saya ke Pilangrejo, ke kantor kecamatan Wonosalam, terus ini dari Pilangrejo, kantor kecamatan Wonosalam, mau menuju Demak, jalur antara Dempet, Demak. Kondisinya cukup lancar. Kemudian di Demak Kota, Pasar Bintoro juga masih lancar. Itu selanjutnya kami akan melaksanakan jalur ke Bunang, Wedung. Itu Mbak Greta, secara umum, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Ini Bapak Camat Guntur memberikan info jalur alternatif ya untuk sore hari ini. Terima kasih Pak Sukarjo. Pak Bo Artanto.
3: Selamat sore Kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore iya, hari ini sore. Edisi pulang cepat Mbak Greta karena iya, ada kasih. Perlu ya. Pukul 16 ini sudah antri di sekitar Kino Mbak, sebelum Pasar Sayung ya Mbak.
0: Okay.
3: Kalau dilihat di map, tersendatnya plus 13 menit Mbak Greta. Ada info ada kendaraan yang trouble atau laka?
0: Belum.
3: Atau hanya kepadatan lalu lintas biasa ya Mbak Greta ya. Mbak ini saya kan mau menuju ke arah Tugu Muda Mbak, ke Katedral Mbak. Saran sebaiknya dari Sayung ini saya terus lewat mana ya Mbak Greta? Matur nuwun.
0: Oke.
3: 10 menit ini baru sampai di U-turn Polsek Sayung Mbak Greta. Oh, ini pas di U-turn Polsek itu ada truk yang pada parkir, Mbak. Setelah U-turn itu lajur kiri, jadi agak menyempit, Mbak Greta.
0: Oke, siap. Ya, nggak ada apa-apa, hanya banyak truk yang parkir gitu ya, Pak Bo Artanto ya. Nah, sejauh ini Pak Bo Artanto kalau misalnya mau bablas lewat Kaligawe, di Kaligawenya nih antrean mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU. Kalau mau masuk jalur Walter Mongin Sidi, terus nanti menuju ke arah Ahmad Yani, ke arah Pandanaran, ini jalurnya juga masih lancar, meskipun padat tapi masih lancar Pak Bo Artanto. Gitu Pak Bo Artanto. Atau kalau misalnya mau ke Katedral, berarti nanti masuk tol Mukti Harjo keluar Gayam juga gak apa-apa, boleh. Untuk tol Gayam untuk saat ini tidak ada ketersendatan di exit tol Gayam, terus nanti menuju ke arah Pandanaran, menuju Katedral, lancar.
4: Ini Mbak Greta, di lajur kiri setelah U-turn Polsek Sayung ini.
0: Okay.
4: Ini sementara lancar lagi Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Tian, ini kemacetan batas pas Sayung ini sudah mencapai eksit tol Sayung. Iya, ada apa ya Pak Tian ya? Kalau ini update dari Pak Bowo Artanto, itu karena banyak truk yang parkir di lajur kiri di sekitaran Polsek Genuk ya, U-turn, Polsek Sayung gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tian. Pak Rizky.
5: Ini dijaga Pak Polisi ya Pak Kereta, jadi tidak ada yang ngeblok-ngeblok ini. Ada Bapak Polisi petugas yang mengatur di daerah Puncak di Kulon ya Pak Kereta. Nih ada dua. Suara saya habis benar Pak Kereta ini.
0: Oke, terima kasih Pak Rizky. Untuk saat ini di sekitar Jatilor ya, ini sudah ada petugas kepolisian. Pak Pujianto, Sayung arah ke Semarang ini kok tersendat? Ini karena volume kendaraan, ditambah lagi info dari Pak Bowo Artanto yang sudah melintas di sekitaran Polsek Sayung ya. Setelah Polsek Sayung itu banyak truk yang parkir, Pak Pujianto. Pak Arianto.
6: Depan Polsek Ungaran ya, Mbak Greta, ada iya? Truk mogok
0: depan Polsek
6: kanan, paling lumayan agak tersedat Mbak De. Masih langgar.
0: Oke.
6: Okay. Polres Semarang Mbak Greta.
0: Oh, depan Polres.
6: Polsek. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya di depan Polres. Ini ada truk yang trouble ya, mogok gitu ya, di depan Polres yang arah ke Semarang. Untuk saat ini sedikit saja melambat. Oke, terima kasih infonya Pak Arianto.
7: Selamat sore Mbak Kereta Putri. Iya, selamat sore juga kawan Rasika. Mbak Gre, ini ada mobil mogok Mbak Gre di tanjakan depan Polres. Ya sebelumnya Polres Semarang itu Mbak Gre, yang arah Semarang Mbak Gre. Jalur sebelah kanan Mbak Gre. Untuk lalin tadi lumayan tersedat Mbak Gre, cuman masih aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya.
7: 16.07 Mbak Gre, ada mobil mogok lagi kanan kiri. Oke, malah Mbak Gre.
0: Oke.
7: Yang terdam yang ini sebelah kanan, yang terdam yang besar lagi itu Mbak Gre. Sebelah kiri depannya Kodam ya Mbak Greg ya. Terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih infonya Pak Arianto. Pak Pandu Dewanata.
8: Selamat sore Mbak Greta. Mengipokan iya, Sayung sore. Yang barusan dengan tanyakan saya barusan melintas itu di dekat batas itu ada dua truk mogok.
0: Oh ada dua truk mogok.
8: Yang pertama itu truk-truk besar itu beserta kawan-kawannya di sebelah kiri. Yang kedua itu ada lagi satu, jadi ada dua itu. Jadi untuk kawan-kawan Rasika yang melintas di situ ambil kanan saja. Setelah itu batas sampai Terboyo masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Pandu Dewanata. Nah ini Pak Pandu sudah melintas di sekitaran Sayung ya, karena sebelum batas itu ternyata ada dua truk yang berhenti gitu ya. Ini yang menyebabkan antrian. Terima kasih Pak Danet.
9: Mari Mbak Greta.
0: Iya.
9: Ini di flyover Kalibanteng arah ke barat Mbak Greta.
10: Ini saya mau menuju ke arah.
9: Nah, ini yang dari arah kota, yang ini. Dari arteri ya Mbak.
10: Lewat mana ya Mbak
9: Greta? Tuh. Lumayan ini Mbak Greta.
10: Polsek Sayung Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Danet. Ya, ada kepadatan ini ya Pak Danet ya. Pak Yayan, untuk Suropati arah Jatibarang juga padat ya, ditambah budalan kerja ini. Pulang kerja, ini yang keluar masuk kawasan Candi. Terima kasih. Ibu Rara, ini di flyover Kalibanteng kok berhenti di depan, ada apa ya? Imbas pekerjaan jalan yang di Puri itu Ibu, yang di Puri Garden. Ini yang menyebabkan Kalibanteng krodit di kedua arahnya. Ibu Anis menginfokan sebelum TL Tol Krapyak arah barat ada truk trouble di lajur kanan. Sebelum TL Krapyak ya arah ke barat ada truk trouble di lajur kanan. Nah ini ternyata penyebab antrian. Kontainer ya, kontainer trouble di lajur kanan. Sudah ada mobil storing sih tapi ya. Oke, mudah-mudahan cepat tertangani. Terima kasih Ibu Anis. Pak Warsito.
11: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Mbak Greta, terima kasih ya tadi sudah menginfo kalau di Asabri ada kecelakaan. Akhirnya saya masuk tol, langsung keluar di Banyumanik, Jalan Tirto Agung. Tadi saya berangkat macet Mbak, untuk ke arah Tembalangnya, ke arah Mulai Tidum. Macet, dan ini saya sudah pulang, ini tetap saya lewat Mulai Tidum, itu agak lancar, justru di Tirto Agungnya yang tersendat sekarang Mbak. Jadi ini masih di Jalan Tirto Agung, depan Geraha Estetika, tersendat muntel Mbak. Ngoten matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Pak Wiji Setio, selamat sore juga. Tadi 16.17 melintas dari Gajah ke Purwodadi, kondisi lalin ramai padat di dempet perbaikan jalan, ada 2 titik di Tompe dan Megoten ye. Jatilor melambat karena banyak truk ya, tapi sudah ada petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas. Terima kasih infonya. Ibu Nini Herawati.
12: Itu Ibu yang di Mbak Grey, ini aku ya, mau balik ke Semarang dari Bawen. Ini udah sampai Bawen tadi habis makan serabi. Mau lewat konven aja Mbak Grey, gimana? Ininya lalinya. Ada yang remogok-mogokan apa-apa gitu?
0: No.
12: Soalnya mau menjajan-jajan dulu lagi.
0: Oke.
12: Menyediakan karung ini. Oke, Mbak Grey, info lalinya ya, lewat konven dari Bawen ke arah Simpang 5.
0: Oh, ke arah Simpang 5. Oke. Dari Bawen menuju ke arah Simpang 5 via konven sejauh ini masih lancar. Hanya sedikit nanti melambat di sekitaran Wujil karena waktunya pulang kerja ya. Di situ banyak angkot yang ngetem biasanya di sekitaran Wujil, tapi lepas Wujil ke arah Ungaran lancar, Ungaran ke arah Semarang nanti melambat sedikit di sekitaran Asabri ya. Sekitaran Asabri ini melambat mulai dari BPK. Mulai dari BPK, lepas itu, lepas Asabri lancar, terus di Gombel juga lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Simpang 5, kalau mau lewat Jalan Pahlawan ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Bowartanto.
13: Pukul 16 lebih 20 menit saya sudah melintasi batas Mbak Greta. Tadi yang disampaikan kawan Rasika tadi mungkin maksudnya yang di Yuten Polsek Sayung Mbak Greta, karena di batas tidak ada apa-apa Mbak. Ketersendatannya hanya karena aktivitas putar balik. Tadi saya mulai dari sekitar Kino sampai lolos batas butuh waktu sekitar 19 menit. Penyebabnya satu, putar balik di Yuten Pasar Sayung. Yang kedua, putar balik di Yuten Polsek Sayung, plus ada truk-truk yang berhenti tak tahu trouble atau parkir di setelah Yuten Polsek Sayung. Dan yang ketiga, putar balik di U-turn batas Mbak Greta. Jadi kalau yang di sekitar batas tidak ada truk mogok atau berhenti ya, maturun.
0: Terima kasih Pak Bowartanto untuk infonya. Berarti truk yang parkir itu yang di sekitaran Polsek Sayung ya. Tapi lepas batas ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: BPN menggelar high level dialog bersama pimpinan perbankan se-Kabupaten Jember. Pertemuan ini membahas penguatan pembiayaan ekonomi daerah menyusul pertumbuhan ekonomi Jember yang mencapai 6,32% pada triwulan pertama 2026, tertinggi di wilayah Sekar Kijang. Bupati Jember Muhammad Fawaid mendorong perbankan mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan. Pemkab juga menyiapkan forum berkala untuk mempercepat investasi sekaligus menjaga lahan pertanian produktif.
1: Kabar selanjutnya dari C3 FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur meminta 44 perguruan tinggi swasta di Kota Malang untuk memberikan beasiswa kuliah kepada masyarakat melalui program Ngalam Pinter. Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jatim, Profesor Dia Sawitri, mendorong setiap kampus memberikan 1 hingga 20 beasiswa atau sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, lebih dari 2.000 beasiswa KIPK telah diberikan kepada masyarakat Kota Malang dan kerjasama ini diharapkan mendukung peningkatan sumber daya manusia di Kota Malang.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFV Madiun. Kawan Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Wahyu Heti Darmawati, mengatakan mengoptimalkan fungsi posyandu integrasi layanan primer ILP di wilayah setempat yang jumlahnya mencapai 256 posyandu. Pelaksanaan bulan vitamin A 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Kegiatan tersebut sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Menurutnya, dari capaian kunjungan posyandu yang optimal tersebut, rata-rata di setiap wilayah kerja puskesmas hanya tersisa 2 hingga 3 balita yang belum mendapatkan vitamin A. Realisasi saat ini sudah di atas 96%. Wahyu menambahkan dalam posyandu juga dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan PMT lokal hingga obat cacing.
3: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. BPBD Jawa Timur mendeteksi 3 titik api di wilayah Taman Hutan Raya Raden Suryo atau kawasan Gunung Arjuna Welirang. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur menjelaskan, 3 titik api lokasinya tidak bisa dijangkau tim darat, sehingga tim menyiapkan upaya pemadaman waterbombing atau jalur udara. Sudah ada suplai air dari kolam di kawasan Kaliandra, diangkut memakai helikopter berkapasitas 1 ton menuju area terbakar. Jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang di kawasan Tahura Raden Suryo kawan ditutup sementara mulai kemarin sampai waktu yang belum ditentukan.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Dan saat ini ya, yang di Sayung sudah mulai lancar ini. Di Sayung sudah tidak ada ketersendatan panjang seperti tadi. Ini di Sayung sudah mulai lancar. Terus di Kalibanteng yang arah ke kota maupun yang arah ke Arterio Sudarso, ini juga sudah mulai lancar. Karena mungkin ya, mungkin kepadatan volume kendaraan mungkin sudah berkurang gitu. Cuman di Arterio Sudarsonya masih ada antrean di sekitaran Puri Garden itu. Terus yang arah ke baratnya di Kalibanteng ini ada antrean karena ada truk kontainer yang mogok di sebelum TL Krapyak itu, posisi lajur kanan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Jack.
1: Selamat sore Mbak Gita, mau tanya ini dari Kalipancur mau jemput ke Karangture dulu, Grah Padma. Habis itu ke arah Tanah Mas, untuk jalurnya gimana, lewat kota aja.
0: Oke, dari Kalipancur menuju ke arah, sebentar, dari Kalipancur menuju ke arah Karangturi di daerah Grah Padma ini aman, Kalipancur terus menuju ke arah Tanah Mas. Nah, kalau menuju ke arah Tanah Mas lewat kota ini nanti jalurnya sih masih aman ya. Yang melambat itu mulai di Arterio Sudarso, tapi ini sedikit aja melambatnya di sekitaran Bundaran Tugu itu ya. Gitu Pak Sigit untuk infonya. Pak Saiful Anis.
2: 1128. Ini posisi saya sampai di stasiun Tawang ya, Bakri.
0: Oke.
2: Okay. Mohon update lain gue bagri depan gimana? Matur suwun.
0: Oke, okay, sudah sampai di stasiun Tawang.
2: Masuk Semarang jam segini Mbak Gri.
0: Iya, pulang Gasi.
2: Mantap.
0: Lagi ada keperluan gitu. Dari stasiun Tawang nanti melambat sedikit di sekitaran jembatan itu, jembatan setelah Pengapon itu ya. Apa sih yang di posis itu, melambat mulai dari situ sampai di bawah jembatan tol Kaligawe, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Antrian yang di batas itu juga pendek saja, enggak yang berhenti gitu, enggak, tapi jalan gitu. Pak Danet?
3: Dari penerbat juga ada truk berhenti ya Pak Gri. Tuh Pak. Sopirnya enggak ada Pak.
0: Oke. Terima kasih Pak Danet untuk update-nya. Oh iya, jalur Pak Saiful Anis setelah batas itu nanti lancar, sampai Kudus lancar. Kawan di 6453, untuk exit Tembalang arah Sigar Bencah bagaimana? Untuk exit Tembalang arah Sigar Bencah saat ini, sebentar. Padat sih, tapi tidak sekrodit biasanya. Masih bisa jalan lah, keluar exit tol itu lancar, terus masuk Sigar Bencah juga masih aman meskipun padat. Pak John Myung, ya, Mbop itu juga kurang lebih 30 tahun lalu gitu ya. Pak Wawan Sasuke.
4: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore kawan-kawan di redaksi. Melaporkan perjalanan dari kawasan Purwodadi menuju ke arah Solo ya. Ini baru sampai di kawasan Perhutani Gundi, terpantau ramai lancar. Tadi di stasiun Rombo sedikit tersendat karena kebetulan pas bareng dengan adanya kereta, jadi agak melambat. Tapi selepasnya sampai di kawasan Gundi terpantau ramai lancar untuk kedua arahnya. Demikian dilaporkan rencana UTW ke Kota Kediri untuk hari ini. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Won Sasuke untuk infonya. Ibu Erni ini menginfokan untuk flyover Kalibanteng dari sampai Sliwangi arah ke barat ya. Ini ada ketersendatan baik dari Arterio Sudarso maupun dari Karangayu, matahari juga masih cetar silau. Itu karena ada truk kontainer mogok Ibu sebelum TL Krapyak gitu ya, posisi lajur kanan. Gitu infonya Bu Erni. Pak Wisnu Widinata, dari Purwodadi ke Semarang sampai Gubuk lancar, cuma beberapa titik bergantian karena ada beberapa titik panen. Nah, dari Gubuk menuju ke arah Semarang saat ini nanti di sekitar Karangawen ya, di perempatan Karangawen ini melambat, melambatnya mulai dari di situ ada PT Gudang Garam itu ya, mulai dari situ antriannya sampai di perempatan Karangawen, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wisnu Widinata. Pak Bagiono menginfokan lalu lintas dari Ungaran ke Semarang agak tersendat karena ada 3 truk yang mogok di pertigaan Bandarjo. Yang kedua sebelum masuk Kodam itu yang di ini ya, yang di Asabri itu ya, Pak Bagiono ya. Oke. Truk muat batu ini mogok. Oke. Terus yang kedua yang di sekitar Asabri ini ya. Nah, betul. Di sekitaran Kodam itu ya. Oke, terima kasih Pak Bagiono, Pak Bo Artanto.
5: Pak Saiful Anis, jalur jenengan nanti padat Pak di sekitar rel Kali Gawe, terus Batas sampai dengan Sayung juga padat Pak Saiful. Tadi saya dari bawah jembatan tol Kali Gawe sampai rel itu butuh waktu sekitar 9 menit Mbak Greta, ini pun belum lolos, maksudnya masih padat ke arah kotanya. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya ya, di sekitaran Kali Gawe ini ya, antrian mulai dari sekitaran Unisula ini sekarang. Padet ini mulai dari sekitaran Unisula. Terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Danet, nah ini jadi ada 2 truk ya, yang satu diperbaiki di kiri jalan, yang satu lagi sebelum TL Tol Krapyak ya, kanan jalan. Ada 2 berarti ya. Kalau tadi infonya kan satu itu yang kontainer itu ya, yang sebelum TL Krapyak. Oke, terima kasih Pak Danet untuk infonya. Pak Saiful Anis.
6: Siap Pak Bowo, ini saya sudah sampai di depan Sula ya, Sultan Agung. Sleman lepas dari Pengapon itu terus tengkoan itu ya Mbak Gri, benar jembatan itu mulai merayap ya. Sampai di bawah jembatan Tol Kali Gawe, lepas itu lancar sih, ini sampai di Terboyo. Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Saiful Anis. Ini Pak Saiful Anis sudah sampai Terboyo. Nanti lepas Terboyo menuju ke arah Kudus, jalurnya lancar. Pak Warsito.
7: Halo Mbak Gri. Ya. Jadi untuk jalur yang dari Ungaran ke Semarang itu banyak truk mogok Mbak. Pertama itu di depan Intim Anis atau di pertigaan Depak itu tuh Mbak. Depak ya. Depan Rumah Sakit Banyumanik 2. Terus yang kedua di depan Asabri itu ada 2 truk. Terus yang ketiga itu di depan Polres, bawahnya Polres. Jadi pas pertigaan Brigjen Tamso itu loh Mbak. Jadi ada 3 kemogokan truk. Dan untuk depan Asabri itu imbas kemacetannya sudah melebihi di Jalan Pramuka. Jadi pas U-turn itu loh Mbak, sudah mulai tersendat di situ. Ngoten matur nuwun Mbak Kri. Ini saya sudah sampai di Jalan Ayani atau Jalan Asmara, alhamdulillah lancar. Matur.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Hari ini hari Kamis, banyak antrian ya, banyak truk mogok ini kawan Rasika. Jadi yang melintas ini harap sabar saja, karena di beberapa titik itu ada truk yang berhenti karena mogok. Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya di 081 3258 58 500. Kita ke lagu untuk kawan Rasika masih bisa terus memberikan update-nya.

0: pelana kota. Rasika.
1: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
1: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
2: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
2: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
6: Kawan Rasika.
5: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sampah menumpuk di sepanjang sisi barat Pasar Rembang, Kabupaten Rembang. Tumpukan sampah bahkan meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu. Warga juga mengeluhkan banyaknya lalat dan genangan air kotor di sekitar tumpahan sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Rembang, Agus Triyono, meminta maaf atas keterlambatan pengangkutan. Menurutnya, pengangkutan terganggu karena dua alat berat di TPA Landoh mengalami kerusakan. Agus memastikan salah satu alat berat kini sudah kembali beroperasi dan pembersihan sampah di Pasar Rembang segera dilakukan. Pemkab Kudus memastikan kondisi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Tanjung Rejo kini sudah lebih baik. Area TPA disebut telah ditutup dan mulai terlihat hijau. Bupati Kudus Sam Ani Intakoris bilang persoalan sampah tetap menjadi tantangan karena produksinya terjadi setiap hari. Menurutnya penanganan sampah tidak hanya bisa mengandalkan petugas. Masyarakat juga diminta memilah sampah sejak dari sumbernya. Bupati Kudus juga mendorong penyelenggara kegiatan yang melibatkan banyak orang turut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Nomor untuk berbagi informasi via WhatsApp ya kawan Rasika. Anda bisa WhatsAppan di 081325858500. Dan untuk sore hari ini kawan Rasika, mungkin yang melintas di seputaran Jalan Siliwangi ya, terutama Anda yang mau mengarah ke barat, padat banget. Dan juga kepadatan arus lalu lintas lainnya, yaitu pengerjaan jalan di Yosudarso yang mengarah ke pelabuhan, ke arah bandara, dari arah Kalibanteng. Ini terpantau cukup padat dan merayap, jadi ekstra sabar saja. Yang biasanya juga keluar exit tol Gamsari, bersiap juga karena antrian sudah sampai di tikungan sebelum gerbang Gamsari kawan. Dan kita lanjut lagi kawan Rasika, terima kasih yang sudah bergabung. Ada
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
2: Selamat sore Mbak Krita Putri. Ini pukul 16.50 baru OTW dari Kota Pati ya. Ini baru sampai di Puri ya Mbak, pukul 16.50. Okay. Ya. Info dong sampai Ungaran. Ya, ada ketersendatan di mana aja? Di info nggih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya dan juga menanyakan kondisi jalan. Baru nyampai di Puri, kawasan Puri, Puri, Puri ini.
1: Puri sana Kudus.
0: Puri apa Puri?
1: Kudus. Eh, kan Pak Purwono dari itu kan, Puri. Dari Pati kan?
0: Eh, itu Pura ya. Bukan Puri.
1: Oh iya ya, Pura ya. Eh, apa Pak Purwono dari Muna, dari mana ya?
0: Ya. Dari Kudus menuju ke arah Semarang atau itu Puri, Puri.
1: Puri, Puri, Puri.
0: Puri Putih.
1: Pura, Puri, Pura. Eh, oh iya ya.
0: Pura apa Puri sih, Pak? Puri.
1: Mungkin ada yang namanya Puri kali, daerah Puri gitu.
0: Mungkin ya. Daerah Pati ada yang namanya Puri. Ya. Oke. Okay. Untuk jalur Anda dari Kudus menuju ke arah Semarang. Oh ya, untuk antrean di TL Tanjung lumayan ya, agak padat untuk sore hari ini, terutama ada yang mengarah ke Demak, ke arah Semarang gitu. Ada antrean kurang lebih 400 meter. Selebihnya sih masih cukup lancar sampai dengan Demak. Tidak ada ketersendatan baik itu di Karanganyar, Gajah, kemudian di daerah Trangguli, kemudian di Lingkar Demak juga masih cukup lancar, masuk dalam kota Demak juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan sampai dengan keluar kota Demak. Di Karang Tengah, Sayung ini juga lancar. Kepadatan hanya sedikit saja, itu di U-turn batas Demak dan juga nanti di TL Genuk. Nah, ada antrean di situ. Kepadatan lainnya biasa di Padiraya simpulnya, Gebang Anom, ekor ketersendatan, kepadatan arus lalu lintas masuk kota Semarang itu mulai dari seberangnya SPBU Syariah atau Trimulyo. Gitu Pak Purwono. Kalau mau masuk tol Muktiharjo ya biasa kepadatan di Lik sampai dengan mau masuk tol Muktiharjo. Selebihnya lancar sampai dengan Ungaran, tetap ekstra hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan seperti satu di jembatan Undip Tembalang yang mau ke arah keluar Serondol atau yang masuk tol Semarang Solo atau di ke arah gerbang tol Banyumani, itu lumayan padat. Kemudian
1: Pak Saiful Anis, dump truck lebih dari 6 menunggu antre masuk di KTIS sebelum pom bensin Syariah. Bikin jalur sedikit melambat arah ke Genuk.
0: Itu dia permasalahannya.
1: KTIS itu apa?
0: Kawasan Industri Terboyo.
1: Kawasan
0: Terboyo.
1: I-nya? S-nya apa?
0: Indonesia Sempurna.
1: Ngarang. Kawasan
0: Terboyo Indah, Semarang.
1: KTI, mana ada?
0: KTIS, iya. Kawasan Industri Terboyo, Semarang.
1: Kawasan Terboyo, kawasan Terboyo Industri Semarang gitu kali?
0: Nah ya. Kawasan
1: Terboyo.
0: Terboyo Industri
1: Semarang.
0: Apa sih Pak KTIS ya?
1: KTIS. Industri. Enggak tahu.
0: Industri Semarang.
1: Heeh. Ya wis.
0: Kawasan saya ngenteni ya, jajal KTIS ya, Pak.
1: KTIS.
0: Nah, ini Pak Anies nih.
2: Ane iku wae Mas ning gapura itu sebelum masuk, sebelum kuburan itu loh Mas.
1: Sebelum kuburan. Kuburan itu berarti Trimulyo.
0: Trimulyo.
1: Kalau KTIS.
0: Ya kawasan industri, kawasan Terboyo industri. Industri.
1: Semarang.
0: Semarang. Ketis. Ketis, ketis. Nah, itu dia.
1: Ya ya ya ya wes. Enggak
0: percaya ya. Percaya no. Soalnya itu ada tulisannya itu kayak
1: KTIS gitu.
0: Gapurone warna kuning ijo lah enggak salah. Ya Pak ya.
2: Sebokoe awuren ae Mas.
0: Kok awuren piye tadi? Iki penting loh. Eh. Oke, jadi kepadatan imbas dari dump truck ya ada 6. Berarti dump truck, dump truck, dump truck, dump truck, dump truck, dump truck. Ada 6 tuh.
1: Ada.
0: Kemudian ada siapa lagi nih?
1: Ibu Nini Herawati.
3: Mbak Gri ini udah mulai tersendat ya dari Pramuka itu yang tempatnya truk-truk pada nongkrong ya, beli itu ada termogok itu kayaknya. Tahun ini di depan
1: Asabri
3: sama Cilok. Jadi truknya itu pada berhenti. Beli
0: Cilok
3: ya. Sama Cilok maybe. Ini ujungnya sampai mana ya Mbak Gri?
1: Asabri.
3: Pramuka nih. Macetnya nih
1: Sobri.
3: Enggak macet sih, masih jalan tapi lambat. Begitu enggak mandegret gitu. Info ya Mbak Kris sampai mana?
1: Asabri, kantor Asabri itu nah. Melambat kan kantor Asabri?
0: Asabri mana sih?
1: Pudak Payung. Pudak Payung, Pudak Payung.
0: Itu. Iya itu.
1: Iya, ada kendaraan trouble.
0: Ini udah mulai lancar sih kayaknya.
1: Udah lancar Asabri.
0: Ya, yang padat sekarang ngumpul tuh di mana? TL Banyumani. TL Banyumani juga banyak tuh jual cilok tuh.
1: TL Banyumani kok iya.
0: Ya betahu. Oke, terima kasih informasinya. Oh, ada lagi.
4: Udah sampai Gombel Baru Mbak De. Lancar sudah.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Sudah lama kenapa baru ya? Udah lama banget loh itu.
1: Namanya Gombel Baru. Kok bisa baru ya?
0: Ya karena jalan aslinya itu yang dibenerin itu.
1: Iya iya iya.
0: Yang ditutup itu asli.
1: Gombel lama itu asli.
0: Lama, paling lama. Namanya Gombel Lama.
1: Terus membuat jalur untuk Gombel Baru gitu.
0: Gombel Baru. Dan di situ, bawah situ itu ada itunya.
1: Apanya? Sendangnya.
0: Sebenarnya sih orang bilang makam. Kiai Gombel. Orang itu gampang banget buat makam. Padahal itu bukan buat makam.
1: Yang ada patoknya itu.
0: Iya. Di situ tuh bukan makam sebenarnya itu.
1: Batas.
0: Bukan.
1: Nah,
0: kalau dulu itu di situ sering ada kecelakaan gitu.
1: Berarti
0: karena
1: penanda.
0: Buat jalan Gombel Baru ini itu memindahkan banyak sekali
1: makam. Oh, di situ daerah makam tadinya.
0: Makam Cina. Dulu di situ. Makam Cina itu dulu daerah situ banyak. Kemudian dibuatlah jalan itu, ya kan?
1: Gombel Baru itu.
0: Jadi itu tidak dipindah, gitu.
1: Makamnya.
0: Karena ditumpuk saking lama ya. Tumpuk sama jalan. Gitu. Jadi kamu kalau lihat Gombel itu bawahnya ada makamnya itu.
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
0: Ya gak apa-apa.
1: Kan naik kendaraan.
0: Nah iya.
1: Iya kan naik mobil.
0: Habis itu setelah jalan selesai banyak kecelakaan.
1: Oh minta tumbal.
0: Kok klenek tuh isinya. Klenek. Nah terus selamatan tuh. Jadi warga Cina ngundang ini kayak apa ya orang pinter gitu. Orang pinter
1: ini
0: Cina.
1: Mungkin sesepuh gitu.
0: Bruce Lee kalau gak salah. Ya gak tahu siapa ya. Habis itu dibuatlah itu untuk anu ngisi persembahan, naruh persembahan. Gitu, itu bukan makam itu. Mbah Gombel, Mbah Gombel. Ketak sisan sing ngomongin Mbah Gombel ngono. Itu bukan Mbah Gombel, itu tempat untuk seserahan. Dulu dibuat untuk selamatan. Jadi kalau dulu itu sering ditaruh di situ. Ada buah.
1: sesajen gitu.
0: Ya, sesajen. Sesajen. Gitu. Karena dulu banyak kecelakaan karena di situ bawahnya ada makam.
1: Ada makam.
0: Jadi kalau lewat situ.
1: Tapi kayaknya kalau laka itu jangan disangkut pautkan dengan makam deh. Laka itu karena kurang hati-hati. Laka itu karena mungkin mungkin lagi apes gitu. Maksud disangkut pautkan dengan makam?
0: Ya enggak. Mudeng pura cerita niki.
1: Ya mudeng.
0: Nah wis ya wis. Nggak usah percaya ora percaya. Memang gitu sejarahnya itu.
1: Ya. Ya gitu. Itu sejarah.
0: Sejarahnya gitu. Kamu kalau lewat situ kita.
1: Kan mulai.
0: Enggak, aku ngomong aja. Kalau kamu lewat situ. Ya. Kalau pas nganu digas. Gasnya itu jangan terlalu kenceng kita.
1: Pas naik.
0: Ya enggak, pas turun lah.
1: Pas jalannya naik.
0: Kalau kan naik gasnya yang kenceng. Kalau turun jangan gas kenceng.
1: Iya, gasnya pelan aja.
0: Iya. Karena kan turun, ngapain juga.
1: Ngapain digas? Glondor.
0: Tergantung ya, gasnya 3 kilo apa. Oke. Okay.
1: Lanjut lah.
0: Tapi, gak usah. Tina Gomez juga.
1: Iya. Lupa Jumat. Apa ini? Pak Yuda.
0: Pak Yuda.
1: Ini jalan Durian Raya arah Taman Tirto agak lumayan padat.
0: Tirto Agung, Durian Raya arah Tirto Agung. Biasa sore hari ini terpantau padat dan merwayap, kan Rasika. Jadi untuk Anda yang melewati daerah Durian Raya sampai dengan pertigaan Tirto Agung, bersiap saja. Oke, tapi lumayan sih. Enggak panjang banget itu, enggak. Kalau kemarin pas awal-awal dowi. Saking towone dadi dowi. Dowi. Bunder dadi
1: bunder.
0: Ya sesar.
1: Ibu Eni Novi, seperti biasa mohon info jalur saya sore ini apakah lancar semuanya?
0: Jalurnya sore hari ini. Lihat mana ini biasanya?
1: Biasa Tol Manyaran,
0: Tol Manyaran ya. Ada kepadatan. Arus lalu lintas itu di pertigaan sebelum SMA 7. Di situ apa sih pertigaan IC itu ya, yang candi apa penataran apa apa gue. Nah, pokoknya di situ. Apa gue?
1: Klegen.
0: Klegen. Klegen wek ngomong ya memang dari ini. Ayo makan apa sih?
1: Minum, makan apa enggak ada?
0: Enggak ada makanan.
1: Oh, ini.
0: Gak ada makanan?
1: Gak ada.
0: Waduh, siapa yang mau kesini ya? Oke, jadi di pertigaan itu terpantau padat ya. Tapi setelah pertigaan SMA, ya kita bilang aja pertigaan SMA 7 gitu aja. Lancar sampai dengan mau masuk tol. Pertigaan berikutnya itu ada antrian juga. Kalau dekatnya kantor Kementerian Agama itu ke kiri. Asrama Haji itu yang biasanya padat di situ, sama yang pertigaan Candi Prambanan, Pasadina itu. Nah, di situ yang padat. Selebihnya masuk tolnya sih aman, lancar, tetap ekstra hati-hati, ada antrian tapi sedikit aja. Itu hanya setelah ya antara keluar tol Tembalang sama yang arah ke Serondol, arah ke Banyumanik. Mulai di situ tuh untuk tersendat karena di atas jembatan tol Undip itu lagi ada pengerjaan jalan. Maju dikit lah. Lancar tol Banyumanik sampai exit tol Bawen. Bawen Tuntang, Tuntang
1: ABC,
0: Lopait, Lopait Blotongan, sampai masuk Solo Tigo, ini lancar. Sampai Ketuk Ketek, lancar.
1: Pak Darmaji, info saja Om, potensi menyebabkan ketersendatan truk muat batu trouble di lajur kanan sebelum Polres Semarang arah ke Semarang. Ini
0: truk muat batu kan Rasika. Ini di
1: depan Polres.
0: Oh, depan Mapolres Semarang. Polres. Ini Mapolres Semarang itu di Ungaran kan Rasika. Yeah. Ini terpantau masih cukup lancar, tapi potensinya kemungkinan sebentar lagi akan padat, hanya melambat sedikit saja di seputaran depan Mapolres Semarang di Ungaran arah ke Semarang. Oke, Pak Darmaji, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri.
5: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
5: Nah, semoga pemuda arah Teguh Muda lancar ya.
0: Oke.
5: Okay. Kemudian ke arah barat bundaran Madukoro lumayan terus ke arah Kalibanteng. Begitu sampai Mbalat, lihat tuh arah ke barat sampai flyover panjang ya mas, ambil aku kiri mas.
6: Oke.
5: Okay. Dan nyebrang Pamularse WR Supratman. Ini Manyaran, terus ini ke arah SMA 7. Alhamdulillah ya, terhindar dari jebakan Batman ya. Ini ke arah BSB mas.
6: Oke. Okay.
5: Ya tersendat sedikit lah, SMA 7 ini biasa keluar masuk pertigaan jalur baru ya. Saya kan alus mas, yang ke arah Pasadena. Nah, ini ke arah barat.
6: Okay.
5: Selatan, arah BSB. Gitu mas.
6: Untung Yuli. Suropati ya.
5: Terima kasih.
6: Oke, terima kasih.
5: Mbak Greta, jadi Mas Yuli kok ulang tahun mau selendang selendangnya bener orang ya? Kok pas malam Jumat Kliwon loh.
1: Iya bener tahun. Ulang tahun Pak.
6: Siapa?
1: Iya, Yuli Sardian ulang tahun yang ke berapa? Yang ke berapa? Ketiga kalinya.
6: Iya.
1: Bulan ini.
6: Nah, aku mau ganti Agus.
1: Oh ya, bulan ini kedua berarti kedua kalinya ini ya. Bulan ini.
6: Oke, okay, terima kasih. ulang tahun Rano. Hadiah ini.
1: Hadiah makanan nggak ada gitu.
6: Kemudian
1: Pak Awetri.
6: Pak Awetri.
7: Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Iya sore.
7: Saya tadi perjalanan dari Krapiak menuju ke Unes di daerah kampus. Ini setelah melewati lampu merah Sambangan itu, setelah naik itu di perumahan Prangkil itu ada mobil mogok yang dari atas menuju ke bawah di lajur kiri. Untuk lalinya masih aman, lancar, terkendali.
6: Oke.
7: Mas Yuli dan Mbak Brita.
6: Yep.
7: Begitu.
6: Oke, okay, baik.
7: Terima kasih.
6: Terima kasih informasinya Pak Awetri. Di kawasan UNES ya, kampus UNES ini terpantau lalu lintasnya ya cukup ramai ya. Di arah naiknya itu terpantau masih cukup lancar. Untuk di TL apa guys ini Dewi Sartika. Dewi Sartika. Sementara di Perumahan Trangkil arah turun itu ada mobil berhenti, enggak tahu mogok atau mogok kayaknya sih. Mau turun dia. Itu aduh, mau ngomong lajur di situ, lajurnya satu. Pokoknya di pinggir gitu ya. Tapi makan badan jalan karena sih kan karena lapar ya. Makan badan jalan. Oke, okay, jadi untuk turun dari arah UNES hati-hati saja karena sih kan ada mobil mogok di seberangnya Perumahan Trangkil. Terima kasih Pak Awetri informasinya. Kemudian
1: Pak Saiful Anis, KITS, singkatan dari Kawasan Industri Terboyo Semarang.
6: Itu kan.
1: Kawasan.
6: Aku ingin ngerti.
1: Tadi tulisannya KTIS kok Pak Saiful Anis nulisnya KTIS, coba dilihat lagi.
6: Iya KTIS. Kawasan Terboyo Industri.
1: Iya. Tadi Pak Saiful Anis nulisnya KTIS bukan ya, KITS gitu.
6: KITS.
1: Nah, berarti yang salah siapa nih?
6: Kalau KTIS, Kates Atis.
1: Kates Atis.
6: Halo. KITS, Kawasan Industri.
1: Iya. Kawasan Industri Terboyo Semarang.
6: Nah, saya makanya saya nanya ke Pak
1: Saiful Anis.
6: KTIS ki opo aku ya kayak harusnya memang kits.
1: Nah, harusnya kan itu.
6: Kites.
1: Berarti berarti tadi betul kalau kita bilang Kawasan Terboyo Industri Semarang.
6: Emang Kawasan Industri Terboyo itu daerah situ, bukan iya. Kawasan Terboyo Industri bukan.
1: Ah, Pak Saiful Anis di bolak-balik.
6: Pak Anis ini loh. Fokus, Pak.
1: Iya, tuh sayangnya ngajak madang kan.
6: Gak
1: ayo
6: tahu.
1: Kita. Diajak madang tuh.
6: Ya, nah, gampang lah. Alamat di sini Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Pokoknya di mapnya Shopeeput apa-apa ada itu ya.
1: Langsung dapat pokoknya nyantel.
6: Biar tidak saya ungkit-ungkit masalah ini sampai seminggu gitu.
1: Jadi kena denda gitu.
6: Kemudian
1: Pak Antobona, wewenya di mana? Di Gombel.
6: Enggak ada wewe, enggak ada wewenya.
1: Iya, itu tadi ceritanya. Jadi di Gombel Baru itu tadinya makam. Iya ya kan? Kawasan makam.
6: Kawasan makam di situ.
1: Terus dibuat jalan.
6: Dibuat jalan, jalan makamnya itu
1: tidak dipindah.
6: Tidak dipindah. Itu karena memang makamnya lama kita. Karena udah enggak diurusin, udah ini rungkut gitu.
1: Oh, rungkut.
6: Alang-alang. Ada godong telo juga di situ, ada wah macam-macam. Kemudian ditimpa tuh, diuruk aja, diratakan.
1: Kalau pasar Kobong kan, kalau pasar Kobong itu dulu makam yang apa namanya kerkop itu yang di pasar Kobong itu kalau yang mau dipindah boleh, monggo dipindah sebelum jadi pasar itu loh.
6: Ya kayak yang di ini Jalan Gedung Mundu.
1: Ya pokoknya kalau mau dipindah monggo, tapi kalau nggak mau dipindah ya sudah gitu.
6: Ya.
1: Tergantung keluar ahli warisnya gitu. Kan tergantung keluarganya.
6: Tapi ada mungkin bukan anu makam Cina di situ dulu itu. Lebih ke ini kayak di mana?
1: Makam Belanda gitu.
6: Banyak Kerkop. Yang dipindah itu di ya di Taman Gajah Mungkur.
1: Taman iya
6: itu
1: Taman
6: banyak Gajah. Yang dipindah di situ juga. Itu Kerkop itu.
1: Iya, tapi Taman Gajah Mungkur itu makamnya tidak medeni. Karena apa? Malah buat selfie di situ, lampunya banyak, bagus gitu loh. Di Taman Gajah Mungkur itu bukan makam, itu buat tempat wisata itu kayaknya.
6: Yang mana?
1: Yang di Taman Gajah Mungkur masuk mau ke arah Papandayan itu kan ada makam tuh. Yang tusuk sate itu ya.
6: Ya Kerkop itu.
1: Itu Kerkop ya. Nah itu kan lampunya banyak.
6: Ya kan emang ada pengurusnya.
1: Iya enggak, maksudnya tuh
6: kayak yang di dibuat RFL
1: itu. Tapi kalau di Everlight itu kan
6: RFL.
1: Ya wes. Pokoknya kalau yang di situ kan di pinggir jalan, terus tempatnya juga enggak bagus. Kalau yang di Gajah Mungkur tuh bagus gitu loh. Kayak malam buat selfie-selfie. Buat apa? Buat nongkrong gitu di makam situ.
6: Ya enggak di makamnya lah.
1: Enggak, maksudnya di sekitar situ.
6: Ya depannya karena lampunya bagus.
1: Iya makanya.
6: Penyinarannya bagus.
1: Gitu.
6: Nah, foto di situ, nah di belakangnya ada yang kelihatan gitu. Coba aja ya, ini mumpung kemis nih, malam gitu. Jumat dan Rasika, siapa tahu ada yang penasaran. Anak sekarang pada yang banyak yang enggak takut ya kan.
1: Iya,
6: mungkin
1: benar.
6: Bisa coba-coba foto di situ.
1: Betul.
6: Tapi nama Kobong itu bukan Kobong-kobongan loh, Gerita.
1: Nah,
6: emang
1: apa,
6: dari Kobong? Dulu namanya.
1: Oh, namanya emang daerah Kobong.
6: Ya, dulu di situ ada sumurnya.
1: Oh, gitu ya.
6: Sumur Bong.
1: Oh, sumur Bong jadi Kobong.
6: Ya, emang cowok-cowok gitu itulah.
1: Okay.
6: Malam Jumat gitu. Dan terus Pak Antobona pulang gak sih?
1: Oke.
6: Wewe Gombel.
1: Lah ini Gombel lama lagi diperbaiki kan jadi baru. Terus yang Gombel baru jadi Gombel lama atau gimana?
6: Ini ya nanti akan didiskusikan. Jadi mungkin dari wali kota, wakil wali kota sama warga ya.
1: RT di situ mungkin, RT di Gombel.
6: Mendingan dijenengi Gombel Barat, Gombel Timur.
1: Kawasan Gombel gitu aja kali.
6: Nanti ada dua.
1: Oh iya, Ding.

0: bahas itu ya, nanti dibahas lah.
1: Nanti bicarakan.
0: Benar, tapi ini benar. Kalau sudah jalannya baru, nanti yang gombel baru yang mana? Mm-mm. Kan bingung.
1: Iya, benar.
0: Kalau bisa sih gombel timur, gombel barat.
1: Mm-mm. Ini perjalanan
0: atau Ranggen lancar. Atau satu gombel ya, gitu. Gombel satu, gombel dua. Berarti yang dua itu gombel-gombel.
1: Oh iya, kan dua. Jadi gombel-gombel.
0: Oke, okay. Kemudian
1: ini perjalanan Gubuk Meranggen lancar.
0: Gubuk sampai dengan Meranggen ini terpantau cukup lancar. Karangawan juga lancar ya, ya biasanya kepadatan sedikit. Pasar Meranggen biasanya juga sama. Oke, okay, Pak Wisnu Widinata. Kemudian
1: kawan di 8509 izin mengabarkan ada kemacetan karena pengecoran di Tirto Pekalongan, yeah, arah timur macet sampai Wiradesa.
0: Oke, okay, yang mengarah ke timur atau masuk ke kota Pekalongannya dari arah Kabupaten Pekalongan. Itu kan batasnya Tirto, Sungai Tirto itu. Ekor ketersendatan ini sampai di Wiradesa, tepatnya di kawasan SMP Negeri 1 Wiradesa ya. Lebih panjang yang dari arah kota Pekalongannya. Itu sudah sampai di pertigaan Jalan Selamat atau di Pusri itu. Itu pada merayap sampai lancar itu ya, nyebrangi jembatan Pencongan itu nanti baru lancar. Oke, terima kasih informasinya Pak Robi Henriana. Wah, bagus nih namanya. Oke. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
2: Mas Juli, Mbak Greta, pukul 17.20 ini sampai di TL Bambu Wulung. Sebentar lagi masuk lingkar Kudus. Kata Mas
0: mau
2: Juli
0: pura, dan Mbak Greta. Puri, Puri ya.
2: Puri itu anu Mas Juli, mau Pati masuk deng. Kota
0: Pati,
2: Pati ya. Itu ya, ya, ya. Kalau lewat kota itu namanya Puri, di pertigaan Puri Mas Juli, deketnya situ ada SMA 1 Pati Mas Juli.
0: Ya ya.
2: Gitu ya. Oke, aku lewat lingkar apa melibar lewat kota Mas Juli dan Mbak Greta?
0: Lingkar aja.
2: 400 meter kok toh, enteng lah.
0: Enteng lah.
2: Terak ya Mas, lewat.
0: Ya jadi terak ngerem.
2: Lingkar toh saja. Terima kasih.
0: Oke. Ditunggu.
2: 17.36 sudah sampai di TL Tanjung Mas Juli. Ini sebetulnya tersendat emang panjang Mas Juli. Tapi karena aku bawa mobil kecil, aku lewat di trotoarnya Mas Juli, lajur kiri. Jadi aku tidak kena ketersendatan Mas Yuli dan Mbak Greta. Begitu Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Masih cukup lancar, hanya antrean saja di TL Tanjung yang dari arah Pati. Lumayan agak panjang tuh. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal.
3: Sore, Mbak Greta dan Mas Yuli. Update ya, OTW pulang dari Demak. Saat ini sudah sampai sekitaran Makam Trimulyo. Ya, pukul 17 lebih 17 sudah sampai Makam Trimulyo. Perjalanan lancar ya. Dari Demak Kota sampai dengan mana tadi? Genok lancar sekali. Kemudian mulai dari TL Genok sampai dengan Trimulyo merambat dan masih belum lepas dari antrian. Enggak tahu nih simpulnya di mana tuh. Mungkin simpulnya di itu ya Mbak Greta, di apa namanya bawah tol Kaligawi itu mungkin ya simpulnya ya.
0: Okay.
3: Demikian Mas Yuli dan Mbak Greta yang bisa diinfokan. Okay. Selebih-lebihnya ya aman, kecuali truk depan saya ini kayaknya kok nggak aman sekali ya. Saya sangat jaga jarak sekali dengan yang depan ini. Ngeri saya. Maturun.
0: Ya, wah malam Jumat ngeri ngeliat truk. Ya nggak gitu.
1: Iya. Yeah. Ya enggak usah ngeri lah.
0: Ini itu muat apa tuh Jani ya?
1: Dibuka coba.
0: Cuman saya pernah lihat itu muat itu perkakas rak-rak dapur yang aluminium kecil-kecil tuh loh. Lemari aluminium gitu. Hei, dur banget ya. Itu kalau kena angin gimana ya? Kayak kemarin ada yang truk terguling itu
1: yang
0: muat
1: di
0: tebu.
1: Kemarin itu.
0: Ya muat tebu. Oke, Pak Faisal, terima kasih informasinya. Ini ada truk odol over
1: dimension overload
0: ya. Di Makam Trimulyo lalu lintasnya masih

0: terpantau cukup padat merayap, itu sampai nanti di pertigaan Padi Raya kok. Setelah Padi Raya aman lancar sampai dengan mau masuk tol Mutiharjo, kemudian sampai dengan exit tol Jatingaleh. Kemudian
1: Pak Zuhri.
2: Undi. Setelah TPA Jatibarang arah ke BSP buat pol Mas.
0: Buah.
2: Mobil molen yo lewat kene san. Aduh.
0: Ya. Ya kalau enggak lewat situ nanti yang bangun bingung lah. Ya kalau di situ memang padat itu. Apalagi jalurnya enggak begitu lebar ya. Kok lewat TPA ngapain tuh, Pak?
1: Ya enggak apa-apa lewat situ kali.
0: TPA-nya kan belok ke kiri.
1: Oh iya ya.
0: Itu kalau di situ banyak sapi lagi.
1: Oh. Enggak
0: masih ya. Oke, Pak Zuhri, untuk Jalan Untung Seropati sampai dengan Jatibarang naik sampai dengan pertigaan Jatibarang BSB ini terpantau cukup lancar ya, karena sih meskipun ada truk-truk juga lewat situ. Kemudian
1: Pak Haji, mohon info exit Gayam arah Kemerangin bagaimana ya?
0: Oke, untuk exit tol Gayam Sari ini terpantau cukup padat mulai dari tikungan sebelum gerbang sampai nanti bawah jembatan tol Gayam Sari. Selebihnya ke arah Pedurungan, TL Pedurungan aman lancar, tidak ada ketersendatan. Sebelumnya juga di sekitaran ada Majapahit, kemudian Palebon, kemudian TL Pedurungan sampai dengan Penggaron ini lancar. Lancar sampai dengan Meranggen. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Let's move.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Karhutla Kalimantan makin menggila. Sarawak Malaysia kini makin terdampak asap karhutla Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama dari Pontianak kawan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kualitas udara di kota ini menjadi yang terburuk di Indonesia. Kamis pagi, data IQ Air mencatat indeks kualitas udara Pontianak mencapai 191. Ini masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi PM2,5 mencapai 112 mikrogram per meter kubik atau lebih dari 22 kali standar WHO. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela dan memakai masker jika harus keluar rumah. Pontianak juga sudah menetapkan status darurat karhutla. Kabar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih seputar karhutla. Kebakaran hutan dan lahan membuat warga Liang Anggang harus beraktivitas di tengah kepungan asap tebal. Seorang warga mengaku asap masuk ke rumah dan membuat pernafasan sesak. Jarak pandang di sekitar lokasi kebakaran bahkan dilaporkan hanya sekitar 3 meter hingga mengganggu lalu lintas. Petugas dan warga terus melakukan pemadaman termasuk dengan bantuan helikopter. BMKG ingatkan warga mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker karena kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat. Kabar terakhir dari Malaysia, 7 wilayah di negara bagian Sarawak, Malaysia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Serian mencatat indeks polutan udara tertinggi mencapai 165, disusul Seri Aman 161 dan Kuching 160. Pemerintah Malaysia meningkatkan patroli dan penegakan hukum terhadap pembakaran terbuka sekaligus mengaktifkan rencana penanganan kabut asap nasional. Kabut asap dari Indonesia, terutama Kalimantan, kembali berdampak ke sejumlah wilayah di Malaysia.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
12: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
11: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
12: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
11: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
12: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
0: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang. Hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendalami dugaan kredit macet di PT BPR BKK Kabupaten Pekalongan. Sedikitnya 50 saksi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh tim pidana khusus Kejati Jawa Tengah yang berlangsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan mulai Selasa hingga 27 Agustus mendatang. Kasih Intel Kejari Kabupaten Pekalongan Triyono Jatmiko mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono membenarkan pemeriksaan dilakukan tim Pitsus dan masih dalam tahap awal. Nominal kredit macet belum diungkap, namun informasi awal menyebut dugaan persoalan berkaitan dengan sejumlah fasilitas kredit sejak 2021 hingga 2024 dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan miliar rupiah. Seorang remaja asal Sirampok, Kabupaten Brebes, Fahri Maulana, 16 tahun, meninggal setelah terjatuh ke kawah Gunung Slamet. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban terjatuh saat duduk di bibir kawah Senin 17 Agustus lalu. Tanah yang menjadi pijakannya tiba-tiba ambrol, membuat korban terjatuh ke dalam kawah dengan perkiraan kedalaman 15 hingga 20 meter. Tim SAR gabungan kemudian mengerahkan 3 tim untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan peralatan mountaineering dan tabung breathing apparatus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gas beracun di dalam kawah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan untuk
1: petang
0: hari ini, Kak Rasika, silakan terus bagikan informasi Anda. Anda bisa mendengarkan Kelana Kota itu kalau di Pekalongan di 88,9 Rasika Pekalongan, kalau Semarang Rayanya di 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih yang sudah berbagi informasi. Apa ini?
1: Pak Antobona bilang gombel Mukio itu gombel.
0: Ai. Plesetan 5.
1: Oke, okay. Pak Saiful Anis lakonik kok gombel. Paling enak kuih tahu gombel,
0: gimbal, mas. Gimbal. Bapak-bapak semua ini.
1: Berarti mau dikirim tahu gimbal sama Pak Saiful Anis. Itu kan tanda-tanda.
0: Tanda-tandanya.
1: Dokter Yuda, semoga sehat selalu. Aku mau ke Rumah Sakit Permata Medika. Mau keluar TL Trogosari wis macet seperti biasa. Mau keluar Trogosari wis bermenit-menit. Bermenit-menit. Oh iya ding, antriannya kan per menit ya. Berapa menit, Pak?
0: Oke, terima kasih. Ini tadi mau ke arah Permata Medika, mungkin sudah nyampe apa ya?
1: Paling belum, sudah boleh. Nyampe paling.
0: Ini tadi keluar Bangjo Telogosari biasa, simpang siur Telogosari, pantau padat kalau jam pulang kerja ya. Ini jalur selanjutnya kalau Anda ke arah Supriyadi itu aman lancar. Di Jalan Majapahit, kemudian Ahmad Yani, Brigjen Sudiarto ya, terus Brigjen Katamso, terus Ahmad Yani, sampai dengan Simpang 5, ini terpantau lancar, Pandanaran juga lancar, agak sedikit padat nanti, di Pandanaran antrean TL Tugu Muda. Kemudian Sugio Pranoto, Jenderal Sudirman, naik flyover, tadi sempat padat dan merayap, sekarang sudah enggak ya untuk kawasan Siliwangi. Terpantau lancar meskipun nanti ada kepadatan antrean TL Krapia. Untuk sampai di TL Jerakahnya juga sama, itu juga terpantau cukup padat. Naiknya kepadatan ini nanti UIN Kampus 3 UIN, pertigaan Nonggo Wongso jadi simpul ketersendatan, tapi masih padat juga nanti sampai dengan Permata Medika. Gitu dok. Kemudian
1: kawan di 7325 Kalibanteng arah Krapyak macet banget, atas bawah ada apa ya?
0: Ya biasa itu kepadatan.
1: Ini dari Puri Anjas Moro ke SK setengah jam lebih. SK mana sih?
0: Sunan Kuning. Kalibanteng ini ada arah Kalibanteng kalau ini setengah jam ya. Itu tadi ya kemungkinan banyak ini. Kalau kawan Rasika biasanya ada truk yang parkir di pinggir jalan di sepanjang jalan Siliwangi biasanya. Kemudian di situ ada pertigaan Muradi yang biasanya padat banget. Kemudian antrean TL Ketak Putih Hanuman. Nah itu dia. Kemudian
1: Pak Cipta Adi.
2: Selamat sore Mbak Greta, Mas Yudi.
1: Iya sore.
2: Mas mau menginfokan di Jalan tol alah ke Semarang kilometer 440 itu di sebelah kirinya ada kebakaran hutan, kayaknya belum tertangani mas. Boleh minta tolong diteruskan ke dinas terkait mas.
0: Oke.
2: Takutnya nanti menyebar kemana-mana. Tadi saya lihat sih udah lumayan
0: besar ya?
2: Banyak titik apinya mas. Terima kasih.
0: Baik.
2: Arah ke Semarang dari Bawen ya mas.
0: Oke.
2: Ngeri lihat kebakaran, malah kelingan semalam di Kalimantan yang kebakaran sampai sekarang belum padam mas.
0: Baru mulai yang Kalimantan itu sudah mulai ada kebakaran gitu ya. Jadi lumayan bikin kita ekspor asap. Yang arah ke Semarang dari arah Bawen 440 ya. Itu mungkin kawan Rasika kalau malam gini kelihatan ada menyala merah gitu. Ada kebakaran di situ kalau 440. Itu ikutnya apa? Peringapus apa ya? 440. Pering apa sih? 441 kan yang jembatan itu sampah-sampah itu, ya kan? Ada?
1: Iya, yang Pak Wendy suka lewat itu ya.
0: Suka jalur kesukaan 440. Kalau pas toh 440, 441 itu daerah jembatan itu, Greta. Di situ kanan kiri banyak kayak kebun-kebun, apalagi itu hutan, terus TPA Blundo. Ya, itu dia. Oke, terima kasih Pak Cipta Adi Kurniawan. Semoga sih asapnya enggak nyampe di jalan tol ini. Kemudian
1: Pak Andika melaporkan ada truk patas di perbatasan Walahan dan Mijen Demak arah ke Semarang. Lalu lintas sedikit terganggu.
0: Oke. Truk patas di jalur perbatasan Walahan Mijen. Dekat jembatan itu. Oh iya, pas di jembatannya. Wow, pas di tugunya
1: bawaannya,
0: itu.
1: Kok muatannya banyak banget. Ya. Enggak ditali lagi. Ditali ya?
0: Tali lah, enggak mungkin enggak. Rongsok kayaknya.
1: Iya, kayaknya.
0: Oke, di perbatasan Demak Jeporo ya, di Walahan Mijen karena Sika, ini ada truk yang patah as, muatannya juga odol. Kemudian
1: Pak Deden.
0: Pak Deden Neko.
3: Selamat sore.
0: Yu
3: dan Mbak Gri.
1: Iya.
3: Mohon bantuannya untuk bisa disampaikan kepada petugas tol di sebelum KM 433 tol ABC arah ke Banyumane. Atau sekitar 200 meter setelah entry tol Gayam Sari, ada sebuah mobil sedan putih yang mogok akibat menabrak balok kayu yang jatuh di jalan tol. Kemudian kalter olinya bocor sehingga mogok mobil tersebut. Jadi minta bantuannya untuk ke petugas Derek. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Deden. Untuk Kandra Sika mungkin nanti juga semoga sih sudah ditangani ya. Di KM 433, di setelah jalur interchange Gayam Sari. 433 ya, arah ke Tembalang, arah ke Jatingaleh. Itu ada mobil sedan putih yang mogok ya kalau nasika. Jadi ekstra hati-hati. Nggak tahu tadi ada nabrak balok kayu, bahaya banget itu, bisa sampai jatuh ya. Oke, terima kasih Pak Deden informasinya. Kita sudah sampaikan ke Senkom Jasa Marga ABC. Kemudian
1: Pak Yuli mumpung lewat, saya videoin makam di Taman Gajah Mungkur.
0: Oh iya.
1: Pak Yuli.
0: Oh iya, dan ini Pak Yuli, Mister.
1: Oh, Mister Yuli. Ini namanya bukan Jalan Papandayan tapi Jalan Tumpang. Oh iya, pokoknya saya taunya situ daerah Papandayan aja
0: itu
1: pokoknya.
0: Loh.
1: Nah, ini kan
0: Erevel.
1: Nah, di situ kan banyak sekarang yang jualan tuh.
0: Erevel.
1: Apa namanya?
0: Erevel.
1: Masa sama?
0: Sama. Oh. Sekarang Kerkhof tuh ganti nama Erevel. Kayaknya sih. Tapi memang iya kayaknya. Erevel. Di situ tuh Erevel bukan Gajah Mungkur, Erevel Candi.
1: Kan bagus kan?
0: Erevel Candi.
1: Terus bawahnya tuh banyak lampu-lampu, kalau malam kan kelihatan lampu-lampu nyala gitu.
0: Iyalah kalau nyala ya kelihatan kita.
1: Maksudnya bagus gitu loh.
0: Iya, sama di mana? Daerah Kalibanteng juga. Erevel. Kalau di Gombel bukan Erevel, tapi lebih ke Makpung.
1: Ah?
0: Pung Cina. Oh, biasanya Pung Cina. Orang Jawa kan bilangnya gitu. Bang, bang. Kok metu?
1: Bukan.
0: Gila gue betul.
1: Udah lama lagu itu gak keluar. Nah.
0: Wah, pahalan cuma dah Greta, jangan gitu dong.
1: Gak lah.
0: Jangan rasikan nanti takut.
1: Belum, kita sampai jam 8 loh.
0: Padahal baru ngomongin Gombel kok.
1: Lagunya keluar.
0: Ih, ngeri banget ya. Oke, terima kasih Mr. Yuli. Kemudian
1: Pak Eko, selamat petang. Ada evakuasi muatan trailer jatuh di dalam sungai jalur Boyolali Salatiga di lajur kiri arah Salatiga. Lalin agak tersendat di kedua arah. Oh, ini yang tadi siang masuk jurang, ada truk masuk jurang.
0: Ini proses evakuasi, kerennya juga sudah mulai bekerja. di jalur Solo 3 Boyolali.
1: Daerah Ampel itu apa Kenteng?
0: Kenteng. Kenteng. Kenteng. Kalau ke arah ini pertigaan Telatar Kenteng itu.
1: Kenteng. Nah.
0: Ini terpantau muatannya lagi diangkutin ya. Posisinya ada di jalur arah ke Boyolali ya.
1: Mm-mm.
0: Nah itu apa ya? Kayak tahu gede-gede.
1: Kayak bantalan gitu.
0: Lalu lintasnya tersendat, tapi untuk petang hari ini ketersendatan dua arah itu hanya kurang lebih 500-an meter saja. Jalannya bisa untuk lewat berdua arah gitu. Pak Eko, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto.
0: Pak Joko Kawianto.
4: Selamat sore Mas Juli.
0: Selamat sore.
4: Dari Grab ya. Ini jam 17.50 exit tol Kelembarang lancar, mulai didem juga relatif lancar, hanya sedikit ketersendatan di sekitar mulai didem, tapi secara umum lancar Mas. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih informasinya untuk di sekitaran Muladi Dom. Memang sore hari ini tidak sepadat atau sekrodit kemarin sejak mulai kapan sih? Selasa ya?
1: Selasa.
0: Ini lumayan agak lancar ya, meskipun ya masih ramai terutama sepeda motor. Terima kasih Pak Kawi. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
0: Pak Dono Nugroho.
5: Halo, selamat malam Mas Yuri, Pak Grita.
0: Selamat malam.
5: Jam 6 tepat saya melintas di Tanjakan Silayur. Setelah tadi cukup panjang ya kemacetan.
0: Betul.
5: Di Pasar Ngalian sampai di Tanjakan Silayur ini. Terus ini di sebelah kiri saya Mbak Grita, sebelum SPBU atau sebelum rumah makan Super Penyet, ada kebakaran di ladang atau kebun yang terbuka gitu Mbak Grita, Mas Yuli. Cukup luas kebakarannya ini. Petugas kepolisian sudah banyak di situ, cuman belum ada petugas kebakaran. Semoga segera teratasi ya kebakaran, tidak meluas sampai ke pemukiman. Matur suwun.
0: Oke, baik. Tadi juga memang ada laporan dan masuk di Damkar Kota Semarang. Jadi kawan di Damkar Kota Semarang itu sudah ada kebakaran ilalang tadi jam 17.49 itu di Jalan Raya Ngalian. Kemungkinan ini yang diinformasikan sama Pak Dono Nugroho. Saat ini sedang dilakukan pemadaman dan memang cukup besar ya Kak Nasika, dan cukup membahayakan, apalagi di situ biasanya ada yang buang-buang sampah juga di situ. Gede banget ya. Yap. Terima kasih informasinya Pak Dono Nugroho. Kemudian
1: Pak Nando.
6: Selamat sore, selamat petang.
0: Selamat petang Gerita, Pak Nando
6: dan Mas Juli.
0: Iya.
6: Menghiburkan Mas Juli itu di
0: daerah mana nih?
6: Gubuk.
0: Gubuk
6: arah
0: Semarang.
6: Purwodadi ada truk.
0: Oh, arah Purwodadi.
6: Patah as. Rudanya sampai lepas.
0: Eh?
6: Persisnya di Dewi Sri itu Pak, yang di Roke-Roke itu loh Pak.
0: Karaoke. Dewi Sri Karaoke. Kafe itu karaoke.
6: Masih aman, masih.
0: Dekatnya Kartika itu ya.
6: Untuk kejadian belum tahu ya, jam berapa apa-apa tadi ini.
0: Oke. Baik.
6: Terima kasih.
0: Tersendat di tapi kalau yang padat, lebih padat memang mungkin yang dari arah Gubuk ini agak panjang nih. Truk box patah as ya karena sih kah. Itu mulai tersendat kalau Anda dari arah Purwodadi, itu mulai dari depannya SMA 1 Gubuk itu. Kalau yang dari arah sebaliknya relatif lebih lancar, hanya pendek saja di sekitaran Kartika Futsal itu. Oke, di situ memang banyak karaoke ya Pak ya. Kemudian
1: Pak Eko, untuk gombel yang nanti diperbaiki tetap gombel, yang gak diperbaiki gembel saja. Ini ketemu damkar di Ngalian dua armada arah naik mau kemana ya?
0: Ya itu di pinggir dekat apa Super Penyet tadi Pak Eko, lagi gede itu. Kemudian
1: Pak Muis, wewe gimbal.
0: Wewe gimbal? Wewe kok meteni men ya? Lagu ini metu nek ngomong gembel ya. Duh. Mati ini banget.
1: Sebentar tadi truk patah as di jalur Godong. Purwadadi Godong.
0: Gubuk.
1: Oh, Gubuk.
0: Gubuk Semarang.
1: Gubuk
0: Semarang. Karangawen gitu lah.
1: Oke.
0: Di dekat Kartika Futsal.
1: Dekat Kartika Futsal.
0: Kemudian
1: Pak Wahyudi.
0: Pak Wahyudi.
1: Tegal arah Pemalang.
0: Tegal arah ke Pemalang, Kang Rasika. Ini ada ketersendatan dua arah ya, nggak hanya yang ke arah Pemalang maupun yang ke arah Tegal juga sama. Ini terpantau padat merayap, nggak tahu ada apakah itu pas di Tugu Perbatasan Kabupaten Pemalang. Simpulnya di situ. Belum tahu ada apakah gerangan, apakah ada perbaikan atau ada, kayaknya sih perbaikan kalau di situ. Yang panjang itu yang dari arah Tegal. Mulai dari, jauh banget nih. Dekatnya Pantai Demang Harjo. Demang Harjo. Di Rumah Makan Sampurna yang di ini. Tegal sana, Ganasika. Jadi ketersendatan ini cukup panjang yang dari arah Tegal. Di jalur Konven Pantura. Itu simpulnya sampai di pertigaan Tugu Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kurang lebih 5 km yang dari arah Tegal. Sementara yang dari arah sebaliknya atau yang dari arah Pemalangnya itu tersendat kurang lebih ada 3 km. Jadi setelah Kodim Pemalang ini. Sebelum Kodim Pemalang. Oke, Pak Wahyudi, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Ibu Nini Herawati.
7: Ayo mau lanjut Mbak Kre, masih
0: ya, mau kemana,
7: pergombel-gombelannya. Sudah berlalu ya, saya okay. Sudah di Simpang 5.
0: Mana?
7: Mau pulang ke BSB. Masihkah bermogok-mogokan, bermacet-macetan, apa lancar? Yang masih belum bisa move on dari pergombel-gombelan ini, kayaknya mungkin yang biasa di jalan ya, atau generasi milenial kalau nggak mau dibilang tua kayak saya. Zaman kuliah dulu kan udah lewat gombel tuh, karena di Tembalang kan, angkatan kedua saya di Tembalang itu tahun 98-99 itu. Itu memang sering diweruhi gombel situ. Beneran Mas Yuli, diweruhi wis pokoke. Naik taksi kan dulu kan ada taksi kan itu, mencolot-mencolot di atas taksi itu. Jujur li beneran saya enggak bohong itu. Saya lihat-lihatan sama bapak taksi karena ternyata dia juga lihat. Serius Mbak Greta, zaman kuliah dulu. Sekarang sudah rame sih ya kayaknya, jadi udah
0: minggir itu. Rame sepi ya.
7: Yang
1: ya kalau malam, tengah malam ya sepi.
7: Kenapa dinamain gombel itu?
1: Nah,
7: katanya.
0: Nah, karena kenapa? Gombel itu ya WW itu gitu.
1: Oh, WW,
0: jadi sosok apa ya? Mitos sih sebenarnya. Gombel itu ada ini apa? Mitosnya itu sering dipakai orang tua. Mm-hmm. Karena memang setan itu, setan WW gombel itu suka nyulik anak.
1: Oh ya, ceritanya
0: nah,
1: begitu.
0: Nah, digunakan oleh orang tua lah waktu zaman dulu itu untuk melarang anak-anak keluar rumah saat hari mulai gelap atau surup.
1: Wayah surup
0: apa jam itu? Nah, atau pas maghrib gitu ya. Konon itu anak yang diculik itu adalah anak yang sering ditelantarkan, diabaikan atau kurang kasih sayang
1: dari orang tua.
0: Sebenarnya wewe gombel itu baik loh, tidak berniat membunuh anak yang dibawa itu enggak. Dia akan merawatnya sementara waktu untuk memberi pelajaran kepada orang tua agar lebih peduli kepada anak.
1: Oh, itu ceritanya begitu. Yeah. Yeah. Itu pun ini ada apa lagi?
0: Pun ini dulu mungkin pernah diculik gitu ya, sama Wewe Gombel.
1: Nah, itu coba.
7: Pas banget ya kita ngebahas pergombel-gombelan pas malam Jumat Kliwon.
1: Pergombel-gombelan.
0: Nah, setelah orang tua sadar gitu, baru nanti anak itu dikembalikan. Nah, sebenarnya bagus ini Wewe Gombel. Jadi setan-setan di Indonesia itu sebenarnya bagus, baik-baik gitu.
7: Aku aku kalau diculik sama wewe gombelnya itu dia pasti males banget Mas Yuli, karena
0: tombok
7: makanya
0: mesti
7: banyak.
0: Nah ya tombok, eh, dia aku males batin, lah mesti tombok iki. Wewe ini mesti alah males itu iki. Mesti nganu ke wewe, belek ke. Kayak wes MBK ini jaluk loro. Rong tepak. Kuyan ya, ya. Ya itu dia. Dulu pernah ada film lo, Wewe Gombel tuh ada lo. Waduh, ya ya ya. Oke. Okay. Dan untuk itu gara-gara gombel sih, bahas gombel enggak lupa ada ini. Kita ke info cuaca dulu ya, karena sikap bagaimana cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah.
8: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Mas Iki, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Ili.
0: Gimana kabarnya?
9: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuacanya sudah beberapa hari ini agak temaram, banyak mendung. Kalau malam juga ada potensi hujan di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Bagaimana untuk malam hari ini Mas Iki? Silakan.
9: Baik, terima kasih. Selengkapnya kami informasikan. Selamat malam kawan Rasika. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya berawan. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada umumnya cerah berawan. Kemudian untuk di wilayah pegunungan bagian tengah, sebagian Jateng bagian selatan ini berawan hingga berawan tebal ya, atau mendung. Nah, memang untuk secara umum kondisi cuacanya cenderung berawan. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter.
0: Oke. Okay. Masih tinggi.

0: jaringan Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Salam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian pemerintah Kabupaten Pamekasan Iska Fitrati menyampaikan, alokasi DBHCHT Pamekasan tahun ini mencapai sekitar 49,4 miliar. Angka itu turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 112 miliar. Iska menerangkan DBHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Agustus ini. Kebakaran tersebut membakar sekitar 300-an hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut, Grobogan, Blora, dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Produksi gas lapangan Jambaran Tiung Biru yang dioperasikan PT Pertamina EP Cepu Pepsi di Bojonegoro mencapai 298,24 juta standar kaki kubik per hari. Realisasi tersebut sekitar 4% di atas target dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tahun 2026. General Manager Zona 12 Pepsi JTB, Awan Daroni mengatakan, keandalan fasilitas produksi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesinambungan pasokan gas JTB. Gas dari lapangan JTB saat ini mampu memasok hingga 65% kebutuhan gas PT Perusahaan Gas Negara di wilayah Sales Operation Region atau SOR 3.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan yang sudah bergabung di Kelana Kota. Terima kasih. Ini ada siapa ini?
1: Sebentar sebelum ke Pak Bu Artanto, ada kebakaran rumah huni di daerah Mandasari Barat 1 Meranggen. Mondosari. Jalan Mondosari. Daerah Meranggen.
0: Mondosari.
1: Ini laporan dari Damkar ini tadi.
0: Oke. Mondosari.
1: Iya, Mondosari Meranggen.
0: Daerah Batur.
1: Ada ya?
0: Ya seberangnya ini Arab belakangnya Pelita Anugrah.
1: Oh, sakit. Belakang Pelita Anugrah.
0: Oke. Baik, ada kebakaran rumah huni di kawasan
1: Mondosari.
0: Mondosari. Mondosari.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pak Bowo Artanto?
0: Pak Bowo Artanto.
2: Ada Mas YULI.
0: Iya nih.
2: 18 lebih 17 menit, ini sudah selesai acara, mau meluncur dari sekitaran Tugu Muda menuju ke arah Sambiroto. Nyun info lalu lintasnya, apakah ada yang perlu saya hindari? Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih untuk jalur Anda. Ini terpantau masih cukup lancar. Kudus.
1: Bukan dari Kudus. Pak Bowo Artanto dari Jalan Sutomo, Dr. Sutomo Katedral.
0: Oh.
1: Dari Katedral ke Sambiroto.
0: Ya. Kalau ke arah
1: Sambiroto
0: mana? Durungan ya. Itu terpantau masih cukup lancar. Kepadatan GM Sari biasa, mulai dari TL-nya saja sampai dengan bawah jembatan tol GM Sari. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Pedurungan, kemudian Fatmawati. Soalnya kalau lewatnya ke arah dari arah Kedung Mundu itu padat banget tuh di TL Kedung Mundu Sambiroto itu agak panjang itu. Kemudian
1: Pak Parianto.
0: Pak Parianto.
3: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam.
3: Untuk yang di sekitaran Telatar, Boyolali, Pengging itu ya. Barusan saya melintas itu tidak ada antrian kok. Sudah lancar tapi masih dijaga oleh petugas
1: kepolisian.
3: Jadi masih evakuasi barang kayak tahu, Mas. Cuman tahu ini gede-gede. Aman ini perjalanan, tidak ada ketersendatan kedua arah. Gitu. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Arianto. Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
4: Mas Yul, Mbak Gri. Mau tanya jalur, biasa jatelan ke arah Paragon. Jalur saya bagaimana, Mas? Adakah tersendatan? Mas Yul, banyak karaoke-karaoke berarti banyak juga pura-pura ya?
1: Nah, pura-pura.
0: Pura-pura bahagia. Jalurnya dari arah Demak masuk kota Semarang aman lancar. Masuk dalam kotanya, perlintasan rel kereta api Kaligawe juga lancar juga. Kepadatan hanya antrean mungkin di ini aja, sekitaran Duta Hino Kaligawe itu. Karena di setelah Duta Hino atau sebelum SPBU Kaligawe itu ada U-turn. Nah, di situ aja sih. Raden Patah juga lancar. Untuk Lajen Suprapto atau Kota Lama juga lancar juga. Sampai dengan ke arah Jalan Pemuda ini juga lancar. Kemudian
1: Pak Iwan Kita, selamat petang. Petang ini arah keluar kota Semarang masih agak ramai. Dr. Cipto, Java Mall, Lampu Merah 2-3 kali. Gombel masih tersendat sampai Alam Indah. Lanjut ke Lana malam ini arah Bandungan. Mas Yuli cakepan mana? Wewe Gombel sama cewek Gembol. Ditutup Pak Gembol, Pak.
0: Kalau Wewe Gombel nenek-nenek itu. Ya, boh. Kondisi di Gombel untuk petang malam hari ini karena Sika masih terpantau cukup padat ya. Biasa tanjakan awal itu pasti padat sekali. Terima kasih informasinya Pak Iwan Kita. Iwan Kita? Lu lagi? Maksudnya gitu, Kita Trans.
1: Kita Trans.
0: Kemudian
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan.
5: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: Tadi melintas di Ngalian. Di Ngalian naik itu ada Pak polisi, ternyata anu ngecek kebakaran di situ kan ada banyak ilalang, itu kayaknya tadi kebakaran tadi banyak titik-titik apinya tepatnya di depan SPBU Ngalian kalau tidak salah. Oke, segitu dulu. Sun.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Di SPBU Ngalian seberangnya itu ada tanah kosong. Banyak sih kalau tanah kosong di sekitaran Cilayur itu. Jadi hati-hati karena sika yang melintas, sabar saja. Apalagi tadi kok kayaknya agak gede itu airnya.
1: Api.
0: Apinya kok air. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ini tadi enggak tahu apakah ini ya. Kebakaran di mana? Mondosari Barat. Ikutnya sudah Demak itu Meranggen ya. Batursari. Terpantau ada rumah huni yang terbakar. Duh, gede banget ternyata. Kemudian
1: Pak Ibnan Syarif, itu truk muat batu tanpa penutup. Kalau kena goncangan batunya jatuh bisa kena pengendara di dekatnya.
0: Yeah.
1: Bisa fatal akibatnya.
0: Kalau saya sih sering ya ngelihat gitu, biasa di tempat itu memang
1: di Liangan pusat, kan sering.
0: Pusat dari ini tambang. Desa Tor Asgardian di situ Asgard. Karena di situ pemecah batu. Desa pemecah batu. Itu kalau masih potongan itu mending itu. Kalau yang belum gitu.
1: Yang belum gede banget gitu.
0: Gede tumpuk-tumpuk itu. Wah. Aku dulu iya mending nyala ngenteni ngatek bar saya. Untung sekarang tempatku jalannya sudah bagus.
1: Udah enggak rusak lagi.
0: Cor semuanya.
1: Kirain masih rusak kayak kemarin.
0: Enggak lah, ngece.
1: Iyalah, orang saya ke sana jalannya masih berair, tanah-tanah gitu.
0: Untung bangunnya sebelum ada Kopdes.
1: Oh iya.
0: Kalau dia pasti udah jalan rusak terus.
1: Rusak ya, terus sudah.
0: Ya, lagi. Oke, Pak Ibnan Syarif memang bahaya itu. Kemudian
1: Pak Joni Wirawan, sekarang Rasika ada acara alaming lelembut ya Mas. Kok cerita setan-setan, setannya masih jalan-jalan Mas. Ini menoreh jelang Kretek Wesi Padat, lagunya MLTR.
0: Meleter.
1: Meleter.
0: Harusnya Pen Malov itu pas sebelum 17-an, pas ngecat-ngecat.
1: Iya bener. Pen Malov.
0: Untuk di kawasan Pasar Sampangan Pertigaan yang SPBU itu juga terpantau masih cukup padat ya karena sih kantor kedua arahnya. Kemudian
1: Pak Purwono.
0: Pak Purwono.
6: Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Iya.
6: 18.50 sampai di batas kota Demak dan Semarang, Mas Yuli. Wah, aku mau ingin jaga suara tengeng-tengeng ternyata dedek ngeleh Mas Yuli.
0: Noah.
6: Hampir madang sih.
0: Ya haruslah.
6: Ayam tadi Mas Yuli.
0: Ya, iya.
6: Lapar. Sampai sini lancar ya Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Oke.
6: Okay. Sampai Ungarannya gimana? Aman-aman saja toh.
0: Aman.
6: Di Sayung aman ya Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Aman.
6: Terima kasih.
0: Jama-jama.
6: Mas Yuli rak fokus sih. Ngopi sih, ngopi Mas Yuli, ngopi. Ini mau masuk Tol Mukti Harjo ya Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke.
6: Okay. Ini agak padat di mana? Di Genuk ke Kaligawe. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Purbono. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan kembali membuat petani di Kabupaten Semarang merugi. Di Dusun Pluang, Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, tanaman padi yang baru berusia sekitar 20 hari terpaksa mati setelah pasokan air irigasi tidak lagi mencapai sawah. Petani penggarap Basiroh mengatakan kegagalan ini menambah kerugian setelah musim tanam sebelumnya juga terdampak serangan tikus. Pihaknya memperkirakan kerugian mencapai jutaan rupiah, belum termasuk biaya pengolahan lahan dan tenaga tanam. Tidak hanya sawah, kekeringan juga membuat pakan ternak semakin sulit diperoleh karena rumput dan tanaman hijau ikut mengering. Jawa Tengah terus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan embung dan sistem pengairan pertanian. Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah membangun 8 embung baru dan merevitalisasi 2 embung. Salah satunya embung Kerang Jati di Blora yang kini mampu mengairi lahan pertanian seluas sekitar 40 hektar. Sebelum ada embung, petani hanya bisa menanam padi sekali setahun, karena mengandalkan air hujan. Setelah embung beroperasi, petani bisa meningkatkan frekuensi tanam hingga 3 kali dalam setahun. Gubernur Jawa Tengah menyebut pembangunan embung menjadi bagian dari upaya menjamin ketersediaan air, sekaligus memperkuat pertanian dan ketahanan pangan. Gubernur juga meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat embung agar manfaatnya bisa Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi informasi dari Anda, kawan Rasika, masih kita terima, karena kalau yang tidak terima, Anda pasti tidak kirim ya. Dan untuk jalur ke arah selatan, terutama di tol Undip ya, di jembatan itu yang masih ada pengerjaan, ini hanya melambat saja, tidak ada ketersendatan, jadi aman untuk dilewati kan Rasika, tidak ada antrean panjang. Sementara untuk yang masih panjang itu di Yosudarso, karena masih ada pengerjaan jalan, mulai dari TL Purianjas Moro, Puri Garden itu, sampai dengan jembatan apa ya? Cakarlawa.
1: Cakrawala.
0: Ya, ini yang arah ke pelabuhan, ke arah bandara di ujung Yosudarso Kalibanteng itu masih tersendat. Dia istirah sabar saja kan Rasika, yang mengarah ke pelabuhan atau ke arah Kaligawe juga. Kemudian
1: Ibu Nini Herawati.
0: Bu Nini.
2: Mas Yuli, Mbak Gre, ketersendatan yang mungkin pemadaman di Silayur itu sudah dari sebelum Elisa ya. Ini sudah
3: itu okay. Masih apa? Potongan itu
2: kalau yang belum merayap saja. Nah, ini kira-kira progresnya kalau misalnya masih lama. Aku meh jajan dulu kali ya, nasi Megono nih.
0: Enak itu.
2: Taman Ngalian. Endul loh Mbak Greta.
1: Ada ya, Taman Ngalian.
2: Ini merambat sekali.
4: Jalannya masih
0: Soko
1: Megono.
0: Megono.
1: Taman Ngalian.
0: Taman Ngalian. Enak itu.
1: Ya, enak pastilah. Soko Megono tuh enggak ada yang enggak enak, pasti enak.
0: Ya enak lah. Uh-uh. Itu di ini kita jalur Raya Ngalian itu. Kalau dari arah sebelum rumah sakit Permata Medika ya, yang di situ ya Taman Ngalian situ kan, dekat ruko segitiga itu sebelum Pak Eko bebek. Oke, Bu
1: Nini Herawati.
0: Enak itu. Kemudian
1: Pak Arif, mohon info lalin Semarang ke Demak. Ini sampai pusat barang alus di Kaligawe. Dulu langganan saya di depan SMP 16 Ngalian, Mas. Jam sekolah nasi Megono.
0: Depan SMP 16. SMP 16 dulu kan, bukan sekarang kan?
1: Sekarang di mana emang?
0: Di
1: SMP 16 pindah.
0: Pindah.
1: Oh, pindah tempat sekarang?
0: Ya, di Tanjakan Silayur itu.
1: Oh iya, yang kiri jalan itu ya kalau dari sini ya? Dari Jerakah.
0: Betul. Nasi Megono. Oh, di situ ya. Iya. Oke, untuk jalur Anda ke arah timur ini masih cukup lancar ya. Tidak ada ketersendatan, aman untuk dilewati. Apa tuh? Dealer mobil.
1: Barang alus kok. Sampai pusat berarti itu Kalimas, kok Kalimas Mercy itu loh
0: ya, Kalimas
1: kali ya, Kalimas ya.
0: Barang halus
1: mungkin di situ kali, Kaligawe
0: saya nggak tahu, Demak kok. Sampai pusat barang halus dulu
1: ya, nggak usah gitu
0: di dalam mobil. Oke, masih aman arah ke timur, baik di Terboyo, Gebanganom, Genuk, Sayung. Wah, lancar ini. Kemudian
1: Pak Wendy.
5: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta.
0: Pukul
5: 12.12 ya, melintasi Gebol Baru. Masih terpantau lancar. Cuaca juga belum hujan ya di kota Semarang ini. Masih terpantau lancar untuk kedua arahnya Mas Juli, Mbak Greta. Begitu Gandhi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Masa toh nang Gebol Baru ana sing puter balik. Piye jar konsep yang ono iki?
1: Puter balik.
5: Masa puter balik ning tengah tanjakan ono iki.
0: Oh.
5: Berat. Terima kasih.
0: Talinya hilang kali.
5: Mas Yuli, cerita aja ono mau pas ditawari tak ngomong sego Megono ngomong. Kok enak toh? Masa enak ngono toh sama Adik. engko tak bungkuske ngono to ah. Kurang cerdas kalian iki. Terima kasih.
1: Kan kita tidak seperti Pak Wendy. Yang apa namanya? Senengnya
0: menganu lah.
1: Iya, menganu apa?
0: Menyolu.
1: Menyolu, betul.
0: Oke. Okay. Betul. Terima kasih Pak Wendy informasinya. Sekarang itu apa namanya? Dracin itu ngeri ya.
1: Apa?
0: Mikro drama itu.
1: Drama pendek itu di YouTube ya, itu ya.
0: Populer itu sekarang itu.
1: Banyak
0: ini. Enggak hanya di YouTube aja, yang di TikTok. Yang di apa namanya? Meskipun yang gitu sepotong-sepotong gitu. Nanti dilanjutin lagi. Itu wah luar biasa di Indonesia itu. Sekarang jadi tontonan paling populer di Indonesia.
1: Karena gratis, terus gampang juga nyarinya.
0: Ada yang enggak gratis langganan?
1: Ada. Iya. Itu kan yang apa, model video-video gitu kan?
0: Ya video lah.
1: Enggak, maksudnya ada aplikasi gitu loh.
0: Ya ada aplikasinya.
1: Ada aplikasi apa, banyak lah pokoknya.
0: Di YouTube juga ada, langganan di YouTube juga ada. Sekarang perusahaan ini di Indonesia juga mulai jajal itu, bisnis tayangan vertikal
1: pendek gitu ya.
0: Vertikal.
1: Oh, vertikal.
0: Kan biasanya vertikal gini, kalau landscape gini. Jadi tayangan real, kayak real gitu.
1: Oh, kayak real. Oh iya, iya. Jadi HP-nya nggak perlu diginiin. Ya kan, HP-nya nggak perlu gini aja cukup.
0: Biasanya isinya CEO menyamar. Kalau enggak ada, ya biasanya rata-rata CEO.
1: Adanya CEO mulu.
0: Nah, biar bagus lah. Dan ini apa namanya, Dracin ini mulai diproduksi secara massal itu sama Kiyi. Kiyi ini salah satu penyedia konten Dracin di China sana. Platformnya ya juga Kiyi. Apa-apa. Itu sejak tahun 2018 kita.
1: Korea kalah ya, drakor ya. Kalah sekarang.
0: Sekarang Kiyi ikut dalam platform lainnya. Nah, ada yang namanya Douyin yang merupakan versi asli TikTok yang dibuat khusus untuk pasar Cina. Itu nganunya TikTok KW-nya di Cina sana. Itu namanya Douyin.
1: Douyin.
0: Populer Dracin itu saat pandemi gitu ta.
1: 2020.
0: Ya. Dan seperti dikutip dari media teknologi China TMT Post, industri film dan televisi Cina beralih memproduksi mikrodrama setelah bisnis mereka terpukul pandemi. Alasannya, biaya produksi mikrodrama ini lebih murah dan waktu produksinya lebih cepat. Nah, perbandingannya ya. Biaya produksi mikrodrama itu 200 ribu sampai 3 juta yuan atau 530 juta sampai 8 miliar. Kalau biaya produksi televisi atau film itu sampai ratusan juta yuan.
1: Berarti miliaran ya?
0: Wah, lebih puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, produksinya itu lebih cepat mikrodrama, 5 hari sampai 3 minggu. Kalau film itu produksinya 2 bulan sampai 2 tahun. Lama. Dan rata-rata kecepatan syuting itu mikrodrama itu 25 halaman naskah per hari. Kalau televisi 3 halaman naskah per hari. Krunya juga enggak banyak. Paling 60 sampai 90 orang untuk mikrodrama. Sementara untuk film itu sampai 200 lebih.
1: Iya, ratusan memang kalau film. Apalagi kan kalau film butuh tempat-tempat lebih banyak. Kalau mikrofilm kan kayaknya satu tempat aja deh, tapi diambil settingannya di mana gitu deh kayaknya.
0: Ya,
1: drama pendek mungkin loh.
0: Ya. Dan lembaga riset pasar Cina, e-research, mencatat nilai pasar mikrodrama naik dari 210 juta yuan atau 460 miliar di tahun 2019 jadi 48,46 miliar yuan atau 106,6 triliun pada 2024. Ngeri ya. Dan ini mencakup seluruh nilai ekonomi dari industri mikrodrama, termasuk biaya langganan iklan hingga pembagian keuntungan atau distribusi hak cipta konten. Ngeri ya, sampai ratusan triliun loh. Triliun loh.
1: Iya. Padahal biasanya yang suka drama, suka film-film gitu kan, ibu-ibu bapak-bapak sekarang pada suka.
0: Iya. Karena ada mikrodrama yang itu apa? Silat. Kemudian apa namanya? Klasik gitu. Mm-mm. Jam kerajaan.
1: Iya, terus
0: bapak-bapak sekarang giyo. Matanya tembus pandang. Bisa melihat dalamnya batu. Iya.
1: Iya.
0: Wah, keren tuh.
1: Iya, pada belajar kalau ditanya nonton apa? Lagi belajar bahasa Mandarin.
0: Nah, sekarang iya memang luar biasa Cina itu. Sukses di Cina, perkembangan mikrodrama mulai meluas ke negara-negara Asia lain, bahkan ke Amerika Utara dan Eropa. Korea Selatan yang industri serial televisinya sudah mapan pun juga sama. Mm-mm. Menjajal ini mikrodrama ini. Laporan Media Partner Asia memproyeksi industri mikrodrama secara global dapat tumbuh rata-rata 29,5% secara tahunan dari 2025 hingga 2030. Pasar di luar Cina akan jadi pendorong utama pertumbuhan. Termasuk Indonesia. Ngeri ya.
1: Iya, betul.
0: Itu untuk Dracin.
1: Iya.
0: Anda sih kah nonton Dracin juga kah? Biasanya apa judulnya?
1: Ya, sekarang itu bapak-bapak pada nonton sekarang Dracin.
0: Biasanya yang cerita yang gimana itu? Romantis?
1: Tergantung bapak-bapaknya.
0: Dikhianati?
1: Dikhianati.
0: Silat? Zaman kerajaan? Perang? Atau apa? Wah, silakan. Yeah. Saya sih juga kadang nonton juga. Tapi saya sukanya yang ini, film.
1: Oh, film.
0: Ya, Setelah Pencau apalagi.
1: Lucu
0: itu orang. Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi nanti kan Rasika terus bagikan informasi Anda di 081 32 58 58 500.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: MBG masih menjadi penerima anggaran terbesar tahun depan. Karhutlah juga melanda kawasan habitat harimau Sumatera. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama dari Papua Tengah. Polres Mimika membenarkan 9 warga sipil perempuan disandera kelompok bersenjata di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Kapolres Mimika menyebut para korban rata-rata berusia 13 hingga 17 tahun berdasarkan informasi dari keluarga dan anggota di lapangan. Polisi kini menyiapkan olah tempat kejadian perkara dan menambah personel di Polsek Jila. Brimob Batalion B juga diminta membantu pengamanan. Di antara para korban, satu perempuan berusia 17 tahun dilaporkan sedang hamil muda. Pemerintah menetapkan sejumlah anggaran kementerian dan lembaga dalam RAPBN 2027. Badan Gizi Nasional, BGN, masih menjadi penerima anggaran terbesar, meski turun menjadi sekitar 240 triliun dari 268 triliun tahun 2026. Anggaran Polri juga turun menjadi 139,1 triliun, sementara anggaran Kementerian Pertahanan justru naik menjadi sekitar 189 triliun. Kenaikan juga terjadi pada anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Pemerintah menyebut ekonomi global tahun depan masih penuh ketidakpastian. Kabar dari Riau, kebakaran hutan dan lahan melanda sekitar 10 hektar kawasan habitat harimau Sumatera di Suaka Margasatwa Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, warga, dan pihak perusahaan dikerahkan untuk memadamkan api. 5 eskavator dan 1 helikopter pembom air juga digunakan untuk mempercepat proses pemadaman. Petugas menghadapi kendala karena lahan gambut cukup dalam dan menyimpan bara api, ditambah keterbatasan sumber air. Sementara itu, BMKG mencatat 87 titik panas di Riau, dengan 40 diantaranya berada di Pelalawan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
2: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
1: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
3: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
4: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
3: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
4: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
3: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
5: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
5: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ngomongin Dracin, kenapa Dracin di blablabla?
1: Ya, kenapa booming di Indonesia?
0: Iya, gitu. Kenapa orang Indonesia banyak nonton gitu? Ini ada ini ya.
1: Ada apa?
0: Keterangan dari Akademisi Kajian Budaya Institut Seni Indonesia, Anwar Kurniawan menjelaskan popularitas Dracin di Indonesia berasal dari plotnya yang gitu-gitu aja.
1: Maksudnya gitu-gitu aja?
0: Ya. Yeah.
1: Plotnya nggak berubah gitu?
0: Paling ceritanya habis ini gini. Ini oh ya gitu. Dan mudah ditebak gitu.
1: Ya, gampang ditebak.
0: Dan menurutnya ini memberi kenyamanan untuk penonton ketika melihat orang jahat dipermalukan. Ya kan? Orang baik mendapat imbalan. Dan kekayaan seolah tak terbatas.
1: Wah. Iya, benar. CEO-CEO gitu. CEO-CEO.
0: Ya enggak hanya CEO. Pengantar makanan jadi suke.
1: Ah, betul.
0: Anwar mengatakan penonton Indonesia membutuhkan tontonan dengan akhir cerita bahagia, terutama di tengah perjuangan ketahanan ekonomi pasca pandemi yang penuh ketidakpastian dan stagnasi serta ketidakadilan struktural dan kesenjangan kelas. Ini yang jadi Dracin ini apa populer di Indonesia, dan potensi pasar memang besar membuat sejumlah perusahaan di tanah air mulai melirik mikrodrama ala Dracin. Ini ada survei dari IDN Research Institute pada tahun 2025 mencatat 61% milenial dan Gen Z ini menonton mikrodrama secara rutin. Di sisi lain hanya 8% responden yang mengaku belum pernah nonton sama sekali.
1: Nonton Dracin.
0: Banyak kan milenial dan Gen Z.
1: Gen Z.
0: Apa ini?
1: Pak Wendy?
2: Oh, iso menyolu toh.
0: Menyolot.
2: Menyongo. Menpitu.
0: Menotol.
2: Masa menyolu?
1: Itu mewolu.
2: Terima kasih.
0: Jama-jama.
1: Oke.
0: Okay. What story ku TikTok. Gue tau. Ya, milenial ini gini nontonnya. Itu. Wah, silat ini. Zaman kerajaan. Aku seneng gak tapi kalau zaman kerajaan itu. Bagus itu. Baju-bajunya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Kemudian
1: Pak Purwono
3: dengan salah satu kawan Rasika di keluar tol Sukun ini melanjutkan perjalanan ya Mas Juli dan Mbak Greta sampai di Banyumanik, jalan masih lancar. Terima kasih.
0: Masih lancar juga sampai Ungaran ini. Kemudian
1: Pak Holik, pengaspalan Gombel Lama sedang berlangsung depan Pusap Coffee.
0: Pusap Coffee.
1: Pusap Coffee. Lalin sedikit tersendat karena untuk manuver jarak pendek.
0: Okay.
1: Coba sih kayak gimana? Udah rata ini ya jalannya ya?
0: Ya rata lah dari dulu ya rata.
1: Loh, kan ada yang turunan patah gitu?
0: Nah ini nggak tahu nih yang sebelah mananya. Ini yang di depan ini
1: Pusap Coffee.
0: Pusap Coffee. Itu di ya ujung deket ini. Pusap itu yang Peacock apa

0: Beda, peacock beda, peacock.
1: Apa beda?
0: Beda, peacock beda. Peacock itu agak ke agak turun, agak ke apa namanya? Pas yang di ujung gitu loh.
1: Ya, peacock malah yang di tengah. Yang mau turun memang, tapi masih agak ke tengah. Push up itu yang deketnya ini kantor apa itu? Pajak itu.
0: Oh, berarti sudah mau keluar.
1: KPP Pratama, iya, pojokan itu.
0: Oh, yang kok jalannya
1: kiri
0: kok
1: jalan.
0: Nah, kok jalannya
1: lama. Nah, iya makanya belum ini yang atas kan enggak kelihatan, enggak tahu. Oke, terima kasih informasinya Pak Kholik. Ah, yang bawah ujung.
0: Oh, yang bawah ujung. Iya, iya, iya.
1: Kemudian
0: Pak Bowo Artanto?
2: Pak Bowo Artanto. Mbak Greta, setelah mengisi sejenak BBM jenis bakmi pukul 19.42 menit, ini melintas di sekitar Jalan Kedung Munduraya ya, sebentar lagi sudah sampai di rumah.
1: Maaf,
2: sudah menemani perjalanan sepanjang sore hingga malam hari ini tadi.
1: Sama-sama.
2: Sudah mau pamitan juga ya, hati-hati
1: betul
2: pulangnya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu ya, lintas. Maturun.
1: Hati-hati nih dalan. Oke, okay, Pak Bawartanto terima kasih, Bu Mirsawati juga terima kasih. Kemudian
0: Pak Wendy.
3: Mas Juli, Mbak Greta, tadi setelah janjian dengan salah tukang Rasika di exit tol Sukun, ini melanjutkan perjalanan sudah sampai di Water Blaster nih, OTW ke Udinus ya Mas Juli, Mbak Greta. Masih terpantau lancar.
1: Oh, kebas kedua.
3: Aku suka aja gue loh Mas Juli, ya kerajaan terus Mitone yang dari masa depan terus kembali ke masa lalu, masuk ke jiwanya orang yang dianiaya terus dia jadi cerdas itu loh Mas Juli, itu ya suka loh. Bagus. Oh, ada yang kemarin tuh, oh iya raja yang nyamar jadi
1: rakyat.
3: Gembel itu juga bagus.
4: Terus in 400 meters turn right.
3: Langsung menikah Mas Juli, menikahi
1: rakyat.
3: Gadis yang disia-sia oleh keluarganya. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Tapi memang sukanya orang Indonesia itu ceritanya yang seperti itu tadi. Dan frekuensi nonton mikrodrama ini tahun 2025. Tadi yang bilang tidak pernah kan 8%.
0: Iya, 8%.
1: Hampir tiap hari itu 29%. Beberapa kali seminggu 32%, beberapa kali sebulan 20%, hampir tidak pernah 11%. IDN Media ini tercatat menjadi perusahaan pertama yang meluncurkan layanan mikrodrama lewat fitur nonton di aplikasi IDN pada 18 Maret 2025. Grup MTech mengekor ikut-ikutan gitu dengan meluncurkan fitur short drama dalam aplikasi tayangan digital video pada Mei 2025. Keduanya itu menyasar pasar Indonesia dengan konten drama Asia dan asli Indonesia. Dan terbaru, ini grup MNC meluncurkan aplikasi terpisah, V Plus Short. Ini khusus untuk mikrodrama pada 8 Mei 2026 kemarin. Dan berbeda dengan IDN dan MTech, ini V Plus Short turut menyasar pasar di luar Indonesia dengan melakukan alih bahasa kontennya ke 7 bahasa berbeda. Jadi Indonesia buat short, kemudian di...
0: ini...
1: tapping.
0: Nah, betul. Tapi alih saya enggak suka kalau nonton film, nonton drama di dubbing tuh rasanya enggak enak gitu loh.
1: Ya,
0: enggak ya. Pas soalnya. Kayaknya enggak pas menurut saya loh ya.
1: Ya itu anu aja. Waktu nonton Yoko saya fine-fine aja.
0: Enggak, saya enggak suka.
1: Nonton Yoko enggak suka.
0: Maksudnya kalau di dubbing enggak suka gitu.
1: Lah di Indonesia dulu enggak ada HP, enggak ada.
0: Ada video dulu.
1: Enggak,
0: video.
1: Udah.
0: Video Betamax itu?
1: Itu kan hanya berapa. Tapi kan lebih serinya di TV nasional dan itu Indonesia.
0: Iya,
1: dan saya
0: betul
1: menikmati sih. Kenapa coba? Karena dubbingnya pas. Kalau dubbingnya orangnya nggak pas, itu
0: Nggak enak rasanya didengerin tuh nggak enak.
1: Aneh nih. Nah, gitu.
0: Iya, didengerin ini apa sih ceritanya gitu. Maksudnya antara mulut mulutnya
1: sama mata
0: itu beda gitu.
1: Ya beda lah. Mulut kan bentuknya itu, gini. Mata ada dua.
0: Maksudnya orang ngomong itu antara sorot mata terus mulut itu enggak pas pokoknya.
1: Kalau
0: di dubbing gitu. Makanya saya nggak suka. Padahal banyak loh cerita-cerita bagus. Apalagi kalau cerita apa? India tuh, film India kan didubbing tuh, banyak dubbing tuh. Aduh, udah deh, males kalau nonton India didubbing.
1: Ya kamu pakai yang digital, bisa di...
0: Iya, bisa diganti.
1: Ganti. Nah, ketiga tadi, platform tadi, kayak apa itu tadi, MTech, kemudian IDN, Flippershort. Ini menggunakan strategi monetize yang serupa. Mereka menggratiskan beberapa episode awal di setiap judul, lalu mengunci episode sisanya. Meski begitu, video ini menggratiskan yang aplikasi itu. Video menggratiskan seluruh episode untuk beberapa judul mikrodrama pilihan. Wah, caranya gitu ternyata. Beberapa judul yang dipilih tersebut adalah hasil adaptasi sinetron dalam arsip MTech ke layar vertikal. Kalau Flippershort ini yang memiliki arsip berlimpah karena MNC itu rajanya apa? Sinetron ya kan?
0: MNC,
1: dan
0: iya,
1: juga melakukan adaptasi. Itu tadi. Tapi mereka tidak menayangkan gratis seluruh episodenya.
0: Betul.
1: Politmen toh.
0: Iya kan, namanya bisnis ya kan, kalau gratis terus aduh rugi dong.
1: Ya enggak lah.
0: Iya.
1: Ini tadi video gratis di ini cerita tertentu,
0: pilihan.
1: Yang lainnya biar bayar. Penasaran. Ujud dulu kok iki. Akhirnya bayar.
0: Bayar. Iyalah.
1: Apa ini Pak Wendy ini?
3: Di TikTok itu kalau lihat itu juga endo duit loh Mas Juli. Apa ya duitnya Raspiro? Jendok Rp400 aku. Terima kasih.
1: Kurang suwe.
3: Tapi dramanya di TikTok itu AI semua loh Mas Juli. Itu gak ada yang orang.
1: Ah, sekarang loh. Juga AI. Iya. AI males aku nonton.
3: YouTube itu yang dulu-dulu kan yang
4: orang. Continue for 1 kilometer.
3: Tapi kalau sekarang no,
1: AI gak bagus, kaku.
0: Kaku ya. AI. Ada di televisi tuh.
1: Gimana gitu,
3: males. Bapak ngomong nih. Ngomongin soal AI. Terima kasih.
0: Ada di televisi itu ada. Ada di televisi itu ada di apa? Drama apa judulnya legenda-legenda gitu loh. Ada kemarin saya nonton apa ya judulnya? Ikan paus. Di Sulawesi Gurita, Deng. Gurita judulnya apa ya kemarin? Pakai AI.
1: Iya, di MNC ada, bukan, di Anu ada. Sekarang ya, itu itulah. Ada yang pakai legenda-legenda sekarang pakai AI.
0: Cerita legenda. Nah, itu.
1: Pakai AI.
0: Iya, pakai
1: ini siapa nih?
0: Ibu Mirsa harus lalin dari gerbang Tol Mukti Harjo sampai Salatiga, bagaimana mau makan wedang roni yang depan Hotel Wahid?
1: Oke, masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
0: Ibu Nini Herwati.
5: Mas Yuli, Mbak Kereta, terima kasih. Saya sudah masuk ke gerbang BSB Taman Pelangi. Terima kasih Rasika. Kawan-kawan Rasika juga
1: sama-sama
5: yang sudah ngasih info makan siang asem-asem.
1: Dasmanyung
5: ya, ke Tembalang dulu, terus ke Kudus, ke Logung, dari Kudus langsung balik lagi cus ke Ambarawa, makan ikan asap. Terus
1: aku susu ke Salatiga, muter-muter
5: balik lagi ke Ambarawa, maam terapi.
1: Kuat.
5: Luar biasa hari ini.
1: Betul,
5: full saya. Seharian nyetir sendiri, tapi tadi berhasil menculik dokter kesayangan aku yang sekarang juga lagi dengerin Rasika, yang tukang ngacak-ngacak badanku, ngelipo-lipo badanku, ngacak-ngacak semuanya. Badanku di permak-permak sama beliaunya. Terima kasih dok cu, sudah ikut seharian, mumpung libur nggak liposuction. Terima kasih semuanya ya. Rasika dari pagi, siang Mbak Kereta, sore sama Mas Yuli, pergombel-gombelan tadi. Sekarang udah istirahat. Alhamdulillah, besok pagi semangat bekerja lagi untuk kawan-kawan Rasika semua yang masih di jalan. Sabar, tetap semangat, nggak usah klakson, nggak apa-apa.
1: Namanya rusak.
5: Saya juga nggak klakson dari kemarin, belum sempat ke bengkel pula. Apa, santai. Jadi terus kawan Rasika itu gitu, harus.
1: Metu luka sejuk, sirahnya metu.
5: Terima kasih ya, bye bye.
0: Terima kasih. Ini
1: luar biasa kelilingnya itu loh. Kemudian
0: Pak Bo Artanto.
6: Jam bolu, pamitan.
1: Iya, ini mau pamit.
6: Sampai jumpa besok.
0: Oke. Kemudian Pak Bo Artanto, Pak Ibu Yuli Suko.
7: Mbak Grita, Mas Yuli, beda lagi kalau dubbingnya itu televisi Jawa Timur, Mbak. Wah, itu lucu banget itu.
0: Bahasanya.
7: Pemerannya cengkoknya orang juga barat, ya. Bahasanya Jawa Timuran.
1: Aja ngoyong ngono, rek. Kemudian
0: Pak Wendy,
3: untuk perjalanan saya sampai di mana nih Mas Yuli, Mbak Grita?
1: Mana aku
3: di
1: tahu.
3: Di Desa Mungkur ya, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya.
1: Iya.
3: Tapi adem ya, kayak gitu ya.
1: Iyalah. Bengi.
3: Oke. Oke. Tapi itu Mas Yuli omong-omong soal beratin-beratin yang AI itu. Kalau di TikTok itu bahasanya Cina, teksnya Inggris loh. Ambil sinau Cina ambil Inggris aku. Terima kasih.
1: Ya jangan buka sening Thailand,
0: sinau
1: TikTok Cino Thailand.
0: Sinau Cina Inggris. Lebih itu sinau Cina ambil Inggris.
1: Iya. Bahasanya Cina, iya, subtitlenya Inggris, iya. Bayangannya bahasa Jawa. Oke, terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
0: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Lisa Dian
0: dan Greta Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan rasikan, jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali di Majelis Selamatan Rasika. Majelis dikir, majelis salawat, majelis kirim doa kepada orang tua, keluarga, guru-guru, serta sesepuh, pini sepuh kita. Dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode ke 1319 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda melalui WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022013226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk tahlil hari kedua Kiai Fayakun, Ketua Al-Khidmah Kabupaten Karanganyar. Peringatan 40 hari wafatnya Haji Rahmat Gobel bin Tayyib Muhammad Gobel, anggota DPR RI dan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Siti Aisyah binti Darsan, mertua dari Bapak Kianto Perum Delta Asri 5 Leangan Ungaran Timur. Peringatan 2 tahun wafatnya Dr. Andes Haji M.A. Masduki, ayahanda dari Haji Zulkifli S.A.G. M.A.G., Kepala Subbagian TU Kemenak Kabupaten Semarang. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Hajah Nyami Hayatun binti Madasir, simbah putri dari Bapak Kiai Fakih Genurit Ungaran Timur. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk ahli kubur dari Bapak Haji Pujianto dan Ibu Hajah Sri Lestari. Baikkan Rasika, jamal khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA, dan sudah hadir bersama kita Kiai Mulidin, Ustadz Yusa dan Ustadz Ali Sujiono. Selamat mengikuti.

وخصوصا إلى روح من استمع هؤلاء بسببهم وكانت القراءة باسمهم وتلانا ذلك من أجل عبدك الفقير عبدك فقر برمتك سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا شهاب القاسم جناد البغدادي وإلى حضرة أرواح سيدنا إمام سبه مولانا جعفر صديق سبه مولانا راتن سعيد جنان قلي جوكو Syekh Maulana Raden Umar Syed Munir Muryo Syekh Maulana Raden Bata Sunan Dema Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Syekh Juro Jutin Ngroto Syekh Mbah Khalil Bangkalan Syekh Mbah Hashim Asyari Tebu Irung Syekh Muhammad Romli Tamim Rejo So Jombang Syekh Muhammad Usman Ali Sagi Nyai Haja Siti Kumarai Bintik Haji Munaji Syekh Ahmad Asrori Ali Sagi Syekh Asrul Aisyaki Ki Ageng Bandanaran Pangeran Terboyo Syekh Jumatil Kubro Simbah Kiai Seledarat Simbah Hasan Munati Simbah Hasan Dipuro Syekh Mbah Syarudin Syekh Mbah Mutamakin Mbah Ronggo Kusumo Mbah Guru Mbah Musyafa Mbah Sunan Katong Pangeran Abi Nawo Ki Ageng Griseng Ki Ageng Pekalungan Ki Ageng Bono Putra Syekh Muhammad Syekh Maulana Maghribi Syekh Subakir Habib Ahmad Saburo Mbah Kiai Maksum Lasem Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang Mbah Kiai Maimun Zubair Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Yainur Abdul Qahar Kiai Muhammad Syamsuddin Pringabus Kiai Haji Abdul Masduri Damanuring Roto Sebang Nur Hidayat Al Habib Tahir bin Abdul Al-Kab Romo Kiai Haji Hasanuddin Bin Kiai Haji Munur Qayyim Biyakdi Mursi di Bapak Insinyur Soekarno Haji Muhammad Soeharto Kiai Haji Abdurrahman Magid Profesor Haji Baharudin Galbidin Kiai Fatku Fayakun Ketua Al-Hidmah Kabupaten Karanganyar pertama peringatan 40 hari wafatnya Haji Rahmat Qabil bin Kiai Haji Toyib Muhammad Qabil, anggota DPR RI dan mantan Menteri Perdagangan RI, peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Siti Aisyah binti Darsan, bertua dari Bapak Kianto Perumdilta Asri 5 Leyangan Ungaran Timur, peringatan 2 tahun wafatnya DRS Haji MA Mas Duki, ayah mertua dari Haji Zulkifli SAG MAG Kepala Sub Bagian TU Kemenag Kabupaten Semarang peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Haja Yanmi Hayatun binti Madasir Simbah Putri dari Bapak Kiai Fakih Kendurit Ungaran Timur mendoakan ahli kubur Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Lestari khususon ila arwahi Mbah Rebo Atmo Matmotinoyo Mbah Tember Atmotinoyo Mbah Tamiyo Cokro Miharjo Bin Ponco Mbah Jumuah Cokro Miharjo Mbah Revin Joso Sumarto Bin Marto Ibu Juminem Binti Atmotinoyo Bapak Sutrisno Bin Harjo Sutri Sukirno Ibu Hajah Sri Haryani Binti Cokro Miharjo mendoa khususon ila arwahi Bapak Slamet Adianto bin Gito kami Mbah Ahmad Hardani sekalian Mbah Karyo Pawiro sekalian Mbah Ahmad Samsuri sekalian Ibu Sri Handayani Bapak Haji Bapak Hadi Sarjono Mbah Abdullah Mahmudi Danang Sigit Pamungkas bin Gandhi Tripurwanto Ibu Sri Dharmito Masuri binti Yoso Sumarto Wala Hadrati Arwahi Romo Kiyaji Asyifuddin bin Kiyaji Izzuddin Asari Romo Kiyaji Kabur bin Basar Kimin Royo Mo Kiyaji Masudi bin Slamet
Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Nyai Haja Mufidatus Soleha bin Ki Haji Nukoyin, Bapak Haji Radotun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mitakul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Subiskusti, Bapak Ayain Alfanani bin Ahmad Solik Kin Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilotpo bin Sutobono, Bapak Haji Sunoto Subroto Deni Hermawan bin Kelvin Gundong, Bapak Ahmad Sabrudin bin Akamal Muksin, Ibu Hasri Hartati bin Moreset Sukondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Ali Asadi Durjan bin Adian bin Duryos Ardian Gundong, Bapak Sami Chan bin Samba bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki, Bapak Tarawan bin Marzda Madarsan, wa ila hadrati arwaki min muslim min arwakil muslimin azmin ahlina pendengar rasika wa libedi wa usulihim wa buruihim anna utakabalikum wa ya syambi rahmat wa ya umbirid wa nyukaroma indal jatihim bil janati na'imah inda khadrati aliyah wa ilhikuhum ma'an nabiyin wa syidikin wa syuhadai wa sholihin sayulillahi lana wa lahumul fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa ala hadhihi niyatil khalisah niyatil mukhlishah niyatil shadiqah bi jahihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim tahsululana wa li ahlina wa auladina wa ihwanina wa jironina wa dulabina wa jama'at hakun alaina wa asanadu nabina wa asana ar-rahmah wal maghfirah wal barakah wal karamah wal istiqamah wa dumanina ma'ziyatal mahabbah wal ma'rifah wa takar wal usul ila Allah wa ma'asalamah wal aman min jami'il balaya wal masyaib wal mafasid wal madhuli wal fitan man dahara min hawa ma badan wa zi'umur rizki wal ma'isha wa tijara fa insya Allah ala ridha wa khusnil khaw khatimah ala ridha wa khusnil khatimah ala ridha wa khusnil khatimah ma'ali syafa'atil udama min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi hadil hajat. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar rasika jamaah khidmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa dan sengaja. Semoga dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat. Diberi, dicukupi, disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah, dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin gila, selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh ya Allah, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para sahabat soleh wa nihim ali buyutihim wa puri wa alaniyatis sidqin wal qabul wa khusul al-bijai wa syafati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqi wa siri wa nuril fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim wa

di Aceh, Ibu Suminten, ibunda dari Mas Nur Beni Rasika. Semoga semuanya diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya rabbal alamin. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haji Asri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari, Ungaran. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan juga untuk keluarga besar Tahu Bakso Bu Puji, Ungaran. Semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih pada keluarga Ibu Haja Sri Lestari yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridho wa husnil khatimah. Ala ridho wa husnil khatimah. Ala ridho wa husnil khatimah. Ma'anil syafaatil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, rasikan jamal khidmah ke muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد تايب كستي الله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyakaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku dos pundi? Tiyang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genah niku dos pundi? Genah niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake senenge jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem mboten. Gak titik-titikan, gak ake-akean. Sing jelas niku napa? Istiqomah-istiqomahan. Mek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan. Artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah. Niku dos pundi? Pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Kita kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Al khalqu nawar faj'alha anwar. Kabeh makhluki Allah niku didilok kaya kembang. Mboten enten napa-napa. Mek sampe kebacut gak enak ngilokno, gak trima karo wong nglakoni elek, diloken wong mau minangka kocamu dhewe. Al mukmin mir'at napa? Mukmin mir'atul mukmin. Dadi diloken ana wong nglakoni elek, ana wong nglakoni ngono, iku aku sakjane. Dadi kembang kabeh niki. Niki artine napa? Kembang iki ayo ndadekno padang wonten sak lebetipun ma atine urip, atine murup, gampang tanggap, gampang candak, gampang cekel, mlayu ana sing didilok sak walike sing didadekno karo Gusti Allah. Hikmahe sing didilok niku, niku jenenge napa? Pikiran jalan. Niku jenenge pikiran urip. Nggih. Mboten kok urip niku liwat napa? Liwat cocok karo hawa nafsu, mboten. Mek cocok, mek seneng baru urip. Baru tanggap, mek diapii, ditolong, dibantu, baru ngapii. Niku mboten urip, niku jenenge niku. Nggih ta? Artinya masih ya urip sik tepake cocok. Entenono kok gak cocok, lak balik mana? Nggih ta? Lah pira kula kali sampean iso nyocokno karo wong niku sak pira? Nggih napa mboten? Nggih sak niki saged cocok. Mungkin 10 menit omong-omongan pun mboten cocok kok. 10 menit pun cocok. Sampean unggahno meneh 5 menit, 2 menit malih mesti enten mawon. Napa malih mek enten hubungan saling berkepentingan, saling wonten haipun. Mek wis pikirane jalan liwat zikir niku napa timbul makrifat. Iya ya, iya ya. Kari jawab niku zikir hu. Nggih, niku la ilaha illallah niku mahnite ati. Allah Allah niku mahnite ruh. Hu hu hu niku mahnite sirri. Niki makrifat niku tanggap niki mahnite sirri. Iya ya. Pun mboten saged ngomong. Iya ya. Iya ya. Pancen wis mulyaning Allah, agunge Allah, subhanallah. Gak nutut aku. Niku jenenge njawapi. Zikir njawapi niku zikir hu. Hu hu. Pun. Nggih. Lah, mek pun wong niki pun ngeten bakal meningkat. Napa meningkate niku? Tambah cinta. Nggih ta? Lah mek pun kadung cinta, meningkat malih timbul kesemsem. Nggih ta ampun enak teng pundi-pundi mawon niku enak. Padane wong sandingan karo sing dicintai, karo wong sing dipacari, teng pundi mawon pokoke sik ngrasa gandengan. Nggih napa mboten? Napa niku teng pasar, napa niku teng pundi, napa kepanasan, keudanan, wong pancen pun ana rasa kesemsem seneng ana jerone atine karo Gusti Allah, kabeh niku keterima ngadepi musibah, ngadepi bilai, ngadepi kezoliman, segala macem wis kadung langsung jawab. Sing didilok niku mboten bentuk zahire, tapi napa sing gawe sabab niku sinten? Gusti Allah. Gusti Allah niku jenenge wong seneng niku ngeten niku. Lah mek urusan dos pundi yai? Iya urusana wong pancen nok donya iki nggone urusan kok. Gitu, yo genak no, yo lungguk no, yo gunak no hukum. Tapi mek pancen kula kali sampean uang sing iman parek ono ngersani Gusti Allah, durung melangkah wis ono dasar balik teng Gusti Allah. Dan lapun kesemsem dos pundi, rindu karo Gusti Allah. Lah mek pun rindu dos pundi, wong jenenge wong rindu, mangan gak enak, ngombe gak enak, ngono gak enak, iku gak enak, apa wae gak enak. Sing dikepingini cuma apa? Kepingin ketemu, kepethuk dedawuhan napa? Sanding karo sing dicinta. I wong sing kaya ngeten iki lho. La yakrahul maut, mboten wedi karo mati. Kapan mawon dipundhut kari Gusti Allah? Sak wayah-wayah. Merga napa? Gawane rindu. Nggih. Pun. Lajeng terus pundi? Ing dalem penguripanipun. Nggih, uwong sing iso ketuntun dinaungi dilindungi karo Gusti Allah. Uang sing dadi selamat mulia ana ngersani pun Gusti Allah ing dalam penguripane nopo selalu diparingi nopo nerimo geta wong kurang kok manganmu geta wong gak ana sing kon pangan geta lah wong si ana urusan ana tanggungan lho. Kabeh niku pancen enten. Tapi tetep atine neri. Lah nrimo liwat pundi yai? Aja ndilok sak njabamu tok. Dilokno awakmu dhewe iku wis kudu kon trima peparinge Allah. Paling mboten niku sik akeh warase tinimbang lorone. Nggih napa mboten? Sik akeh napa? Si akeh warase tinimbang lorone, akeh warke tinimbang luwene, akeh guyune tinimbang nangise. Gitu. niki mawon kula kali sampean niku wis kudu sifat nrimo. Lamipun sampean kali kula sampun pinaringan nrimo, diunggakno malih kali Gusti Allah. Diunggakno napa? Makom sabar. Artinya sabar niku napa? Gak gampang kaget. Innamas sabru fi sadmatil ula. Gak gampang kaget. Ngeta, paling nek kaget niku menungsane tok. Nggih, menungsa tok lho, kok ngono ya? Set. Mari mana? Niki lho, wis padha kadung kulino kaya napa? Sifate wong napa? Jejuduan di dalam rumah tangga. Mek sampean pritungno sampean matematika hubungan lanang wedok keluarga niki mboten enten marine nggih niki sampean trimo mawon. Pun. Lah mek pun uang niku pinaringan sabar munggah malih pinaringan napa iso syukur. Apa artine syukur niku? Nggih, artine syukur niku niku napa? Atine bungah. Ing dalem nrimo kenyataan sing pancen cocok karo karepe awake. Nggih ta? Lajeng menawi sampun wong niku iso ngeten ngalor ngidul napa? Wa ala rabbihim tawakkal enak mawon tinggalen mek kon wis berangkat iku tinggalen pikiranmu ilmumu pengalamanmu ditinggal kabeh niki kita mek sampean si otak-otak ilmu kita mboten ditinggal kapan sampean kali kula iso hadir menyang Gusti Allah. Kapan iso seneng atine menyang Gusti Allah? Ojo maneh zikir ibadah, mangan mawon mek sampean ngiling-ngilingin bumbune iwak sing sampean pangan, iso-iso sampean gak sido mangan. Nggih napa mboten? Napa malih mek ngiling-ngilingin sing masak? Antarane durung rahup sing masak. Nggih ta? Antarane sing masak iku rada kotor tangane. Wong mari ulek-ulek kok nyekel urek-urek. Nggih ta? Kira-kira si domangan apa mbeten? Niki dilonggokno. Nggih ta? Lah, menawi sampun tawakal ayo. Ngalor ngidul ngetan ngulon, pikirane ilmune, pengalamane, nggih ta? Sampai napa niku administrasine, manajemene, akuntansine wis buan kabeh. Wong wis melangkah metu saka omah kok. Geta, wis cari dibuktekno. Tawakal bakal hasil ridho. Niki lho sing dijendengi uang ibadahe penguripane genah dhawuhipun Gusti Allah man amila salihan min zakarin au unsan fahuwa mu'minun wa huwa mu'minun falanuh iyannahu hayatan thayyibah. Ma hiya alhayatu thayyibah? La cintas pundi mek wong iso kaya ngono urip rasae nggih ta bakal dibales karo Gusti Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan. Nah niki lah bi ahsani ma kanu ya malun. Dadi ayo gedhekno menangno rasane seneng atine madhep zikir teng Gusti Allah. Ayo gedhekno napa niku menangno rasane atine nrimo ing dalem ngadepi urip penguripan menyang Gusti Allah. Pun. Lajeng dos pundi? Nggih, puntah. Iman niku mboten saged pisah kelayan napa? Takwa
1: Allah.
0: Takwa Allah niku mboten saged pisah kelayan napa amalu saleh. Kita mek ana uang aku ku ngene iku wis takwa Allah. Aku ngene iku wis zikir ibadah kaya ngene iki wis takwa Allah. Tapi zikir ibadahe mboten landasan sing saleh. Niku hakikate durung takwa durung. Niki kudu dipikir niki. Kita sampean takokno. Wong duwe iman supaya nderek perintahe Allah. Perintahe Allah niku sing jeneng kudu nglakoni. Nglakoni niku kudu dibarengi niat. Nggih napa mboten? Lah lelakon niku iso ketrima dadekno mulya ayo niat sing sing saleh. Niki mangkane teng Al-Qur'anul Karim ngantos dipun jelasaken dening Gusti Allah napa nika? Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khus. Coba demi masa. Nggih, kula kali sampean niku mboten saged ucul saka masa niku. Nggih ta? Merga napa? Merga masa niku pun enten. Lah kula kali sampean niku isen-isene masa. Sakniki terserah sampean masa waktu niku sampean iseni napa? Diseni sae napa diseni awon? Nggih ta? Tapi dahipun Gusti Allah menungso iku pancen di dalam keadaan rugi. Nggih ta? Mboten enten untungi. Sing untung niku sinten? Illal ladzina nggawa iman dhisik dasare. Mek pun duwe iman wa amilus solihat duwe lelakon sing saleh. Kula kali sampean urip teng masyarakat, kumpul masyarakat. Lah napa malih masyarakat niku kaya ngeten. Akeh laline karo Gusti Allah. Ayo dituturi, dituntun wa tawasau bil haqqi. Nggih ta? Sing nomor loro keadaan kula kali sampean niku serba gak mapan, serba gak enak. Nggih napa mboten? Serba ngadepi napa-napa sing gak cocok karo karepe hawa nafsu, serba salah kula kali sampean sak mangke niku. Ayo mergo hidup bermasyarakat diterusno wa tawasau bis sabri. Nggih ta? Mboten ngamuk-ngamukan mboten. Ben. Coba, lah mek pun ngeten dos pundi? Nggih ta, umpamane sing angel niku lak jujur ta. Nggih ta, enten sih, sing luwih angel teng donya niku tinimbang jujur. Enten. Nen? Mboten enten, paling angel jujur niku paling angel. Saking angele jujur. Nggih ta, ngantos Allah Ta'ala niku paring dawuh napa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mek kon takwa menyang Gusti Allah sing bener. Sing kon omongno niku sing bener. Mangkane fi hadisin sahih kita Kanjeng Nabi niku dawuhno besok uang-uang no akhirat iku mek sampe kepleset apa mana sampe mlebu neraka. Dosa sing paling akeh sing dadekno keplesete niku napa dhewepun Kanjeng Nabi? Illa hasaidu alsinatihim. Mergo ngondo sing diondo niku sangka ndi? Omongi dhewe sing gak bener, sing gak jujur. Niki dan makanya takwa Allah kita makanya sampai dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuhipun walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Mek pancen uang niku teman-teman iman kita, terus iman ini ku dibuktekno takwa menyang Gusti Allah kita, uang niku bakal sadar ganjaran onok ngersani pun Gusti Allah niku langkung sa langkung sae kita. Mani kula niku gelek ngomong kali jenengan niku napa ingkang kaulo aturaken niku mboten enten malih sing kula aturno ngadepi napa mawon ojo ditolak napa malih diingkari napa malih sampai dimusuhi mboten diterima mergo kabeh niki napa hakikatipun saking Gusti Allah. Lamasubatun min indillahi khair. Saman balik no teng pangeran. Corom balik no niku nopo. Susah sedih sampean niku saman tumpai. Nanti saman numpai susah. Kan? Kita saman tumpai. Nggih ya Allah, nggih ya Allah, nggih ya Allah. Mek sampai kulo niku susah koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku sedih koyok ngeten ya Allah. Mek sampai kulo niku gagal macem-macem niku ya Allah. Dibalik no niku kabeh pancen gara-gara kulo piyambak kok ya Allah. Pancen niku salah kulo piyambak ya Allah. Bien-biene kurang saged syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah. Saman tumpai sampean gawe wasilah susah niku. Nggih ta? Nggih ta? Niku saman wasilahi dhisik. Lho napa kok kula kali sampean wasilahi teng mriki? Kok mboten teng wasilah liyane niku? Mergo susah, sumpek, sedih, kezalim, kefitnah sangka uang niku nggih dening sinten mawon hakikate niku sangka Gusti Allah niku. Napa tandane sangka Gusti Allah niku? Tumantah kula kali sampean niku arep-arep rugi. Tumantah sampean niku arep-arep dizalimi. Tumantah sampean niku arep-arep nyuwun musibah bilahi fitnah mboten. Jadi ini ku asli sangka Gusti Allah. Zikir ibadah sampean niku saking sampean dibeto teng Gusti Allah. Niku si akeh penyakite niku. Si ono kepentingan. Gen apa beten? Lho, tapi mek sing sangka Gusti Allah, rupa sing kaya ngeten-ngeten niku, bilahi musibah, zalim, fitnah niku, niku pancen asli sangka Gusti Allah niku, luweh mulya, luweh agung tinimbang zikir ibadah kula kalih panjeneng panjenengan. Pentah. Jadi ya napa? Sing didelok karo Gusti Allah niku besok niku napa? Lelakon kula kalih panjeneng panjenengan. Wala tudzauna illa ma kuntum ta malun wa ma tudzauna illa ma kuntum ta malun hal tudzauna illa ma kuntum ta malun hal tudzauna illa ma kanu ya'malun al yawma tudzauna ma kuntum ta malun jazaa'an bima kanu ya malun hal tujzauna illa bima kuntum taksibun sajzauna bima kanu yaqtarifun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kabeh niku niku napa piwales-piwales sangka Gusti Allah mergo amale lelakone mboten mergo pintere mboten nggih ta mergo napa Ahlullah yeah. Tiang-tiang ingkang parek wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae bewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa siji kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe. Minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten dos pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Setiap ilmu engkang ilmu kalawau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa kados swara tampa rupa nggih sing pun di swara tampa rupa kalawau bisiki teng ilmu kalawau ojo lali lelakonmu nggih ta ojo lali sing kudu kon lakoni mesti enten mboten saged sampean menghindar niku mboten saged niki sing gelek kula omongno nggih ta sampean milih pundi nggih ta gak patek pinter tapi iso berangkat pinter tapi gak berangkat sampean milih pundi nggih ta titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri.

menakip istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Swalasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 20.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ahlullah tiang-tiang ingkang park wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae mewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe, minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten dos pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Jadi ngeten. Setiap ilmu. Engkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa? Kados swara tampa rupa. Sing pun di swara tampa rupa kala wau mbisiki teng ilmu kala wau. Aja lali lelakonmu. Nggih ta? Aja lali sing kudu kon lakoni. Mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta? Sampean milih pundi? Nggih ta? Gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat, sampean milih pundi? Nggih ta? Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Nggih? Ya saat ini kimek sama niku milih gak patek pinter pokoknya berangkat. Sak bodoh-bodoh kula kali sampean kiro-kiro niku akeh pundi ilmu sampean kali lelakon sampean. Nen? Akeh pundi? Nen? Kataan ilmu? Kataan ilmu nih, elah engong komiring di kodawo, geta. Ilmu niku nyuoro tompo rupo lakonono aku. Mek pun ngeten sama niku kepingin pinter, nopo kepingin iso. Nen, ayo ngamala. Nen, dah, geta. Nopo bedane pinter mbek iso niku. Mek pinter dorong tentu iso ngelunggukno kepinterane. Nggih ta? Tapi mek wong iso ngelunggukno menyang apa sing sak mestine senajan tompo ilmu tompo dalil niku jenenge wong pinter. Niki kudu dibahas kaya ngeten niku. Mboten gampang dadi wong pinter niku. Sing akeh niku mboten wong pinter sak mangke niku. Sing akeh niku wong sing kuwadahan ilmu. Nggih ta? Nrimo ilmu niku bek teng mriki niku, tapi durung pinter durung. Cuma nrimo wadah tok, sampean gelem ta digawe celengan. Numpuk dunyane dhuwit kanggo nrimo isi dhuwit tok, tapi sampean gak iso mblanjakno. Gelem sampean. Nen? Sampean milih pundi? Nggih ta? Lading napa ungkalan? Coba. Milih lading, lak ngeten. Aja kaya dadi ungkalan dijarno tok niku. Mek perlu baru kanggo nglandepno. Nggih ta? Nek sing akeh iki kaya ungkalan. Jadi wong sak mangke niku wi'aul ilm. Nggih ta, cuma minangka wadahi ilmu, sik durung dadi wong alim. Mek cara teng hadis niku pun dawuh Kanjeng Nabi. Nggih ta, wong-wong sing pinter iku ngene nang hadis fawa'aha. Nggih, wa hafizaha, enten ngeten niku. Pun kula baleni malih. Sampean kepingin pundi pinter tapi gak iso. Nggih ta, iso gak patek pinter. Nen? Nen? Lho. Niku lho. Niki jenenge wong nok donya njaruk sampurna niku bakal berarti wong niki njaluk lan cepet mati. Nggih ta? Nggih. Napa kula omongno kaya ngeten niku napa? Mergo teng donya niku mboten enten sing mati niku sing apa sing sampurna niku mboten enten. Mesti ana sing dikrokoti ya khudzu min atrafiha. Dawe Gusti Allah teng Quran niku min atrafiha dikrikiti pancenan. Gitu. Mboten gampang. Ayo sampean milih dhisik. Sampean milih pundi? Gak patek pinter iso. Pinter. Tapi gak iso. Utawi kula lakoni malih, sampean niku pundi akeh pundi sampean niku elmune ambek lelakone. Yen akeh ilmu, nggih napa mboten? Lah kok cek wani-wanine sampean niku. Gelek-gelek ngaji mriki niku lho wong sampean mboten kurang nglakoni kok. Gak ilok lho. Ayo, bingung? Nggih ta? Tetep minangka dorongan. Napa dorongane niku? Ya kepingin pinter iso nglakoni. Dadi sampean niati. Mek mboten sampean niati pinter sampean niku. Kados sering kula aturaken Al-Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an. Setiap badhe berangkat ngaji niku mesti diilingno karo ibuke. Ape nang ndi to kuwele? Ya bunayya, ape nang ndi kuwe? Badhe ngaji, Bu. Badhe teng mriku mriki badhe ngaos dieling no. La tata'allam bil ilma illa idza nawaita al amal bi wa illa fa huwa wabalun alayka yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan kon seneng ngaji berangkat ngaji. Mek kon waktu ape berangkat ngaji gak kon niati ilmumu ape kon lakoni. Mek sampe kejadian koyok ngono hati-hati ilmumu dhewe ku besok hujjatun alaik. Bakal nuntut nang awakmu. Minangka musibah bilahi besok ana ngersanipun Allah. Sama niati berangkat niku kepingin nopo ngaos. Ngaos niku supados manfaat ya Allah. Gitu. Muga-muga kula saged ngelampai kula barengi kempal-kempal kelayan kanca-kanca sing saleh. Lho, sampean ngeten. Coba kula tak takon. Sing kathah wau berangkat sama niati nopo mboten? Nah, pokoknya berang pemangkani gak murup-murup. Gitu ta? Kemudian murup-murup. Cuma bondo apa? Bondo pin pinter niki lho wadahi ilmu niku. Cuman cilok arek sak niki kali arek biyen niku pinter pundi? Pinter sak niki nggih ta apa? Tapi manut pundi arek biyen karo sak niki?
2: Lah maulah
1: manute niku sing diomongno. Kadang-kadang uang niku lali uwah. Ngene pokoke pinter. Ah, sampun lah. Pun nggih. Lah mek sampe pinter tok. Nggih ta? Gak dilakoni yak napa? Kadosipun dawuhaken napa? Wa wailun lima la ya'lam marratan wa wailun lima ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Suatu menimpa kerusakan uang-uang sing gak duwe ilmu sepisan tok. Tapi menimpa suatu kerusakan azab saking Gusti Allah ping pitu mergo pinter tapi gak dilakoni. Ayo napa kira-kira? Pun sing pinter olehipun ni niat nggih mek dipaksakno pun mboten yai pokoke pokok kula niku aja nggih ta niki bendune Gusti Allah mek uang niku mboten nglakoni ilmu napa kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun dibendui karo Gusti Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kon iku iso perintah wong apik tapi awakmu dhewe nggih ta lali karo awake. Ing mongko kon iku ya wis maca kitab gitu, ya wis ngerti dawuh-dawuh no Al-Qur'an no hadis wis seru paling gak mekon gak iso maca kitab gak duwe ilmu ono pengertian no jerone hatimu kok gitu nopo oh ya Allah lah mek kula niku kados ngeten dos pundi dijawab kali gel afala taqilun panjenengan kon gak duwe akal kok panjenengan niku gitu napak-napak no yai nggih berat panjenengan ilmu nggih numpuk-numpuk. Kula nak pun sering matur kali jenengan bandanono istiqomah. Nek wis istiqomah bandanono sing temen ditemeni mas tatu'tum gitu ngeten mawon kok pun kin gampil iki pun nggih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawal Imam Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an dawipun kanjeng Nabi asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu ilmu kita niki besok sing luwe berat niku napa siksane uang alim tapi ilmu ni mboten manfaat kan wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari saha Imam Muslim saking sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yu'ta bil 'alim yaumal qiyamah fayulqa fin nar فتندلك أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه رينكسيبون داوه بسوء wonten ing dina kiamat niku nggih wong alim niku napa dipun lebokno teng jero neraka nggih wektal dipun lebetaken kala wau napa di dalam keadaan jeroane niku napa padha metu kabeh ya napa kira-kira elek ini ku yak nopo sampean bayang no. Sampean ganteng ayu mek kira-kira suwek titik, kira-kira ganteng ayu nopo mboten. Niki diketok no kabeh karo Gusti Allah. Geta diubengno karo Gusti Allah. Digawa ngalor ngidul ngetan ngulon padha mbekmu bengi napa? Padha mbekmu bengi himar oleh ngubengi napa? Ngubengi nggawa anune pari niku lho. Tak enten tangi. Mek cara mriki napa sapi napa jaran niku? Yang jalan napa? Wong cara desa niku napa? Sing basae pari diubeng. Kok gilingan niku lho. Nen napa niku? Sapi napa anu? Jadi diubengaken ngeten rata ngeten. Lah. Lajeng dos pundi? Ahli neraka niku padha kaget. Malaka. Matur yai. Ana apa? Lah kok boleh sama niku kados ngeten iki dos pundi? Gita. Wong biyen sampean niku wong agung mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Wong sampean niku nggih gadah ilmu kang kathah. Lah kok kados ngeten niku lho. Niki critane yak napa niki? Jawabipun niku namung napa? Setunggal mawon. Aku biyen niku nok donya. Gelek perintah ngongkon wong liya tak kongkon nglakoni kebagusan. Tapi aku dhewe gak tuman nglakoni. Sing nomor loro aku gelek ngukumi nyengeni ngilokno wong aja sampe nglakoni keelekan, tapi aku dhewe ya seneng. Ngeta. Niki lho. Ngeta. Teng pundi? Misale mek sampean niku mbela. Ngeta. Teng pundi kula niku seneng niku? Wong kenyataane kula mboten nglakoni keelekan to. Wong kula niki nggih nglakoni kesaean kok. Uang niku tambah diukur niku. Nggih ta? Tambah gede tambah diukur cubae sangka Gusti Allah niku. Tambah munggah tambah ngebes angine niku. Nggih napa mboten? Niki hati-hati niku mangkane wonten ing setunggalipun dawuh teng kitab Ihya. Nggih. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an jawabi dateng napa setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita mergo teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuhaken man talabal ilma mek wong iku telek ilmu tujuane ana salah satu telung perkara sing siji napa cuma kanggo bangga-banggaan karo padha wong pintere. Wong pancen wong pintere gampang kangelan ngalah niku. Nggih napa mboten? Makane mek sampean rembug kanggo kerja di lapangan, ojo ngajak rembug wong pinter, gak mari-mari. Nggih ta? Mek wis mari rembug sampean celuk sampean lungguhno sampean dungani. Ngerti lho, mek pancen teko awal sampean celuk sampean Fatihah, matur ngeten sampun sampean nyengkre. Iyai pun melok-melok sampean niku, mungkin mek pun mantun kula sampean donga, sampean dungane niki. Mari, mek sijak rembug soro kula kali sampean niku. Soro niku napa? Mergo kathah niku wong pinter kiai niku mboten purun ngelak kalah. Ngerti ta? Sampean dhewe nggih megap-megap ngadepi guru niku kaya iwak mujair. Ngerti ta? Hop hop hop hop ngerti ta? Gak wani matur gak wani ngene gak wani. Nggih ta, anus meneng mawon. Kiai ini gak entos. Nggih napa mboten? Napa mboten mboten ngerti suasana, mboten ngerti keadaan, gak ro lapangan tapi gampang ngomong, gampang nyai keputusan. Nggih napa mboten kathah ngeten niku. Empon akhire napa? Dirasani kali sing mburi niku kiai ku rek. Nggih napa mboten? Anu akhire napa sing murid niku sekali waktu enten masalah perlu bekerja sama di lapangan ayo matur nang yai saiki mboten matur kiai ini dijak musyawarah nggih ta oleh dijak musyawarah mergo kiyaine gak ngerti teng lapa jaluk pintere menangi dhewe. Kiai niku mboten perlu dijak musyawarah. Mustine padha mbek Kanjeng Nabi niku mboten perlu musyawarah. Mboten wong Kanjeng Nabi niku napa?

gak salah. Mergo napa? Mergo panjen kiai ini gak epeng. Ngeten lho. Bodha, mangane sampean timbang repot-repot ono sekali kiai sampean aja dijak musyawarah. Kiai monggo. Ono apa? Sampean dongaaken kiai. Iya, iya. Nggih, Al-Fatihah. Pun sampean muntuk kiai, sampean sepun sampean sarap ya amplop kon mure wis. Ruwet niki ngen niki. Nggih ta? Mungkin barang pun mantun sampean celuk kiai sampean dongani kiai. Nek untuk kiai aku lak pingin weru, lak tanggung jawab nang pangeran. Kok kiai etes niku. Nggih ta? Kok iya-iya. Nggih ta? Siji niku. Nomor loro mek wong tele ilmu niku napa? Oleh tele ilmu niku perlu napa? Cuma perlu mbulet karo wong bodho. Nggih ta? Wong bodho niki dibulet mawon. Awake kadung melangkah, awake kadung seneng, awake kadung milih, awake kadung menentukan, ana dorongan kepentingan. Tapi memancing wong pinter, wong senjatae. Dalil ditokno. Mungkin sing murite, lha mek nderek dawuhipun teng pengaosan niku kok mboten nang. Oh iku seje. Kadane ku ngene ngene ngene. Nek kiai mbulet niku. Nggih ta? Sing nomor telu, enten wong alim niku napa? Seneng mek ketok wong akeh. Nggih ta? Panjeneng sing ditelek iku duduk manfaate ilmune ketrima karo wong. Sing luwe dhisik ya apa wong niku akeh madhep teng awake. Ayo kira-kira niki tipis. Saya ini sayang kok. Kok enggak datang sampean? Wong biasanya kok sampean niku di depan kok enggak ada. Temen apa temen? Nggih. Apa pancen sayang apa pancen rodok gelo? Nggih tak omboten yai. Kula niku temen pancenan, buktek nongko. Kira-kira sembayange lho khusuk berjamaah apa sembayang ijen? Niku ukurane niku teng mriku. Lah mek wong sing kaya ngeten niku fal yatabawwa maq'adahu finnar, besok bakal dilebokno neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken. Nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa? Petung neraka. Nggih ta? Petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alime. Sampeyan milih pundi ya? Nen. Nggih, sampeyan dadi kiai niku sing enak ra cuma siji tok, berkati rada gedhe. Nggih ta, tinimbang liyane. Nggih ta? Enten ta berkati kiai luwih cilik? Mboten enten, paling enak niku tok. Cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon nang gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qarid min nar faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Daipun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uang ku gak ono maneh. Guntingi lambene mawon. Lah, sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampo geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku sapa? Kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang lak enak lang mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mek film kartun. Nggih ta?

Enten film kartun niku sing mate. Nggih ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mate dijadikan untuk kehidupan abadi. Nggih ta? Mas yo kalah sing menang nggih padha utuhe. Sing ana cuma siji tok, rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba mergo didadekno di dalam keabadian. Bon. Nggih, kula baleni malih ayo sing iso oleh nopo ngelakoni ilmune kelayan ikhlas ben nggih ben muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah nopo fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al-fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

menakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, hari Jumat tanggal 21 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir, Wedung Demak, hari Sabtu tanggal 22 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak, hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang, hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak, hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebuah minibus Toyota Innova ludes terbakar setelah tergelincir dan masuk ke parit di Jalan Lingkar Salatiga Rabu dini hari. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistianta menerangkan, minibus itu dikemudikan Ahmad Zaki Ibrahim warga Jepara dari arah Kopeng menuju Salatiga. Diduga mengalami gangguan rem, mobil kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun sepanjang sekitar 9 km. Setiba di simpang 4 Saliputih, mobil tergelincir, keluar jalur dan masuk parit. Sopir yang melihat rem depan kanan terbakar kemudian meninggalkan mobil untuk mencari air. Tidak lama, api membesar dan membakar habis kendaraan. Minibus kini diamankan di kantor Satlantas Polres Salatiga, pengemudi selamat dan tidak mengalami luka. Kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalan tol KM 379-900 Gringsing, Kabupaten Batang, Rabu dini hari. Tragedi ini menyisakan duka mendalam karena pasangan suami istri meninggal dunia saat mengantarkan jenazah anak mereka menuju Jepara dari Jakarta. Dalam kecelakaan tersebut, asisten sopir ambulan juga meninggal dunia. Kasat Lantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansa mengatakan, kecelakaan bermula saat ambulan diduga kehilangan konsentrasi, kemudian oleng dan menabrak bagian belakang truk Hino. Tabrakan tersebut memicu kecelakaan beruntun dengan 2 kendaraan pengiring. Perjalanan untuk mengantarkan jenazah anak ke tempat peristirahatan terakhir pun berubah menjadi tragedi, karena kedua orang tuanya justru meninggal dalam kecelakaan tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, dunia. Selamat pagi.
1: Klaiwan 21 August
0: 2026.
1: Friday of Klaiwan. Yes.
0: Kamu mau mulai sekarang apa 5 menit 10 menit lagi?
1: Sekarang enggak apa-apa. Kan hari yang menyenangkan, the Happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Friday Klaiwan. Friday Klaiwan and
0: Friday Klaiwan.
1: Jumat Klaiwan gitu.
0: Klaiwan, cari Klaiwan.
1: Happy and apa sih, temperature is not good and not hot.
0: Why the temperature is not good? It's really good, right?
1: Yes, cold, yeah. Cold.
0: Oh, you're feeling cold?
1: Yes, indoor and outdoor cold. Tonight I still
0: seneng banget ya kalau Jumat, yes, tuh kayak keluar delok dalan di hari, yes, Jumat jam 6 pagi tuh kayak
1: happy Friday.
0: Nah, ya.
1: And not ramai. Not ramai. Tenang ya, apa slowly and straight and slowly and happy. Yes.
0: Yeah.
1: Of course.
0: Sebelumnya memang hari Jumat itu kan memang selalu diibaratkan dengan hari yang opo ya, yang hari yang menyenangkan, hari pendek gitu-gitu kan, dan setelah rame-rame WFH ya jadi tambah menyenangkan lagi guys hari Jumat ini.
1: Walk from home and walk from slowly. Walk slowly. Then don't forget Jumat Klaiwan in 21 Agustus 2026.
0: Lu kenapa tiba-tiba kok sok-sokan ke Inggris gitu?
1: Ya biar kita itu bisa bahasa Inggris. Saya baca di sosial media ada orang Inggris yang datang ke Indonesia cuman kepingin bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia. Kenapa kita juga enggak belajar bahasa Inggris biar mereka bisa kita ajak ngomong dengan bahasa internasional. Siapa tahu nanti Presiden Amerika kesini mau ngebom, kalau kita enggak tahu kan kita enggak bisa ngeyel.
0: Coy, wait a minute.
1: Kamu mau tak serang? Don't worry. I adore you. Ya kita harus bisa bahasa internasional ya. Selain kemarin Kemis kan kita bahasa tradisional, bahasa daerah kita sendiri harus kita kembangkan lah. Jumat sekarang siapa tahu kita juga perlu bahasa internasional. Orangnya memang orang deso tapi bahasanya Inggris bisa, semua bahasa bisa. Yang tidak satu, yang tidak bisa cuma satu bahasa.
0: Apa tuh?
1: Bahasa keuangan. Minimalis loh. Tapi gembira ya hari ini. Selamat pagi dari kawan-kawan yang sudah berangkat. Kelihatan kalau pagi hari ini lebih slow, lebih santai, tapi tetaplah berangkat awal karena itu akan memberikan separuh pekerjaan Anda untuk selesai lebih awal dan lebih nyaman gitu ya. 50% pekerjaan sudah selesai kalau Anda berangkat dengan tepat waktu dan nyaman di perjalanan, nyaman sampai di tempat pekerjaan. Saya sudah menyepakkan coklat satu gelas tadi bersama kawan yang di dapur untuk menyambut hari santai hari ini. Karena cuaca dingin, nah minum dulu.
0: Ya kayaknya yang anget-anget panas-panas gitu. manis enak ya.
1: Sudah habis ya, biar tidak
0: Buset, ini baru dibuka kok sudah habis aja. Takro untuk sangumu menemani siaran sampai nanti lah at least jam 8.
1: Kasih, setengah 6 sudah sampai sini. Mak gertek. Ya ini minumnya coklat ya, sudah habis.
0: Itu kayaknya memang bukan nemeni buat nemeni lu siaran sih, mengelah kamu. Makanya minum coklat kan.
1: biar gak bunyi perutnya ya. Ditodong pakai coklat. Happy, pokoknya happy di hari Jumat ini. Kalau kemarin hari nyicil seneng, sekarang sudah hari gembira.
0: Ya wis ini WFH, aku tak beli susu kemasnya dulu aja, lagu lagi aja ya.
1: Oke.
0: WFH tau ini lancar guys.
1: Belanja dulu kalau mau masak-masak apa silahkan kamu. Mie apa tak aku tak stay di sini ngomong sembarangan. Pokoknya happy hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap stay.
0: Apa tuh?
1: Di jalan dengan waspada dan pastikan Anda menjadi orang yang membawa hati ketika di jalan raya.
0: Betul sekali. Ya ini masih rame-rame ya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat di kementerian, lalu juga di Pemprov Jawa Tengah juga masih belum ada pembaharuan seputar informasi pelaksanaan work from home bagi aparatur sipil negaranya.
1: Masih akan ditinjau 3 bulan lagi. 3 bulan lagi.
0: Tahun ngarep.
1: Terus.
0: Tahun bulan 3 bulan terus. terus.
1: Gembirakan hati kami, Pak. Walaupun tidak dengan rupiah, tapi setidaknya dengan peraturan yang menggembirakan hati kami.
0: Tapi bagi ASN ki ora seneng wong TPP-ne dipotong.
1: Ya mungkin tidak semua harus bisa menerima dengan gembira, sebagiannya ada yang gelo, tapi kami bahagia, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Enggak apa-apa, yang lain mungkin waduh, yang satu isra apa-apa, yang satu lah iki. Kalau kita lah ini.
0: Lah ini apa? Lah ini lancar.
1: Lah ini lancar, lah ini santai. Oke. Yang lain mungkin waduh lah iki nganu piye ora apa-apa. Yang lain bisa kan bisa mendapatkan dari tempat yang lain lagi.
0: Berapa sih dipotong, berapa sih TPP-nya Pemprov Jateng kalau apa kalau WFH TPP di potong berapa jika WFH Pemprov Jateng? Maksudnya kan ya aku ngerti lah ya, golongan 1 sampai golongan kelas 1 sampai kelas 10 kelas jabatannya ASN Pemprov Jateng ki TPP-ne semono gitu, nak songone dipotongnya je 10% wae kan ya rak kroso ya. 10%. Oh, enggak sampai 10%. Wah, nah, ASN Pemprov Jateng nak semono dipotong 5% ya rak kroso.
1: Ya sedikit aja.
0: Sedikit tok, betul.
1: Tapi tetap kerjanya kan dari rumah.
0: Cuma sak sentek lah istilahnya ya kan.
1: Aja,
0: bagi ASN-nya Pemprov Jateng, TPP-nya dipotong untuk WF hari Jumat.
1: Semoga bersama kita lah nanti.
0: Betul
1: kita
0: sekali.
1: Kita doakan dapat ganti.
0: Amin. Amin. Gantinya ya kan bersama keluarga itu tadi. Iya ya kan, di rumah, gembira, tenang.
1: Dan santai di rumah. Oke, okay, ya, okay,
0: betul sekali.
1: Terbukti kok.
0: Apa?
1: Enggak banyak yang WA, enggak banyak yang ngeluh, enggak banyak yang ngadu ke kita.
0: Iya, betul. Gitu. Cuma ini itu sudah ada informasi insiden laka lantas di Pudak Payung ya. Di Pudak Payung Kota Semarang, Bapak Edipta, oke, matur suwun. Ada truk trailer nabrak ujung median jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Tepatnya depan SPBU Pudak Payung. Posisi truknya dari Semarang arah Ungaran. Pak Gandhi Susilo juga sama memberikan info. Waduh, ada truk nabrak ujung median jalan sampai nangkring di atasnya, guys.
1: Ini di depan SPBU atau di arah Kali PP namanya situ.
0: Di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, kawan, ada kontainer nabrak ujung median jalan. Posisi truknya dari jalur Semarang arah menuju Ungaran. Bu Yuni, selamat pagi. Ada truk nabrak pembatas jalan di depan SPBU Pudak Payung dari Semarang arah Ungaran. Waspada, lajur kanan menuju Semarang itu terimbas. Saya on the way jam 5.45. Situasinya masih lancar. Pak Angga Himawan, depan SPBU Pudak Payung atau Kali PP, Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, ada truk naik median jalan. Bu Ceni Rekno juga sama, Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung, ada truk menabrak ujung median jalan. Nih lokasinya nih dan posisinya.
1: Dekat miring. Serong.
0: Wah, truknya sampai
1: dangak-dangak.
0: Dangak-dangak, betul sekali. Ini Bu Ceni persis ngasih info jam 6 pagi sih masih lancar ya, meski kedua arah di lajur kanannya sedikit terhambat. Karena apa?
1: Karena ada truk yang menabrak pembatas jalan.
0: Kok lancar? Karena?
1: Oh, karena volume kendaraannya sedikit karena di WFH.
0: Itu iya, jawaban iya, yang aku nanti-nanti ya.
1: Karena di hari Jumat ya.
0: Ini ada truk nabrak median jalan tapi kok lancar ya?
1: Efek dari hari Jumat.
0: Kenapa nih?
1: Volumenya sedikit, Pak. Karena semuanya tidak semuanya masuk kerja ke kantor, sebagiannya ada di rumah.
0: Pak Agung Fitriantoro juga ketemu, Pak Agung.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal dan kawan Rasika. Pukul 6 saya melintas Pudak Payung ya, ada truk trailer berpotensi menimbulkan ketersendatan ya. Arah ke Ungaran di lajur kanan, posisi depan pom bensin Pudak Payung.
0: Oke, matur suwun Pak Agung Fitriantoro, Pak Rizky Sapta Al-Fajar juga ketemu. Ini soalnya Pak Rizky ke arah selatan toh.
1: Nah, ini.
0: Di Pudak Payung kawan. Wah, ada truk kontainer.
1: Tersering disingkat Dak Payung.
0: Dak Payung, betul sekali. Jadi posisi bagian kepala truknya toh literally nangkring di atas medianya sampai ngetril gitu kawan Rizky. Jam 6.00 masih di lokasi.
3: Selamat pagi kawan Rizky, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
3: Ini agak mendingan ya suaranya ya.
1: Oh, alah, mulak,
3: walaupun masih ada sedikit-sedikit serak-serak. pagi ini ke arah selatan, ke arah kota Sragen, Karanganyar.
0: Minum madu Pak Rizky.
3: Pukul 6 lebih 6 menit ini baru sampai di tanjakan tol Tembalang ya. Untuk seputaran Kali Gawe lancar di Yuten Kubro, mulai ada ketersendatan tadi mulai dari depan pom bensin ya. Tadi itu sebenarnya saya sudah jalan pun sampai di interchange Gayam Sari. Baru ingat kalau nota saya ketinggalan, akhirnya balik lagi ke Kali Gawe lagi. Begitu. Makanya kesiangan tadi udah berangkat gasi sebenarnya. Gitu ya Men ya. Okay. Nanti ini tol panjang sampai dengan Bawen.
0: Oh, lewat tol.
3: Lanjut ke arah kota Karanganyar. Terima kasih.
0: Yo wis Ben, bendang leren Pak Rizky lewat tol aja.
1: Iya, nanti kerian-kerian dulu ya.
0: Madu Pak Rizky Septa ya. Ojo ya, lali. Itu tips dari kita berdua nih yang kerjanya madu, ngomong terus ya.
1: Madu sama jeruk nipis bagus.
0: Betul sekali. Minum. Itu aku yakin pasti ngelek gue loroh lho kuwi. Iya, betul tak Pak Rizky?
1: Garing, rasanya tenggorokannya enggak nyaman.
0: Iya.
1: Agak gimana gitu ya.
0: Madu ya Pak Rizky Sabta, ojo lali ya Pak.
1: Rian,
0: cepat sembuh.
1: Istirahat.
0: Yes, lupa. Betul. Nih Pak Rizky Sabta ke Sragen Karanganyar tapi sudah masuk tol kok. Jadi enggak ketemu yang di Pudak Payung ya Kang Warasika.
1: Sudah sadar yang dikendarai katanya.
0: Iya. Mulai ini Pak Heri Prabowo juga ketemu nih sama truknya yang di Pudak Payung.
1: Good morning and morning yang good.
0: Asik, amin. Perjalanan Ungaran ke Semarang ya. Nih, posisi laka truk kontainer yang nabrak median jalannya di depan SPBU Pudak Payung. Yes. Lakanya posisi truknya arah menuju Ungaran, tapi yang merambat justru malah yang arah Semarang.
1: Oh, karena kan volume agak lebih banyak yang ke arah Semarang di daerah 6 Brelekek ini.
0: Oh, ini truknya sudah turun, Bun.
1: Oh, sudah nih, diturunkan ya.
0: Dari fotonya Pak Heri, Pak Bowi.
1: Kayaknya ada tim yang sudah ini ya, bekerja untuk menurunkan kepala yang dangak tadi.
0: Kalau katanya Pak Bowi sih ini ditarik truknya yang kontainernya pink ini. Gitu oh, posisi kepalanya yang ngetril di atas apa di atas median sudah diturunkan Ngawarasika.
1: Jadi sudah sedikit lebih landai nih jalan.
0: Betul.
1: Mungkin tadi ramai karena butuh effort untuk lewat.
0: Ini untuk Pak Heri Bowi lewat di jam 6 lebih 20. Wah, 3 menit yang lalu pas. Jadi untuk saat ini kawan, perkembangan informasi laka truk kontainer yang nabrak ujung median jalan yang infonya hingga naik gitu tadi bagian kepala kabinnya, saat ini sudah di posisi turun dan infonya akan ditarik oleh truk kontainer yang lain.
1: Ya, ada temannya mungkin satu grup atau satu perusahaan sudah oke di depannya.
0: Oh, kalau trailernya apa tulisannya sama gini tuh satu perusahaan ya?
1: Biasanya gitu, satu perusahaan.
0: Oh, contoh kalau di kontainernya tulisannya Wendy Yuwono gitu, berarti nah, kontainernya nggak nih Wendy Yuwono. No. Oke, nah itu perkembangannya kayak kawan, cuma meski proses evakuasinya di jalur arah Ungaran, tapi kalau pantauan jam 6.20 laporannya Pak Heri Bowi yang tersendat malah yang arah turun.
1: Ya, terimbas ya.
0: Yang arah menuju Semarang, betul sekali. Meski proses evakuasinya itu yang arah naik atau arah Ungaran. Matur suwun informasinya ya kawan-kawan. Sekali lagi, di sekitar SPBU Pudak Payung. Tapi dari banyaknya laporan kawan Raske ini tidak mengeluhkan antrian yang lama atau yang panjang ya guys.
1: Iya, hanya bilang
0: proyeknya
1: ada.
0: Proyeknya masih gitu. Merambat saja, betul. Merambat, enggak butuh waktu lama kok Kawarasika. Enggak yang sampai, wah aku macet suwi, ki, ada apa nih. Laporannya kawan-kawan masih tetap oke okay, ya.
1: Saya kira enggak oke, okay, karena hari Jumat. Beda-beda. Mereka hanya sekedar melongok dan melambatkan kendaraan. Melambat sedikit dan melongok serta menjadi sedikit, apa ini pertanyaan gitu aja. Paling itu. Dan melambatnya ke arah kota karena yang lebih banyak kan volume berangkat
0: tadi. Tetap yang arah kota. Ke kota ya.
1: Iyalah. Yang arah naik ke arah Ungaran lebih sedikit.
0: Yes. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga kayaknya belum ada pembaharuan terkait informasi belajar dari rumah ya. Untuk semester 5 ke atas juga imbauannya masih untuk belajar online. Jadi kayak ini Bapak Ibu yang mengajar di perguruan tinggi tapi yang ASN ding. Itu kayaknya yang apa imbauan semester 5 ke atas mengajar di rumah atau daring juga kayaknya masih belum ada pembaharuan ya. Jadi ya masih di rumah kayaknya yang jadwalnya hari ini ngajar semester 5 ke atas.
1: 7 gitu ya.
0: Sekarang tuh semester genap apa gasal sih? Gasal ya, ganjil. Semester ganjil kan. Berarti semester 5, semester 7.
1: Ya dari rumah semuanya.
0: Betul sekali. Nah ini Pak Adi Nugroho nih melaporkan ya, dari ya. Muladidom.
1: Ada pameran penyelenggaraan apa hasil KKN kemarin ya?
0: Oh, lah kan ya. Pak Adi Nugroho kan ini toh DPL-nya di Batang toh, nih stand anak-anaknya
1: hasil,
0: nih.
1: Hasil-hasil kan dipamerkan mereka, karya-karya mereka ya.
0: Keren, keren. Ini situasi dimulai di Dom.
1: Ini persiapan semalam nih.
0: Persiapan semalam sampai jam 6 sore infonya. Ki aku nek mlebu nggawa Pak Adi Nugroho gitu juga oleh ya.
1: Kan gratis.
0: Oh iya, Ding. Enggak perlu ini ya.
1: Izin-izin atau enggak pakai tiket kan masuk kan pameran gratis.
0: Oh iya, Ding, kamu malah apal sih.
1: Sudah kemarin sudah dibilangin, besok gratis bisa ditonton karya-karya mahasiswa-mahasiswi KKN.
0: Wih, keren. Ini Pak Adi Nugroho ngemulai di Dom jam berapa Ki berarti?
1: Nah,
0: sekarang.
1: Gasik ya, Pak ya. Kan menjadi tim
0: apa?
1: Ya, pemantau.
0: Pak Egal,
4: Mas Yuda, Mas Jamal, ini kalau mau kelihatan truk yang dibungkus ini kelihatan.
1: Tiga hari udah masih ada terus itu, ya Pak.
4: Bungkusnya pada ngelupas Mas di tol Jatinggaleh nih ya. Ini saya perjalanan ke Purwodadi. Cuaca cerah Mas, hujan sampai tol Jatinggaleh lancar. Ini lanjut Purwodadi.
0: Kok itu gatek kemen ya, nek semua beberapa hari kebelakang itu laporan kawan-kawan di Demak Kudus ada truk yang dibungkus anyar kepalanya gitu kok yunjuk. Kemudian notis yang di daerah kalau, lain ini ada truk baru yang dibungkus.
1: Kalau perlu atau kalau lihat langsung disampaikan ya.
0: Langkahnya luar biasa. Gatek pol ki lo kawan-kawan rasi kaki ya.
1: Itu ada stiker asikannya nggak Pak?
0: Ora ono ki jek anyar jek dibuntel pun.
1: Ya barangkali dari Jakarta sana langsung biar nanti dikenal oleh warga Jawa Tengah.
0: Yes, pokoknya apapun itu tujuannya kemarin itu disoroti kawan-kawan di Demak Pantura tuh karena pada berhenti ya.
1: Dan aneh gitu.
0: Dan bungkusan itu kayak bungkusan copet ya loh yang dibungkus kepalanya tapi matanya dibuka bunder gitu.
1: Jadi kayak wong wajah ya Pak.
0: Betul sekali. Ini nggak tahu nih menuju kemana? Apakah proyek pemerintah atau bukan? Kayaknya bukan sih.
1: Atau itu anu,
0: atau milik swasta?
1: Terus ditutup-tutupi.
0: Mau kemana gitu?
1: Alam.
0: Wis mantur suwun Pak Enggal ya, intinya masih lancar. Ini Pak Enggal tindakan di dari tol Semarang ABC Ngawarasika. Lalu lintasnya masih belum ada hambatan yang signifikan. Pak Afif, selamat pagi. Oh, besok Selasa tuh libur toh? Oh iya. Besok Selasa libur, guys.
1: Maulid Nabi. Ya?
0: Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok hari Selasa 25 Agustus 2026.
1: Masuk Senin cuti bersama.
0: Katanya Pak Afif long weekend ini kayaknya ASN long weekend ya, Mas. Koyone wong Senin kan cuti bersama toh?
1: Selasa libur.
0: Ya enggak ada ya ngarang. Enggak ada cuti bersama pun iki.
1: Iya, mungkin
0: di wong 17 Agustus saja enggak ada cuti bersama lu tumben wong tahun kemarin ada.
1: Iya ya. Karena mungkin sudah terlalu banyak. Ya kalau misalnya Senin cuti bersama, Selasa libur, Rabu cuti sendiri-sendiri, wah,
0: iya, habis banget,
1: habis.
0: Enak banget, enak banget.
1: Oke.
0: Ya, matur suwun ya. Pak Afif, Pak Satrio, selamat pagi dari Jalan Dewi Sartika, Kota Semarang. Ini dia kondisinya nih, dari kalau mau tahu,
1: Kretek Besi.
0: Wah, kita punya laporan paten sekarang ya di Jalan Dewi Sartika, Kretek Besi dan sekitarnya.
1: Pak Satrio.
0: Nah ya, sebelumnya setelah UNES wisudanya ben sasi setiap hari Sabtu sejak 2 tahun kebelakang tuh kayak mungkin ya sekelewat gitu aja ya. Nah ini ternyata hampir setiap hari rame.
1: Dan ramai terus
0: betul.
1: Kita usulkan untuk jalannya itu dua ya, satu khusus naik, satu khusus turun.
0: Dua lajur masing-masing.
1: Iya ya. Coba ya nggak terlalu berjubel di kereta kursi.
0: Nih Pak Satrio nih sudah perjalanan nih. Koyone kalau aku kita bandingkan dengan foto atau video di jalan RM hari sebenarnya 11-12 ya.
1: Hampir sama. Karena kualitas jalan atau besarnya jalan juga mirip-mirip. Dan di sini kondisinya naik turun. Nah itu yang lebih membuat pengendara itu lebih berhati-hati. Nikung, medun, nah itu kan sulit, lebih sulit.
0: Pak Hari. Pak Hari Sindoro, selamat pagi.
5: Pagi Bang Jamal, Mas pagi, Yuda, pagi. Cerah sekali
1: selamat
5: pagi ini.
1: Pagi.
5: Mas di JB itu Mas jalan baru Salatiga JLS ini dari UIN. UIN Salatiga itu di tengahnya pohon tapi buya ya.
1: Oh, iya.
5: Sudah berwarna-warni loh, ada yang putih,
1: merah,
5: ada yang pink. Indah sekali pokoknya, coba kalau ngelihat di depan UIN Mas Bang Jamal, Mas Yuda, Ya, sehat selalu untuk kawan Rasika. Ini perjalanan saya dari Ungaran sampai Salatiga mau ke Jogja Gedong Kuning. Sehat selalu kawan Rasika.
0: Amin.
1: Sehat selalu. Ini bunganya sudah bermekaran di sana ternyata ya. Indah. Putih.
0: Oh, berarti memang apa tapi Bu ya, ini mekarnya musim, antara Agustus September ya?
1: Iya, musimnya bermekaran Agustus September.
0: Tapi Bu itu bisa ditanam di rumah enggak sih?
1: Kayaknya di pot bisa.
0: Oh, di pot? Segede
1: iya.
0: Ini?
1: Iya toh, ya yang nanamnya jangan terlalu besar, yang kecil-kecil aja pang-pangnya gitu.
0: Oh, emang tapi Bu ya ada yang kecil.
1: Ya itu ngetok pange, dicangkok gitu terus digetok, ditanam di pot. Yang agak besar gitu bisa.
0: Oh, kalau pohon segede ini bisa di rumah?
1: Ya jebol potnya. Kalau itu di depan rumah tetap bisa. Di kebun gitu.
0: Maksudnya kan gemes. Kalau nah, contoh bisa. Rumahku, kalau rumahnya di Graha Candi Golf atau bisa, di bisa. Paramount Village.
1: Kasih,
0: atau
1: tapi Bu ya di depan rumahmu bisa.
0: Atau di Citra Grand gitu kan kayak bisa. Kan cakep tuh rumahnya ya bisa. Kan. Terus di depannya kayak tapi Bu ya kan cantik.
1: Pojok kanan, kiri, depan kasih tapi Bu ya bisa.
0: Oh bisa. Atau enggak kalau rumahnya di kampung juga kayaknya bagus deh ditanami tapi Bu ya kan.
1: Atau di jalan kampung urut gitu tapi Bu ya bisa nanti jenenge jalan tapi Bu ya.
0: Asik. Pak Tom, selamat pagi.
6: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal,
1: pagi, Pak.
6: Dan pagi kawan Rasika semua.
1: Hadi Subeno, wes iki.
6: Izin melaporkan seperti biasa pagi ini melintasi di kawasan Mijen, masih sampai di Jatisari, masih terpantau ramai lancar. Di TL Pasar Aceh masih terpantau lengang.
1: Karena
6: tapi seperti biasa di perempatan Pasar Mijen
1: agak ramai.
6: Mulai dari RSUD sudah ada ketersendatan. Ya seperti biasa, seperti inilah kehidupan di Mijen sehari-hari. Kalau pagi hari
1: kehidupan di sana.
6: Begitu. Matur
0: nuwun Pak Tom laporannya.
1: Coba nih kalau kemarin apa kemarinnya wah lebih ramai mesti.
0: Itu ya kawan, situasi jalur di Kota Semarang pagi hari ini kita dapatkan informasi ada insiden truk kontainer menabrak ujung median jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Kota Semarang, tepatnya di depan SPBU Pudak Payung. Tapi perkembangan sudah infonya
1: diturunkan.
0: Sudah posisinya sudah diturunkan dari yang tadi ngetrail naik di atas median jalan, sekarang infonya sudah diturunkan dan infonya akan ditarik oleh rekan truk kontainer yang lain. Nggak perlu khawatir kemacetan atau antrian, masih terpantau kondusif saja ya Bung.
1: Ya, dan kayaknya sebentar lagi juga sudah bisa dievakuasi karena truk besarnya penariknya sudah siaga di situ.
0: Yes, nah soalnya ini di Pantura SMG DMK KDS juga ini kok sudah ada laporan. Yang pertama ada kawan di 6713 info ada truk trailer rusak di depan Nas Moko Demak. Kemungkinan akan menyebabkan kepadatan di jalur Kudus arah menuju Semarang. Coba nih Pak Bowo Artanto bagaimana?
7: Selamat pagi kawan Rasika, pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan Myret Jamal. Kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-21 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Cuacanya cerah ya, mataharinya sudah cemlorot, marai belereng. Untuk situasi lalu lintas sampai dengan di Karang Tengah ini masih ramai lancar. Tidak ada catatan yang berarti di daerah inisial S juga pagi hari ini kering, ring, ring, ring, baik dari arah Semarang maupun dari arah Demak. Sudah 3 hari ini setiap pagi saya bertemu dengan rombongan truk misterius warna putih yang kabinnya ditutup terpal atau kain sehingga tidak kelihatan mereknya apa. Paling tidak ini tadi saya sudah bertemu dengan 5 ya. Ada 1 yang jalan,
1: sopirnya,
7: ada 4 yang berhenti, ada yang di Sayung, ada yang di Batu, ada yang di Karang Tengah, ada yang ada tanda internasional daun, ada yang tidak ada tanda apa-apa. Plat truknya B. Masih belum tahu rombongan apakah itu. Maturun. Pukul 6 lebih 34 menit sudah melintasi TL Trengguli ya, sampai di sekitar New Hope. Untuk lalu lintas arah saya masih lancar, tapi untuk arah yang ke Semarang tadi seperti diinfo kawan ada ketersendatan di Nas Moko Demak ya. Kalau saya lihat sekilas kok laka ya Mas, karena yang berhenti di lajur kanan itu ada dua truk, yang belakang itu depannya agak rusak. Sudah ada petugas kepolisian ya Mas, untuk antriannya juga belum terlalu panjang yang arah dari Kudus menuju Demak ya. Untuk truk misterius alien ini tadi juga saya masih barengan sampai dengan keluar lingkar Demak. Maturnu.
0: Berarti kan ini masih akan bertambah deh. Long, tadi aja Pak Enggal ketemu di tol ketemu Semarang di tol. ABC ya.
1: Jadi ada beberapa, mungkin beberapa puluh yang lewat itu.
0: Ya ya, wongkat wingi. Dua hari ya?
1: Sejak hari tiga hari lalu.
0: Ini hari
1: Pak
0: ketiga.
1: Bibit, Pak Bibit Sabtu pertama.
0: Rebo, Kamis, Jumat atau ya tiga hari. Oke, Maturnu itu ya guys. SMG, DMK, KDS, nggak ada kendala. Meski di kawasan apa depan Nas Moko Demak arah Semarang kok infonya ada truk yang ketok rusak ya. Apakah laka atau bagaimana?
1: Mogok.
0: Nanti kita cek-cek tapi antriannya masih pendek ke Amar Rasika di sekitar depan Nas Moko Demak di sekitar Jebor arah menuju Semarang. Kok Wendy?
8: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Pukul 6:14 ya. Melintas di Sayung terpantau lancar. Tadi dari water blaster terus menyusuri Tater Waitin terus Mataram Ubaan Pengapon terus sampai dengan Kali Gawe Landai 2 sampai dengan Kali Sayung Landai. Terpantau lancar ya, cuaca juga cerah, matahari sudah
1: bersinar
8: cemerlang. Terima kasih. Terima
0: panas
8: kasih.
0: Banget po
9: Nas Moko Demak ya pun.
0: Mana?
9: Truknya masih di kanan.
1: Wah.
0: Oh iya.
9: Oh iya laka.
0: Penyok-penyok ya.
1: Wedi.
9: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Matur Suwun.
1: Arah Semarang ya.
0: Betul. Persis di depan Nas Moko Demak ngawarasika infonya.
1: Jadi adalah kata tabrak belakang tampaknya ini.
0: Dari videonya kok Wendy, aku kok malah gagal fokus sama Nas Moko Demak ya. Kayak ora kayak dealer ya. Kayak kantor
1: kantor jual beli mobil.
0: Ya kuwi dealer maksudnya. kayak kantor apa ngono iki kayak ora dodol mobil kayak lho kayak
1: kementerian.
0: Heeh, betul betul kayak kantor kementerian apa kantor apa ngono
1: iki. Kementerian Transportasi.
0: Gagal fokus aku, tapi sudah ramai sekali kawan, ada petugas, kemudian juga ada pengaturan, ada pengamanan jalan mengenai informasi adanya truk yang berhenti di lajur kanan dan stop. Nah, ini dia. Rusak tapi rusak ringan ya, kawan?
1: Iya, pecah di bumper dan juga sisi kanan dari kepala truknya.
0: Betul sekali. Tapi untuk ukuran Kudus menuju arah Demak Semarang ya masih mengalir saja ya, masih ramai lancar.
1: Pelan-pelan
0: aja. Informasinya mengenai laporan kedua terkait truk tadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Kota Semarang dan ini ke jalur Pantura Jebor Demak arah menuju Semarang, ini infonya ada truk yang terlibat laka juga tapi lalu lintasnya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Mufid,
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
10: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda, selamat dari Dawan Rasika. Jam 6:12 sudah melintas di perempatan Bangkok dari Tegalarung Merangin.

0: Betul, ini melengkapi informasi jalan raya di wilayah Semarang, Gubuk, Purwodadi, Semarang Karangawen lancar dari Pak Mufid. Nah, Pak Bambang JS melengkapi info nanti akan ada Karnaval Kemerdekaan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Ayo karna. Ini masih besok tanggal 23 ya. Besok. Hari Minggu berarti. Oh, tak kira hari ini.
1: Satu siang ya.
0: Iya, betul, besok hari Minggu berarti ya. Nggih pun matur suwun kalau begitu informasinya di kawasan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Besok Minggu tapi. Ya wis, nanti kita update lagi ya Kang Warasika. Update lalu lintas perkembangan tadi kita dapatkan info 2 insiden di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung dan Jalan Pantura Jebor Demak kawan. Lakanya melibatkan truk semua, tapi kondisi lalu lintasnya ya masih terpantau baik.
1: Pelan-pelan.
0: Pelan melambat saja, tidak yang sampai antre atau macet panjang Kang Warasika. Dan update-nya truk yang di Pudak Payung sudah diturunkan dan akan ditarik ya. Tadi 6.20 terakhir kita dapat infonya. Nanti kita pantau lagi setelah pariwara yang satu ini. Tetap di Kelana Kota sampai jam 9.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Gak usah kawan-kawan yang di Pantura Demak deh, Wong ini Bu Dokter Prima aja katanya truk yang dibungkus putih gitu loh, notis Bu Prima lewat di depan Rumah Sakit Adiatma Tugu.
1: Ada 5 lewat sana, 5
0: katanya Bu Prima ya. Dan ini update mengenai truk yang naik menabrak median jalan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung ya kawan. Informasi jam 6.45 kita dapat info dari Pak Noval Hanif. Selamat pagi, ini perjalanan saya dari Asalamah Ungaran seberang Polres Semarang, ada truk mogok lajur kanan tapi lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Satu. Lalu sudah sampai Pudak Payung.
1: Ada lagi.
0: Ya, Pudak Payung yang tadi ya, toh.
1: Tadi lah ya.
0: Kayaknya udah enggak ada. Oh, udah enggak ada. Best of the best seperti Paul.
1: Just sudah selesai. Alhamdulillah, tarik mundur diposisikan.
0: Mana?
1: Di posisi yang aman. Oh, ini yang narik ini yang narik tadi, ini yang pink.
0: Oke, seperti Paul.
1: Terima kasih ya.
2: Truknya kayaknya udah enggak ada, Mas.
1: Enggak ada, tinggal tepaknya aja itu pun sudah bersih kok.
2: Truknya udah tarik mundur.
0: Mundur sih.
1: Ini yang narik ini.
0: Iya, yang warna pink tadi ya, yang narik ya. Oke, nah itu perkembangannya di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung ya guys. Truk yang menabrak ujung median jalan tadi sudah tidak di lokasi. Lalu lintasnya lancar saja, arus lalu lintasnya. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Trasika. Pagi hari ini Jumat Kliwon 21 Agustus 2026. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat istriku tercinta. Semoga selalu berkah dan sehat di sepanjang usia.
0: Amin.
3: Dan pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen, saya via tol karena saya akan bersama dengan Mas Itang Yunas, Bapak Hendri Agus, Mas Yuda.
0: Nanti Pak Hendri
3: beri dulu di Banyumane ya, perjalanan ke Bawen. Dan ternyata di hari Jumat memang kelengangan jalannya terasa ya. Kemarin di tol cukup ramai, mobil-mobil kecil, truk ya.
1: Hari ini
3: lengang sekali Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Oh ya, betapa hebatnya Google Translate ya Mas Yuda ketika kita berbahasa asing. Jadi fenomena sekarang yang ada di Kendal, terutama Kaliwungu ya, dengan ramenya KIK itu, banyak tenaga kerja asing ya, terutama dari China yang setiap hari berada di Kaliwungu dan bahkan belanja di pasar tradisional Kaliwungu. Mereka menggunakan Google Translate dua arah untuk berkomunikasi karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia atau bahasa yang lain, hanya bahasa mereka sendiri.
0: Mas.
3: Itu Mas Yuda. Sementara kalau kita mau ke luar negeri ya, mau sekolah atau mau kerja ke sana kan harus bisa bahasa yang kita tuju. Dan mereka masuk kok yo menggunakan Google Translate. Nah itulah kedaulatan bahasa kita. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan-kawan tetap semangat dan selalu
1: urip
3: asik.
0: Tapi aku justru malah melihat hal yang berbeda sih. Jadi kayak pedagang-pedagang sekelas kayak Kaliwungu, Kendal gitu, jadi mereka lebih tereskalit kemampuannya dalam berbahasa. Makanya
1: kayak di Kediri, kayak di mana yang banyak orang asingnya, mereka akan lebih kemampuan bahasanya, wawasannya akan jauh lebih luas dan tahu mana-mana.
0: Jadi kayak pasti pedagang-pedagang, ih kok klienku, klien pembeliku kok akeh wong asing ya, aku tak sinau belajar bahasa Inggris. Itu cakep tahu untuk memancing rasa belajarnya orang-orang, terutama orang di tingkat daerah tuh cakep loh dampaknya.
1: Biasa ketemu, biasa menemukan bahasa itu dia akan tahu.
0: Nah ya maksudnya ya mohon maaf kalau mungkin agak berseberangan ya dengan yang disampaikan Pak Didik, tapi aku jujur malah melihat positifnya itu. Kayak sekelas pedagang pasar di Kaliwungu kan berarti
1: berpengalaman.
0: Akan punya lebih.
1: Berbeda dengan yang sama sekali gak pernah ketemu orang asing.
0: Nah makanya kuwi ya, kemampuannya dia untuk berbahasa kan ada perkembangan itu loh. Ada proses belajar di sana.
1: Nah iya, nanti lebih wawasannya lebih luas.
0: Nah that's true. Pak Didik, menambahkan lagi.
3: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Tasika. Exit Tol Serondol ya. Tadi saya belok ke kiri ke Durian ya, karena mau ke Tusam. Itu tersendat Mas Yuda. Sepertinya ada pengajian di Masjid Jami ini.
1: Yang di Durian ya.
0: Iya, iya betul Pak, Maulid Nabi 2 minggu.
3: Jadi kawan-kawan hindari dulu jalan Durian, kalau mau ke Tirta Agung mungkin bisa dari jalan yang lain. Dawa, macetnya Dawa. Iya, macetnya Dawa kayak gue.
0: Iya betul-betul Pak, Maulid Nabi itu 2 minggu kemarin kita dapat info dari Bu Andi Hefti
1: yang ada di
0: sejak minggu lalu ya.
1: Di pojok Jalan Durian itu.
0: Betul sekali. 2 minggu Pak Didi agendanya sejak minggu lalu sejak kita pagi. Mencarat Pak Deni.
4: Info Bung Jamal arah Banyuwangi ke Ungaran ada keterlambatan enggak nih?
1: Sudah diangkat Pak truknya Pak, sudah dimundurkan.
0: Betul. Rangkaian kegiatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah Kamis 20 Agustus 2026 kemarin resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mengusung semangat Jawa Tengah 81 Gumbergut Nyawiji, peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah ini menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kolaborasi, dan sinergi seluruh elemen dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi mengatakan keberhasilan pembangunan Jawa Tengah merupakan keberhasilan seluruh pihak yang turut berkontribusi sampai dengan tahun ke-81 ini.
5: Gumreget Nyawiji Provinsi Jawa Tengah ini adalah tidak hanya merupakan suatu lintasan sejarah yang 81 tahun. Di situ ada nafasnya namanya kebersamaan yang harus kita miliki. Keberhasilan Provinsi Jawa Tengah adalah keberhasilan kita bersama. Di dalamnya ada media sosial atau ada insan media. Di dalamnya ada kampus, di dalamnya ada mahasiswa, di dalamnya ada tokoh masyarakat, di dalamnya ada wirausaha, di dalamnya ada pengusaha. Semuanya komponen masyarakat, tidak hanya bupati, wali kota, gubernur sampai di tengah desa. Tetapi semuanya adalah merupakan insan dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah. Membangun Provinsi Jawa Tengah, kami hadirkan di sini Pak Kalang. Silakan Bapak nanti ngecek di daerah Wonogiri. Wonogiri ada kampung namanya Kampung Kepiar. Betul. Apa? Desa Ngepiar. Itu adalah salah satu desa percontohan di mana dia mempunyai potensi desa. Dia punya pariwisata desa. Jadi desa mandiri yang menjadi pilot project dari provinsi yang hari ini kita kembangkan dalam rangka mengentaskan rule model kemiskinan di tingkat desa. Hari ini desa kita jumlahnya hampir 8.750 desa. Rentang kendali antara provinsi, kabupaten, kota jauh. Sehingga mau tidak mau kebersamaan ini output pembangunan kita adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat dengan cara mereduksi angka kemiskinan ini adalah yang paling penting.
0: Salah satu fokus utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah penurunan angka kemiskinan, di mana saat ini angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah disebut sudah mengalami penurunan dari 9,58% menjadi 9,29%. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh sektor di Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi investasi dari dalam maupun luar negeri saat ini tercatat mencapai 85% dengan serapan angka tenaga kerja di Jawa Tengah mencapai 257.000 orang.
6: Kelana Kota Rasika.
0: Nah, rangkaian acaranya hari ini sampai dengan besok tanggal 22 itu digelar di kantor Gubernur Jawa Tengah Festival Jamu dan Kuliner Kawah Rasika. Iya, kemarin hari pertama ramai banget loh aku lihat di media sosial.
1: Semua berbondong-bondong untuk mencicipi makanan khas dari Jawa Tengah.
0: Dan puncaknya besok tanggal 22 Agustus 2026 Kawah Rasika di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan.
1: PP
0: Jawa Betul, Tengah. Ada pentas budaya dan juga ada konser yang dimeriahkan oleh artis ternama yaitu Klaproject.
1: Juga ada artis nasional Betul. Dari Jawa Tengah itu Abalala.
0: Konser Harmony of Java serta penampilan seni budaya di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan mulai pagi sejak jam 7.
1: Nah, silakan berbondong-bondong ke sana
0: sampai malam hari.
1: Di PRPP.
0: Betul sekali. Terima kasih loh sudah nyebut kawan-kawan media turut berpengaruh loh dalam pembangunan Jawa Tengah. Terima kasih loh Pak Ahmad Lutfi loh ya, terharu loh gue.
1: Karena yang menyebar luaskan informasinya kan media.
0: Wes,
1: termasuk kita.
0: Gue suka gaya lo yang kalimat terakhir termasuk kita.
1: Iyalah.
0: 14 kabupaten dan kota lo kita. Iya,
1: terima kasih kita.
0: Pak Dwi Ari.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
7: Meluncur dari Mapagan, Ungaran Barat ke Pak Mularsi, biasa mengantarkan anak sekolah sampai Ngicu ini 629. Masih sangat lancar ya perjalanannya, cuaca juga sangat baik, cerah. Jumat berkah. Amin. Harinya ASN WFH ya kalau Jumat ya, seperti ini masih sama.
1: Betul.
7: Kebijakannya belum berubah. Sedikit cerita Mas Yuda, Bang Jamal, ini RT saya atau RW kami akan ada pawai nih Mas besok hari Minggu.
1: Oh, 23
7: Agustus ya. Dan kebetulan saya sebagai seksi kreatif karnaval besok mengusung tema olahraga. Tiap hari itu kita latihan Mas, malam-malam latihan ya, semoga besok bisa maksimal ya di hari minggunya pagi
1: latihan jalan
7: dari jam 7 sampai selesai besok Mas. Umumnya ya, umumnya warga
0: iya, karnaval, latihan,
7: merayakan
0: kan cuma jalan.
7: 81 ya, Indonesia Merdeka ya, salah satu adalah karnaval. Untuk bersyukur ya kondisi kita saat ini sudah merdeka dan menikmati perjuangan pahlawan. Oh iya, besok Mas Yuda, Bang Jamal, saya mungkin akan ngomong ibu-ibu
1: nih
7: ya, sebagai apresiasi tiap malam latihan dan membuatkan snack ya. Saya pengen besok ajak ibu-ibu itu kulineran atau dolan ke gubernuran ya kan Mas
0: Yuda
7: ya besok ya,
1: tanggal 22
0: ya. Masih.
1: Masih
7: barangkali Mas Yuda besok atau Bang Jamal ke sana bisa ketemuan besok.
1: Oke, wis ibu-ibu sangoni kabeh.
7: Ya,
1: makan. Makan.
7: Begitu dari saya, semangat semua buat rekan-rekan Asika.
1: Oke.
7: Semoga lancar hari ini semuanya, berkah buat kita semua.
0: Amin.
7: Selamat bertugas Bang Jamal dan Mas Yuda.
1: Okay.
7: Sehat selalu.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu-ibu sangoni satu-satu nyoh. Silakan pilih.
0: Satu kan? Sewu.
1: Ibu-ibu beda-beda mungkin seliranya, ono sing saka Purwodadi, aku pengin makanan saka Purworejo, sing saka Magelang, aku pengin saka ana nyoh. Nih 100 100 100 100. Ini uang berapa? 20 juta.